0: Lau hak uo me gufaran da hama, mi abi tagia me nu, nun narei da guagu tini.
1: Lariye gubali isa yesile luag Jesusu ladaga ari hella lila luweiriku. Lau sunlira, saragwa e hada ge huri uafinrite luag Jesusu, ibi ni hada ge abutiku. Ani Maria guhamuti boguti. Le hanufu de hawai fariseu. Luei, habugu ni etida ge haligilisi. Ladaga gunda atimati ya lau uweiriku ni le, hichigu bai girigia sugu lau le, nichigu bai bungi. Aba laniye gu Jesusu lau mala liheriti.
2: Le afinha ti nuago, mama ruginha nuago la finhera. Afinha te ginha luago nugu che le au na habalini. Le ginha arietina, larihinha ginha le au na habalina. Au lampu bei, ni abin bei ubo wagun, nun son la hafinha ti nuago, no mere de hama lida luburiga. Le agambu ti nereron, animaduga ti gasu lau, mama au asia di rubalin. La diga mama ni abin aluna sia di runia gurigia ubo wagun, ni abin asalbaranya. Le me bene sieti nao, Madeng liga gasu lau nenero, ani hei lun ti lasia diruni. Timuri burile arinya ganali bay, liga basia direli dame lagu muhon weyu. La diga matumere hati na lagu le nani nungu. Nungu chi lau na habalina, liga arinya gubalin le lubay narinya guni nun, luma le lubay narufu dahani. Ani subudi numuti, lagu barun la lugu madi ibagari magumu chatiti. Le lubay ti narinya gubay, ke larinya guni nungu chi nun narinya gay.
3: San Juan, capítulo 13.
1: Abarigali wei luba luwei ri esefruni. Subudi lali Jesusu luagu chilihala aura lu ligiri ni ubou le lu lidi lumu luguchi. Suwa dameha hisi hama lani gu hau bo gubaya lu. Ani itara liye hisi en lu dagala gumu hon. Dala libuga mafia samino lido Judas Iscariote lu letere geruni Jesusu on lagani. La usu subudi lani Jesusu luagu luma gen la bungi uliabi ani lumu balagi en bungi ulagiri buda subudi lumuti meha kien luagu rula lila ugu chili sunkat iluha burugon da luba iti hadine ruyen la aba lasa ruluegi edabula aba la raga chono lida aba la gurun aba tuwaya liranagu aba lichi gunduna lidu aba dabarasi aba la gome serun achibe hagudi disipulu Aba la raga hanita utuwa ya toli rana guwabu. Daebele la chiba alilubai, lugudi simo feduru, aba la riengu feduru lo.
4: Napure me, pa chiba lisano gudi.
1: Aba la riengu Jesusu lo.
2: Mweto, uwe ti gufora ndabani le na dugu bai, gufana da bubai lari ginya.
1: Aba la riengu feduru lo.
4: Machibu bubai no gudi.
1: La riengu Jesusu lo.
2: Ahi machibu na bugudi, sinyabe gafara banuma.
1: Aba lariego Simon Feduru lu.
4: Mamar gulanu gudi bachiba. Chibabe ginye nuha buluma ni chigu.
1: Lariega Jesusu lu.
2: Le aga walibai. Lugudi rigunye abuse nira la chibuniwa. Ladiga haruma ti libiri lugubu. Hugu ya haruma tu. Lui digen aba hida gine.
1: Le lariego bai. Logu mama la suha gie haruma tiya. Ladiga subudi lani kabala edergeri. Lasuru la chibuni Jesusu hagudi. Aba ya ladonu nulida. Aba ila nyuru logu dablu. Aba la niye gu hon.
2: Gufona ta humuti sanson le na dugu bi hon. Hugu ya. Ago wa hatu no maestro luma na bure me. Ani rishatu la duga itara linye. Ahi tichu banu bali hugudi. La usun ha maestro na ani habure me. Lunti genye hachubu ni hugudi humaguwa. Ruga dina aba haimpulu hon lunga dugu ni libe meme le na dugu bi. Ni naran hau. Lagu minyo gula ni aba musu loe li yubudiri. Ni aba le au na hoti loe le au na habali. Ahi ngufuna da humaburi kati le ani adiga humeime kunda abadun. Mama ti ane dume henye huwagu sun huwe. Subudi numuti ya kata ya lana nuwa dirubanya lo nani gume le tema temate. Ani luti lagunflirun le tida beleren ubungiyo. Garaba kwa le egyo bay numa nuwago. Nanayo gingin le hon lubarege la suseredun. Ludame la suseredun afinye humamu kwa lagu au la Kristu bay. Ni naren hau. Lagu lela eresi biruti le nounaha, resibi lumuti na ginye, ani le resi biruti na, resibi lumuti ginye le au na habalina.
1: Lasuru laniye guni Jesusu sunkate ile, aba la sandiru saragu iru nitida laniki, aba laniye gu furago.
2: Ninaru hau, lagu le dere gerubadna la aba hita ginye.
1: Aba tihagume seru disipulu gu ariye gu hawo gu, ibide gu hon kalna hada gen wagu beladimu reha Jesusu. au hua le burha barugara dato abahata ge discípulo le wairi ba yisi elu Jesus lo ba ginya di nalida adinerni abala dugo Simon Pedro sein no no nalgu duni Jesus kala wada ge wagu bela dimure abati na yara faduti malu Jesus abandani e golu
4: na bureme kati salu bela dere geruni
1: abala ni go Jesus no
2: na dudra ge da amuru son fein le onti nishigon le ge bela dere gerana
1: abati La dudra gudun murusu fein abalichu nunu Judas Iscariot le liro Simon iter kai largu dunu Judas fein tuguya iter ni gen lebelo no mafia ti no lanit abati la niña go Jesus lo
2: le nubi badugni adaga bai furesa
1: gamalumo wat gufuna dalani ni aba hada gen ha egi me logo dabula kala wagu la niña go Jesus liralo Kay Judas Lubay Taubay Lagi Sensu, Sagun Hagi Alania Gwela Jesus Lu, Laganya Hani Le Abuseruba Iluba Fed, O Nula Lichigo Sensu Hong, Gudemeti, Larigi Legi no Judas Fein, Abalafrid, Gunyeli Oreligi, Larigi Lafrid Judasi, Abalania Go Jesus,
2: Larihua Noirigo, Aule Liro Uguri Weto, Arihua Meluirigo Uguchili Nuago. Aiti aruhu danu bali luiri gu bungiyo. La ruhu tu beigin ya bungiyo nuiri gu awle lira uugure. Ani la dugu bai madisa. Nirahanyi, mereda badina huma saragu da. Halwa hapadina. La meme nariya gu bai hon huriyo nariya gali hon gueto. Sinya bai hidi le njihi ba lubai nidi. Nisi gali iseri gu madi le hon. Lo hisya gu huma huma gu. Itraka hisya no. Lutigen hinsia go huma huma go. Aha hinsia go huma go a. Asubu diro bai songurigi a luago nani huma disipulu go.
1: Abalaria go Simon Pedro lun Jesus.
4: Hali un badi busana bureme.
1: Abalaria go Jesus lun.
2: Senyati bafala runina lenye hin badina lubai gueto. Gamalumo bafala rubadina lariginye.
1: Laria go Pedro lun.
4: Na bureme. Kawagu sinya lubai na fala ni bugwento. Aranse tina lunichi guni ni baga di buwagu.
1: Larinya ga Jesus ulu.
2: Benare saluago aranse ba lubichi guni bibaga di nuago. Ninaro bau, lagu bayede gubalan na urwa weyasu lubara gala yugur hagayu.
3: San Juan, capítulo 14.
2: Madihere de huma, afinye huma luago bungiyo, afinye hugie menuago. Anihin sarago ubaro tida luba nuguchi, nebuga lubai tiaranse ha aba ubaro huba. Luhamuga mitarati, aniyaga nali hamuga hon. Larigieme nidi aranse neime ubaro ligia, aba menagiri buduya luna nugu no numagu. Lunyein badun lagin le meme nyeinu muti, anisubudi humuti umalidon fulaso le nyein badina lubai.
1: Larinyaga Tomasi lun.
5: Labureme, ibidia tivon haliyum badibula, ida lubati wasubudiruni uma.
1: Lariga Jesus lu
2: au uma bai au inaruni au ibagari ani uwati asiluru ti lu mbungi ugu chile ahi mama lubai noigi ahi subudi hubalina asubudi rubegi enuguchi ani subudi humale lumage kweto ladiga ariha humale
1: lariga ti Felipe lu
6: nabureme arufu da bai ugu chile won bui durigali me won
1: lariga Jesus lu
2: Felipe luhadi na huma bidni yagidi na bon Le arihitina larihi yengine bungi uguchile. Kati wagu baringa nolo naruhu dini bungi uguchile hon. Mafinya tiposa lagu anahi la lida bungi uguchile anahi la gine bungi uguchile nida. Lebri kate le nariya gubi hon mama lan lao nani nungwa nariya gai. Bungi uguchile le aga nobe nida ligia digubalini luadiga mari wanariga. Afinya humano lagu anahi la lida bungi uguchile. Ani anahi la gine bungi uguchile nida. Ibin luago rugu kati leburi na dugubai. Inaru hau, laulela afinyati nuago la dugubai la kati leburi na dugubai. Ani la dugubai buri kati waina utumati. La duga au neibuga lengihi lubai nuguchi. Sunle hamuri halida nir na dugubai. Arvuda namuga iluairigu nuguchi. Na dugubai furume kwarga kati le hamuri halida nir. Ahi hinsia nubai hun, gunfli huma laulea nubai bai. Aba mena yumro gulun nuguchi lo lona ha amo amali hati hun. Lo huma bai lan sifiri lani na inari ni lun sun wadan. Alani go bole, sinyati heresi biruni sifiri sandu ligie. Ladega sinyalan harihini ni ha subdiruni. Ahin huguya, subudi humale, ladega nihin huma ani leredaru bahida. Migru nubadu habugo, nagiribu da yabalun humana. Malu hatina ahana marihin hamagurigi, ahin huguya, harihu badna. Ani gabagari badun ladega gabagari tinalan. Laregiye me liabi sifiri sandu, lunhumalan lun sunta. Asubdiru bai luago anahin la lida nuguchi, huguya nida, augiya hida. Asubudu he butinya lun nugumadi ani uwara wa hagiya luma, arufu da hamuti luago hinsiya na hon le tima timati. Ani hinsiya bube nuguchi hon ha hinsiya butinya no, hinsiya banyagiya no, arufu da wa aume nugwa hon.
1: Aba lariegu huda si, mama tiye leis kariote.
7: Apureme, tasa wago barufu da gubalubai buongu wa mo, mama hon grige ha lani gubaule.
1: Lariega Jesus lo,
2: Ahinsinya butinya no, adega niya kaso lau le nubai bai, ane hinsinya dubai lu nuguchi, aba me wayabi au luma nuguchi agana wahama. Amisinya butinya no, madega niya kaso lau le nubai bai, ane dimure le nariyangu bai mama nani, lani nuguchi leo na habalina. Nariyangu nyensun le hon, lawa anaha wala huma, sifri sandu le lubai lona ni nuguchi lida niri lulitara gunu, larufu tahaba hon, Larita kwa kitu patungi ya luagu sun le ariya ganali bin hon. Nigra li nitana gila hon. Runu muti darangilo hon. Mita nati nichigu ni keisi le lichigu bay ubo. Madihere da huma, manu da da huwiye me. Agamba humale nariya kon luagu naibu gala. Ani nagiri buda ya bala, lun huma na. Lun hamuga hinsia na hon lau hinare. Gunda hatu hamuga lau hasubu diruni lagu naibu gala lumu nuguchi. Dadega ligia inyu kutimaba inwe. Ligi aringa kakia nubali hun, nudame lala susiradun afinya humamuga. Madimu ya hadi na sarago huma, ladiga nita lile gumati abilidna ubaule. La sumabafu la nuagu, lunti itaraluba la lula subudiruni ubao, lagu hinsia la nuguchi no, ani adiga nani le lubaibi no. Sarahuma, keimu yagi.
3: San Juan, capítulo 15.
1: Lariega Jesusu,
2: Au tidi bu bai bai bai le tima tima ti bai. Nugu si ti abu nubaru nadu. Shanglu muti son limu le miti. Gama lumu atiru muha lumuti le gin bai. Haruma gada lei lunti ma la gindu. Uguya haruma adun larigi naruhu da hahon. Leda meme huma aba numa ke lida yadina la aba huma. Sinyati la gindu aba limu. Ahi mama yin lubai luagu idibu. Itra hinyagi. Sinyati ha gindu ahi mama lubai badula nyuhinya nuagu. Au idi bubai, huwiya limu. Habadula nyiti anuago, badunya lau hawago, agidu bagibe. Ladiga sinyati hadigo ni kata ahi dire nyuhinye lubai noe. Hamerete tinyo badula nyuhinuago, haguruba baugu din, aba mehamaba idu keiburi limu le abuda hobe ilu lagu dunyo. Ahan asigira badula nyuhinuago, mabwili idu humeme le naruhuta habai, gayara bai hamuri hani le habunseru ani hibihu bai. Ibihati nuguchi uweirigu ni dale gibe lahi. Ani lau lira, aruhu da humuti luagu nani guhuma disipulu hatima hatima ati. Hinsia tunu itara kei nisi ya lu nuguchi. Itara meme huma lubai tilida nisi habu. Ahu nyudu lau le nubai bai, hinsia meme badunu itara kei nidi lau le lubai bai nuguchi. Aba hinsia meme nalu. Nadimre habi hun itara, luhagunda runuma, dayaro lamu ga hugunda. Ani ha nuguma din bai. Lo hinsia kwa huma hungu wa kei hinsia no. Lo iriaga insia ni lega yara begani lani gurigia. Lo lichi guni libagari hawago lumadago. Numadago huguya, ahi hadiga le nubaybay. Manugu nadu kai ubuengu. Ladiga ibidia tile ladiga bay liyugu diri ubuengu lo. Nanugu nu kai numadago. Ladiga subuti guda na li son le lariyago bay nuguchi nu hon. Mama huguya nuwa di habalina. Awa nuwa di habalu. Ani ruhati na diumuri hon lunga gindu gibe. Lungi ladura runhi, itara luba lichigu ni nuguchi sonle hamuri haluma lida niri hung. Itara linya lubaiti nuguma di hung, lunhinsia kwa huma hungwa. Ahu iere guda lung ubou, subuti humui lagu iere gu hati na la lung hubaragia. Luhamuga lani gu huma ubou, hinsia tun hamuga hongu rigi ha lani gu ubou ke hinsia hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata hake ha lani gu ubou. Ligia hiere go be lu ubo la duga mama dun la ubo waguna. Harita ko huma la ule na ingu be hon. Uwa ti musu ingu ti loi liyugu diri. Ahe eba ha mani la lubei. Eba ha bad na ginye. Ahe ginye ti gagamba di ha be lu na rufu taha. Gagamba di banya ginye hon. Adugu be sun le hon noe ginye. La duga ibidi la le o na ha bali na hon. Luhamuga meha miyabi na dimure hon. Ma dunu ti hamuga lau hafigon. Ahi ngwe toga duro hanya lau hafigon. Ha yere ha buba nyo nu, yere gutigi ya nugu chihon. Maduro mbanya yebe, lunga muga madugo na ni kate le uwa gile dugo ti hagana guwa. Ngwe to, ari ya hamali burikati ligia ane lau sun lira, yere gugidu na hon, yere gugi ya nugu chihon. Kama lumo, la suse na dubi le, la duga lunti la lagun fliru timuli le buruwa nyube lida haluru du, aba ni yere gudu hon meburu. Dameliabi sifiri sandu le lube lidera gonu, sifiri le lani na inarini le lube nounahani luago lobet na nuguchi, ligia ba diumere lago nufulese, uguya ha diumere bagine lago nufulese, la diga numa ya dun la luma ge furumi atita.
3: San Juan, capítulo 16.
2: Nariye guñumburi kati le hon lumome la hafinya nuago. Habuga gubadun tida agin haligilisi, uriba beida hon, Darimelu ahon la lafara gua furume guari gugurigi ya hilagu bai. La rita gubar luagu le seri vidunya la lubungi lau lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Naniya guinye le hon. Lundame la la chiluru dan ligi ya. Lunharita gong lagu ariyaga nali la meha hon. Mariya gu numuti meha le hon lumagin binaru. La duga meha humanya dina la. Ahinti gong eto. Nebu ga lumu le una habalina. Ani malugu do lumuti na ni abahita agin halion badi nala. Hiru rugu ton luagu nanegu ni kate leburi hon. Enaro ni nanegu bi hon. Buiti mati hon lu nidi. Ladagaha na midi, miyabi baisifiri sandu humo lu lidara gunu. Ani aha na nyudu, nuna habai. Dame liabi, la rufu du bi kala aga figon banya. Kala maduru banya, luma kala lagusa rugu du banya bungi. La rufu du bi hon luagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu du bai hon, luago maduro hama. La larufu du ni hon, luago nidi bala le nyihi lu bai nugu chi dame le nigiru no. Liji guba fe hon, luago lagusa ragu du nubungi, la duga siyadi wali la mafia, le agumati habai lida ubo ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubi kufona da gwe to. Gama lumo dame liabi sifiri sando le lani na inari ni, larufu da habai son inari ni hon, la duga madimu ni habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sub diragu du bai kati leburi lumbi la susara dun hon. Lichi gubo weiri guni no. La daga le resi biru balita angi le nani. Aba me la sub diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gubo bai luago le resi biru balan sifiri sandu lida angi le nani. Aba me la sub diragu du ni hon. Murusu dan lari gien le marihin humadi na me. Murusu yame dan lari gien aba yame harini na. La daga neibu ga le nyihin lu bai nuguchi.
1: Aba ti hal gida gong hada ge lani Jesus disciple gu hama gua. Aba harinya gong.
4: Kasa mini lale, lau larinya gu von. Murusu da lari ge le marihin humadi name. Murusu yame da lari ge, aba yame ya harihin. La diga neibu ga le nyehin lubay nuguchi. Ka mini lan lau, murusu da lari ge le. Uwa ti gufaranda wa manin, ka la wagu la dimreha.
1: Aba la subdiruni Jesus logo busei ama halgu daguni. Aba la niego hon.
2: Anya getna hon. Logo muruso la dan lari gen le mari humadi na me. Muruso ya lame dan lari gen. Aba ya lame hari hinina. Ligele wagu be halgu dagu ho magwa. Ni naru hau. Rau haya hu ha bala. Hiru wa hu gi me. Aha ya tigri gi ha lani na ubole. Agunda ruba. Lau sun lira. Ibin hiru huma. La sansira gu bahiru lu ugunda ni me. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluga la torate. Lari gen lagra hon irahu, marita gu haro lagu gariti, la duga ugunda ni le ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linya gen, ugu ya hiru tu ueto, nariha ya badun, aba me tabuinchi uhanigi lau ugunda ni. Aba ugunda ni le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida me weju ligia, malugu dun humadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi gume la nugu chin son le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu dan le, mamuri hagi don ni katali dan niri. Hamuri ha, aba mehi bihi, bui hamamuga lau ugundani. Aniya ga nali buri katile hun lau hemplu. Aninta bai dan lo madimbre ha hadi na la me hun lau hemplu. Aba me nadimbre ha furango hun lau bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha bali dan niri. Baniya gutina lagu na yumro gubala lu nugu chihuago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi ugu chile na frida, aba niabi ya uboa gu. Ueto, nigra li ubaule, nebo ya lumu nugu chi.
1: Aba haria gulani, disipulu gu.
4: Anati nguento, baduman haya frango, mayusununga hemplu. Ariha amali guento, lagu subudi la sun kata ibu. Mon la balgdu, lagu ni kata, la duga subudi banin harita gong girigia. Lagu lira va finyera, lagu lumange la bungi ubiabi.
1: Aba laria gu Jesus hon.
2: Afinya dunti guento, anite le ora, aniguento guento, dame leha chagara gong sun huguye, kala aba luege lobadina, aba mehigru nina nabugua, lau sun mama la nabugua nyadina, la duga nihi nugu chinoma. Tania go bali sun le hun, lo hadari ron darangilo lida hafinya ron nuago. Ha sufri ruba ubao. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubao.
3: San Juan, capítulo 17.
1: Larige laniego ni Jesús sun kate ile, aba larige cielo, aba laniego.
2: Nuguchi, siluja ni dani, ruba uweirigu ni lubira, rulamo gaginya bira uweirigu ni bon. Ruha dibu ubafu nubira hawagu sungurigia, lulichi ngu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu cha diti. Lunga subdiruni bubugu ya le bungi yu ama rigote. Le inari uniti, luma luha subdiruni na au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uwerigu ni bu ya ubogo. Gumuna ginye le wagu bai bauna hana. Uetoti nuguchi, rube uwerigu ni le meme meha nani bai buma lupare ge meha nyi la ubou. Subuti kata nali honha basaga rubanya, lita ge ubou lupichi guni ya no, kata bula. Bane gu meha, aba bichi guni ya no. Ani nyudu tiya la ule bubai bai. Gweto, subuti hamali lago son la le bichi gubai no buma gen la liabi. Runa li uganu le bichi gubai no hon, ani resibi hamuti. Ani subuti hamali, lago inari ni la lago buma gen la niabi. Afinya nyaginya luwagu bugia la au na habalina. Ajumura watu na buu hawagu. Majumura guti na hawagu lani gu ubau. Na yumura gu hawagu habichi gubanyano. La diga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Aniari huwati nuwiri gu hadha. Au merede di na ubau wagu. Ahi hagia herede ruba. Au naibu ga buumong. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanyanu lau bubafu. Lulida hama aba leti mati mati kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gunumuti ya mea habichi ubanyanu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hada agia. Luedi gen leme haferi di halibai. Lulagunfli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto, neibu gali yehi mbubai. Luawanaha wala ubowago arinya ganumuti burikati le lun habuinchu lau ugunda ni meme. Le nuagu bai. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubou. Ladega mama hama lanigu ubou itera keisi mama na lanigu ubou. Mamori hati na bumba lu basagaru niya ubou guginye. Mamori habumba lu bouni giru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubou le, mama ginye lani ubou hagiye. Derege waguta banya hongu wabon, lau lupafu bereron le inari nipai. Kei bouna hanina hadon lanigu ubou lau uganu alani na asalbaru ni. Itaragini ya nona hani ya hada unlani gu ubau. Ani derege wati na nungu wabun hawagu. Lungi ya hederege ragun hongu wabun le tima tima ati. Mamari gunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amuri ya tinabuma lulida hama aba sunha giya. Lung aba meme hama wama kei au buma. Bugu ya numa. Lun lida hama aba buidu buidu. Lun lafinya run ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme mebiju bainu hon. Lun aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida lu hayabi lu aba meme banyala buidu buidu subudi lamuri ubo la ubona hala au ane hisi hama bon sarago ke nisi bon nuguchi buguya ichi gubali eno pusenti na lu numa banyala le nye inumute lu harihi ni uweri guni le bichu uba ino la dega hisi ya kubanya dina bon lubare gen la degueno ubo nuguchi rishago wate ibini ya tibahon lila na ubo kama lumu subudi tibunu Subudi hamali gini uguni ya halwa gubona hala au. Subudi guda nali hon katabula. Ane sogu dira guda meme badibu. Lunye la insi ya ni lebu wagu binu hada. Luginye nyaina hada.
3: San Juan, capítulo 18.
1: Lari gelari yangu ni Jesusu. Kata ile. Aba lafri du haulani disipulu gulun houdi. Lo bafru guduna le sedron. Nyei yaba flasu leburi nyei lubai titibu olivu Nyei lubai lebelur Jesusu haulani disipulu gu Subudi lumuti kinye Judas ile Aluguru bali Jesusu flasu ligi Laduga ondara guanya hali Jesusu nyei hama lani disipulu Aba lubai tilachilu nu Judas nyei Hau saragu sudara gu Hauna haputi gu fadiri gu hama fariseu Gani matatia bari nagie lampu luma tochi Kei subudi la lila Jesusu le lume la susere dulu Aba lafridu, aba lania gu hon.
2: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
7: Walo hayin Jesusu le Nazaretna.
1: Lania ga Jesusu hon.
2: Au Jesusu le halo habay.
1: Nyenye ti Judasi le dere girubani ham. Da lania gu be Jesusu hon. La uligia la le halo habay. Aba hodi hari gu. Aba hei guadu. Aba lania gu Jesusu hon.
2: Kahalo habay.
1: Aba hania gu lo.
7: Walu hanyi Jesus le Nazaret ni.
1: Aba ti lania gu Jesus hon.
2: Ania ga dinati ye hon luago aula. Ahin aulu bay halu ha bay. Igi de humanya halu haudi.
1: Jesus te redu bay lira. Lu lagu fule lu le lania gu bay Jesus guana. Me
0: fei di ti ni ama. Hada ni ha bichu gu bay.
1: Aba ti la saga no Simon Fedor le fei te. Aba ligu lu le rige yama lu musu fadri. Le iyo tima bay giri di maluku. Aba lania gu Jesusu lu Fedro.
2: Dabon be feinte tarigon. Ahi rula li lubay nubuchi uni engifite le nu. Mou le muti funagi anatuni.
1: Aba di hanig ni sudara gu. Guma da hama sudara ni gu huriyu. Jesusu adar. Aba harig da ni. Lari gien aba hanig ni lubiyo anasi. Anasi ligi ya leme da muru gaifas. Fadri le inyu tima bay lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme me meha. Ariya gu bay hon huri ulwagu buiti mala hon lu lowe aba uguri hawa gu sungri gi. Abali ni Simon Fedru luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudi lani fadri le inyu tima bay disipulu ligia abale belu nu luma Jesusu idon tiburi luma fadri. Aiti Fedru abale redru bogu di lubadu ben. Ligia lafri dumbe disipulu ligia dimun hetuma Tahun ini ribani ben nalu, tapi lagu tu ni fedor. Abah di tali gitu ni, tahun ini ribu ben fedor.
8: Ma buku ya abah ada gelan ni giri gelat disipulu bu.
1: Lari ke fedor,
4: mamau.
1: Iti dili galu bay, abah afro gumu suha masuda ragu, wat. Rara hanya tinye abah cara gua, nyenye ke fedor hama abah cara gua lari giri guat. Aba lagu mesir fadri leyu tima be yalu dagu Jesusu kata yala lani gu be disipul kata ilagi e larufu da habai dariye ga Jesusu no
2: bau kiti na dumre haligi bu ga songu bau sun ada naru da hati da ligi li seluma templu rugo lenye lubai hondara gu sun huri madugu gi na lubai tini kata ramu da gwar ka wagu aul bai balgada algda bai ha ga bu balina agi lariya ga le wau be na dumre hon Subuti hamuti le nariya gu bai hon.
1: Da lariya gu bali Jesusu kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara gu ha. Tani na templu. Aba lagayo ha ligi bogu. Aba lariya gu lo.
4: Itra liya sabuna buni fadri le inyu tumabui.
1: Lariya ga Jesusu lo.
2: Ahi ariya ga nubai uribate. Ariya ga bai halia nyila luriba. Ahi ti buitu lubai le nariya gu bai. Kagi ya uwagu bagayo wa hanuwagu.
1: Aba ti lona ni anasi gira gu lo gaifas. Fadri le inyu tumabui lida irumu ligi. Suti dale, ania gue buka fedur abacara gue lari gue guat. Aba ania gue lu,
9: Masa bugi aba hada ge lani grigi le disipulu gu.
1: Aba la yeda ku Federu aba la niego.
4: Mama u.
1: Aba ti lal gu dani aba hada ge lumusu ni fadi dile inyo tima bai. Aba lidu hele libu gu bai Federu ari gay.
10: Mafu na ge ari anumuti bulu mali dan flasu le burinyi lubai tidi boliu.
1: Aba ya la yeda ku Federu lida ora ligi aba la yuguru hagai. Aba tenengin Yesu sulubai ge gay fasilu lubi ang gumada. Aruka de Naliati, me velo de Jurio Palacio Rugo Loi Javier, señal me gada lania adina ni le lanina, vi de Sefrum, Ligia, la fritube y pilaco no la dimoneja, ham, abalania go home,
4: tasa le duro begriga le hum,
1: abaharia go lo,
4: Luhamuga madu la uriboni, me delegue guamutia munga boom,
1: abatilania go pilaco home,
4: Paruhum, acusara de humay, que la niego ni hilo de guanaru.
1: Ariña gahuri ulu
11: wagia huriyu maricha tiwalno wasia diruniaba grigia lun lonwe
1: iterlia la gufliru le lariña gobe Jesus luago idalu bala lonwe aba le belo ru pilato palacio ugo aba la gua ru no Jesus aba lariña gulu
4: buguya saharu eta bai huriyu
1: aba lariña go Jesus ulu
2: luago bani bungo balga ta haluago lira odila diga hania go ni amu bunu ago
1: lariña ga pilato lu
4: huriyu funagiau Binasio go hama habatu fadrigu hagia dere grabali bunu kage biduru bai
1: abati lariya go Jesus no
2: mama lani na obole na ruha lu hamuga itrania la agente go nya hamuga nani go lume dere geruni wana hon lurdu go huri mama yana na ruha
1: abati lariya go pilatu no
4: ruwe lu bai tibuguya
1: lariya go Jesus no
2: buya ariya go belo go ruina lule nagar ho lule niabi lidon obole Lunaria gunile inaro nibe, zonhaga gamba di banyalo inaro ni agamba hamutile naria gupi.
1: Mariega pilato lo,
4: kate dinaro nibe.
1: Lariga ladigni pilato alugu dahanile, aba elafri do dimre ha mahuri, aba lania go home.
4: Madare tinani murusu duro logo gurile, kai hechu huma lu nigera gadu aba dan riti hun, lida fedule lueiru esefruni, kusente lu nigera gadu ni Jesus le haru ita huriu.
1: Aba ya haguara go so hagi.
5: Migiregda baile barawas la bigiregda
1: barawas ligia aba hiberit
3: San Juan capítulo 19
1: abati lanigni pilato Jesus abalona abai chagde aba hichu gusuda aba ridi laudi hiyo lablu Jesus aba hadere guagdni tawaba dego color guch dameme jerafa ya lubado Ariye gaina
4: ruhi tabagari la ruhi te huri
1: aba hagayo haligi bogo aba yati lafri no pilato aba laniye go hon huri
4: na sagara liyahu luha sub duroni logo madare na duro luago
1: aba lafri de Jesus lauri di lauti hiyo lapli taud la dagre go color guch aba ti laniye go pilato hon
4: aniha wagari ligia
1: da hari bali haputi go fadri go haus sun su darago aba hago meseru aguara
5: Agua bela guru, agua bela guru, agua mai.
1: Lariya kapilatu hong,
4: baru kemeiti, dagu hume logo guru, ladu gawu, madarit nani murusu duru luagu.
1: Aba hariya guhori ulu,
12: wagi galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, ladu galariya guluo gualogu lira ulabungi.
1: Dah lagambu bani pilatu le, aba timala nufudu, aba lebelu no palasi rugu, aba lariya guhulu Jesusu.
4: Halina sa buguya.
1: Mona bu Jesus nikat. Abat lania go pilatu no.
4: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo gabafuna lu nigera go dnibo. Gabafu a u lu nadara go dnibo logo guruwa.
1: Lania ga Jesus lu.
2: Uoti hamuga ni muruso ubafu buma no ago lu hamuga micho lani bungi ubo. Ligia weri ti malubi li figon le edere ga rubali na bun su go bau.
1: Namuga ora ligia. Aba lalu go pilatu idalu bala nigera go dni Jesus. Aba haguara go huri ulu.
11: Ahin bigira gada, mama buguya lumada uruwa i romana. Furumia guarga learinya guti luo go lagu uruwa ila, lagani uruwa i romana.
1: Ta lagabu bali pilatu lira, aba lona asagari Jesusu, aba lanyuru lagu halu le, agusera gale. Ubaru leo beharinya ga dubu, ga bata alida herenu huri. Da midi heli, le abawe lubalu eyu resefuruni, aba laniya go pilatu hon huri.
4: Aniha huru waita
1: Aba haguara gu
13: Hilala.
14: Aha, hilala. Dago bela uru.
15: Dago bela. Dago bela. Dago bela. Dago bela.
1: Larenga pilatu hong.
16: Usia tufu na gian nada lagu ni huru itu lagu guru.
1: Arienga habu tiku fadri gulu.
11: Maru itu tiu amu luai uru itu Roman.
1: Laulira, abah ledera geruni pilatu hong nu. Ladra wagun lagu guru. Abah handugan. Abah di lafir tu susu. Baru ini lelaki luguru walau lidi lidi fulas sulai ubai hari ini galu fulas sun lab ugub. Golu gota lida herenu huri. Yang ini hadar kui lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba lalu ini kalau. Aba lalu nha pilat tuh ichi kuda. Aba aburhoni lagu guru a. Dari ini ganyai.
10: Yesusu nasaret na aruwe ite huri.
1: Saragu hai hadar kui huri walihi. Abur hau ni lagi, ketika flash sulai ni lupai. Ada ragu Yesus lagu guru wa madis itu buru. Ani lida Hebreo, Greek gunung malati, abur itu. Lagi hari yang lupai, habu tu kuafar dini, huri lu pilato.
11: Ma bur daba nyai haru itu huri. Buruba le hari yang lupai lagu haru itu lah huri.
1: Awal lagi aku pilato hau,
16: le buruna lupai buruna.
1: Lari ke hada ragu ni suda ragu Yesus lagu guru wa. Aba handuk nu la tau ragu. Aba handuk gadir fani titau. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie handuk nu lisimisi. Ki macha wagu tu bai. Aba ragu yo fiesu. Iu gelu unabu. Aba hari aku sudar ragu hamagu.
10: Mahari itu gua wamau. Aure wama tu aku. Hari wama muka gabala aganyi ro.
1: Itaraniya lagu fliru le tania gua beli nenu bungi.
0: Fani gua hamuk tu na tau ragu hamagu. Aku yang
1: hendak melihat tuan
0: misi
1: kabalan agaknya. Itulah yang lupa itu hendak menyusul. Yang lugu Yesus, yarafa lugu ruat tuan tamulan. Maria tolong Maria Cleophas, tuan Maria Magdalene. Dan lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin le. Isi abel lu saraku, abal lari aku tu lugu cur.
17: Lugu cur. Aniha, birang.
1: Abal lari aku lu disiplin.
17: Anuha, buku show.
1: Lama ke orang lagi ya, apa leres biru untuk disiplin lagi lupa. Lari Yesus kata ille, kesibuk di lani Yesus lagu, gumpul ni lila, sun le lupa lada gini, lagu asal baru, apa lari aku, lupa lagu gumpul liru, le tari aku bayi lene lupa ni.
17: Mager buhadin.
1: Yang ia bafu tu tau di mana, garuh itu. Aba hati teragut tu, aba mudus itu na, diwei tu gua, aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom, aba latu nu Yesus diwei garuk itu tu gua, aba lari aku.
17: Gum fulia, song, kate.
1: Aba labu lucu, aba longe. Wei lagi ya, aba wei lupa wei resepun. Mabu seru te dihuri ulu. Lelenderu hago bukiri ya lagu guru alida luai ruemer aguni. Ladega wairi tuai lagi. Lagi hamun ya ha bay luma pilatu. Lulu naha ahalahi hayat ha dawa goni banyak lagu guruwa. Lugiye lagi danu hago bunyegi. Aba dihodi suda ragu. Aba halachuni liat afurume tu bukiri hadang ha dawa goni banyak lagu guruwa. Uara luma Yesus. Lari gie. Aba halachuni liat leaba. Dale hayarafatu bay. Nuh Yesus, abah hari ini lagu hilal lila, lagi mahal cuchu hamba lalu bayi lihat. Abah lihat apa saudara, abah limirunni Yesus lobo agun tawa abah efeng, abah lafri tu hita luma tu nanyaingi. Lehari hubalin le, lagi abah dah gubalni, ani aniya galumuti inarun. Subuh di lumuti lagu aniya galani inarun ini lugi hafinger. Laduga, lasus terdu bayi burikat ille. Lu lagu fulen ulle tanya ku beli renu bungi.
0: Mahalah cuma bayi niaba abu wal.
1: Aniya katiknya tidak beli renu bungi u.
0: Hari ku bayi lekini lagu bayi.
1: Lari Yesus kata ille nyiaba ugeri hari metya na ini tihose. Falal mudi meh ugeri ligi Yesus. Lalu suaramu daguar gilna ladu gay. Ladu galanu fudeh wai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo, aba lanengu ni hose lugu bu Yesus. Aba gien lebi Nicodemo, leme hanyidu bayi ayanu haluma Yesus kunyo, aba lebi lau saragu ibinye. Abah tiada ni hose, lama ni kau demo, lugu Yesus. Abah hau buru ni tau kami setau tua kau tulau ibi ni lagi segun, haga buri huri luba habunah. Nyanyi abah fuluri aga lida fulasulai nyanyi lubai. Hadar aku Yesus suluaku guruah, lida ti fulasuligiya, nyanyi abah umuah iseri le mai surungil. Nyihi hichi gay lugu Yesus, nadega jara fala umuah ligiya, nadega ginye lagu meserala buka luai yuri meragun.
3: San Juan, capítulo 20.
1: Bey di maso, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data chili lubanyi, wali dubule lida umuha nye. Abatidi ei bagwena, lenyi wabai, au luma Simon Fedoro. Abatania gumo.
13: Bari hama Jesus lida gelumuha. Hali ufuna zahichi gai.
1: Abati wafridu. Bawodi luangu umuha. Uwa rawodi biyangwe wagia iba agwain. Fureset na lui Fedoro, aba nachili rafurumi luangu umuha. Aba nele mchua riha nyehi, gamisa rigunyo na riha nyehi, mebelutini. Larigi aba lachili na Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Hesusu, tugea rigunyo gine la riha nyehi. Gamisa ti toa ubo lobro ugo lichigu Hesusu, Mama lida yang abah tu mau beri tahu bol negara wagu, hau berkutinya tabu gu. Abah yet nebeluru, abah narihi nille asus terdubai, abah nafinya rulu lagu sarah lila Yesus lida gawu ni. Ligi aliti gufuna dana nille, taninya gu belene rubung yulu lagu lasa rubala Yesusu lida gawu ni. Abah ti wagiri budung wabiyo. Aho ti Maria, abah teredenu bogu daya hua, lubadru muah. Sun, anu halah Yahwa, abah tele muncu hari halido umuah, abah tarihi biya angeligo haru tuhadagrago, nyu lenye lubai buka lugu Yesus, abah licikugien abah lugu digien, abah hariya gua angeligo hagi tu,
4: kawa gua Yahwa,
1: tarihya gahon,
13: baru haman naburem, bidetinu halah icik,
1: kay tarihya gua itara, abah tadikiragun. Abah tarihi ni Yesus wani halanya. Ibi jadi tuh lagu ligi ala. Abah dilariya gu Yesus itu.
17: Kau agu bayahu ha. Kabalu ha bay.
1: Sunti tariya gu lagu lela. Oni girubal ni fuluri aga di mureh bay itu. Abah tariya gu lo.
13: Ahi bandar gelu bay. Anya gu bay nu halala bici gu. Baru nama gu.
1: Abah dilariya gu Yesus itu.
17: Maria,
1: abah tagara ragun, abah tanya gunlu lida heran uhuriyu.
18: Rabuni,
1: mini lalera maestur. Tanya ke Yesus itu,
17: magu raba nu agu, ladega mamuda irugi dina lenyeh lubai nugu sih. Baiba, banyak ke mehon nani disiplu gu lagu nebu gala lenyeh lubai nugu sih, legiye hugu sih, nubungi yete legiye hubungi yete.
1: Abah titi di Maria Magdalena. Awisanya disiplu gulu agu ariya tali lah Yesus. Ani ariya galani berikate le tu lu tariya guni hau. Wei me meligia gunyo, ondra guhaya disiplu. Gelingi liati ben hau ladeg hanufu deh awi huri. Ligia lebelurun Yesus. Aba laranamu hamida agu. Aba labusurun hau itar.
17: Nye la darangilu hita.
1: Lari gelanya guni lira. Aba larufu duni luhabu luma loba hau. Aba hagun darangu disiplu gulau hari ini Yesus. Aba elaniya gu Yesus hon.
17: Nyela darangilo hida. Itra keilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
1: Aba tilafunu hawagu. Aba elaniya gu hon.
17: Resibi humai sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
1: Tomasi. Aba hada ge dusu disiplu gu leon bai haniya gamado. Uwa tihama dalle liabi bai Yesus. Lari gen aba haniya gu haa hibi di disiplu gu lun.
11: Ariha wa maali wabude me Yesus.
1: Haniya ga Tomasi hon.
5: Ahi marihina lari gigirabu luagu luhabu. Danime nifinga lidun huyu le lari gigirabu. Danuhabu lidun luba siyambi na finyeru.
1: Widiwe yu lari gen. Ondra gu haya disiplu gu tida aba amundu. nyenye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelenyu lien la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana Muhammad agua, aba labusuru hon itan.
17: Nyen la darangilo hita.
1: Aba lariye gulu Tomasi.
17: Dabi bifinga nyahon, ariha bayme nuhabu, dabi bayme buhabu lito nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
1: Aba ti lariye gu Tomasi.
5: Nabureme, nubungi yute.
1: Lariye ga Jesus ulu.
17: Tomasi, afinya di buweto, dadiga ariha badi nala, fulese watin hafinya rubanya marihiga ga hagea.
1: Adiga yeti Jesusu, amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bayburu nyeti daliburu to. La burdu bay burile lu hafiru log Jesusu la Kristu be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafiru.
3: San Juan capítulo 21.
1: Larige abay la rufu dago Jesusu lu guahau lani disipulu gularu duna le giri bay Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida enu aba Simon Pedro, Tomas leu behania gamado, Natanaeli le lila na kana. Le lani Galilea, lirahin Zebedeu, hama yabnia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye gu Simon Pedro hon.
4: Neibuga esenia.
1: Aba hariye gu lun.
11: Weibuga ginye buma.
1: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tiani kat. Dale aruga dene lubai, aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tiebe hon disipulu gu luagu Jesusu lan. Aba lariye gu hon.
17: Numata go, manyugu gitun san.
1: Ariya galu
11: wa
1: abati lariya go Jesus hon
17: siwo malwege ton were ugune hanyugo bo
1: abahaguna lariye siaye behachawarunu seni dumar guge lehi beudro tida abat naniya go au huanu federu
11: Jesus utiale
1: ke ilagambu Simon Pedro log Jesus la abala dorun la dorago abala chubaru dunar go Hahibiri disipulu gu abahudi laru be taugune. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abargu in la sa metru hadise lu beya. Dale harari nu bui muargu abahadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tu mafein. Abalaria gu Jesus hon.
17: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
1: Abaladi nu Simon Pedro tido ugune. Aba la durgu dunu seni larun beya buin hau udre wainu miti. Sa dimi sa agiru wainu. Lausun hibe maheiri dagutu seni. Aba tlariye gu Jesusu hon.
17: Higo gu hata bachati.
1: Uwat niaba hata ge disipulu gu aligu dagutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesusu la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu. Aba lichu gu nu hon. Ligie meme ladiga lau udre. Ligie liruwa. Larufu dago Jesusu lu guahon lani disipulu gu larige Lazaro lida geweni. Larige hatu bachati. Aba lariye gu Jesusu lu Simon Pedro.
17: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abun su gu launisia hon ha.
1: Lariye gu Pedro lu.
4: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
1: Lariye gu Jesusu lu.
17: Goni gibanya ti nani gu.
1: Aba elalgu dini lagu libia maweyas.
17: Simon, lira Juan. Hinsi ti nasa abun le tima tima ti.
1: Lariye ga Pedro lu.
4: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
1: Lariye ga lu.
17: Goni gibanya ti nani.
1: Aba elalgu dini lagu liru maweyas.
17: Simon, liru Juan. Hinsi ti nasa abun.
1: Aba liru dago Pedro la diga lalgu dini Jesusu lagu liru maweyas ahin. Hinsi elu bay lu. Aba lariye ga lu.
4: Na bureme. Subudi ti sun kata ibu. Subu se tibu lagu hisi e banu.
1: Aba lariye gu Jesusu lu.
17: Goni gibanya ti nani gu. Ni naro bau. Lau na lame ha nibure ngidu bu. Sansi gwa tibu apabidi le njihi lumuti babusenra. Gamalumo. Damele weya tibu. Inyura rugu bali me baruna. Aba me laguru nibu sombadi. Aba me lanugu nibu le njihi lumuti babusenru babidi.
1: Lau lariye gu Jesusu kata ile. La subu diragu di ida lubala ligaburi loo e Pedro. Lulichu gu uweiri gu nilubungi yu lao. Lari ge, aba lariye gu lu.
17: Falabana.
1: Da ladigira gumba yu Pedro, aba larihi lagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bai loba ge Jesusu lida adinerana. Le gie aligu dubali Jesusu kabala wadage ederegere ta lari bali feduru aba lari golu Jesus luago
4: na bureme asanle kapasa asuser dalu
1: lari Jesus lu
17: ana busne la bagari don darime nagir budu kame ge bomo buguya falabana
1: aba te leiba gu dimure ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi Maria gu Jesus luago moe baila ari gurguti
17: ahna busne la bagari don dari lumo nagir budu kame ge bomo
1: ligi me me disipulu ligi le chol bani bri kataile abur habrugi gara dato to halli habungu eto ani subudi oti luago inare nila le lani gu ani gi saragu kataile de Jesus Ahi hamu gaburu hawa, aba. Afia wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hau tu lau lida sumubo.
19: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
20: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furume tu nigara da lagu sunle la digubai Jesusu lumale la rufu da habai. Lumage lagume seha luwade gimari. Dari lumo uweyo le lamu de rube sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bia wenweyo le lobe ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame hale hamage le lube apostologo Jesusu, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lidage uburu gu Jerusalem. Lariya ga hon.
21: Abura ba hama la gufli ru furama se le lishi ubi nuru si hon. Le wago bin ariya ga hon. Subudi humuti luago badise gita la hoa la uduna. Gama nubo, na sobu dirang di hon, wago malu ha den lagi ahu badise wa la usifi isana.
20: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesuso, aba halu gudini.
7: Wabure me. Ani ha sa da le lumbe bichu guni ya Israel lun la ruwe ha?
20: Lariye ga Jesus ho.
21: Sinyaki Jesus duro ni kala meyo o kala da la lumbe lube nyumu chin lau lupafo lo la dobe ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sisi di santo huwago, tibino ba upafo luge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea Samaria, chilo nubo ni disi agi fulasu kubogo.
20: Lariye lariye guni Jesus kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadouragu. Aba hariagu hon,
21: wugiri engali lehani, kawago herete ariagwa sielo, Jesus meme le amude rupe sielo humagi, leabi yaba itra meme ke harihi lilidi.
20: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Dale hachilirubu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenye Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lida bai adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamule nu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
4: Idu wenyu, un tipu ga lagufiru le lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu lagu Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai irube ilu lagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun nisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de Italuba maluga. Ua hama aga nouti ya tida. Ariinga tigia nyen. rua la lubara lu amo. Italian lubaiti, nunti wanoa daha aba buguri wadagi, le mehavamati sun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu, darilumu dan le la muda irube cielo.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Lucañara baila

0: gambo li base pabolo, aba lidi habion sudara a subidira gudei lo pabolo, aba ti laguaro pabolo lu aba hada ge habuti gu sudara, aba larinya gu lu.
1: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kata ilun ti larinya gu ni lu.
0: Aba lanugu ni habuti sudara, lumu gumada aba larinya gu lu.
2: Wapi adariti paulu nu, aba lamuri hanu ma lu nanugini irahun le bu nyahu. Anihi nege kata ilun larinya gu ni bu.
0: Aba larga duni gumada luho bu irahu ligia. Aba lanugu ni lun habu gu hama. Aba larinya gu lun.
3: Kaba buse rumbo ibarinya gu nu.
0: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
4: Beluwa ya huriu, li don huwara ni luhamuri habu ma lubanugu ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate. Lunege halga duni tima logu liduru. Mafinya rabahon, anyehe hao ginyen biyawen haugiri ya nigu. Haramu dagwa haba umat. Agura bahay lu hafaruni ilaguba. Finyu wanya lao inye raguni ligibu ya bunju logu maiki baya la matu dari hafaruni pablo. Gwe to haramu se nyuhanya agura barigunye bona bagi.
0: Abati launa hani gumada irahe ligia agoyo. Arinya gina ligia lun lu maria gulan nika un luagwa bagi dagwa lali lakate ile lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gu sudara. Aba larinya gu hon, lu haransaru bian san sudara lu houdi sesaria ebo. Uwar hama uruwa wain disi ha hawagutia gabayo. Hama bian san ha tautia efen, lu houdi ladangri nefugunyo. Aransa gudati gian gabayo lu lawairu pabulu. Ruli ge dimure lu hachilira guduni pabulu lumo gumadi matefelisi lu magadie. Auna hati aba gara da hama, larinya heretida gara da tuguya.
3: Luma gineto Claudio Lysiasi, lungu madimati felisi le wairi gube. Mabu iganinya bun. Niha wugiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagube. Dale nasubu diruba ni logu roma na aba nidi hau ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erun nasubu diruni kala lidiru mboi hon. Aba nanugu ni hagibu ginyon uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon, logu ti burikata ile luagu ti haluru du. Uwa ti riche lungu lafarun hilagubu. Ni ibini lungu ladangiru. Ke la chiliru labu nagambu logu aharase hiya la huriyu lungu hafaruni hilagubu. Lige lebu bu inauna hani bun fresa. Harinya gadi naginye hon ha ichu kumye liduru. Lubuma la haranse re le hani bu iluma.
0: Aba ti hanugu ni sudara pabulu ke larinya wagunu wa hon. Ariyabu, chile antipaturisi. Laruga, ligye hagiribu du sudara ha ebubanyo. Sudara guti ha hawagubay gabayo, aba hasigiru ni haweye sulo pabulu. Danle hachiliribay sasariya, aba hederege runu gara da lu gumadimati. Derege hamay gye pabulu, aba lalihanu gumadimati gara da, aba ti lalig danha haliyana la pabulu. Danti lela subudirubani, luago silisiyana la, aba larinya gulun.
5: Nagambo badibo, damele hayabi haichigu mayabiduno.
0: Abati lichigu dimure, lu lichigunu wa pabulu, tido palasio tomehe labu na gubo erodesi, hao onigirutinya.
6: Hechos, capítulo 24.
0: Sengi weyu lariya, abalatilri anania si fadiri le inyo timabay, uburugu sesaria ho wugurin hadage huriyo weirigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadimati, lu hichugu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
2: Luagu bareini gumadimati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sun le, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flesei wong, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Ani ha ugiri le paulu, bereset, leredera afari nguagadanya huriyu, lida sun fulasu. Ligia ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri nasarenugu. Aluga tiginye la via da gudunu templu. Aba lubai ti wari guduni. Aba yebe wabuseru wagusera guduni lau ligaburi walurudu. Aba ladaragu gumada lisiasi lu guanyehi. abalagideru ni wawe lau ere. Abalariyegu luagu hala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligdini paulu. Subudi bamu gai inarini luagu sunkatele wariyegu bai luagu.
0: Ariega te gine huriyo, buri hayeyibanya luagu inarini la sunle la riyegu bai teritelu. Abaladiga gumadi matisaini lo pabolo lo ladimureha. Abalariyegu pabolo.
1: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin ladiga subudi nani luagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahen inalini lubai le lumbai nariyegu nibu. Kaiburi du suweyi gweto lumagia nidi uburgo Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu atina asigeneha ni kauma ni achagara guagida nyagirigia tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglesi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ge sun kate le harinya gubainuagu. Au, gufeset nabu, luagu neserebi dunya la lun habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uagu bai harinya ga luagu ye ni la. Gama lumung afinyet na luagu sun le, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na liluru du Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai luagu bungi unuagu, luagu lasara gudubanya la hilanya, dandu haa buidubanya kai haa gulibabanya. Lige nafa agu bai sunwa da, luma dunu na, ligibugen bungi luma hagibugen girigia. Larigi atiri da nao eibugai amu buri fulasu, abana giribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetian Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kata ile tempulurgu larigi, naruma da guagu dun, Nungu wa kei igaburi, ligi hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyein tempulurgu, uwa tinya sarago girigia nyein, nichagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja, lung harinyaguni le lumba ya harinyaguni, ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya, ahe ndariha bai niduru dan le ligibugia nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige luagu la abaweyu dan le hada nyadi na lubai, Aba naguwa ragu wariyaga, haguse ragu dinyadi na ugunya luegi ya finya na luagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
0: Kei subudi lubai luagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itara linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu luagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini ariyenge inaligia.
5: Naguse ragu dube ugurile dame le lachili lugu madi lisiasi.
0: Aba te larinya go felesi lo habu te sudara, lun la sigiru pabu lo danwanyo, gama lumon lo furango lan, lo gayara la haudi lo madago arihe, luma etenire lun. Atiri weyo larigya, aba la tilere felesi tuma durusi la to lumari, to huriyo uburu gu sesaria, aba la guara gudun luago pabu lo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Dale la dimre habe pabulu lun luagu ibagari le richabe, luma luagu agudaguni ungu, luma luagu tiweyo le lumbe lagusera gudunia ya bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun.
5: Baibayeb, damele gadani na naguare ya babuagu.
0: Agura batia beginya felesi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni, ligia dameme lubai wahali luagu lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itera, aba ti lagumu chu laguma diha felesi, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti busin la felesi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ne pabulu danwanyo.
6: Hechos, capítulo 25.
0: Aba ti la tilere fesu tu, lun larga duni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, Aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba hachilirin habutigu fadirigu nyehen hama huriyo hawerigu timabaya ichiga lidurun pabulu ligibu gefesitu. Aba hamure hafulese iluma lu lonaha anigai pabulu lu Jerusalem. Letibugu habuse rubai lu yebe hafaru ni hilagu bai luagu uma. Aba lona bufesitu luagu sesaria la ladangru wa pabulu ani harito kwa la lidi nyehen madise. Aba larinya guhon,
7: ligi alunut lubai hodi hawairugu timabanya hida aga sasari ya uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligi aduru gayara bai harinya guni.
0: Widiru gunye odisi la weye lau fesu tu Jerusalem, aba lagiribudu uburugu sasariya, Laruga, aba larga duni lubara lula gusera gudun, aba launa haluago pabolo, dala lebel rubai pabolo, aba haguri ridago hurio, ha yimbi by Jerusalem ye lo, aba hichi gustarago liduro le hurti, gama lumo, siati harufuduni lago inari ni nale heriagube, aba tilariago pabolo lida la dimre haluege gua.
1: Maduga gid na ni murusu duru ni lun halur dun hurio, ni tun templo, ni lun urua y cesar.
0: Kaiti busien la fesitu lerede rubui duhama hurio, aba larinya golo pabolo.
7: Busien tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi munyin.
0: Aba launa wune pabolo larinya ga.
1: Ligib genyadina lagusara gale uruwa irromana, lenyin lubay lunti la nagusarum. Kaisi basubu diruni buidu, madugan gidina duru hon hurio, ayin adigadina lubay duru le garichati lun nafaru hilagubay luegnye, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai nikata lan na inaru ni lidasun learinya wagubai nuagu, uwa tiniaba garicha ti lun le derege runina hon huriyu, amuri atina lun uruwe iguana rugu la aguse ragadana.
0: Lari giete, la yanu hafesi tuhama lani gu kaba lala duga, lo pabulu, aba larinya gulun.
7: Amuri ahadba lubai gia lu uruwe ila aguse ragadabu, baibuga lu uruwe.
0: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, Tuma Berenisa, Cesaria, Arihe Fesito. Que rei de Rabai Fiu e Unhei. Aba labarra da Guna e Fesito, logo te lagustero Pablo Lu Urua e Aguripa, Larinha Galo.
7: Anihe aba ugri ligiru Feliz Dão e Uya. Dale Jerusalém no bei, Rutinha, Rabutigo Fadrigo, Rama ugri e Huri e Uerigutinha, Liduru Negibui. Amuri Hatinha Numa, Lu Nascia Durni. Aba narinya guhon logo magaburilani luru duroma na luun la siya duruaba grigye luu owe ni marihi galanya haichube liduru ligibuye. Luu ganyara la ladimurha luwegye guwa. Ligia, lida lube hebe ya uwa ranuma mefere durut na da. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nouna halogu ugiri ligia. Hanyibu banya luu hichugu liduru, marinya gutinya ni kata logo lida gileye bewagube narita guwa. Le burikate le harinya gube luagu luagu muara do la hama lida legabri hafinye luma logo aba ugiri giri te Jesus le owe bay lauso lira harinya gati pabulu logo winwanya la ke ibide la nu kabala na diga lida kate libele aba nalugudni pabulu ahe businye lube lidi Jerusalem lu lagusar lu kate lenyi ke lamuri ha lu uruwe bala agosto sasara gusara gdei aba narinya gu lu la sigiru dawayo darime gayara la nona hani lu agosto sasara
0: Aba tilarinya gu agripa lu fesito.
8: Busen tina ginye na gamu ni wagiri ligia.
0: Aba larinya gu fesito lu.
7: Bagabu bay haruga.
0: Laruga, dale hachiliru bay agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwe bu uwerigu ni munadon. Ama habuti gu sudara hama wagiri ya uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa ha fesito lu agu pabolo. Aba larinya gu.
7: Uruwe ya agripa. Hama ugiri ya haa damari gubanya wama ya aniha ugiri le. Adimare haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu. Dandu Jerusalem kei ya sasare. Ani ayaha guwariya ganu lao saragu eregu luagu luti la lome. Gama lumu lagano nu kama madhigiti ni kata luti la faru hilagubay luegi. Ani kei tiligia guandara gila amuri habay lu uruwe bala augutu sesara gusara gdei. Nauna halilu. Kei ti uwala ni kata luut na biruha ni luu augustu logu ugiri le. Ligia nanigi bali higibuginyon. Bigibuginyon ti mauroi agripa. Lu baligu daguni nyi laamu ga kabala na biruha. Ladiga garaba wat nu luu nouna haaba adung ruti marinya kugawu kala lidunube.
6: Hechos, capítulo 26
0: Aba ti larinya gu agripa lu pabolo.
8: Gayara tibadimre ha buegi nyagua.
0: Aba linyuru ni pabulu luho buluha gamboni, aba lagumesteru adumre ha larinyaga.
1: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nuegi nyagua bigibuge. Uruwe ya agripa, lagusun kate learinyaga hamali bay huriyu nuago. Gunda timatina ladiga subudi bani ha gabri huriyu luma kate le buri uago bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lungagura sumba lung bagambunina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagari dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Luha hasubudi runina. Ani gayara ti hamuga haninyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni leti maderek da belida lubuyeri wafinye wagi Yahudi. Gwetoti hagusera gudu nyadina luago emeni gini lenu agubay. Luago lasara gudu banya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha larinya guni hon waguchagu. Du sugu bay iduhanyu le hadiga wagun bay lirahin Israel aguda batinya harigini lagun fliru dimurile. Ligia hahudu lagun bay lubungiu. Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari da huriyu niduru. Urue Agripa. Kasa wagu mafinye habai luau gajara la lasara gudu ninya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luago lunti la naibaha ninya ha afaluru balin Jesusu Nazaretna. Ani itara lina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hadangi lanigu bungyu furisu nugun. Lau ubafu lehichugu baihabu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lun hove. Au aba hadangi ha abuduha banya lun itara lubala. Inihen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon dari lun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligiebe kata ile gabugiru balina uburugu Damasku aba dan. Hauna ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuham uwarugunsun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle. Licha agun kiki luagun kata igagiriti. Aba tinariyangu, kata busa nabureme? Aba lariyangu nu, Jesusu au, le meme baiba habai, saraba raramaba, ladega narufu dagumbay nungwa bun lun beseri bidun nu, lugefenba luagu le yariha bali bay gueto, luma le lumbay narufu dunibun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nauna hanyadibu hamu lu befege chagudini hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nauna hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigon ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe Agripa. Aba na digni lelarinya gubay Jesusu nu lidan le la salira gumbay nu. Furumye aba na purchi ahon ha Damasku banya. Aniga tina hon lunha sakri ha lidage hafigon. Lunha giri budun lu bungiu. Lunha digun kata ibuiti. Ari huwa lamga lago a sakri hadun la. Lariginya aba na purchi hani kata imeme le hon ha Jerusalem banya. Ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bay. Aba lidera gunina bungiu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luago Jesusu la Kristu bay, honsun grigia. Dandu ha wairi gubanya, keisi ha una bugubanya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uago bay lariega Moisesi hama profetago luago la susere de bala. Luago lunti la meha la sufri rubala Kristu, luago larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya lao ibagari magumu chaditi. Luago ginye lichugu bay la larugonga luago tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
0: Lida le larinya gubani Pablo kata ile buri lida la dimuri ha luwege guwa. Aba larinya gufesitu.
7: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
0: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
1: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubay. Ani ha uruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kata ile buidu. Ligie gajara lubai nadimuri ha ligibugi, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kata ile susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kata ile adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profetagu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
0: Aba larengu Agripa lu.
8: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luago Jesu Kristu itara ufurese.
1: Furese yebe o darasa yebe amuri atina luma bungiu mamarigu buwago hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye. Lunha yabi luha finye lukei au gama lumu uoga gari ngari hawagu.
0: Lari ge lariyegu ni Pablo katele, aba Lazaro urue. Saraginye gumadi mati, uwara tuma Berenice hama sunha yu bayanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago katele, hariyega ti hamagwa.
8: Wugirile, madigunti ni katale lunti lafarun hilagu belwe ginye. Mon lumuti ni ibini lerederu furisundu.
0: Aba lariyegu aguripa lu fesutu.
8: Lunhamuga, mamuri ha la wugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar, gayara tihamuga ligira wagudun.
6: Hechos, capítulo 27.
0: Lida le haran serube lu hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibiri adenruti labu lariyaha aba sudara giriti Julio. Ligia gumada bay, lun hadamri sudara le giri bay, li sudara nigo uruwe Augusto. Aba wadi nagun, tido aba ugune yimbitu adramitio gyan, lu asion. Yenye ingine arisitariku wama le Thessalonica na. Thessalonica, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, ligia wachiliru sidon. Lida fulasu ligia buiti lausuru ni Julio le gumada Pablo. Igire lumuti lu bisida lani lumadago lu heteni rulu. Lida wafuridu sidongia, aba wodi loige norte libiti uburugu chipure. Laduga wabaro yenla garabali. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, luma panfilia. Aba watilire lido fulasu le giriba imire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italian. Aba ladi nagaduniwa lun wasigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lou lene guga watilira ligibu ge uburugo le giriba kinidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali, aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lou meme lere guga laru laru, aba watilri lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan, dencha haliti afa yaha ni baranaha, Ladiga yarafa le lidani luribo, ligia leweri dubale Pablo lariaga hon.
1: Ariha numuti lagu den chaba ila weyasule, ani weferi dirubon ugune, fei di mesuntila, gayara baiginye weferi diruni wabagari.
0: Lubara gia ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bai Pablo, aba lidi lawle lubai bai tabureme ugune luma arine, kaiti mabuidu lubai fulasu ligia lu lasigiri luriba danye, aba harita go hibe agai luago buidu timalan yebe lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiluru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danyen. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara baila hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guage de wongu wa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubei mere la lafu ha garabali, aba wadi nagaduno tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudune wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here memege li lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Luago liru waweyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ho, lau haha bugwana rige. Marihi tu waweyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali sunwe menige luago wasefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulu wada, aba lariago.
1: Wugirine, arinyaga tina yebe hun lumiabi wama kureta gini. buitimati hamuga buga luai wa sufri ni damichile. Ani feridi wa mai walagu, gamalumu gagura sukuma uobe inyaba lidage obetu. Lausun te feridi rubalan ugune, chiliga liyaba lani bungyu angeli numu arie buto, launa ha bungyu le naburemi, leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu, manufude daba pablo, ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefura nya bungyu, suha tida ba yagune, buma luai oweni. Gagura sunkuma lubaiti, ladiga hemeni gitina luagu bungi, ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angeli nu. Lausun, wadaga rubala luagu aba ubohu.
0: Biyadi masu uo luagu waweye sun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu agaraba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragu madulugu luagu wachilire ina wanya la luagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, Darandi sisi metro luhulili. Aba ya hamistro hahabaru ngu memere. Uwein sedi metro. Leti hanufu de luwe habugushu luago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale ayahati madu luga saminara luhe sefura guhongwa. Lo hanura hatira geogune. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba la wisero ni pabulu habu ti sudara hama li sudaro niego la rienga hon.
1: Aha nya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba la riengo pabulu hon sungubay lu heigi la rienga hon.
1: Binya dimasi gweto lumage marumugun huma buidu maigin buidu la diga idigeri lehu wagubay. Ayumura guati na hun lun heigi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uwa bain la niyaba eferi diruti libagari.
0: Larige larengo ni pablo katele, aba lanugu aba fein luha burugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gya sungube, aba te laguba chaguno, aba leigi, aba harigu duha hibiri guraso, aba gien heigi, biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ogune. Danti le hoho ye kimule hagia, aba hachagaru ni tirigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasilekiru ni faga yu le eseriwi dubai lu habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira, aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biyangwa la even, aba tadagaru. Siyan lahingishu tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afulihena. Gama lumo, kai busien lubai habuti sudara gu, La sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudaragu le haritagu bayo. Aba ti lariyangu, lu la hachubaragu ha gafuli hadibanya, barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wagu burifulansu, luma buritife ugune, itara le hachiliru sungu bayo muwarugu sefonyo.
6: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefru hadiwa sun wagia laru beya, Ligia wa subudiru ni luwago malita la liribay ubohu ligia. Buiti hoseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia luwabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanurahen luwe lara watu. Aba tadawaragu luwago luhagu. Dan le harihi barun lila na fulasu hiwe to dawago luago luhabu pabulu. Aba harinya guhama guwa.
9: Mosu abala bugiri gafara hati bugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bongi lulu abagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihi luwagu masusere dula ni katalun, aba hasansiru ni haritagun, aba hagumesteru ariyaga, lagu abala bungi o pabulo. Yara falu fulasu ligia, yenye ilu fulasu aba wugiri le wari timaba lida sun ubo ligia. Publi oliribe, resibili mutu alubion, seriwi lawa buidu lagu uru weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi, abiruwa luma denesi, aba lebeliru pabulo arihe, lasuru lafuria idu lu bungi o lagu, aba lichugu ni luho buluagu. Aba larei dagun, lari gelira, aba gine hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba harei dagun. Aba harufu duni lubuidu hagabri won, edewe hetienge saragu kate won, lari gine, da latili rubai dan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoye sun, aba hichigu ni sunle wemege rubai won, lun wawoye sun. Lari ge iru wa hati wawlua gubohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre iluribo ganyen iluago ubo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilire uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilire uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidiru lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia, aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giribe iru wa haba chili digitia. Dan le larihi bali ya pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bai Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru wa weyu larige la chiliri pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilunle wagu bay hechuda waguchagu, dawatina. Nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halige dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatiyan huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu ubai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
0: Aba haria gulun,
10: wagia, meresi biru gidi wani aba gara davuagu hudiagia. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banya nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lao la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburiha bay profeta wu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
1: Ligia larinya gubay sifiri sandu hon wagucha gu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia. Huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun kalalila bai le harigu bai. Ladiga tidere hanigi. Deghali hagambu, murunyu linya hagu, lumarigi huma lau. Magambu lau harige irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulu bai honha mama banya huriyu. Ani hagia haharubalu.
0: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa huriyo, adimure hei na hama gwa luago kate ile. Reide iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati luago larue habungi lo lufurago, Arufu da ligia luago wabure me Jesu Cristo, me beresa haga ni abalun.
11: Ligara da Paulo hon Romano, capítulo aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yung gara da tohum, hugu yalani gubungyo, haga nauban yung burgu Roma. Aba eseri bitutilu Cristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudigi da lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma ti da lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Cristo. Keisi grigia hada ginieti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lirag la bungi lau lueiri milagru le la degwe lau lasara gdini Jesu Cristo lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungi lida ge Jesu Cristo. Lau lona hanina lida liri lun na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luago adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbe laguara bungio lun lani gu huma Jesu Cristo na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburgu Roma hahinsinye banyalu bungio waligia hun lun lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo Luma ge wagu chi bungyo luma ge wabure me Jesu Cristo. Furime tikate le nabusa nirumbe ihasubu dirun. Luagu luenri ne tengiru ni nubungyo te lida ge Jesu Cristo huagu. Sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Cristo lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu luagu ti lira ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada. Luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun saragu weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragun nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragun ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichia ni uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la larichara guagu di ninya bungi grigia ligibugi. Lau haafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
12: Larichagwa bai lau lafinya ru labaga di duba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subu dirunu alinaru bungyu la diga hariba. Subudi ha muti le gayara be la subu dirunu luagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu da la alihon. Le marihi be luagu bungyu gayara ti la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu alifurangu luma ge lagume serungu bou, luagu bungyu la ligie, la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hau duragun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hau duraguare ga hong hayawa grigia ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima alugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dina ba inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi gariduna ti. ibini burinya adagwa tiya kata iburihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamari din wugiri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hajusunu burinya lung hajusura gunhongwa adagwa tiya wuginya kata iburini busigaridu na tihamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Kaisi timabusa irunhanya la hichuguni liluga rubungyu lung igira lanya ti lau lagubri hasamina lung hadigini lemon lubai hadigini Buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, ijeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, ijere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, ijere gutibungi uhon, emenebeni habutinya, barugu watinya hongua, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya haguburigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lago hala adigati burikata ile lunti la hoen luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan le harihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichu un liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarni lagusera gada bungyo dale la sie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichu gubay haduru ha diga bali burikate uribatile ani ligia meme ginya badiga bay harito goti bu sa lagu besefuru bala lui lagusera gada bungyo Odi mebere sentibu lau lareini bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bung luagu arufu dalani bungyu lareini bung lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abungha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liyabi lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni karaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha di honha alua habali ueiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha di tijagata sielu lau hadigini le buidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha la baitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu bali le vuriba bai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha bai huriyu. Ain ti hon sunha adigbalin le buidubai lichugba bungi uairiguni inebese lumadarangilo uriu furumi lumaginye hon hama bai huriyu lugundu aba la la negni bungi sun grigi sunha figon habanya ibidi o galilurdu moises hon hagusera gduoba bogudni loi lurdu ligia hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu moisesi lame balurdu ligia hagusera waguda Lugundu mama ha agambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digu nile lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwe yutida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salba uni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihi itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridu moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Aya puricha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Aya ngariya ga bubai lagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige. Aya yere guha bai guwari wa bun kami ge biweru haitirisi haliglisi? Panta tibu lao liluru du bungiu, gama lumu rutibu minebesa ilu bungiu, lau magunfli rubani. Tinarun lerenu bungiu dan le tarinya gubai.
12: Hita kieti hedumere habe, ha maube, huriu, huri balogu bungiu.
1: Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahim bagunfli liluru du, gama lumu ahim bahala chagua, kei gubai rigu meresi binubani. Ain lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu la nguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali seini tuagu oustaruni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu hagusera gdubadun huguja le resibi humali bai seini tuagu oustarun anima gunfli ruhamuti lerenu bungyu lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti weresi bira seini luagu wagubu. Lubara gen lira, huriu ha tima tima bain hagia huriu ha muna da gniebei habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnie bungu sifiri adige lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungu lau, mama amu grigia.
6: Romanos capítulo
1: 3. Que si itera liña lubei, halia niti haganya ragile grigia luegne huriu hama, o luegne heresi biruni seini tuagu hostaru? Sarago liña, anigibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungu lereru hon huriu, ahanya nye hadage huriu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungu lao lereru ladiga lira? Mama liña, lubarage lira lagunfli rumbe bungu lao lereru lausun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungiu.
12: Babaga duba krisi rishati ni dale baria ubi. Ani buidu bai bafru kum dame le babosera wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungiu. Kaba ge warinyega, maricha tila bungiu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungiu. Ida linya hamuga gie lagusera gdininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weri gutima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidbai. Anihen kate le harinya gubai sarago grigi ya lagu ligia la warufu dahabai. Grigi ha harinya gubali itara lun ti hamuga hasia dironiwa. Ida linya gie. Buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hao grigi ya hama wa huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungiu.
12: Uwot niaba grigi ya rishagoti, ni ibini abali. Uwot niaba ahoti lugufurandala. Uwot niaba alwa hati bungiu. Juri kwa nyasungu bai, nyidu ya lido feriti. Uwot niyaba adugit le buitu bai ni ibini aba. Itara niya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lugutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin liya hayumba lao inyara wakuni luma magundani. Furasati lugudi liu hodi afala. Gringo luma igali kuulida bai hemeri. Ani bidiati luma lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungiu.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungiu. Hon la ha labu gine banya lurudu ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bai, ani abri hahagia mesun, grigia labun lagusera gudu bungiu. Lugundu uwa bai niaba irederu ti richago ligibuge bungiu, loegi nirigi ladigi nile lubai bai lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu won, luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loi lurudu, arufu dalali bungi uon ida linya la laricha guagu duniwa, ani gayarati warihini lida li lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayara la veredenu richagu anyu, ligibu ge bungi u. Ani yaba la ladigni bungi u lira hon sun grigia, ladiga figo hanya sun grigia, ani disenya loi lueirigu bungi u. Gama lomo lau larini bungi u, richagu wa diwa, mafai haga ni kata ladiga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du niwon ida linya la la richar guagu du niwa, la uferud na lani wa figon. La diga gagura su tiani busenti, buga la rufu du niwon lida dan le ida linya la richar guagu du niwa. La diga itara kei richagwa la, richagwa guda lumuti wa ginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, luago lubuidu ha gabri, gumuguati. Kage wago, mamo luago wagunfli ni lurdu, luago wafinye u lago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu lago richagwa guda laninya bungi u grigia lau hafinyeru. Mamo luago hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teriginye funagi huriyu bungi, mafunagi habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu di balinya ha finye banyo. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuago hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru du gueto uwa lubaragi ya lida warufudu nye luago buidu meme la luru du ligia.
6: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gada ladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyo. Lidagi wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei. Ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emeni gini luago. Gafara mbadiwa la lida luegi gung bungyo. Ani mama regine lida. Gunda ati waginya lida wasufri no ya ubawago. Lugundu subudi wa muti luago rula asufri ni gurasu wong. Rulu gia gurasu derebugu, rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figo mbai. Mama kata imene guti lun. Ligira guagu de haba grigia lungwa lung longwe, luago haba grigia le richaguati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga longwe, luegi haba grigia le buiti, le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lung longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagua gadaladi wala, lau longwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun kafigonti lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Choro ti mati luago la salva rubadiwa la sunsui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Belu ligia owe ni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lalichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilago habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lideve se bungyu ke lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon. Inaru ni luago aruwe hala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nigu wuguri adan. Gama lumon weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha la richara guagu du banya bungyu lau la reini harue haba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sungrigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinya sungrigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di yaban rigu wugiri, gajara tikayabi sun grigi lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruati luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambe lagavondu figo, abati malawi du lareini bungyu. Itera tikesi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itera linya gini gabafula lareini bungyu, lula richara guagu.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Magumucha de Tijón, Lida.

0: ani rulu mutignia daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyubai, leginye suntibai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri, lun sunda, itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirangani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, lun Abrahamu.
1: Lida gere giba isaku gatuga wagu bama.
0: Mini la lida, harig nyanu la, agura houbanya lida ge furamasei ladiga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha furamasei le lichig wai bungyu, lun Abrahamu.
1: Niebi ba dame lachilige dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regin lida, biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hauginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba la rinya gubungi utun Rebeka.
1: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubai tida le renu bungi.
1: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutunu.
0: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kalaha digubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
1: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyao me ihirigu laule unt nabusera.
0: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubai lun uruwe ehikna tida lerenu bungi.
1: Nadugi bali buruwe me, lu narufuduni nubafu buwagu, lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungi lun le labuserun, gude mehabu la. Dere gudalon lanige le unti labusera, le dera gudunu. Barinya gubai lubaiti nun, ain itala linya lubai, kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gajara abai ladungi kata I bogu diti luai lugunda bungi. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungi, larinya gubu funage soudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digu ni le labusa erun lau lubunye soudi ru. Gajara ti la digu aba soudi ru le dise guati la yusurun, luma aba lea yusuru ti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, Gabafu ti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun larufu duni luweniri ligani hawau grigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gajara la larufu duni luweniri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweniri gun. Wati bungi won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi ha maabai huriyu. Keisi larinya gubungyu tida liliburu oseasi.
1: Hameha mama bae numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai larinya wagua hon.
1: Mama nani guhuguya, nyimba larinya wagua hon, lirahi bungyu le miwa bae.
0: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gipe hama ladika wagu Israeli kaisi sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubeya bunyu lereru ligibu wagu sunu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sunte gabafu hada ya wadika wagu mumu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulagu Kristu. Ahanya ti Israelina ha afa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigubai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
1: Rutina aba dubu le achugira guagale isiyon. aba dubule abre gudu tigrigi le afinyeru tulwagu masatri habe.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wagu bayna yumuna gwa lubungi yu hawagu israelina, lung hasal barubala. Aniyega tina lwagu hafulesen, lwagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara gwagu dun ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gung. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
1: Grige ha agun fliratinya lurdu sun sunna gubai habagan kaba luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, Kesi kubeli kubaleli kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
1: Kaba aradira lenye hii habai hilanya.
0: Kesi kubeli gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye luluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Anihi biumul guluma tidaba nigi.
0: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Aha borinya galau biyuma lagu Hesusun la babure me bay, afinya bugunya tida banigi lagu sarag dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lagu bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lagu bagufa serun lagu biyuma basal bara. Tariha lerero bungi yu?
1: Le afinya ruti lagu Hesu Kristu masatre haba ilari yu.
0: Aba habu huriyu hama hama abay huriyu, wabure me Hesu Kristu ligia habune me bay sungu bay, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguwa rutiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luagu? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluagu ahi magambu ginya lubai luagu? Ida lubati gayara la hagambu luagu ahi uwa habai apurichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha? Kaisi la linya waguntida lerenu bungi.
1: Malu puitu hachilere ha anunga bali ugano puiti.
0: Gamalumo masu tinye grigia ebere serutinya la ugano lana salba urni le agamba hamalibe. Keisi larinya guni Isaías tida liliburu.
1: Wabure ne, kaa afine wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera anilereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lerenu bungyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chilu hali herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina? Gun faranda hamali? Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudibadun hatiga aba necha li ha mama nani. Na kenga gudibadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari matina ha malu ha balin. Arufu da wako na nungwa hong ha malu ha bayin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nungha busuwe yu hong grigi ya magamu ditinya ani mabusha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le tarinya guwe lerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
1: Nabule me, afara kuwa hama profeta, gini kuwa hama ipuli ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kuwa. Ani busia tinya ge hafaru na hila bole.
0: Aba larinya gu bungi ulu.
1: Wanua dirada na sete nuidu kukini ya nubaru wa. Hama abu doro kugi ya nuidu kugi ya lewa kundi ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida umburiwe yule, reide ikanya atiri hada ge huriyu ha anua diralanya banya bungi lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungi lanua dinanya, mama li lau kate ileliyara ati grigia guanarga adiga. lugundu luhamuga itara linyati mama lihamuga areini lareini bungyu itara linya lubaiti madari hamuti sun israeli na lehalu habai anati hala nuwa dirubanya bungyu dari hamuti hahibiri deregi dawaru hanigi kaisi taniya gulerero bungyu
1: adiga lumuti ya bungyu lu dereta hanigi ruti ya gule mani huti hum adiga di gule magamas itara liyati chidurumu tale
0: ariya gati davidi
1: Rabu bolam wahatne rusada, lu hagu hakido, lu hasufu. Darulam wahagu marihi hamahala, sepuku walam wadunye hanaga lu sunda.
0: Nalga dahati guato, lau hachugra gung huriyo, hai guatinya funasa sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaharun huriyo lu heresi biruni Kristu, hayabi hamahabain huriyo lu habihu baila asal baruni, Lung hamai digi dunia Israelina. Ahi ti seribu lubai duro lehadi gubai huriyu buiti melung ubau. Ani ahi buiti lubai lanegubai hacugra gohong hamama bai huriyu buiti mamba lubai ti lelung bai lanegni hasal baru sun huriyu. Ani yang gini apa kata le nani gubai hong? Hoguja le mamba bai huriyu. Kei launa hanya dina lubai bungu ya puri si hong hamama bai huriyu. Wairi ti lisian wadi gmari nu. Buset na lung hamai digi dunia nirasa lugi hasal baru. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hamaha bain huriyu lun haranda ru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege watubai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lun bungiyu. Derege watugine sun fuluwaru nyon waguwa tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lun bungiyu, derege wanyulinya gine tilimu. Inanu ni lagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago humati ya lagu buidu tima huma luwe limu le nyingu baibai meha. Aon aritago lagu buidu tima huma, haritago huma lagu mama la huguya agda habali ilagile, lagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa ti fiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguja ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri lareini bungyu, gama lumu direg dati ginye, direg dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, Aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa haon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu diruni kate le luagu tilaransi ha bungyu lemeha aramu da guabi. Lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida laaru la bungyu hanigi Israeli na murusun. Daride gudame legumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame lela susere dunlira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Lebi ba asalbaru gili sioni, aba mehlegida nuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame lela negida rune hafiku.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulese, lausun lira, Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumutinya haguchagu. Lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lulanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditumeha lubungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni abagudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nye bungi yu sungu bai lung magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luwenri lareini bungi yu lumalichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisami na bongi, kage arufu da habai lun, kage grigi ya ruha li baisomu kate lu bongi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba, luma ge bongi li abi sun kate, ligie ginye ag da habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigay, wairigu ni lu bongi lun sun da, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubay ti humani duhenyo, luhetere gera guhungwa sun suina gubay lubungyo, kay si adagara gudini biwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha li chuguniwa ueri guni le lumbay hichuguni, hebe ha bagari du kay si lirahanyo bau le, lubara gyan lira, san si humay ligabri hisamina, san si lamga ginyan ligabri ha bagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uara guabay. Kay si humaistir un lago la reini bungyo nun, aninya gatina hun sun huguya, lun uala niyaba hidange arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lun ti la subdira gun kadaba lungwa segun afieni le rula libay bungyo lun. Lugundu itara kay gibe la umege guni luago abanrig ugubu, ani mama abame li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma abanrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Le garufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lun ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gula vuribani hun falahumi le buidubay. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gundanyo lao emenigi ni lehuagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sun wada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma ya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi ya tinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyo la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyo.
1: Au lu bai mafaya da gyutu na grige logo hariba ginya burime.
0: Arinya gati ginya bungyo.
1: Ahi lama habai bagadun ruba igini hon. Ahi magabu habai ruba dunahon. Itara loba badugun lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubara gen lira ganyen be vuribani lau buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fo de hon ha adigbali le buidubai, ana hon ha adigbali le vuribabai. Pusenti bu babagali dun manufu de galoi lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanufu de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ke le seribi dunya la lubungyu lun la fayera guduni le adigbai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma le lurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu mai me le hani kara grigia hon, faye hu mai le la gubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu buricate libe in alira. Faye hu mai le lunti ha faye ni lagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira, gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe se hon keisi lubudubu. Madue ya huma ni kata ni ka un, hisi e guare gu huma humagua, le hisi abuti lu grigia liladi, adiga lali sun le lubaibe le lurdu bungyu. Tani har lereru bungyu.
1: Magamari taba virigia Maria kia maafara hapa miwe hapa Maria taba iye ni logu ni hapa mawa madala amege virigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma leru nu bungyu le arinya gubai.
1: Hisse la virigia pila di bungu kesi visi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba aha wa lubai ti hisi ya habu Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lidage dabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinyan ubay lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadu. Lige lun ti lubay wigiru ni wa digni kate guribati lea digubay labugin luburiga. Lun wadouru no wadouragun keisi sudara ha labugi ban larugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo. Lubaragi lira, ruhu mai kristu guanargu, ubaraginya lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
2: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la finye, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la. Anya in harita guatinya luago gayara la hegin ya finye tiya furume guadu kate, anya in hibiri debili tinya lida ha finye, maigi tinya ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi bali. Le ginye maha bai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi bali. Lugundu recibi lali bungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumba ilarihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gudani buidu. Ani haya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachogu ni le wagu bai laritagwa. Learaidu bai somu weyu, ladegien lun lichugun nebesai lubungyu, Legi bai furume guari kate, legi ni lulichugu inebe sa ilu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebe sa ilu bungyu ladigai, ruti gin etengi ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaye labagari dun lun wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge keini kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararan baligibugye lun waguseru. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria wagure yu. Luago hapo drogo bala sumri enilipi ye, ani gufe sete ine sumu ye inibungyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, lagu seruba luogu luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, Lun la vie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyat lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga baru le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimere hon uriba lagu kate buiti le, Gayara bai hadigni keisi afinya tiyan lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luagu ti richaguo, darangi le luma ugunda ni le lichu gubay sifiri sandu uom. Le serebi duti lino Kristu lida I gabri le gunda ti bungi ulau ani inebe ti ginye hong grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi lo sunkate. Lugayara la videre gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magni cha gubay luadigi maribungi lida libagari yaba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungi. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lun meigi ba uvi, matu divein, madigu ni kata le achugira guagudati biduhe, o labri gudun la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. A finye ni le buagu bai, lun ti buagu guana rigila ligibuge bungi. Flese wati grigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoruni, gadunu ti la diga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago le buidu bai hon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di lau le buidu bai, lun grigia ligia, luma laule gajarati lagamun da guduni la fine. Ni Kristu, michu kunti ugundani luni wagua. Lubarege lira, suserati le aburu houbei ti da lerenu bungi lun.
1: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagubei ti da lerenu bungi, luma ge binari, lun larufu da hon won la buru houba. Buruwa ti meha di mure buru ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gul lidangi. Gayara lamuga vemeni gidun tima luagu bungiu. Bungi le ichugu bai gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, ichugu ba uweirigu ni lubungiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua keiginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungiu. Lenaria gubai, luagu liabin bai la meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli lun framase le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun luagu gunfuli lani bungiu lererun. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu, keitaniagu ni lererun bungiu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha le. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tarihi hanegi lerero bungi.
1: Gunda huma necha nibu huwa rahama lumutu na bungi.
0: Tarihi hanegi nye.
1: Sun necha nibu sun fulasu alawa huma ye abori uli.
0: Larihi hanegi nye isa iya tida lerero bungi.
1: Lepi pa apa labibu wabu hese le luu beili la kumadirunia necha nibu ani imeni kibalu haba.
0: Bungi le ichu kumbali imeni gini won bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida afinye ru luago, lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa luago buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lao lufunago titagara dato luago burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, eseri bidun ile na digubai, na purichi ya ni uganu luma gienti bungiu lagu wa salbara gule, luna nagubai nyala hama bai huriyu lung bungiu, lune resi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungiu, le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lung bungiu. Luago ligunye mburikate ile la digubai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha, lun hayabi hama bai huriyu, lun hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luweina mumburi seini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida, lun nanigni hama bai huriyu lumu, lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichiani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuadigi maridu lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. lubaragin lira itara kei taniyagu nilereru bungyo.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, gufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bi dunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubay nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwetoti kei gumuna ali la nuadigime luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusunro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyesu. Ahi gweto, Naibuga Jerusalem, barini na kata ihon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa, luhona han ihon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kata ile, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maabanyi huriyu, Lunti gienti hidera guninya afinyati ya haa maa bain huriyu, afinyati ya haa huriyu, luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, haba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiruba la buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lung huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lu bungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banya. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni haa Jerusalem banya. Lungigiru bungyo lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyo febe wa duhe luegni Kristu to eseri bidu bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada iduhanyo lida afinyani. Idera go humo me lida furume gari kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tideragun idera go taad na ginyo. Mabu igania tun purisika Luma lung akila ni duhanyo lida neseri bidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru ni nibagari. Tenkinia lubaiti kong ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru kong luagu lira. Mabu iga ninya ginye hong waduhanyo ha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu, Uburugu Akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi minharubu sarago huago, huguya Romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu Kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganiya lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganiya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganiya lung nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iganiya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadu gimari wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iga ninya lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibuge Kristu. Mabu iga ninya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninya hon asinkritu fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhu nyuha hamabanya. Mabu iga niya ginye lun filologu, luma tun Julia, lun Nereu, luma tun Litu, lun Olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia, ruha gia chugira guaglei lun hafinye. Muwarati le hadigubay, luma le arufu da hawbay hun. Disa kuma haway grigi ya hagiya. Lugundu grigi hagiya, meseri biduntian luma bulim Jesu Kristu, hongwa gwana rigu heseri bida. Heyeden ti grigi ha unna bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero. Subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragudu badun luagu mafia. Purese, binila wabule me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu, le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhenyu loege wabuleni. Mabuga linye gayu hun, naganoye tida luba, togien la fune derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali licensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabule me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayara be la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya. Según Uganu lagu tia salva urni le napulichi abai. Lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urun lumagi lubaragi en lagume sen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungiu le vima abai lun sun da. Subudig da wali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara la hafinye lagu gagamba di hageme lun bungiu. Uwerigu ni lubungiu le aban rigiti. Leligie riguti chu au uwerigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun dan itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Kapitulu aba.
0: Au Paulu, wala dina bungiu lau lugunda lumababa dina la lani Jesu Kristu apostolu. Naburuhinyo gara da to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabure me Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bure me bay ani wabure me ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengu ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libay hun lau la reini, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinyagu bay hun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichigu bay sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahay weju le lumbe lagiribudun. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lun uwa la ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabure me Jesu Kristu. Lun huwa radun lun uwa la faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada agiyabu ni liduhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amu ya guayna regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyaga au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani waguwa nyulinya nafunagi ya Kristu. Da waguati nafunagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei. Odilida niri habadi seira. Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita gun tina ahin badise gda nubay amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salbaru ninyo grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. loy lagida no lida ngela nichi gulonwe Kristo lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristo lau gurua ke libidio niga au honha lumbe heferidun. Ahin won wagiele lumbe wasalabano lubafu bungi. Larinha hane tida lerenu bungi.
5: Nagini chukubwe ni juu hawa chuko nye hawa. Nagini kwe kafrenge kefrenge ti luni katana.
0: Kati un hula le chube au. Olea rufa da habai le lurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lan na bole. Adiga lali bungi li chula ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda li chula ubungi. Migirun lumutin e grigri e lun hasubu diruni lau guanarig li chuhau. Lubarege lira abalaranse o ni lun le sefuru ninya lau hafinye ruluagu ugandu guitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru. Alu wahagia hamaba inkuriyu lichuwao. Ahi wagia wapulichi hanulagu Kristu. Le adara wagubu ilau guruwa. Le abamba idubu achugira guagle hong huriyu. Libidio niga ligia au hong hamaba inkuriyu. Ahi ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama. Dandu huriyu kei griegu. Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la. Libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga le nege debi li lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun. Lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo lulichugu busiga nuhonha gabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha. Lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei tania guni lerenu bungyu.
5: Le businye tila nangu lungu, paduko la lungu logu le latigu be Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimule hajun logu linaru bungyu, adiga numuti mayusru ga dimure inyu guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha na purichi a luago amukate loidige luago Jesu Kristu le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufu dey. Da meha le nadimure habai hun, aba na purichi a nilerenu bungi hun, malu hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungyu le, aramu da wabai wa dimureha. Lichuau le, darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme, luma gie lubaragin la digni ubo. Hati gumadi matinya lanna ubo le. Sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gun faranda hamani. Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanya hakili. Ni ile makambu wanya hakili. Lebo imeberu gilititu nganiki grigia. Likie buri laranse ha boi bungyu. Onhanyisi ha bubunya lungu.
0: Aba la subu diragudoni bungu yuon lida gelani sifiri. Ladiga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini lilulin agei larita gu bungu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika latida bila nigi aba grigi. Loidige sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Laniri gunye bungu sifiri asubu dirai sun kate le lida bai bungu. Wagia finyatinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungu ligie veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungi won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lalu bafu sifiri sandu wafuna agwagde linarun bungi hongrigia ha ibihu balin sifiri grigia lemi bihi balin sifiri meresi bihun lumuti katele lanina lani bungi sifiri lugundu libidio niga au lanigni sinyalu mutiginye gun faranda lugundu kate ila burile lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala ainti grigia le gamati sifiri sandu gabafuti lugun faranda lani sun kate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi kaisi larinyo agutida lerenu bungi
5: kaa gufranda hamali weli sandu na bungi kaa kayara abuilarufu kahalu bungi
0: gamalumu wagia finyetinya anihi lisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidutinya lun Kristo, ha ichugubanya lun harufu dhani linaru bungyu le me haramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du ni luagu gaduna lan lun le menigidu li yubu dini luagu. Ahin luaiginye nobadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya la hadigini ne servidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowoguna ni awa nadig sinyati nariyagu ahin buidu lubay neseri bidun lung o ahin inihin lubay megi tilwagu lausun maduru na lwagu nikata lida naritagun mama luigin lira lung madunu badin na lang ladiga bungi ya gusera gudubalina magusera gida huma lubay tilwagu burikata ilubara gieda aguda ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristo bowagun lung lasagaru nikata ilia ramu da guabay lidun larugonga La subudira gudubwa iwa bude me tarita gu kada anigi, aba meti lichugu ni bungi uweirigu ni le latina me kada aba lu. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gu nye lung hafurenderu wa weiginye, lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Liyere gudame le aba lun. Kagia digba libu buidu hawaiha hibiri. Kakate bun be le mama be lichugun bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara be habuse iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wamagi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wama lida haruweha. Lagano nu lwago igira laadi wala bungi wagi apostolugu lida lagumu hon ubaru. Keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lu Kristu. Sun hadita gunyu huma huogua lwago chun la hau Lida kate luagu ti Kristu, wagia debilitiwa, huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madairaguni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu, chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hon nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anagubali uganu hun luagu wasalbara gile luka yaramba ila hafinyeru luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haji hanina. Lige nona habali Timoteo lun lideragunu nire hinsieti nun legunfuliba iluma bungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi hafinyeti luagu Kristu. Lun haji hani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage Apanta hatinya, halita guatinya lago midi mbadina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihi ni kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure laruwe habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubai, luna bai chuno damele na chiliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lagu nihi la aba hidangi, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me ivie le, lunti la bugun hagana gwa ginye, lausun uwa na, huma, le nyi hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigba li figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabudeme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabudeme Jesu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Jesu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resi gdalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwa ginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luwayu resefuru ni la uwara ni luma inaru ni le itara bay keifeng. Magana tu lebini. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bay keifeng gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondaragun hama ha ahoru habanyo. Mama meha nariya gunya hun lung hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudurugutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa iruba inariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aniye gutulagu iduka ila luegin Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasua luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, ma funagi agusera gida humutinya ha muna da banya, bungi uba agusera gidanya ha bogu di banya, bugahume ilubaiti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya haibidi ya bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidi ya tihun lagu hagusera gudubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gudubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gudubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le? Ain inihen lubay uribu hagana go lagu burikate le lani naibagari le? Kamaygi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunyan le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada iduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hon agusera gudutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaregi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahuduragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, ni ha nigubali hala guamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libeburi uribani le, sinyabe hebeluru lidon laruwe ha bungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto Chibaba lihifigo haruma gdawadu richagu wadun ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati gayarat nadig nile nabusa irun inare nilira gamalumu umasun kate lubuidu la lanig. Gayarati nadig nile nabusa irun gamalumu mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gergu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lumon Cristo, Abba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lwey ahoruhani, furme gwaari gamo figo le hadiga grigia, bogu di lwey hagubo la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubo gwanarga. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubo ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bai. Aganyi halumuti wa bungyo sero lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uweirigu ni lu bungyo lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani. Buiti mati lun wugiri lun la gamaridun, lun ginye ta gamaridun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfliru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti gie ta gunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubairigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa lagu atiri dan lun, Ita gunhungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira, lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ungo dalinyalu mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idu, gama lumu gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, luma gamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lunkala aba, Aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon luwago buidu lahamuga lunherederu mamari gakai au. Gama lumu ahinsinya lubai hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari. Gumadi le. Lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba le afinye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari, aba wuri, Tua finya tu lagu Kristu, anigunda ati lun la siginu agana watuma, molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa ti keisandu luegine taubadna, lumari to afinye bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinye bau lagu Kristu. Lu hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahanya, ayin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri ain du gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua lubai bungyu lun lani gula. Itara linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungyu lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustano lumo meresibi nulani. Lebusen wabai lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna lubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguna lubai bungyu bung. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adigabai. Le meha idamuni bai lun labure meja.

0: ubogo dan le lagun rubo lun la fine ru lagu Cristo gidali lo in lubafu figo lun le servi dun lugo bude me Jesu Cristo itera me meguine le me jamao be damu ni lun aba grigi ubogo dan le lagun rubo lun li damu hali Cristo li guia li labureme agani haladun bungio lagu onwebu ebegi migira huma lun hanegnu bugunia li damu me hagunda li damu huma lugunda bungio itera linya lubaiti ni duhanyu Reide kuma ligibu gye bungyu lida meme igabri lemeha gada balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gyeti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redeno grigi ya kei lubai. La dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gamalumu ahabu amariida mama figo. Ahin ginye amariida aba niburentu mama ginye figo lausun lira. Nyenbe isaragu lere guga honha maria ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabusa irube inariyagu. Murusun gali dan waba. Luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseri bidu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madike ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri, maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, E taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese. Mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabure me. Dere guanyuhungu wa lun, maritagu nga saragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugu nu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, Gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halubaiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agilila. Ahin owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ani insieni. Awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubu dirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga, Anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigin bungyu le waguchi bay ligia digbali sun kate ani ligia le umbe weseri bida abar gnie gnie wabureme le Jesu Kristu le ida gnie bay la digwa sun kate ibini wagia guanarigi gamalumo masutnya subdiruti inarani anyahe ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi legi ni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibu ge bungyu inare ni leharinya gu bai luagu mama la kate le wegi bai gajara agudu bali ni leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibu ge bungyu luegi ni wegi mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma kama lumu lunti rigulinya goni gi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya hafinya lau igabri le kai hamuga gueto buguya le subudia bubai luago gayara la baigi furumeo garugu eigini banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa lariha buaba iduhe le debili te la finya luago gurikate le nyei la nagu bagurasu buago lunginye leigini lida ge eigini le adagara waguduti hon guariwa itarati la diga bisubude feri digida bumuti biduhe le debili bai lida la finya leginye ueginye bai longe Kristu dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigon hanyaginye kontura Kristu ligia ahen lubai nabiri guda niduhe lidon figo ladiga kate le negibai buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon aguduni.
1: 1 Corintios capítulo 9
0: mafunagi gayara tina digni le nabuseru Maricha tina funagi keisiaba apostolo? Mafunagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimba inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolo. Lugundu lau hafinya lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lau oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi ha bai. Ani marita gua humatia luago nariya gunya la le keisi gu bai rigu harita gu girigia. Lugundu ariya ga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
2: Michi ka huma abusa de logo liyu mpulu baga sotane mwadu maridu ina lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bongi ulira hawaguru kubaga su. Lariya gunye gunye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainu andaha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa nda hae teni rubanya lun latari. Itara linya ginya lanya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lida ginya la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusunu gidna ni apa lida ge iricha le. Mama ginya naburu hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarigunya lau wadagimano le lichigubai bungi yonu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. मार्ग दंगा नई निरीचा कैसिया पुरी हाथी लाउसु मामा ना लिदामु नि आबा जाऊ बोवागु रुगुआ न नुंगु हादामु में सुंगु बे लु नगा रु सरागु ग्रीग लो क्रिस्तु दान लेहा गाना गुआ ना हुरियु आबा ना दिगं कामा हुरियु आउ लु नगा रु नि लो क्रिस्तु दान लेहा गाना गुआ न्याद न ला हा लाबु गे बाय ले लुरु दु मोइसेसी रुगुआ न नुंगु लाबु गे लुरु दु लिगिया लु नगा रु नि लाउसु मामा न्याद न ला लाबु गे लुरु दु लिगिया लु नगा रु नि हा मामा बाय लाबु गे ले लुरु दु मोइसेसी रुगत न नंगु कई हगिया लाउसु लाबु गे याद न ला ले लुरु दु बुंगि कई लाबु गे याद न लुबई ले लुरु दु क्रिस्तु दान ले हा मन्ना हा लोगो बन्या फिने आपा न दिग कई हगिया लुगजारा ला नगाई रुनिया रुगत न नंगु कई सिकादा हवुजरी ग्रीगिया लुगजारा ला ने सेफुरु फियु हादागे लाउफुरुमी ए ग्वारग इ गाबरी अनि न दिग नि सुन ले लुआगु लिसि ने उगानो ले लान न असल बउनि नु लु गफाना बदना ला लिदा सुबुदि हुमुति लाउ गिबे हमा ऐबागु तिन्या लिदा आबा ऐबागु नि अनि आबा अर्गि हादागि अगानिरा ऐबागु हुमा लुबैति लिदा इबागरि ले लिदा आबा लुबुजेरि लु गयारा बिल्ला हगानि रुनि ले देबे हा बुंगि हुं सुहा आरांसे हबान्या लु हेबेलु रु लिदों हुरार हौचतन्या लु मदिग हमा नि काता ले गयारा बै लासन्यारा गदुनि हाहुरेरु अनि हदिग नि लु हगानि रु आबा रिदि गगादै राति आहिंति वगिया वाफागुन्या लुवा बिहि आबा रिदि सियेलु ले मगादे इराति आउ नै बागुन्या लिदा इबागरि ले रुन्यु नै नरिहि लुआगु उबुइदुनि ले लुम्बै लिचुगुनि बुंगियु नु सियेलु मितरा तीन नकेसि अगेइ दगुति ले अगायु हबै गराबल लिरुगु लुबारा गे लिरा बैनु मुति नुगुबु फोसु नै लुन लगाम बुनिना लुई लुबै गिये नेफेरि दुरुबला लारि गे बुगा अपुलिचि हाद नला हों आमु
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa irut na lung wabule iduni lago eibuga hama waguchago, labo gi aba duweri, ani hinyugu hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida gi aba meme egini, lelichu gubai bungi yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, Ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe agei lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempulu won luma yuma hawa maburi kate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudura gwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei sitania guni lerenu bungyu.
2: Aba hayo migrige heiga luma ata. Lari die aba hagoe seru adagwa maricha raguni.
0: Mol muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigbe lau lafara gun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Mol muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi. Aba hawegu lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angheli lu lafaragu niya hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagia le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu direg dagwa la leibugun luma bungyu. Gouni gila aburi hadigu linyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhe nhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinyan. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
3: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidangi latar. Mama narinya gunya luago viva hamaguario, marinya gutina ginya luago weiri gutima la uvi, le adagara wagudubai hon sigulau amu uvi. Le narinya gubai, luago dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hon guario, hon mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Anima busa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidangi likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidangi hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuju lala nugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hon amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahin aninya wagua hun luagu dagagu dawali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, loiha digi damichi lunle aninya gubali hun. Luwe ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinya gu grigia.
2: Tasa uogo lunti luboi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahe gayara luboi nitu yetengi luni lubuingi ulogo le nejibu. Kaba gia uogo hatino ya nuogo loige nejini le uogo we nichi ka sereme.
0: Ahon luboi tiyeiga owata ukadigun furume gwaru ikate, adiga humaisungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mamaba in huriyu, ni hon ha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubai lida sunkate. Mamari ginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, luma luago fala humani arufu dani le nichugubai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga lasarun tidiburi kei wugari. Aho madoura gun aba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi. Darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finya tinya. Lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri. Mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sunkate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sunkate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aba uende ni tun lun migina gu la tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gu titun lun tadoura gu lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burhan ya hongwe to luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lamburi honderagun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu danla le honderagun anihin la faringu hida. Ania finyatina luagu anihin la inarini lidan le aniwa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honderagun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebese lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, meigi tunnege lida aba, lubaregen lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Ha sinyabai ha nigun gibeti, aba heredenu lau halama. Anyahen hidage, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye, lau igabri le, baruka mutinya tilana liliglisi bungyu kei nikata, ruhumanya ha uobay nikata hama lidon busiganu, kabage narinya gahun luagu lira. Luntisa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabudame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nalibay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame, aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba lariyagu.
4: Oho, nugu gule, lene derege rupu ilu agu kufule se, adika memi humu ikate ile, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba lariyagu.
4: Kopu le taudivayin to, Lisaini iseri le dara de bungi huma, le shoulo ruwa bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lu marita gu nuagu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagu, sago me heigin fain, gurahu guya me divain to, harita guagu le luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fain tu guya, guralo divain to lani wabule me Jesu Kristu, Madina Moga, la dugunya figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarege leigu nufain luma latano divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregen weigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, danle hondaragun lu haigin, agurabagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungyu lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabuse rubai lun ha subudiruni gueto, luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimuriha, ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanuha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. lugayara la videra gunia sungubi. Añahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Añahe untiña lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri recibitiña aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri recibitiña ubafu lun harida guaga de sanditiña. Añahe recibitiña ubafu lun hadigun milagru. Hibiri lun ladimureha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiruni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri la dimureha abangirigi. Hibiri ibihatin ubafu lun hadimureha dimure buri terencha. Añahen ibihatin ubafu lumage sifiri sandu lun hafuna guagadni le ariña wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia lun kada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, aba aligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama aligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ahen la hamuga arinyaga arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gu ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gu ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichugu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gu ugubu le arihubai kama debiliti. Ligia ti maburi mege wabai. Leburi lumege gu ugubu le wanigubai kei mikata. Ligia ti ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburi ti libiri lumege gu wagubu le maria wasebei. Ligia ti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gu wagubu le garia wasebei. Memege irun ti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu lun le laburi libiri umege guni le anigubai kei mikata. Ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegegu ni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegu ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya. Anikala aba hidangi lumegegu ugubu ligia. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habiyama profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa daagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolugu funagie sungubai, profetagu funagie sungubai, arufudaha tinya sungubai, Odi sun hagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi e sungu bai lun areida guagu de sandi tinya, adimuri ha tinya sungu bai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi e sungu bai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malana ladimureha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimureha tidimure buri terencha, lu bungyu ladimureha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimureha bay. Le larinyagu bay, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu dagwati luay hasubudin grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimureha bungyu. Adimureha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudininya lida kate lanina bungyu. lon lichu gun dugu da go hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha, lungu arigunye le seribida. Ahinti le, iyum lugu ginye be la dimure ha bungiu, awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya, lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la dimure ha bungiu iyum lugu ginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilis. Ligel lubay tiniduhanyo, aha na nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lung nikata, aha na gubayri gu ichiga somu arufuduni hun, subudi myonsu luma ginyati bongyu, o arufudahani la. Ruwa me halagu afaru tinya kei aba hempul. Ahin hamuga mamati amunya gwayna, tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu, arupa, ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahin miwirun fidu, aba imiruni furanguti, uriburugu, uwabay niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala, ida lubagie la subudirunu kala waniya gubay, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubowagu. Anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin. Ahin uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, ke weiri lubai habuse irun lun hibihin lidage ubafu le lichu gubay sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma hibihini ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubaiti lea dimuri hati dimurei terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimurei ligia. Aha na furia ida lida dimurei terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidia ti lila le narinya gubay nu. Kata iti lumbay wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuria idun lida dimurei terencha, gama lumon lun tiginye wafuria idun, lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lun tiginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda hamani le barinya gubai. Gayara ti aba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungi lau gayara la nadimure ha dimure terencha sigu hausun huguya. Gama lumo himei numuti narinya gu sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni abag. Niduhanyu, masamine rahuma ke iranhanyu lagu burikata ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate le vuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Lariya hane tida liliburu lurudu.
2: Nadimure ba hao lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu lugugye terenke, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miligungi.
0: Seribiti lubaiti ladimure honi wa amu ya guwena rugu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru uginye grigye. Seribiti saini mehon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya gubo luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyum lugugine, aba lebelur aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura agudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebese ilu bungi, aninya galegini me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun, hahu de ragun lubungiu, nyimbanya hidange la uremu, o arufu dahani, o kate le la subdira gudun bungiu hun, o adimori hani lida adimori terencha o lafuna guagu duni wa adimori hani ligia sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ili luagu tibungi dan le ladimori hon lida adimori terencha biangri ghama grigia adimori ha o urua ani aban laginye adimori ha lum tigin anihin la aban lum lafuna guagu duni le harinya gubai ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagda guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gua luma lumbungi ain ginye luagu ti lubai la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia biyarigu o urwa hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihin ain luma ginye ti lubai bungi ule anie wagubai lumu mama la luma ginye ti Ainha subudira gida bungi abakate lun amu grigia, lenyun umuti, lun lichuguni lun gririgo, lun tilama nichun le adimureha bai, lun lichugu dan lun ladimureha. Itara, sunhuguya le iyumlu vinya bai ladimureha bungiu, gayara bai hadimureha aba, lun hafurenda iru sungu bai, draguhuguya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimureha bungiu, lun tihagda gunhungu. Lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhani lida wafinye dan le hadamu lidagun. Mon lumuti hadimureha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimureha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungi. Ani mama igugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo voi lagu gabafu la lun la dimureha bungi liyumuluku ginye. O haritogo lan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio niga lao. Itara linya lubaiti niduhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimureha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti niduhanyu, busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun, Luago Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le uagobe na purchia hun. Ain ginye lao lubei hinari hafinye. Ain mitara lubei luago ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende nali be luago wa salvara gule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisi tarinya gunilerenu bungi, luago lunti lala suseredun. Larigye meha longwe. Aba labunun, aba lasaro lidage oveni, luago luruan veyu keisi tania guni lereru bungiu, luago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lun sefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itaraninya la kei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na nugun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nuboi gueton, lugundu areida tibungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen haadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bei luagu lasarun Kristu lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinya. Keisi wapuriji ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati ya nyahen lubai hitagie alinya gatinya luagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaruti lubai gine Kristo lidage oveni, ani ahinti masaru lubai Kristo lidage oveni, malati uganu lewa puriti habai luagwa salbaruni, malati gine afinye ni lehu wagube, lunga muga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia, lugundu anye gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristo lidage oveni, ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masarun habai hilanya ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahinti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lidagidu hifigon. Ani ahin itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahin luntiregu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu fugiabu wagi hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai Sarati Kristu lidage oveni, lige furumia tibai asaruti lidage oveni. Itarake lidage la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itaraginye lidage la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itarake hovegu sungubai ladiga lidage la adan hayabi, itaralubaginye gabagaria hama sungubai laligeme oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lumti lasarun kada aba lida lidani, furumia timeha asaruti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligie mehasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, abame lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagu bay. Abame lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugodi. Oveni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula li bungiu sun kate labugion lubafu Kristu, dan le tariengu le renu bungiu luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungiu labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate labun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugion lubafu Kristu, abame le redenu Kristu le lirau bungiu labugion lubafu bungiu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi sayirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi sayira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malung wongwe, inaro niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu, Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ahi hamuga inaro ni lubai luago uo bai la ibagari larigi ya oveni. Richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wowe.
0: Meyedago huma anye waguati.
2: Feri digida hamuti agubui umada gulubui du mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahin hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunyele lun hanage busigano. Hafuga nyimbe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu, gasu la nyala du labu gen mua furumye lubaga yara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeri bay. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu sen rumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri, Hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihen la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni Hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu. Labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le wairi huti. Labunua aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubu le idambe wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagalida ya gita sielu. Ayi ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
2: Adamu efrize tibuduri, aba me habuduri ebima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari ginye, aba me ibihini ibagari le lalina sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha, ubuwaguna meha. Libiema ubugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigu bai lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adan le lana ubo. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwiyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bungiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida mruzu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasarun lanigu Kristu ha hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba mehasansi la wagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansi raguba lidon aba luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gomida dibai, lasansi raguba lidon le mowida dibai. Dame le sansi guali wagubu le gomida dibai lidon le mowida dibai, aba meti lagunfleru le buruwa nyubetida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye vili lubafu oweni. Oweni aganye bubafu lubaganye vili, aganye vili lagu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungi luago, laganyi ragduni wa lida sumburi kate ile, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregu dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwaina regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigai, wadagi manu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banya jagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neederagun huma fiu dan. O nasigiruni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan noweyasun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan. Busent na neederagun fiu dan huma ahen buse wabureme. Neederuba ja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduvenyu arihan, mahati lidi ngueto, kamalumu lidi badame le gayara la. Agaguduwa nyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sunkate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobo wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristo. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi menhagia. Gunda tina lao hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha aundara gubanya habinye hun. Kaisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bula Jesu Kristu, reide ila labu gen linya lagun bungyu. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu, au luma Timoteo, naburha nyugara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaransi nyulinya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lunginye gayara la wafurendeiru ida luba la gayara la, wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin lubaiti sufri wabai, la susere dumbai itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiru bala digidago lungu gayara la hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi birubaginye digidago lumagie bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere diwala lun wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wawegu bala. Sandigwa tiwa yebe wongwa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lwagu bungyu le gabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogwa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu lwagu. Lwagu le sefu na meme badiva la. Aha wahidra wa lau hafuri idun wawagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi ya wawago lubungiyo. Sarago banyechugo tinyetengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungi won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidame weyu le lagiribu da gile Jesu Kristu ubobobum. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebenidi arihon furumi lun heresi birun abiniruni lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiribu dun abaya hamuga na
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Iteragunin

0: Wala.
1: Furangu ti larihini wa lagu ita rahinya la keisi abagarda to laburi ha Kristu guanargu. Abagarda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leiwa bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi la digi sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniagu bali le la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sun le wayara baya diga. Luma ge bungyu liabi, le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha, Haria guni grigia hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule. Le arichara guagu du baliwa legibu ge bungyu. Ni kata luweirigun lurudu legibu ge uweirigun ni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu dan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun dan. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu legewa purichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi adora gu lau legibu tau aba belu lumarihin hamani Israelina agumu chagwe na linya la amiri duni ligia murusu. Kama lumo uwa tigun faranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luai. Wabure me Kristu, ligia sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabure me sifir, anihen esefuru ni nyen. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la guaina wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya luweiri gubungi wada. Lasusere dube itara ladiga ladigni wabureme laulani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabir hala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladigun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni. Tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongirugunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai lele nege bungi. Ladiga mama wa wogwa wapulijiha lagu Jesu Kristu wapulijiha keisi wabureme. Ananiaga wa muti lagu weseri bidariginya la hun lagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu gubali lampu sielu lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya dura guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungyu le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baikei aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungyu li abionwe bu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa ma sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihen da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti waudi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunga wahan la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumi eguaragu weyu loegin Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibuhi. Italalinya lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Lari hari David ita lerenu bungi.
0: Afinyati, nige natinu lehama.
1: Italaginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balini Jesusu ridage oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba melanigniwa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubali in lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegu lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabuse irun bai lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranzi rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwai wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agubai lumu wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sunwagia, wararumba ligibu ya Kristo lumu laguse ragduniwa, lumu leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungrigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wao. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wao, lwagu lufule sa ibungiu. Ainti malu ilun lubai wao, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa guon, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha aba da, barua muti meha Kristu kei hanigu nilirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungrigia luma. ma bajo de un lumuti bungio hafigon grigia, ani busenti haranda un sun grigia luma lidangi Jesucristo. Rulumuti guadagmano legia won lum, waranda la gudaninia sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinia ha, lona ha banya Cristo, keisi gubeirig hamuga, la yumura gubungio guanarig hum, guadagi. Ayumura guati wa luboiti hum, luegien logodna Cristo, aranda la huma luma bungio. Madiganti Cristo ni abafigo, gamalumun rulumuti bungio kei kafigonti, wawago. Lugayera abila, veresi biruni lirita bungio lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
1: Guetoti, wagia keisi idhe atinya lida aluwati kumaribungyo. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega. Larihane bungyo tina lereru.
0: Chiluti talo narufu kungi nareini hun, haba nongi huni. Chiluti lue yiru esefu huni, haba nidere huni.
1: Chilika lilidani bungyo, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefu huni. Michuti wa lebu na lachugera gun niaba, mere de lamu ga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu du ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia. La luweni wagura sun lung wawandu ni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lung heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lung bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Redi hadiva marumo gunga, afaga wage ilamo, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lung bungyo wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungyo won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihenda ibihatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Baiha mutiva, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiva, gamalumu gunda memetiva, anihen kei gudemetia, gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahni. Lung hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu uluma maricha, odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafi, ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempu lubungyu hama guariu, ani li tempu lubungyu levima abayi wagia, kei larinya gubungyu guanarigi.
0: Nakana ubu hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, au gu habugi ute hageme nmutini.
1: Furiku malubayi tiagana guwa ginye hama afinyabanya.
0: Disi huma hawe linya abure, magule huma nikata hiye, aba meneresi irunu.
1: Aba me aba na ugu chili hun.
0: Uguja beneramu yu, linya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
1: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu, aniha aburi furama seile ladigi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wawagu bailun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madunga ngidi wadamichi luni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. lida añadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiriti nemenigi luma nanangu nungu wa huagu. Labadina wa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu gayegu wa wawo. Gayegu wa tiburibu wawo luma idiheri wada. Sereme ibungio leichugu wa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugu ngurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigu lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le resi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahi da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guahuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiuda. Gueto gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubungi, lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu muti walidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo, Bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bungu. Adiga ti lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti, Madurun huma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburu habaru luge fein huma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Owebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8.
1: Gueto niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lanna insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. lugayara baila gine harufu duni hisi ya habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won, lau sun risi la, aba lagude me dun luagu wafulese, lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulese naniege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay, mama riglau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigye ligie. Mamuri ha lumuti bungyu le uwati hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bungyu.
0: Migi agotu luma le gibe bai abudu malon guantuguya luma le nebe bai abudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyet na lagu weili la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevesei. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uerigu ni lubungi luginye warufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweiri labuseerun le seribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligida hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligida ha habugiri bia iduganyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Itara lian lubaiti, resibi humanya lau aba insia ni le timati, lugayara baila harihi ni ugiri nya hagia, luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri, tila naburi ligilisi, luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
2: 2 Corintios, capítulo 9.
1: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibei. Ani hibe age Macedoniana raguhanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragin. Lun ginye hideragunun ousteragdei idevesei le farama se hubai itara aran se nyuluba i deve se le onda rubai lu harufu duni hareini mama kei aba kate le lauti arigreni harita go huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha lunti litu kaaba hidage keisi la sandi runitida lanigi mama lau magundani ni la diga larinya wagu hun lun hichugu lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bai lau ugundani gajara ti lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti tarinha relerenu bungyu
0: edewe hedi sarago hun budeme tina arayi leti lu sun wadan
1: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichugubaginye hun, lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin, keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudini bungi yu murusun fulese le hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun luwuyerigu irisini, ani gajara bai hichugun, lau tubuidu anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lube honaha ni hon wama. Weibai hetengiruni bongi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe se ile hemege irubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichugu baginye uweiriguni lu bungyu luago idara waguni le hichugu bai hon luma hon sungu bai. Aba mehafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyu luago ruhali la aba onwebu idewe say won le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimureha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani harumatuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humali bai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humali bai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hao apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati na diga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata, unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye irubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredati na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege irubai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladega funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na lugar hon arufu da hatinya hagia ha alu habanya luga yara vela haniya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kamalani gu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu daguati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lung heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita goti luago la diga la lili la nao na dimuri habai hun itara. Ain harita go hubalin itara igira humana lung na dimuri ha hun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimure ha buitin wogwa, madimure ha tinna kei ligabri la dimure ha Kristu, nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate le lanna ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya. Kei siyaba lili tau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Avram hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siyaba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi haliweyasu habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dibu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadi na saragu luwagu luwadigu mari wabureme. Ani luwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida dencha dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencha uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencha hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu la usaragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihiru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigirutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
1: Magaña iruti grige nikata lau ladimare habuidu luogua. Lausun lira nabagda guahun gueto lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto luegi nanuguniwa lidon luru wa cielo. Au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lomo mama la lau. Bungu ya subu dirubali. subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu, bungi rigunye asubudirei. Nyen sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungi ukata inun leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubudin grigie. Gayera tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumun sinyati napanta ha nuogua, nadimure hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimure ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumun, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuna usielo, dariha muga lu gajara la na pantaha luagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lun, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa. Anakuiti witi lira lomba watu niso asofiru ni. Witi mati lari hii nubafu wako dale debili bana.
1: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu ni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lao sarago gurasu haganagwa, arufu duwati lao seini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lao lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luagu lida. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirugu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirugu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutu funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagi titu? Ma aba lau wosenu wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gamalumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanyal ligibuge bungu keisi lanigu kristu. Sunle arinyaga wa maliwe niduhanyo, hisinya tinyanu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichugu ni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhenyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimureha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidihe ritina lue lida alame nidinya bisidon, laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lue ginye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujari uribani le umbai derege guanya la hongu.
2: Segunda Corintios, capítulo 13.
1: Anihame luru wa weyasu nidi bisido, sun kesi wakuti haboy ahin anyahin lubay biyama o uru wa gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida, ahin gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidula lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi yulun madegu huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubay. Naburu hanyo gara da to hun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bay la nouseru nun segun ubafu lelichi gubay bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun sun nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di novogirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Wairiguni lu bungyu lun sunda itarala. Weri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luagu tia salbaruni hun luwele resibi kumaalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busenti na funage nerede no buidu hagibu nye grigia. Lung hamuga ligia la nabuse erumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. busent na hasubu diruni ni duhenyo. Lwagu gano la lwagu ti asalba urni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfligidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anuwa diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu lwagu luweri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lira unu. Luna purichiha ni ugano lani na salbaru ni honha mama bai huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lari ginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lari ginye ligye nidi Jerusalem ligye ti nasubudiru ni feduru. Aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu i naru ni la le naburu haboihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishinye uganu lani na afiyeni. Le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
1: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
1: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem. Uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu lwagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabain kuriyu lwe lerederu nafagu keimi kata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini lwagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahe ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lwagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue sihanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagman ule lan na lapurichion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichuguni wadagman ulun feduru lun lapurichia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagi meimbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama bain huriyu. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luwadigi mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bain federu upurugu Antiochia. Aba nadenha lun ligibu agun. Lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumes le un federu adise da Hawaii, hama aba in Huriyu, aba megi ha lila hama, la diga la nufu de loe le gallera bay hariangu Huriyu. Hati hibiri Huriyu ha afinye banya lagu Cristo, aba huara dun luma federu, lao biangua la ligibu, aba ginye luara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uara luma inarini le, Larufu daha boy uganu lagu tia salbaruni, aba nariyagu lu federu ligibuge sun adamurini. Buguya le Huriyu, babima andunya kei ha mama bain Huriyu, ida linyati babusa irumba i bafosu runinya ha mama bain Huriyu, lunhabagari du kei Huri? Aba nasigiru arinya gahon, Huriyu wagie lumagi wagura hon, mama wagie gafikon tia kei ha mama bain Huriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu, lausun lira, Subudi wa muti luagu uo baila ni aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu lauru gube la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu lunga yana baila wa richara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai ni aba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti ahi walu hanya lubai Verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagaridun lun bungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lausun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nye habubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwati hamuga hula longwe Kristu.
2: Gálatas, capítulo 3.
1: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Abinera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti lanichi gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfli ruluma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye ruluago le hagambu bai luago Cristo. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumeset nun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busent nun heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gua huma luago Abrahamu.
0: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
1: Ligia lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu ha timati. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luago nyembanya la hadangi ha mama banyi Huriyu, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
0: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
1: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elereru bongi.
0: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
1: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
0: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
1: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga larinya hari.
0: Le agunfliru ti sun lurudu le, labagaridu.
1: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
0: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
1: La suse redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai Huriyu abini runi le faramase lubai bungi yulun Abrahamu lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye veresi veresi filisandu le faramase lali bai bungi. Niduhanyo, nichi gaaba ejemplu hun lidagieti habagari grigia. Dan le ladegun ugiri aba daradu, aba la seiniruni.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ni,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Un jamu galina guinela, agun frir ni luma liluru de Moisés y le framase luboy bungu. Mama li hamuga aba framase. Ahinti le, lichugu boy bungu lun abrahamu, rulumuti lun la diga framase la li la meha lun. Kati un le serib da lurdu? Nimbiti lurdu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liabin la diga wagun abrahamu, leginye umbe lichugua framase ligia. Rulumuti bungi li lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi, ani abari gunye bungi. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungi faramase luma li lurdu Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau agun flirni le luboybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lereru.
2: Sun krigi ya labu ke nyanu lubafu figo.
1: Luga jara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu ke nyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahunye, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu gine, louni gino lurdu. Lirahu ibongi usunhu guya, luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu, lau, hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei, hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma, o mama huma huriyu, o idamuni, o mama idamuni, wuguri, o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai Kristu, ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
1: Ani ha le nabuse lumbai naniyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburi me bai alaga. Ladiga nyahin girigia ouni giru tirahu ligia. Gouni giha mei lalagante darila chilir dan le liri du bai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirun bai dan abalona ani bungyu lirau le agura hou bai titage abawuri. Aba liabi kei huriyu, labu gine liluru du Moisesi. Liabi mbe itara lun, la sagaru niwa labu gine ginye luru du ligia. Lun leresi biru niwa bungiu, kei si lirahini. Kei ti lirahini hadiwa la bungiu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
4: Bungiu baba.
1: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ahinti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lida gen Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyandun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuwagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luwagu lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli.

0: kama hamuga Jesu Kristu guanarug au. Kaso sere belun ugunda nile meja hasandir bainuago? Gayara ti hamuga nariña gu luago ufulese luago ahin la hamuga meja gayara ti hasagar nien la hamuga meja hagu lun hichugu ninu. Gueto haga ni hadina funagie luegi irigu nariña gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongrigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba leha buse rubai lun hadisida gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesirun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lun ti hadiguni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto, lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidiye tinu kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu, aniga humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu, larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbay idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia. Ani lige Jerusalem bay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
1: Gunta goba uri marau hui tuto marau na. Wagu abala ugundani bugea le bidye bayagari dunibun. Lugundu gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiu, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi eguarigu agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gubi lerenu bungiu, tarinya hare.
1: Bogabo idamu ni lau sun tirau, lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun luagu ahan la ichagua hungwa, labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu, meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga wuguri, le eresi birubali ni seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilareini bungyu. Wagia, lau lubafu sifiri sandu luma wafinye, hemeni giti wa luago warichara gubala, ahen lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, Mariba ti hamuga labriha di muri luagu ti lonwe Kristu luagu guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la hiresibiru ni seini luagu ugubu. Gunda ti na hamuga lun hasafun ragun hongu. Ayin ti huguya niduhenyo agua ti bungu hun lun libere badun la. Manega humairigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lordu.
1: Insi ya la agrige bila dibun kaisi bisi ya gua bungu.
0: Goni gi huma, ahu agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le nania gubai hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalufuri, kudu guatin honguariwa, abinyera hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguagda hamuti adamurini, gimugatinya, gafara kadi, gatadi, waina muhaigi, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigbe. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigi mugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo. Ahon ariha luagu aburu hali la aba hida ge lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lida ge figou ligie. Adiga humay lau insi ye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawandu ni hihirgu, itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, Lagu weiri gula ani ni kata ligia leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari dago lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe larufu da hoa lererun bungiu lunti lafari hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula la ubungio, le labuna go bay girigia, ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onwe ni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti la bucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme, walubaha babuiti dame le la chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwey na muletara le aubay na burika hun gweto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun lugu herede nubujitu hagibu ya huriyu. lu maiba honi wa hama luwe gini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha asaini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, busaini rigirtinya lung huguya la iresi bire saini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lung hibigini saini legia. Ahinti au, mabusaini runtina napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahi ibiha wabali saini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulu baru wagon, mabusa irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu, binilo wabude mehesu Kristu sun huguya, itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna, capitulu aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu. Naburi ganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungyu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le sielu ginyeti. Lubaragi ya baimeha ladigini bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadiwa la lau le lumbo iladigini Kristu wa wagu. Lun, sandu badiwa la ligibugi, uwa ligeme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwairiguni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lida gen lirag lehinsia bai lun. Ligia afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwairi subudi luma gun farando won. Subudi gda lali laranseha le meha aramudunyu bai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dan du leburi sieluwe, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung, veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lagu Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lung linyuruni wa liri luago luweirigu. Ligia dan le lubai na gambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabude me Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le narita gun huagu lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lung lichu gun subudi inyu ginyeti hun lung gun faranda kumani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagudini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiraguduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebeha bai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme lila rufu du bai bungyu lau sarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loigien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gajara bai liridun. dan du lida dan le keisi lidan le lumba iliabi. Rulu mutisun kata ilabu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala i chigu di nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kata.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma di hapa igaraba liriku. Le nadagi me bai hada giha magamba di banya lubungiu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia lua guabada. Afalarei lagubri waritago. Agunfira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri halanari meligani bungiu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lubungiu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagularini bungiu. Saragada lumuti waginye bungiu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun la rufud ni luweiri visye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. Ladega luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungi edewe ha bali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladega grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adegu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti ke ilarita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lema wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadu meha lui lidaradu bungiu hama lanigo luma farama seile labuginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungiu hun. Ahinti gueto kei lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandero ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungiu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide hasifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubai, le hauginye bai sungubai. Nadagi me ligia hausungu bai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugunlu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
1: Mute tinyu baru nalanya da uruti lumago. Aba buri lichugu ubafu hong gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unna butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuliche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budaguduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Hesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida, wadimu yahabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansiru sungube lida waibugu luma Kristu awansi wagiame lida insieni. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ha bubanya lubungi. Ha habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi hada lugundu ibidi tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahin tihuguya mama linya hafurende iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, la ulida huma aba luma, furende humuti inaru ni le lida mbe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga, lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganida mafigun huma, malida laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kive rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun lagiria gun lungua lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
0: Kailiangani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, haucha huma hajei hani. Hisnya gua huma huni wagua, itara kai winsnya dunlun Kristu, aba ledere gira gulungu wa wago keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti likemen lu bungiu. Kailani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungiu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate ibijeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uala niaba ayedetun laudimure imalati. Lugundo la diga buricata i uribati le, labri halanari meligani bungu yu hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto, ki lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugunga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, leha digu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhumei lidon la rugunga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
1: Adagu duwa ba buku yale arumu bai. Saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagu din Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kata ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga dala hau, houcha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacharua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalungu wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sun wada luago sun kate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lun kei luweni wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungi. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata megi tituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinye du lumari ugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye buti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubai lubai uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo ilu gita ama kai aba na kugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadiguni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabai. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfulihuni.
1: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwidu la tabun aniwejife ligia mebibagari ya wo.
0: Huguya agubirigo. Magani dagida humanya hisanigo. Agri harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwa irigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi, adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon grigi, ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidange, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubay, aniaba la lau la nignia bungi sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebehabay. Dauhu mu sun daugu to lichugu bo bungi hon sun lani gulun, direg dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, Dogu lao inaruni keisi lao aba beli tele grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyo lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu luago tiwasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la douru no lisabadu. Lougin sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugin. Lung harara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagun. Bariku mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bariku mei melerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humei sun le lau saragu ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri ida huma hawagu sunha lani gubanya bungiu. Afuri ida huma ginye nuagu lun lichugu bungiu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungiu lun na purichani uganu le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri ida huma lun na purichani uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku Waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mariwa bureme. Ligie ba ijiga ugano hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insi ya ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lung wabure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ragwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabure nyo gara da tohun, huguya iduha nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo luma luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te. Sunwa da na yumura gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi ya tiweyo chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungi ulale agume serubai adige lubuidu luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu leliabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita guhuago itara, lugundu barunumutu tida nanigi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungi u dandu dan le furisun rugunyadi na la. Keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weri la nalugun huago lau luweiri insi nye habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weri du insi nye habu lida subudi lumagun farandu lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungiu luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebe inu, nyumbu ihalilun lideha lida la purichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun ha hibiri luagu na dairinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyu, lau harihin luagu na dairinya la luegnye na purichi ani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lun ha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya gerigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu la lubuidu aritaguni. Gerigi hagia luagu nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungiu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nung gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ile nung. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga nuluagu. Gayara rig lamuga na dimure ha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuagu gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu, aganyi runi ligie oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi ya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangu bai obo. Lida aba obo buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme bala huma lu nidara gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwai luagamba riguna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama regulun hafinyeru luagu. Gayarati ginye hasufiri un luegye. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afagu ni. Arika kumali meha idalinya la nafagu. Gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujali luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun, linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi ya habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga huma ni kata hougu wa rugu lunha nuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guwana rugu. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha. Alo huma iginya le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia. Malugunti largu ni lirincha kai bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba la digun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun tima lungwa. Ani la diga lagambadi. Aba lonwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la oweni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungi linyu agai uwerigu ni lung. Luma iri le weiri gutimabai lida ge sungu bai. Lu dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu gine banya mua liri Jesusu. Lu kakudura gu lu. Gufese tuguya me sun inyanye. Luagu Jesu Kristu la wabure me bai. Lu luweiri gu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duhenyu hisi nya tinya nu. itara ke agamba humani na sunwa da dan le meha humanya dinala agamba tima humana gueto dan le disena. Awadi gi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubu diruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungi ichu gubali lubuidu arita gunihun lung haibugun luma. Idera gualon lung hadiga nikei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nihanga huguyame. Madari iruni walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari, dame tiliabi Jesu Kristu, gunda abadina huagu, launa subu diruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye, gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara habai la nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugu origunyi haritagua mama le labuse lubai Kristu Jesusu. Ahen ti Timoteo, subudi ti ligabari hun. Luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hon ugano le lana salvaruni ke isi aba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti nouna hani arihon lari ginye me nasubu diruni kaba la suseredanu. La usunga finye na luago aniha la lugunda abai bungyu lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nouna hani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubu dirun, lige nauba bai lida luwadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege iru bai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi, inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai, aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulu bai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafulani sifiri le wadabe. Wagie le gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi la ukate le luagu ti ugubu. La usun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina lobo isomu badi la ugaricha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu, fariseo meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina lagu Jesu Kristu, lagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalariyagu nikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegibainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu, segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari ragunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma liluridun. Lugundu barila di nabungyo richago ligi bugyo lao na finyero lago Jesusu. Richago ligi ya abakate ile lida gieti bungyo ani lago afinyeni la nyora. Sunle nabuse nubay, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha na alila sun kate le. Le na digu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi, lun nafa agon lun narigu duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni, ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyo sielu lun le aganyan ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyo kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, ladiga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gweto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lau. Luago ruginye burikate ubo wago na harita guwa, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le gowe tadibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, lichugu ni sun kate labugia lagumadiha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduka nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun, nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi iduka nyuluegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida la pulichi unugano lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei gigi aridatinya ladiga madise liliabi Kristu. Madihe lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungyu sun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungyu lidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata inidukanyo, samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahuma sunle rufu danali bai hun, luma sunle resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le narinya gubai hun, ayega huma inigaburi, aba me huma la lubungyute darangilai. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu, Maria gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari guhinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumia guargu igabri ilamu yebe o kimulei, aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugu bai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. sun meha anaha guwala uburgu Tesalonika, ouna hatunge deve hani nu lunle nemegirubai ani mamarigu aban wayasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihin somukatei, le nabusa irumbai lunti malagawon dunle lunbe hibihine lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igiraguati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Abai deve sei le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye te sun lehemege irubai kun kaisiburi lueirigu lirisi lidange Kristu Jesusu. Ueirigu ni luaguchi bungyu lun sun da itarala. Rukumei numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lanigubai bungyu. Mabu iga hanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lanigu bungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduje luegen Jesu Cristo. Naburhanyo garda to hun, huguye idukanyo ha Colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wagu bai hafiñera. Recibi huma areime luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le lugu chi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lanigu banya bungyu. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duanyu bay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salva runi le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi, le hinsi ya bai won, le ginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Rulige me sun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwe li igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni waguchi bungyu lagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungyu lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai, dandu burikate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga nigumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudunun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubai. Le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. lege ugano le apurichi hobe lida sungu bo, leginye na apurichi yabai au Pablo. Gweto, gundati na lau le nasofri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nederagun lau nugubu guanarigu lung laustarag duniwa le lungi lebei lasofri uni Kristu tuaguli ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugubai bungi unung luago.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Guía,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Budiruni luago weile la nafago huago, luma hawago afinya tinha ha Laodicea banya. Luma hawago sun afinya tinha ha marihin hamagrid nabe. Weile tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insinya habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregda gu huma lidan le wago wei hafinyra. Gajara lamu ghasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabe le luago ti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu danyu la sun lichu wau luma subudi. Naniya gwenye buri kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lau buri di mure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu gwenye, lu gajara la hamuga harikinina, anahin huma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregu dagu hinyan la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabude me Jesu Kristo lau sun hafinya luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyu la hibagari luago, deregu dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengiruni lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ha busembanya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyati Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyati binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayar guhadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigudu na boi sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agda lei wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dunni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luagu gurua. Ganye lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai lagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba la neguninya kei adai rutinya lida la ganye ilu. Uwa la niyaba anyawari hatun lagu buri kata ile lumbo heigini o le la lumbo hatuni, o lagu lamburi fedu le harita guagle lagu iseri rumu, luma iseri hati, o lagu lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbi liyabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga neguni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luagu nege buri kata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansi ragudu balin ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
2: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
1: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigi ya luel hadigani le harita gubai hadigani.
3: Colosenses, capítulo 3.

0: ஆயிரத்தி சராதன் லுபை லும கிறிஸ்து அலுவ ஹுமை புடி காத்தையிலான சியலு லெஞ்சேன் லுபை கிறிஸ்து ஞூ லோய்கிய லம்வேரே பூங்கிய சமீன ஹுமா லாகு புடி காத்தையிலே லான சியலு மம லாகு புடி லே லானின உபோ ஹிலாத்தன் லும கிறிஸ்து குவத்தோ அநீகன் ஹிபாகரி அராமுதஞு லும கிறிஸ்து லிதா பூங்கியு கிறிஸ்து ஹிபாகரி பைலே திமா திமாதி தாமே தி லகிரி புதும் ஹச்சிலாகு பகிஞ லும அபா மெய் கஃபானா ஹுமா லிதா லுவைரிகும் Igira humai sun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa laniya ba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara humai luriba haritagu. Igira humai me igaaduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Leige burikate ile labri ha lanari me ligani bungiu kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniega huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi, luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungyu guanareg le adigubali, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, Mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligie sun kata ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagrida huma keisi lanigu lagudeme habu areiduni Una buguni, gagamba di, luma gagura asuni. Gagura asu huma hubaru wagua, ferudna gua huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangile kristu tida hanigi, ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga ole la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu. Etengirene bungyu uguchili lidagie Jesu Kristu. Uriña, gagamba di huma hon humarigu, lege kate buiti le lumbe hadigni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugriña, hinsi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi bai lum bungyu. Agubrigu, masagira guala haguma diruniña hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya lan hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lun wabudeme kristu mama hun girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lun wabureme Kristu le habureme le tima timati heseribida. Ahinti le adigati uribati le resibirubai la fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ousera humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubu diragudun ya laranse ya kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubu diragudun ya furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jursu humai hidani lida kate le buidu bai. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwa da. Lunti ginye seme la. lumti gin hasubu diruni ida lubala hauna buninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago, ligia aba ide hati buiti, leginye eseribi dubai lun wabude me kristu numa. Ligia nona habali hun, lun larinye guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati le hinsinye bai won, le hupaisano, hagia ba abahu da guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Anye wagua le hun luago marukosu ahe nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rigunyanu hadangi huriyu afinye tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu hun. Ligia sunwa da la fure idun huwa golun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gola epafurasi huagun luma ginye hawagun ha uburgu ban la odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun luma ginye demasi. Mabui ganinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgu ban la odisea. Ruhu maginya mabu igo tun ninfa, luma hon sun afinye tinha onde ragubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua, houna hon me, lun haliga nutila na ligilis la odisea, aliga humo me ginye garda to achulirubo hon. Aniega huma, lun airu kipu, lun ladigni wadagmanu le rula libe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun, lau nuka buguanargu. Au Pavulu, harita gohuma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
2: Tibia maligara da Pavulu, hon Tesalonikana. Kapitulu, aba.
0: Au Pavulu, luma silibanu, labu Timoteu, wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligili isto uburgu bon Tesalonika, halani gubanyu wagu chibungiu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi kuma areini luma darangilu luma ge bungiu ugu chili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyu, lunti seremi wamani bungiu sunwa da huwago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida abai hubaru wagua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huwago titamburi liligilisi bungiu, luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi ni kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara guala bungiu lida ligabri laguse ragudun. Lau lanugnu kei garicha tinya lun hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. Ladiga richati ginye lun la sufri ragudun ninye bungiu sun ha asufri ragudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun. Uguya le asufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun wabure me Jesusu, siyelu gye lida watu gemeti, hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balu la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi luma gye wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligia ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, luweiri gu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, lari huba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu. Ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dunla luagu le waninyo gu bayhun luagu. Lige lebu baysunwa da la wafuri du huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bai ladega hafinye. Lun lichugu uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun luagu lareini wabungyu te luma wabure me Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyu libugiru lagiribu dun wabure me Jesu Kristu. lungwondara gun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagu itara umerengu, ma lo chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinya ga luagu wama gietu la. To harinya gubo luagu chiluhari la lue yuri lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira guagu da huma hungua lung heye duniwa itara. Lugundu lubara gieme la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiu. La chilagu baginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiu, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu, icha agwe na lungwa kama bungiu. Marita gu humuti sa luagu aninya ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati, miabin la amga lubara gine lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti la gida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gine gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungugiri salufuritu ligia, gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure, luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luwiri wulibani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiru ni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichu mbalia bungi yo lida mbolia igwa lung heye duniwa luma lung hafinya yu lagu iyeni. Lung hasie diruniwa sunka maha bayi hafinya yu lagu inarini. Hinsi nye rigi ligi ya ulibani hon. Ainti wagia, waduka nyu hinsi ya tinyan lung Kristu, sunwa da lung tila sereme wa mani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lung huguya bala furumi ya tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lung. Luma lao inare ni le wago bay hafinyere. Lige lagunga rubay bungi hun, lung hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bay. Lung gafara abadun la lidan luweiri guwabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago si bungi, le arufu dalali bay linsin abu won lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gu dalong me lung haninya guni luma lung hadigi ni sun le buidubay.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida humawa wagu, burugu wa lamuga uganu luagu ti wasalbara gile, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la wesefurun hawei ugini ya salufuriti. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei da lume luei vuribani. Hemeni gitiwa luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya guba ikun ani luagu adiga meme baila. Idera gwa lumu bungyu lumu hinsi habu huma keiligia. Luma lunga gura suhuma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lung hadisa dun luay furumi ya gwarigu hita agin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragwa luma arufu dahani le hibihubay wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagwa lung hafalaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagwa. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lung wamuri hahuma, lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa, lung wichugu aba kempu luhun lung hafalaruni. Dan meha lehuma wama, ruwa muti meha gumadi lehun, le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati wa luagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubay heteniru lun. Warinya gunya honburi grigia hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga fein. Ni duhenyu mabucha da lahuagu adega buiti. Ahen ni aba le madiganti gasu lau le waniyagu baiti da garda to. Ariha humai kate ila. Mondara huma luma bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristo le lana darangilo. Rula darangilo hun lida sun luguyeri. Suada, huma la sun huguya wabureme, lun suada. Au Pablo, naburihanye mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni lagu au la unahabarun garada to, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kaba la dan la susere da burikate ile, ni duhenyu, memegen ru wati na buriha hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veju ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberu hati aliebu. Dame nyaha la gerigi yarinyaga.
3: Lida ye darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligia me liabi gringu hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti Hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu kei hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligemon lubay lun warumugun kei hibiri. Lun tegago dunayu wama suruanyu wagiame. Ha arumugu banya ariabu harumuga. Ha abacharu adubanya ariebu habacharu ada. Ahin wagia leweyu aguna, lunti suruanyu wama, lunti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lunti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun launigiruni. Mama lun labaichuni wabungiu lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabureme Jesu Kristo lanua dirawa. Ilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwara luma. Miwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagman le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le humagua. Aniega tibaginya hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinya. Luginya gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisife isandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyag ba ibungyu hayum lugnye hiduganyo luegyen Jesu Kristu. Ochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidubay. Disa huma loy sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguaru bay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyu. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da to bun, Timoteo, nirag le tima tima ti lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini gudeme habu luma darangilu luma ge wagu chi bungiu luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei de meme ba uburugu Efesu lumbariego hon fiu grigia lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le baririgu tisigene le malati. Ani mideragun lumutinya grigia lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyatinya hagia lumhinsiengu hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu haliharitagun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene in malati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan lurudu le lichugu baibungu lung Moisesi, uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu lurudu ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidubai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya, ha minebae bai bungiyo lumakate luagu ti bungiyo hong, ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai, hong sung ha gafara hadibanya, hong ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lung wadagimanu le. Luagu la nigunina kei siaba wugiri gunfuliti, luma luagu lichugunina lung neseribidun lung. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eibaha nei, aba nagudemedun lung bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiruni labiniruni na bungiu, uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inarini kata ile le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inarini la. Luagu lun la lasalbaru ninyo Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Ligena gudeme dumbai lumbungyu lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigon tia. Itara linya ni abin lung aba abadina la hempu lukhon ha lung banya hafinyano luagu. Lung habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lung bungyu le waruwa itebai lung sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runumuti gumadi le bun lung bagendagu ni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigu hama gasu lau leha subu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
1: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumia tikate, amuria atina lun, la diguni wa furiegi, ayumura guni, rua ligia mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu, le ginye inebe wati lida sun luujeri. Bui tikate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginyin bungiu, abar ginyin ginye gayara ladimureka wawaygin ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbai lungua lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi, aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani. lunkate le launa hana bungiu kei apurichi hati, luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu li bugri inare ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti lago Kristu, inare ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun bugirian lida sunfu lasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiwurinya busentina lu hadaira gun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira gua hongua, ni lau golu, peru lasi, o doguo serubritu. Lu lau la lubuidu igaburi, hadaura gua haugua, kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua, lu bungiu. Lunti maniha ma urinya danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lun taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyo. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, larigin ladegu Eva. Mama gine Adan leye dubai mafia, wuri eye dubon, ani lau teye duniwa aba taburha lidon figo. Lausun lida hasalbarba urinya lau haguraha, ahin itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kata ile, ahin abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lunti la bagari dun aba I bagari le michuti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba arigo uri. Lunti ginya la negun aba I bagari suruti. Buidu ligia li chigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mon lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le vijeti laganya iruniwa. Lubarege lira lunti arei dala, dili ligieme, manigi ligieme sensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habu hagieme, lugundu ahin maguma dinu lubalinya, wugirinya tila na luba. Ida lubage gayara la larihin hau tila na ligli sibungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinyati luei lanangu lungwa. Sarago luago lubara, aba me laburiha labugin yon inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligaburi, lunti gine inebe la hon ha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luago. Aba me laburiha tidon lisadara mafia, lun lagini cha waguni wa lubuidun liri. Hagine eseribidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, Mon lumuti habacha ruadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti hargadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseribidun ligili sirugu. Urinya ha eseribidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama, lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama, mon lumuti ginye gata di hama, lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba arigu uri, lunti ginye laguma diru ninya liranhinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigu bali hawadig maribuidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun adimure haluagu hafinye, Luago Jesucristo. Naburu hanyun garda tobun, aguda bainanidi arihabu madise. Gamalumun, ahana adara saragua, naburu hanyabun, lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia, hadan liranhanyu bungyu. To ligilin si bo, bungyu leviwa bay lun sunda. Ligilin si bungyu to agda habalin linari, to nigitei inarni ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa, Luago weirigula inari nile arufu dubai won li bugri wafinye.
4: Arufu dagwati lungwa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. apurici hoa ti luagu hoa unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu ti larinha gunisifiri, luagu lida un lame lagu muhonda, añaje in bañala grigria igiru ti hafinye luagu Cristo. Hafada rame sifiri guha eyeha tiña luma arufu dhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufu dhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tiña. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kamahamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinyaga tiña luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihe la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi. Lau etengiru ni lu bungyu luago. Sun kate le la digbi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lun ti waharun lun sun le adiga la alibay. Tenki wa maime luago. Lugundu harumag da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahim barufu da hakate le kongwa duhanyu luegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri bituti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lanina wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chiliru, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahim badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Maden haba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vuninya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurende irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun sui nagubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubou le. Hilanyu tinya lun kate iluagu ti bungyu. Lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kate ile hon. Maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu. Hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinye eti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, tori gubon anini hale luma ge iri wawen iru mutahu. Lung ginye aba argugi li la meka tumari. Lung titasubu diruni wa luagu buiti leta digu bai kei buri hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahuni buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliri banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungua. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tubai furumi ya gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadira aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sunkatei adimure akatei lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe lu kamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garanga ni hama, lung honigiru nuhaba, lung michugu hama luga lu honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahi urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahi anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinye tuwuri o wuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidara wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungyu.
5: Michiga huma abusari logu ni yuma bulu baga sudan le luwadig maridun lida lefe honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibihi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo. Lunti badenha hon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibu ge angeligu ha la nua dirubanya, lung bagonfli lung luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Keisun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigi. Itara meme linya ginye kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinyaha musu banya. Lung tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya. Gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira. Lung ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kate ile apurichi habai me. Ahin arufu dahaba grigia kate marichati animuwa na tiluma la ruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu wa tungu wa grigia ligia. Le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu grigia. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inaruni. Harita watinye lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agumfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agumfuliru ni luma bungi. Lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyabai ginye wa nigun ni kata yagin. ahin gaygin wabay gadaragun lunti gufurmo wa ma law lira. Ahanya ha busen banya harisidun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadarana sarago la gubri arita gunile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboy sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lanna wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gien sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugubay ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibay ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubay bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwaite uruwaigu habureme abureme-gu, ligia rigini mowedadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machoru tiligia, lung hichugu ni hemenigi luago bungiu, le vivambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gaba hon lung risi hama lida le buidubay, lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugu luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan, itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itarala.
2: Tibie maligara da Paulu lo Timoteo. Capitulu Aba.
0: Au Pavlu, lani Jesu Kristu apostolu, non na honia luagu lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Kristu. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sagu na furi idu arie buweyuagu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buagu bai, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani chouru numuti lagu anihin laginye bida. Ligenania gubai bun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubai bungi bun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun ti bungi yu aba sifir lanna anufu dey won, aba sifir lanna ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubai won. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufrirun wama luagu gano le lanna wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubaregin ladiga ni ubo lun larufuduni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, La rufu dube insieni le lau lona hani Jesu Christu le wasalbara gule lun la gini chagoni lubafu oweni ruligie ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulu mutina bungio lun napudijani uganu le au nahalana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligie nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye. Ani choro numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu veju ligie. Migira bai luwujeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kai si basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi runya la. Lubara gen lira, da leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalua hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugudeme habu bungi yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburigu Efesu.
1: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Jesu Christu, le kate le agamba balibe nariangu hagibugen salagu gefentinya arufu dahabai hon wugirinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesu Christu le buiti, uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu wa lidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubai labu ge le rede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungu wa lidon huraru, siyabe ilaganye nu ahen mahurarun segun li lurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Christu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate lagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungi habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Christu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti magufulirun la luma wako.
0: Harita gwaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, haguni chagunyenti hafinye sarago grige itara, gama lumon rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwaga da grigia lungwa, aba abai weru lani na uweiri guni, le derege guati lungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyo lung furumi ye guari guwa dagi manubuiti. anura haba lubai ti lue luriba hayumaha nipune inginya. Bariba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu, ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungerigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu daha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lun gayara baila la sansi runi bungyu li gambri hasaminaru lun kanha nubala lun le inari nibe. Lun gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun li gibu nge bungyu luma wabureme Jesucristo le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apulichi ya bai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe girigi ya hagambuni, mabuse erun, afinye gdabanya, adeng haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani girigi ya arufu da anik harumati, lubarege me lira, halu habai arufu da anik le gunfuli bai luma luriba haritagun, aba me halugun saragu arufu da atinya, lung harufu da anik lere ghabuse erun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni, aba mehadegan gasu lao sun luwe yeri uraga. Ahen buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda bai asufriru ni, rugwa babungwa lung bapulichia ni ugano lelana salbaru ni, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilu lumu lebeha, Arei da nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsun ha, aguda bahabali ni liyabi ni lau insi habuni. Houcha babi yabi ni ariha na furese, igira ladi na demasi, hinsi ni timati kate le lana ubo le lun, nyandu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha Crescente lobo wagun Galacia, nyendu Titu lobo wagun Dalmacia, Luka siriguñe numa ya, alu ahabai Marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuritia bei. Dan le furumi ati nadimore hanuegi nye gua ligibu nye lurudu. Ua teniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabureme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei hon sun girigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me loe oweni. Ani lesefuru badina loe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweirigu ni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu Korintu, igira numuti Turofimu lausandi Miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun, pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
2: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lu bungyu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna ha lumutina luntima ninchugun digdago lun hafinye ha anua dira lanya banya bungyu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. bungyu le meye habai ani frama se lumuti bagari magumcha tile won lumage lubarage la digni ubo gwetoti ke chilihali la da subudi gdala liuganu lan na salbaroni won abati lona hanina bungyu le wasalbara gulle luna puricha ni uganu ligi na buri hanyogara da tobun titu le na nagbai kaisi nirag le tima tima tilida afini welit na buseron lubibihi areini.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gata de la manig ligia uribu, uo ligia me igadua la luago sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suan dan lule recibinu bisita tinha lubi. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lunle buidube. Lun buidu la lichug, richagu wa ligia me. Derege guanyo lungwa lo bungyo, la ubafo lun larga da gun lungwa. Lunti larga dun luago ugano inaraniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda go hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma la diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mong lubai. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyaga timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawago lupai sanu.
2: Grigia kiretan, suanda je hama, machila angunti, haliluati, maguali hagi.
1: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inairu ni. Keisi larinya waguniwa, haruma ti sun kate honga haruma bai anigi, ain hong grigi ha ichugu bali hanaga lagu inarini ani viye tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon la diga viye ti hasamina viye tuginye hanigi arinya gatinya lagu subudi la bungi hon gama lumu lauburi kata ile hadigubi harufu da hamuti lagu ibidinya la hon lugundu misinya habutinya magamba ditinya sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
3: Tito capítulo 2.
1: Ahen buguya titu, lunti barufudu ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya, lunti ginya buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lung harufu da hahon urinya nibune iginya lung hinsi hama hamarigu hon, hinsi harahuni hon. Lung buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lung buidu la hachugu, ruba haba hempu lubui tihon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimure ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lungbuidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lung wabagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin, lagiri budun wabungi yute, wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwe irigun. Derege guatilung wa lun longwe wawagu, lun lasal baruniwa lidage sun guribani, luma lun laruma dagudaniwa legumuti, lun lumutu ninya wama, aransenyo lun wadiguni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba lugar luba neguni wa kei mikata.
3: Tito, capítulo 3.
1: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama lurudugu. Luga gamba di hama hon, aransi yuhagi.

0: eme lunha digun furumi e guairu e kata i buiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagi eme, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun gerigi. Lugundu ibidi e guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go, lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechu ti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wa digun somu kate ibuiti. La diga wa gude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wa figo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi u sifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu zeniwa bungi u ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung halan afinye bayin lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongua lung hadigu ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba luay sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu luegen liluri dun Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lun ti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugiri ligia uma le surubai anilasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Busetna biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun luridu, luma apolosu lida sun le biyarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigu lun hadigni kate le buidubai, ide hagie me dan le mege iwala, hu lamu gahabagari lida Kristu. Mabu igahanya sun ha numa banya bun, mabu igawanya hon ha hinsi habubanya won keisi iduhanyu legie Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
1: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le nadoirunya bai luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita kun buagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nidaboy luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu bidangye. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le weyali bai, le ginye dawanyu bai luegi na purichi ya luagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibai keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihalibai, aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto, gebegi ti bun keisi nu. Nona hanyen bun lari gon, resibi bai lubai ti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda ati na hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nu bevenye gua, sun anahala adaurua, luege na purijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lau ti afosuruni flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiru ni numa. lun lauti la bugunda guanarg. Haf galanurum bay onesimo boy, luago atirida, lun buma bay la gueto lun sunda, gueto mamarg keisiaba idamuni, keisikate buiti mati lue idamuni, keisiaba idukai hinsinya guti. Weditit linsia nu, lun ti hinsinya tima la bun, mamarg keisigrigia, keisigin aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balin na keisi paana, recibi bay keisi gubayrug hamuga au la beresi birubay. Ain adigali lubay damichi bun, o ahen duwey lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanyi murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubay bun, lausun gajara lak hamuga narita guagudu ni bulwagu duwey guabab ginye bun guanu, aha ni duhe. Adigabay flese le nu. Amali habon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birghanya bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nun luagu badig bala sigur laule uagu bay namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laharu balun nidi arihon. Mabu galinya epafura si bun. Lenoba furisun rugu luege la purichiha luagu Jesucristo. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesucristo, itarala.
1: Gara da honha adimure habali eboreo. Capítulo Aba.
2: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon waguchagu, saragu waiyasu, luma lida saragu luuyer, hadagien profetagu. Gwento, lidomburi lagumu hudan le, adimure hali won lidage liru. Le idage bai ladugai ubo, aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingi luerugu luguchi luogu, ligia meme buingi ubi. Ligi adugu bali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibu ni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siel. Nyubu halilire buingiu lu wairi kubai la Hawaii angeli. Resibi la li kaisi alaga aba iri inyu kutima ati Hawaii. Maria kuti buingiu ni aba wai yasu, lu ni aba angeli.
3: Nire uguguye, ugunye, buku chihadi.
2: Maria kuligia logu ni aba angeli.
3: Aba badina uku chinu. Ligie me aba isanya ni.
2: Ahi tida meha le launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
3: Butuko huma sunani angeli gunu.
2: Laniya kahawagu angeli gu.
3: Adu gati lu iter hama lani angeli gu kama garabali. Adu gati lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira arinya katietar.
3: Bungiu, magumu cedih baruihan. Eni ama aruihan ini le lani nari cakul. Hisi sila bui tu bui pun. Iya le goli gila bui bui pun. Di jeni ki bui bui. Aku le bui pun yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sudu hau bui bidum.
2: Arinya katiginye.
3: Bui ya abu le bui. Di dalam kumu sena. Ada ke pun ki bo. Lau bui abu ada ke isyeh. Lagumu chupa sielu, lumobo, ahi buguya, berege wadu sunda, lawaya tukubike idendu, babaru chokuboi, keyaba idu, lasansi luoba, keidendu, ahi buguya, aba meme medeku, magumu chupa ibibahga.
2: Marinya kutibuingi uniaba woyasu, luni aba angeli.
3: Nyuruba lege nomwere, darianichubu niyebaga ni, lagu ni ubudi.
2: Sunga angeli gu, Sifiri gua servi duti yang lum buingi hagi. Aku na huti yang lum hidera guninya halum banyak heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
4: Hebreos capítulo 2.
2: Lum ti luboi ti weteni runti ma lum uganu le agamba wamali bay. Madire iru wamamu galuai umu. Chauru ati liluru du buingi le meha ichugu bay hada agi angelegu lita meha amudan. Ani ha adira gubali. Madugu hagia gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagun lao iricho. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wama aliboy. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimurehboy logo asalbaru nile furumi. Lari gine, ha agambu balin aba ha choruni won logo inaruni la choru ku dala ligin ye bungiyo uganu ligin won lauburi saini luma saragu milagro luma lau sifri sandu le lichu gubin won lau amunye gwenu luye ubafu kaisi labuseruni michugun lumuti bungiyo ubaule lumbo iliabui le meme wagu boy wadimure ha labu hagumati ha angeli lubare gelira lari enti dan lerero
3: kata yanu sau ke lu basan ner bala ha kata yanu sa diri ke lu beber se bala ha atu ga mu dia ka na bu ha wai ahe ga malu mu ga go ga bu mu ti la wai ni ni lu mai na besi rubu mu ti ya no je sun kata
2: dan lubaiti le li chuguni bungi sun kata ilabu ginyo laguma dia grigia migiru tini kata lu le mama boila labugi lausun lira ariha wamuti logo mama gilila sunkate nyundu tilaule luboi boi wuguri gamalumo ariha wamuti Jesus le adugu boi unna bugu hawe angeli dugu lau weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi lau lueri lisi habubungi wong aha tilun lomwe Kristu hawogo sungrigi sunkate anihe ilubungi anilida gieti ginye ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gul le gumuti. Ligia dandu luboi le ouna haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
3: Nadimu na papa wangu hundi biru. Nere mo papa wangu kwe hundi na adamu ni.
2: Arinya gati ginye.
3: Neme ni kitu papa wangu kungi.
2: Arinya gati ginye.
3: Anaha ama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengi, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafi hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwale mafia. Gwento gayarati ginye lidere gunua lida le wocho wagun.
4: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena hurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichagu. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladega mafinye nutinya luagu. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
3: Ligie na afinye luboi, dila niganyi, luwagu mebelu bayalaha, lido mfulasu le emera kwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadiki mailuma geveju le lagumu chubali ladiki ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
3: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luwagu lisedu nweju.
2: Ariyan wagoya ligia tida lereru itar.
3: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
2: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lidon emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi, saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
3: Kugunye, ahi hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
2: Ladiga, Lunhamuga rulmuti hosue fulasulanina emeraguni hong Israelina madimre hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubaiti anihingwa aba emeraguni legumuti hong lani gu buingiu. Lugundu le ebelurite emeragwa luma buingiu emeragwati luai luadigmeri itara kai lemeragu meha buingiu luai luadigmeri. Lunti lubaiti wafagun luwe beluru lidung emeraguni ligia Faladug liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Laduga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Arufu datai kala tidabai wanigi. Uwati nikata adugu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisunkate lunle lumbe laguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielun, lige wafati eboin le tima timat. Lige lunti lubae derega dagu meme wama lidan ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Lige lunti lube wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingi ule insi habube wong. Lugudeme habula wong, idere go lawa me lau laraini lida vemege irun.
4: Hebreos capítulo 5.
2: Laduga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro giti wada agen lun ligi abala wachigiduna ligibu ge buingi. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingi uloi ginye hauba dinagrigi. Luma atakara gaduni luagu figo. Kei debi li lan fadiri guanarigu kei furumi guarigu grigia. Gayera ati kudeme hebulan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani laduga li debi li guanarigu kei si furumi guarigu grigia. Gasu ginye latakara gadun luagu li figo guanarigu kei gubarigu luagu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungo fadiri me le inyu tumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia. Rulei ubaro le lun kaisi meha la susere do lun araon. Itara linya la susere do luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyu tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaro weiri guti le lun kaibu galarinya guni lun.
3: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibaria.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
3: Fadiri uguya, lusundana, itra ke melu kisedeko.
2: Da meha le laganobe Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lun la rufudu ni lagamba di, la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uara kwa li sun sui na gubai, Laula sufrinu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni le magumu cha titi honsun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wagun furangu. Lugundu, sinyalangu furante humani. Sigaha li saragu dan luma gen asalbaru. Lunti hamuga gayara halila harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu, Mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida gelereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu, uwa gili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigi nile dugdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi buidu. Subudi hamai arufu dahani le buitu bai lumu le uribabai.
4: Hebreos capítulo 6.
2: Waboru ogon wama lubai tilida wa subudi un tuagu lereru buingiu. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luagurugu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasaru hilanya lida ange uweni, luma lagumu hon lagusera gaduni ya buingiyo grigi. Ani ligi ya ba wadiga ahi busiye buingiyo. Grigi ya haresibi hamali bay larugo ga aba ya weyasu, hahaucha hamali bay lubafu buingiyo, haresibi hamali bay sifiri sandu, Gefente ya logo ugunda nile hasandiru bai lau hali hanu leleru mbuingio. Luma lubafu ubo ule lumba iliabui. Ahanya abruha hene gubai ya hasakriha. Ladiga kaisi gubairi guhamuga hatara gunyeni ya lang Kristu logo guruwa. Hadigu ya ginyi ya lungu hehere ha grigi ya lau. Ladiga mua le achuru balin huu ya le ahu yubailuagu. Ruligi ya aba alubahani buiti honga na degi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hiduru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gubuingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu. Afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubai nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyumbu ibai huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibuingiu. Ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi habuni le arufa da humali bai. Lung lau hidere gunia hidu henyu logo afinyani. Kata le ahungwa lubai adiga. Businti wa lung itra meme la ka aban hidagen. Arufa de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lung hamagwa lidu. Businti gutu wa lung haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingyo. Amada hama isun. Asufri ni luago, aba heresi biruni le frama selubai buingi hong. Dameha le frama selubai buingi ulun, avraan logo labini rubaila. Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwe ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
3: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
2: Agura bahati, avraamu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulun. Dan le hafinyuru grigia, logaba le wiri kutima ti hawa hafinyuru. Ani choru hen ligye ti aban kate lao finyu uwa le amu kate ilun la kuti hon. Ligye lubo iti, la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busiye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon, rule lafinyuru luago. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingyo. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbuingyo lun hasalbaru, kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libay logo emeni gini le rula libay won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia, inyuguati jaguru meme tuwe ibelu tidan litempulu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
4: Hebreos capítulo 7.
2: Melkisedek le urue lida meha fulasu legiri bai salimo lufadiri ginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburugu ginye. Lari ge laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilo. Ibide wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tigine kala lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lonwe. Liye wa liro buingi uligia aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rigule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lun lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi fare iti Hama gen grigia lida ge sun kate. Lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe. Agubura halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyente lasige neruni ni aba luagun weiri kutima lan le abini habay suge lawle abini rubay. Jawada. Fadiri guha resi birubali ka lidi sifare iti wugurin gowe ditin. Ahenti logo Melkisedek tatimura halereru buingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayara ati larinya wagun logo levi hau sun fadil guha la diga wagun ha agubur habali kala li disi farin tigwento logo faji hama niginye lu melke sedeku lida aurale la faji rubari abrahamu lu lugundu lida aba obu barilu mutiabuga abrahamu la diga wagun hama goro hongi nyabanya lida lugu budale lafri dumbwe melke sedeku lubaru hada ange fadil guha la diga wagun lebi heresi birei israelina liluru du moises Lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu bemeke ru wali hamuga lachila agun amu fadiri. Mama libe aron, libe Melkisedek. Lugundu danle la sansi run wa fadiri hani sansi tiginye lurud. Tarihe lere rubuingi ulogu lida agen la amu tribu Israel na liebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu Logo hada gela la diga wagu huda liabui wabure me Jesu Kristu. Ani Maria guti Moises ni kata hawago danle la dimure hambo logo afadiri hani. Ani Frank guti mati danle liabui Jesu Kristu lu la fadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gube gaba la ida gen adiga wagu liabui. Liabui lu la fadiri habai la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani ha le la riyan gube buingyo logo Jesu Kristu.
3: Aba fadiri buguya, lusun wangana, itere imelu kisedeko.
2: Umugu wa tilubo itibinadi gumadi leli lurudu Moisesi, ladiga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligia lun la salbaru ninya grigia lidage afigo. Lemea kwa ti, ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani, la aba finyu, La chowri buingi ya meni gini le lu Jesus bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu mafi nyuru wati da le lichugu mboi habara hon. Ahi ti logo Jesus le lau boi finyu lichugu wa lubara lu la rinhe ti da le reru buingi.
3: Finyu bali buingi le abure mi ani masansi rego luboi la ritabu aba fadiri buya lu sumada.
2: Ligi ya Jesus luboi a choru ruboi aba daradu buiti mati lui le frumieti. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lu sunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu, lida angele tima tima ti lu sunda. Lugundu gabagari ti sunda, lula yumago lubu ingyu awagu. Jesusu luboye ti fadiri boye inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia, Uwa ti uriba ni lina, ni figo, mitaranti kai gafigo ti. Inyurua ligia inyu tumaluwa isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya, hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumia logo hafigo ngwanarigu, lari ge logo hafigo hibiri grigi. Lubara gelira, adiga lumuti Jesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logo hafigo ngrigi. Ugiri ya hadebili banya, Hagi alichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadiri. Ahi tilari igi alidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lirayu lun ladigu ni fadiri me, le uwa bayi mege itilogu lun sunada.
4: Hebreos capítulo 8
2: Le sudi ntima abo ilida age sun le warinya kubay, loganihe ilaba fadiri inyu tumati wama le itarati. Ani nyuruha li luwe igi lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima timatu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Kristu lu buingiu. Lun hamuga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwe fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moises luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
3: Adiga boitia, sunkate, isi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
2: Gama lumu, wairi guti la fadiriha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye haluma buingiu. Ani buitu mati ginye furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundo, lung hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubui, memege ruti u hamuga abanya libia madaradu. Gamalumu, magunda atibuga buingi u lau furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
3: La dia menyare habule mebungio, la chile gobeyo, lunadudu iseri darada, amalina na buda luma Israele. Mitra apa yang kita lena tetu bayi hama habu cegu, lewe yule, nare tetu bali hahabu, luna sadaro ni ehi tugiye, magufu li rukamu ti meha ni darada. Dejeti nigi rupani ya hongua, ni nyelari ya bu, abure me.
2: Aniha darada le lumbay na duguni hama, linasi yung Israeli lari jemi buri ve yuligi. Linya lari ya gun, abure me.
3: Nichu kubay niluludu, litong hasanina. Aba mena bulu ga nitida hanigi, au ba ti habungite, hagiye menana. Memege nuo boy, lula rufu da honi wa nuagu, maria mu boy bugiri luli duhe, ni luli bini, subudi boy bungi le abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boy, lumo ge le jiri tima gibi boy, dari lumo le woyi tima boy, adari. Ferudu na nuo boy, guriba ni le hetete boy, marita kutugi adiname, lagu hafigo, lusunda.
2: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi waiye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
4: Hebreos capítulo 10.
2: Laduga liluru no Moisesi, liyawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, Lidagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu, segun liluru du Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai itar. Lunghamuga gayara la, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lau duru, aba hamuga masigiru hama adagara gudu. Gama lumon, sariviti adagara guduni burile, lun larita gwagudunia luagun hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dan le lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapusa ruti bu adakara gudini ni itewese. Ruru ruti bu awa ugu gunu. Mabunda tuku lawu adakara gudini ugu dawari bote. Niburi lawu adakara gudini luaku figo. Apa di larinya bu, niubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itara kaisi guru ini ala wagu titambelenu.
2: Furumie, larinya ga luagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni, ni hau anima alugu ichuguti ya lun, ni adagara guduni gudawa guti. Luagu figou, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangi ya Moisesi hongrigi ya lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien,
3: nyubi hatina luna duguni gugunda buingiu.
2: Mini la lira, Nyubu hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingi lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinyan lan lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielun, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ingweto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia won, danle lariyangu.
3: Anja darat le lube na tudni hama lari jepuri me mayu ligi linya lari ngu wapore. Nechu kubayi ni luru du titum hanigi abame na burit ni lita hasamina.
2: Lari ginye lari nyaga.
3: Marita bu tibi adina me logo hafikon ni logo kuri uribat le hatigubi.
2: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda memeke ruwa li amu adakara gudini logo figo. Ligye luba iti nituhinu. Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule sandu timaboy. Kwa igen belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bungio. Aba uma le anugu baliwa lido ibagari magumuchadit. Jesus u afadri eboe inyu tumati tidan luba bungio. Lige lunti luboe wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma santiragu wama wongwa lauduru logu figo. Lari gen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafagu viteregu ninyo vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubu. Wagi afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira ruwa magurasu hon vibirigu gwentoti ma lao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu aha wasigi rafigo ha la wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa le amu luwe yari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilu wagura bahani. Lunlaguse raguduni wabuingyo la aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagri chakuninya laga ni ubuingyo. Dale ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago. Ariangati lilurudu Moisesi logu lunti la longwe ngrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu ligia achouru balin lidara dubuingi wama le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebuingi ule ariangubu.
3: Aulelubu ila baiche biduni ya grigi. Aulelubu ila fayere biduni ya lagu hafigu.
2: Ariangati ginye.
3: Naguse reviduba ya numutu nye.
2: Fugiabu grigi ele waguti laburi haliganyu buingi ule vingwabu. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseru niwe. Kuteme habutun meha hon haa furisu urgubanyo. Igira kwagadatun hungwa la ugundani nula gidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara alamu ga heresi biruni farama sele lumbwe lichuguni buingi huu sielu. Tarinya hene leneru buingi logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Maana hali afa nyumbi le lube liyami. Madale sehe gube isaradu tam. Ahile naliche na wadu kubilagu mlafinye la baga idu. Ahile feri dira mlafinye magunda abadina lumu.
2: Wagia mitra antiwa kai grige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
4: Hebreos capítulo 11.
2: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru le luboiti ubo ule warihu bai kwento mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiu lao lafinye aweli lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lao le ladagara gudu bai kain lumbuingiu lige leresi biru bali buingiu kaisi richagwati aba leresi biru ni ladagara gudun lao sun luboiti hilala aweli anihagua adimureha lao lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwenga. Ani, madarin wati lugubu lugundu buingi wa nigubali. Ani tarin hea lereru buingiu, logu lubarake boi la, meha lanigu enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wago. Ani siyenti la gunda aru buingiu, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lungu wa yarafadu lu buingiu, gasu wafinya rulogo ani hila ani lichu kubala afaye irua ha ha alu habali. Lau lafinyo noe na le lavisa rubali buingi ulogo ladaga rubala aba onwe bugura lau sumarihi gili lagura aba ladugu ni le lubaibi buingi aba ladaragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubo ile resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu Dale la guaru bay buingi ulu, lu ligiru ni la gaira, lu lidi, lidong amu flaso, le frama se lu bay lu. Aba la digu ni le lu bay bay buingi. Aba la fridu, la gaire gie, ibidi uga lu, halion bay ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia, la usun terecha la nye, la diga la finye. Aba la gana un tida ankiapo, ligia meme ginye, la digu bay isaku, le lira uluma hakovo, le libari. La diga resibi hamuti la, Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abraham sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, lu tagarudu, resibi tuere luma ge buingio, lu tagarudu. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluago, la gufuli rubai la buingio le frama se lubai. Lausun lubai ti waya lela Abrahamu lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiya lubanya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyaba ilabahudun. Hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisege ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriguinya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagairabwe le halu haboe gayara ati hamuga hagiri buduhari igonyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siyalubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranseru, aba uburugu, aba. Damehale laucha gubali buingi wa Abrahamu, laularia gulun, lulafaru ni lirau le isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi. Rugu atiebe lungwa, luledere geruni, lirau le aba naguti. Lausu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu bayla la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi, Lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingi lau lichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubarege yebe lafaruni lau lafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma esau lau lafinye hakogu damehale lowela binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure haluagu lueri gubuingi ragunyu luagu ligiri lubadu lau lafinye hose Lubarege boy longi, arinyaga ti logo hafri tubala, Israeli na hiptugi, arinyaga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye lagubri kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni logo uru wahati, laduga harihi logo buitu meira ula, manufu detinya lue iluru dule, lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, Tiro liro luru ite hibdu. Hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio. Lubare gen lagano buidu tida luba uru ito lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni lue gen Kristu le lumbu liabui. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruahu le lumbu lichu ni buingio lun lichiga ilaritagu. Lau lafinye moisesi logu buingio Aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliga nyurue. Reide iti, dereka dagulida laritagu kama hamuga aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefurini. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafaru, lamuga niyaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina, sugamuti barana funati aibugena kama hamuga muale mabait dantile habuse rumbe egipto na lunginye hasugun kai hagia aba la doro guduna hau aba hanyara dagu lau hafinya israeli na logo buingio aba haibugun geyego lau lubarieru uburu heriko sag binafu logo seduweyo aba leigodu loba lubarieru uburu guligi logo tafinya rabu tomeha horo momentu boi ora hama ha magamba dibanya laduga taramu dunia aria hatinya israeli na tubi kaba hamuga kate inariak logo beidanu lu naburha logo edion barak sanson ft davidi samueli luma hawaku profeta la hafinye ganye inti ya buri fulasu aguma diha hagi ya buidu resibi hama ile frama selubai buingi uhon darulu muti buingi uhayuma linyu hawai nyeguti ya watu gemeti hanerimeti Sefu tinloi hafara wagun hilaku boi tau efen. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uriburugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuurinya saraga dawatinya hadunhenyu lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunua. Luga yara abai la hagu yugun lidon aba ibagari le buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aboi chuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni furisu. Afara waguatia lau dubu, asira hoatia hamida hamagwa, afara waguatia tau efei, rede itia eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buitu la afinya nile hawagu boi ligibu ge buingiu. Meresi biru hamuti le meha frama sewa liboi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidura sunsui na gube.
4: Hebreos capítulo 13.
2: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lun hebela agdunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hon. Harita go huma hawagun adurutinya Kaisi kubairi gu hamu gagenye hadurunya la hama. Harita go huma hawago ha asufuri banya. Kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umari gu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingi ha. Agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma hinsi habu logu sensu. Gunda huma lao le humat. Lugundu. Lichukube buingi ule emege irubai huu. Arinya gali.
3: Naume irubadi huu. Migiru nubadi.
2: Kayara ati lubaiti warinya gu lau afinya ni.
5: Nabule mabungi witele kubalene. Manufu tapadini. Kapati kayara maagiriga adiga nao.
2: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu. Ha apuriche bali luganu te buingi huu. Samina huma alibuguru idalinya la meha. Abagari ani aje ya humo afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da guagata huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi logut egini. Echu ni ligia mia buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Siyanti gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida gien adakara gduni le ichugubwe luagu wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyu le inyu tumabwe hata anima alugu lido mflasu sandu timati. Barilei adakara gduni luagu figo. Ahenti hagubu anima aluhagia baugu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya gine baugu di loi uburugu lowe hesusu. Lula chibu ni wafigon laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu, baugu di tuwe kiempo agai. Asufuru reina unabuguni logu liri keisi la sufuri run wawagu. le dan ubo ule uoti ni aba uburu guwama le adura roti lusunda walu hanye uburu gule lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le ligi alunti lubai wichu gwe thank you ni lubu ingi sunada le dan ge Jesu Kristo e thank you ni ligia lu yeri boy atakara gudun le labu seru boy bungi wama gi ruwa maluboi ti weri guni lu lao wayuma mabule da huma hadugni le buiti boy luma lun hafare iruni humati hada ha mi bihi ban lugundu lige burikate ile au be lagunda ra buingi kakamba ti huma hon ha arufu da banya hu derege go huma hungu hon lugundu hagia oni girubaru huani ani keisi hasubu diruni gasu haguse run ligibu ge buingi logo honi girunu hocho huma lun metere gdu huma ni hawad ge mari lugundu mabui dubai hamuga ginye le ra hu Afuri da huma lubungi wawagu. Choru wa muti logo daragi la nyu linya la waritagun. Kei busien waboy buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumaragu lubungi lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumaragu watina lubungi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weritimabay le achoru rubali lidara do buingio lauleta lun luadig marido hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo longayara baila hadigni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda etrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida muru sunkara dato nasubu dira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese Nanugubai numagwa damele nidi arihon. Mabuiga ninya honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye. Mabuiga hanya italia na hon. Binela ubuingiu sunhuguya itarala.
4: Santiago capítulo 2
6: Iduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu levueri gubai. Mulu muti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri, laubagu, golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharinya gulun.
7: Nyuruba ya lida ubaru buiti.
6: Harinya galule gudemebe.
7: Buguya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
6: Hanugunya aba grigia amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Aniwa diralanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugi onurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
8: Hisi ya lagirige bile di bung, ke bisi yango bungwa.
6: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungirigia, hadugu nya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
1: Magaba rahaba.
6: Arinya gatiginya.
1: Mafa rahaba.
6: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguya luti hadimureha. Agabri da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau luru dule esefuru baliwa loilu bafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, Anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Larengi aba hida gelu.
7: Buidula lidi bu. darugwa ba baugwa ho bugeme
6: en michu lumuti lele mege rubailu kage hulalira itra len la susre do luma fieni ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe afieni labu gorugu itra linya ke abakate hilali hafuga ni heberinya guti
7: buguya afieti au aduga numuti le buidubai
6: au arinya gati na luidu.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Fíjense.

0: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungio. Kagibu gu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungio aba megie le yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Angi tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru gu huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansi gu la hehere ha lua yahu ni me. Sansi gu ligye me hugunda luiru ni me lagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusere gudati. Avar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bai lula salbaha, o lula gurinchagu. Ahi buguya katanya dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariangube.
1: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
0: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
1: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
0: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
0: Agamba humai katele, ugi erisi ten havu riba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba me hagurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bovogu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye luha faru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madugga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa li lidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure meke isi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni ke isi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida lia la fulesi lani bungiu lagumu ho oura. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni luha choruru ni hereru. Dame le hariyegu aha lu aha la. Dame gie le hariyegu uwa lu ginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma luha huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo uhali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo uhuni wagua, ani ya furi da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafa furi iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias ikai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liabi amulu lagiri budagduni subudi humoi logo furume guaru gula agiri budagduti lea figo hal belida geluriba lemeri la salbaru bumla luani loi oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
3: Furumietul ligare da Fedor. Capitolul Aba.
4: Au Fedor, Aba lani Hesu Cristo apostolu, nambura yung gara da tohun, hugu yalani gubungi ha chaga gubanya, bau gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anua diralaya baya bungi u ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la luma da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga humalo beiti saragu areini, luma darangilu luma gie bungiu. Ruma ma uweiri gunilu bungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lubi la dura rulu sunda, le siambi la daseiru, sian ligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ning asal barune le aranse lalibe waba. Le lubi la rufu dunei, Lido me lagumu houta, ligia lebu baibunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusundan. Adiga itarelinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunuma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. La ulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Da imele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi atin Jesu Kristu hun. La usun manihi humagi lula. Eni la usun lira. Afinye di luagu. Eni gundantu lau aba ome bu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu homo gurinya hagia le lube la sufri runi Kristu Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala lida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibi ni angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keimaha ligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma abai bagari sandu tilegu muti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
5: sandu huma. Lugundu au, sandu tina.
4: Aha, guara lubungiu keisi huguchi. Bungiu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sungirigia. Lunti huara du luma lau inebesei sunda le lubei habagari duni ja ubowo. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha lebegi asal barunile. Keiburi golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie buga la dugnei bungi ubo. Aba laranseru lung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruli gie ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gua gubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
6: Itara hanya sun girigia ke hidu. Liabi haweri ke ilufuliri hidu. Dan le lasari hidu abalaburi.
4: Ahen lerenu bungyu duratu lusunda ani dimurile ligie uganu le lani la asalbaruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2
4: ligie lubeiti igira humei sun luwiyeri buribani sun igeni biangwala igibu gimugo. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudu hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya ke aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lu beiti. Huguya ke dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
7: Nichi gaba dubu sion, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye ni kien loago, buidu belidi hon.
4: Weriti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libei. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
7: Dubu le augu mebere sehama abunu utinya. Ligia le dubu le timati.
4: Arienga tiginye.
7: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba dubu le ego da vitu tigirigia.
4: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaruni. Tugego tiyen luagu. Feridi hagu ya lusunda. Keisi laranseruni bungiu. Ahin ti huguya le finya bilago Kristu, aba rasa nua da hung ti huguya. Fadiri guha eseri biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumre ha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bi hung lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungi huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudeme hebutinya hun. Ahin weto, Ude me buha li bungi hun. Idun hin hisi tienu. Ugu ya kaisi terencha lida ubole. Aga noo tiyan bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu hun ma hun gwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba yan lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu wento kama hamunga vuriba tu harihu bei buiti le hadigu bei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu Deme la chiri nubeyu lu lagusara kudun. Ke silani guwa ma wabune me Kristu. Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwe. Ke ligia la inyutimabe ubara. Luma hama gumadi matiaha louna habanya lu habaichu niaha salufri banya. Luma luhichugu. Uweiri gunu honga adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga ni lelu baibai. Luhama ni chagudini ya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane haburiba huwagu. Abagari de huma keisi girigi ya livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luha diga ni leburiba bai. Ubarage ya lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigi ya hun keisi lubudubu. Hisi hema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi humei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahu adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runen lira laugurasu. Ahu asufrira luegie hadiga kati buiti, abaha wandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Luluwiyar igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu ni aba figo, ma yeha ligia ni aba weyasu. Aleha nabuni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri guduni, masiediru lumuti ya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilu muti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
2: 1 Pedro capítulo 3.
4: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rigu husa. Laurugu me harikini lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferdi da wadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le sigihalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei ni kata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. mamar geluai gine, mereti mahama burinya. Lugundu gine rulani bungiu ibagari meme magumu jaditle licu bikhun lau lareini hon. Aduga humai itara ualamga nikata lularedarunum lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu lungheresi biru abini runi lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Lebuseti la bagari du abai bagari buiti lumagie abai bagari lani lan kundun lunti lungi lungi nyenye wile timure abari buri maria ga ligia me iyeni disela loi buri pani aduga lele buiti buri alu halai terangilu abame la fala buri la tiga gongi lumonti ya wabore me bugi haru chago bani agambalai hafuri yi dundu anganya ha aduga bani buri bati magunda ti bungi ha
4: kapagi ganyana la aduga buri bati hun Ahang icha go hung wa luha digane buiti suwada? Gamalumo, flesi watu ahang asufirira la diga surula higaburi. Mandufu de dahuma loy niyaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebasi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransanyu huma suwanda lu honabuniaha algudutun kalalebu nebe hemenigi. Gamalumo, Aduga humai lau isiani luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre habanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe italian lubai labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribe. Lula nugniva lubungiu. Afarua tihilagube. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya. Habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia. Ita lalinha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei, wanunguwa lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badisei. Arufu daragu lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri ubafu sielu labu ginye lubafu.
2: 1 Pedro, capítulo 4.
4: Egia lubeiti, itara que la sufriru Cristo lida ugubu, lun tiginye anansa nyo amalu wa sufriru kei ligia, adega le sufri halibe lida ugubu, ma bafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisi bay hong ha ibidi habuba nya lubungiu. Lida meha dale segehali bay. Hagano nya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmu ti meha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua hong guariu. Kwento, Vuedi tiga nigilo ma fala kumanya la lidan la gibri I bagarile. Igi hadum ne habi vuriba huwago. Ahinti hagia. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula gusar gudini ya vima aginya. Ama hilagwanya madise. Igi ya. Apuri chogo alubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani kei lugunda mbungi. La usu hila la hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sun kate. Nyei la saragu isia ni hida hun hibiriku. Lugundu. Darugwa ti isia ni lau saragu figo. Resibigwa humahungwa hubinye. Magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya. Buidu la hoserunin lubuyerigu idebe se le heresibirve lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leserividuhun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eserividuti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadigu bei. Adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gin Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya behasi gragueto. Kama hamuga aba kate hanari megeti asusere duti hun. Baragi lira. Gunda huma luagu gafara huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habuinchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun lueniku. Fulese ivatu ahanabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meteru lidu kate le miabi tilu midi. Ahinya ti asufri ramutu luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichugu uerigu ni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salbaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungyu. Lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundum gunfliti bungyu.
2: Primera Pedro capítulo 5.
4: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri afinyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Ani gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisiye sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itaraluba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
7: Maguda te bungiu hau haa, walugu beikongu, gamalumu idragul mutu ha una bugu banya
4: rugu wa malu beti hungwa una bugu labugie luka bubungi leka bafu bei luka nyara la lichiguni weiriguni hung demele la tiliru dan ligia madihere huma logo ni kata igira maisun kata ilubungi lugundu loni grunyadun le tima timati agagu duanyu huma ragugu nyu huma hungwa lugundu ebuga henyadu gulinya mafia le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua migir kwagu da huma hungu walu dereg dagu huma lida hafinye subudi hume lwagu ligia meme laginye hasufri rubai idu henyu luegine kristu lida sun fulasu larigia me sufri hadu la lwagu murusu da ladugu babungi lu uwa la mege iti lwagu lubuidu higaburi dereg dagu lida hafinye herenyu eni chorunyu ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon Leginye aguwa ruba ivon, lugafara wa maa lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Hesu Kristu, lula ubafu, sunwanda, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uwara guati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Dereg daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
4: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilu, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabure me Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Edere geraguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon edere geraguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati. Mama bei itara guargu higaburi. Eni mama bei ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bei kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubeiti niduhenyo. Afagu hama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Le magumu chadibai, ligia narita guagda meme badu nlubai luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagda nung, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichi gubai hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun, lueni, lubafu, mama meha uraka. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti dan levichi gubai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gulumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
8: Ariha dirui, lehisi ebeni, leaube ume bulan lugunda.
4: Agambo amuti umala liligia sielu ki. Tame haluma ye divalaba bure me luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hani herenu vuguni hagia. La diga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngodagudun tau hanigi. Laugi nyasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu lau lani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri hagia lau hani hongua. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinya.
2: Segunda Pedro, capítulo 2.
4: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba gini añahi bayalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hongu anarugu laulira. Giba banya falaru tiyan lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tulagu hagusera guduwa bala enisiadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen agura bahi luweiri lagusera guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya bengonga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu liviye hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubai. Salba lumuti an lubaiti bungi uha derega ko banya hongu alun luei au chavaguni. Igira laya haburiba banya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame luei yuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go banya barugu tinya hongwa meberese tinya launikata marufu du hagie inebe se hon bafu hasieluna anabarugu hamanya ibini angeligu tau sungere ti mahama gabafu hagia michigu tinya haduru ubafu sieluna hagia ligibu gebungiu lau anabuni ahanya rufu da hatinya ha itrahaya kesi anima lugu Ua tigunfaran da hama, hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. hanari meti iga dua hama. Kirige iena gua en hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higir nun uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le lirube oru hemplu. Le meha algu bei laganye nu sensu lu ladugunen le vuriba bei. Abati laden haba burigu. Maria gati tilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadimaya lu hasigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buidu buriti le malati. Ani lau la yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri ha bagaridu le lanina buligo. Furama setia liberi hon. Eni ibini hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lida ge iviye le lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile, lunya largu duninya, buribati mabele lube gadan lani ya sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichugu bai hon, havagu laguflira linaru dimure ile.
9: Hoya hamuti only hevereha.
4: Lumale arinya gubai.
9: Agara bo hatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
2: Segunda Pedro, capítulo 3.
4: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubai. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu dahani inari nit le frende humali bai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya gube profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le varinya gube, rutima humei le harita gu rugun, luagu lido me la lagumu hou da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubou. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Aduga lumuti meha sielu luma ubou luma gie binaru lau lugumadi. Aduga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lien laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuru guti. Haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chili ruba veju ligia. Lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, Agora vamos te ser selo no meu ser o bom le frama se lalibe bungi von. O araguaba e sun catenhen. Eni buido e sun catenhen. Richagua. E guia lubei tini du genio, hisse tienun. Sun anha la agora bai buricate le. Ocha humalu la dari no bungi lida darangi le ligibukie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logo la guru bahrigi en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigi en lubala kiributu obo ogun. Itra lia guinye la buru habadu que Pablo le hisi en habu bebon saragu kun. Lau subudi le lichigo bebungi ulu. Adimir hatitida sunguri ligara da luago buricate le. Lau sun anihi burilan tida guinye henenguti gufaran da balan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo ban hafinye. Carabago tilanichugu laburha Pablo según Hagilla. Itra que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusundan la diga cateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei buricateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
2: Primera Juan, capítulo 2.
10: Niranguñu. Naburu hanyi burikateri le hun, luma fiko nga huma. Gama lumo, anhi nga fiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luwe igien wafulesi. Ligibu gen wagu chibu ingyo, ladiga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu nga la wafiko. Ani mama rigi wafiko, ferudu ne watiginye afiko sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarinha gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufuliruti lao lugumadi, jeti grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Itralinha wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le arinha kuti logo lida nyila aba luma buingio, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Ladiga asigirai na linya luburi ga ani laruga uga gudunya lampu le tima tima. Le arinha guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti lidu helun, lida angili luburig. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lun laburi gudini. Ahinti le yere habuti lun liduhe, itara linha kaisi grige le eibugube lida luburig. Ibidiati lun halion boi la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingio hifigon, La diga Kristu. Agubrigo, naburu hanya hun lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya hun lugundu ganyi huma lilan uribu logo mafu. Naburu habai hun niranginyo, lugundu subudi huma lilan buingi uguchili. Naburu habai hun agubrigo, lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habai hun nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lile rero mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi adala ligaburi ubo hun niburi kata ile lida mbo ubo. Ahinsi ya ubo hun misi ya tibuingi ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo liabui. Ani anihabi burikata ile lichugube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihube lumapanta logo irisini. ani ubou agumu chena linya labu buri sun luriba la yuma grigi ahintile adugati lugunda bungio la bagari duba lun sunda nirahunyu chulu hali lagumu huda agamba du logo nitela laga ni kristu kai chulu guanya luboi sarago laga ni kristu gwento lija wasubu duru li logo lagumu hon hali laburi danle wada agin hafrida lau sun li danla li narukate mama meha wani guhagia lugundu lun hamuga meha wani guhama ereda yon hamuga meha wama gama lumo la susara duba yitara lun larihinua furangu logo mama la wani gu le timatimat ahinti huguya rura li kristu sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun naburha boy lubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinya la liya bui ni murusu yeni lidage inaruni kagia eje habany hariya kubanyo logo mama la Jesus Kristu bui hagelaka ni kubanyo Kristu mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sunha maha bwanyo lu hasubuti runi irahu ibidi yengili ugushili hon hariya kubanyo logo Jesus la buingi irahu subudi tiginye buingi ugushili hon Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu wa iluma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi uirahu luma buingi uuguchili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni hesusu wangu. Naburha nye imburi katari le huu, habuguru haa jebe businye banya hayedunu. Ahi tihuguya, ani sifri sandu le lichugu bai Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun la rufu daha hun. Lugundu arufu daha lumuti sifiri sandu sun kate hun. Ani inaruni la rufu daha boi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu daha lali boi hun. Itara liya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabui kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busiga nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagwa lan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la mbuingiu sunha richagwa wany.
2: 1 Juan, capítulo 3
10: Aria huma luari visi ya lu mbuingiu uguchili, dari lunga yara lan lagua runi wa mwon lirahunyu mbuingiu, ani inari ni logo lirahunyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tinu lirahi hadiwa buingi ugueto ani lausun marufu dugi li la won kata badiwa la lidame lagumu hon subudirigu wa muti logu dame lale lagiri budu Kristu itara waba la kailigia lugundu warihu boi itara kailubai ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gudalu muti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu ahiti sun le afiko hoboi Dirigu wa lumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusu figon logu. Sun luba itile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagi li Jesu Kristu ibidi ngili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahinti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hati mafi ya luma gen furumi ya titan. Aba liyabu indire buingyo lulagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lire buingyo asigiru ti lida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubay buingyo lu lida. Sinyati la sigiru lida afigo lugundu lire la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahini banya buingyo lumo kata ya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwerugu le madigu bali le buidubai o misi habu la lun liduhe luwaigin Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu bai luma ge furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama gu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi haba lafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamole. Niduhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gubo. Sigha diwali da ge oweni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu insiyati ya waduhen yuloi ge Jesu Kristu wang. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo u.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Yara la

0: తీసియని తీమాతి మాతి అనుఫుదే లదగా బరుతే అనుఫుదే అబోయ్ చూని లిగియా ఆయన అనుఫుదే లుబోయ్ అబంగ్రీగియ ఊగి లీరుగు లీన్యా హీసియని లే తీమాతి మాతి లీదా హీసియతి బుయిగి వోం లదగా వీసియన్ దు లుఫ్రుమి ఆయన అరియగా అబగ్రీగియ హీసియతి బుయిగి ఉను అని మీసియతి లీబిరి లూ గే తిగ్రీగియ లిగి లుగోందు ఆయన మీసియన్ లుబోయ్ లీబిరి అబగ్రీగియ లూ le ariha lumuti siyabo ije hisi ya laa buingi ulu le marini luboi rula li kristu kumati le wong le hisi ya buti lu buingi ulu tiginye hisi ya laa libiri lu.
1: Primera Juan capítulo 5
0: sunha afinya banya logo Jesus ulan kristu boi age li rahinyu banya buingi ani sunha hisi ya bu banya lu aba uguchi hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboi boi hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digunwa le luboi boi buingi u ligi ya hinsi habu ni boi lu. Ani mere yangote la gufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logu ubo uon. Le afinya boy logo Jesus la le rebu buingio ligiro gunye gayara la ganyiru logo kata ilani na ubo Yesu Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubali insu inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lidanye aba uru wakata ile. Resibi wa muti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi ugwana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubai buingi u logo lirau. Le larinya gubai buingi u, logo ruha li la ibagari magumu cha diti wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mboi lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, uguya le afinye boi luago lirau buingi u, lun, hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha diti. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari kate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wa furi edu, subudi wa muti ginye logo launa bu badi wala. Ahi ariha aba angrigia logo la digunya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni, lunti la furi edu lun buingiu. Aba lichugu buingi u ibagari luun grigi eligia. Ani hii figo u lani na oveni. Malati lu lafuri ya dunu wa lu buingi u logo figo u ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo luun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigi ya lale anigibali buingi u kaisi lugu chili. Maibuguti lida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata luun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ndo uon. Luwa subuti runi buingi u le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingi u. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi u boy le tima tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
2: Tibie maligara da Apostol Juan.
0: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobu nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timatimat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubali in Kristu. Hinse tun ginye hon sarago. Hinse tun won ladiga inaru nile tita bai wanigi anile lumbo iwama baila sunata binilo bungi ugushili lumo wabune me Yesu Kristu leliro ugushili ruha maimi areini hakute me habu luma hatarangi lumo huu lita inaru ni luma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hatagen birahunyu abagari da sekun inaru ni itara kaisi lariangu wakuchi bungi uun lungwa bagari du weton te nitu ayumara kwa tina buon lun insi ya guwa wama wamagu mama kumadi iseri le naburu habai buon ligia meme le wama bai lumage furumi ya tida mini la isi ya ni lungwa bagari du segun luguma di buingi ani luguma di buingi yu luwa bagari du lida isi ya ni kaisi wagambu ni lumage furumi ya tida ayahe ni sarago ege hatia ubo wogo ama finye bwenye logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo le itara bai ligye leje bai le lagani bai Kristu koni kuhuma hawai luwe heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huwadi gumari logo Kristu resipi humayme afaye ruaha dayarigu bai furume guarigu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu uwati buingi uluma ahe tile eredo ti lau larufu dhan Kristu anihe buingi u ugu chili luma luma buingi u irahu ahe ngachili raba ngrige humo mama lau arufu dhani le meresi bira humai ubi mabusuru huguye melu lugundu le abusuru tilu gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi anihe sarau kata ilunti nariyangu ni hun gama lumu mabuseru tina abiruhu gunani hun agura batina nidi ariho lun na yanwa huma lun la gufuliru wagunda mabu igahanya tirahanyu bamule lobu togi yela no dirubu bungiyo itarala
2: turu wali garada apostol Juan
0: aule tabu tiligilisi na burhanyu garada tobu numada gayo le hinsie bainu lego muti numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kata ibu. Nungi nye magati ya ba, itara kaisi buidu la lidi ibu, lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru, dale hayabu imboi hada agen waduhenyo, loe igen Yesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gu luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina, kaisi dale nagambu, logo habagari dunya la nirahunyu uwara gu luma inaruni. Numada, Hinsiati nu, buiti bouserun, lida servi duni le badugubai, hon waduhenyon loigen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abangda guatinya ligibugien, adamuri ni le jabai logo bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu, idera gobanya lau le emege rubai. Luhasigiru ni hawaiyesun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata, hama ke ha ibiti habuma nye lubu ingyo. Lige lunti lubaye weteni run, hon lun vitere guninya leda la purichi honi wa ina uni. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi, mahati diotu refesi lidi laule wabaybe lugundu businti abu tila sunada. Ahana lubaye tinyundu nereruba lun luagule la digibwe. Adagwa ti maraswa lugu luma iye ni wawagu. Bogu din lui lira. Meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani maha ligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu ni alida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi etu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahin le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu, ani inaru ni logo buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logo kate ile. Ani subudi umuti logo inaru ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu igahanya umadagu jaa nabu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadagen wamada guha nyimbanya.
2: Kata ilebri larufu duboi bungiu, luhuan, kapitulu, aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegadu ni hon lanigu kata ilebri lumbai la susire du madise, subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, laulona hanilani angeli lumun, lu larufu du ni lu, ariega lali huan inarini, lausun le larihuboi, anigefeti luagu lugano te bungiu, le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai lumage bungiu, adaga hage gasu lo kate le, buru wanyu bai ya, la daga jarafa li dan lu la susere dun.
3: Au huan, na burha yin hon tila na sede lige li sto asia mo. Resibi huma areini, luma danangi le lumage bungiu le vima bai, lumage lubarage lagume serunda. Vima ligia gueto ani... Lelubai liabi, lumagiye hamagiye sedu sifirigu haligibu ge banya lala na laruhi. Lumalumagi Jesu Kristu, ge fendi le gumfulibai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tuwalu Kristu, ani chibala aduwa lida ge wafigon laulita. Adiga laduwa uruigu me lumafadirigu me luweseri yudu lulubungyute, le meme lugu chibai, ruwalau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duerigu. Harigu bai sungrigi. Ibni gi hafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luagu. Itara luba.
4: Au alfa bai luma omega. La huma sa haluma la huma chabu le sungkate. Tinya la hino bungi le sungti kapa. Le vima bai luma ge lupare ge la huma sa lunda. Vima ligi ye guento ani le nube liabi.
3: Au huan hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
4: Aburga bui sunle barihu bai. Aba me ponga a lugar a tu guia hontila na sede livili si tologo bom Asia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardisi, Filadélfia, Tumalodicea.
3: Aba na cara ragulo nanihi cala dimur rebainu, aba nanihi sede lebo sanu del gol, la badna wa sede lebo sanu del ligia, aba nanihi ama kamahamuga wagirita wama dago chilutu luagun lugudi, lumaba beliti golu yarafalu lanigo. Haruti lidibri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iricha waguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binyaa watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rihi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hiladi. Kama lumu, aba laguru na lau luhabu le lowe, aba lariye guno.
4: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au wabumu honi, anile wima bai, hilati na meha, kama lumu guento wima atina lusu da. Ani iligeli owe ni numa, lumaligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai tile barihu bai, le guento bai lumele lube la suserado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu maha barihu banyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanude lugolo. Sedu warugu maha guia, sedu tani ligilisi angeli, sedu ti lebu sanude lu, agia sedu ligilisi.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Boburga lu angeli letina biligilis to efezebo, baniaga mehon, itera lia naniago, aule hau bi sedu warugu malinda anu obule nowene, Leginya ibu gubai labat na was sedu lebu sanu dalu lebol. Subuti muti son leha dugu bai. Subuti muti le tera huati mari luma hagura sa. Ani subuti muti luagu sinyala hafa guni hau riba bai. Subuti muti luagu hosho kwa huma ya la ha ania gubai luagu apostol kwa hama. Ani mama apostol kwa hagi. Ani dari huma li luagu ye hama. Gagura su hagu. Ani supri huwia saragu liu na huati mari nuagu. Mabucha huga huagu. Lau sun lira. Ani ngaba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme ya furumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma, adika humei kati le meha adika bifurumi. ahi madrugo mai tera ni di bahwa gun forese apa men nagidaru ni lebu hisang delu lida ge hulubara ahi kubelu hasan sre hikabu lau sun lira lau ni hufule se liere go kate lebu heru de bai nikolai te buhun luma buri kate le hadugo bai legi iere go bai no
5: le gari ke iru bai lu lagambu agamba lele la linha go bai sifiri sandu hon tila na buri legilis
4: aganyi lutinya Nega gitu banyak lidah ya tinti di buwebe tol lani na ibagari tol lufula surugu bombongi. Baburi haluan hini le tita abe ligili to esu mirna bong. Banyak kameho, itra liam nariya gong au le furumi ati lumele gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anjal. Subudi lumuti ha sufri non luma hubudeme. Lausun lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti ginya lagu adimre ahama haariya gumaya lagu puri yuhama unibati huwago. Mama amo kate hagiya luidi gelandi bu hama mafia. Manu de da huma loile lube ha sufiru ni. Lada ruba mafia fiu hada ni furisi rubun lun loucha ugun hafin ya sun hubuye. Ani ha sufiru ruba sarago lagu tisi uwei. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi muni ibagri magumu cha titi hon. Hafai ruahame.
5: Le garike iru gubai lula gambu. Agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
4: Haganyi rutinya masu riuba nyalida gelibia ma oweli. Baburu haluan hen lihat tidak beligil histo pergamu bang. Banyak mehong. Ita ralih nariya gong. Aule gama baru efek kau gagi bang. Topian gong bang amana. Subuh ini mesti ni elwa beli dalam fulah lagi lupa lala nalarui ham mafia hagan aku. Ane lau sulira. Numa memenye dulu. Minggu humang leh fia nuago. Ni ibi ni lida le lah faru yang ti pasi leke fe bay buit nuago lida fulah lagi lupa. Lengi lupa lagu madi ham mafia. Gama lumo. Ane buri kate hadir gama gunta ti nalau. Lawanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama abanya higiru ni kate leme haloru tabi balamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, lulafiro guduni Israeli na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario, luma luhabagre no lidan ahoruhani. Anyani ginye hama abanya higiru ni kate leme duri haloru tabi Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madirgu huma iter, nidba huwago madise. Aba menagain da gohama grigia hadiru balibu likate ile, Tawe fein to afru domo ni imbulu mginye.
5: Le garige iri gubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
4: Le aganyi uti, neyo tutu balida ge manale aramu duma nyubay lono. Aba menichi gong aba dugu eruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidye tini kaa on luedi ge lono le eresi biobale. Babur haluan helile tina biligilis toti atira bong, baniga mehon, Itra liya naniyagun awle lirou kumbiyo le itra bi agu kei watu gemeti. Le adi lugudi kei bronse le ircha wa guwal. Subuti numuti sun leha dugu bay. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitun lau habura sun. Subuti numuti hinye lau hadugia la kate buiti buen to loe meha forumi. Kamalumo, ani yaba kate hadiga magunda atna lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo gugun lau profeta tan ani mama ni. Lutaya dunia gerigia, lau taruh dah aku nani gunung haga non lida aholu hani, luma lu hegi egi ni lea dagara itu waktu hong wario. Ruhat nada tu lu tasan seru niti gabe, maha giru tigiru nita horma. Ninar hau, lau nabu lu daru laga bana rumu, afar wan nani metiran hini, ama ha gabar hapan ya tumu. Non haba sufri ni hawagu, ahi gubeir gerigir hatamu ni kate lebu nita dagare. Itra lu bata sufri ruli sun ligirisi, lau subudi nani lebe arita wani, Numa tebe anigi. Aba na fairo ni kala aba hita ge segun lela dugube. Ahibi hati akira banya. Ama fala rupali ya rumu tahani ligia. Machili ni yegin asugu dirile umbi haguara lilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuguni hawago. Goni humele humati dari niabi. Agangi nutia adika meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kububafu hon luagu guri nechana. Itrake lichi guni nugu chibumbi ubafu no. Apa mehaguma deru ni necha ni buri lau badun lani na guma diha ni le lau tigurabu. Apa mehamuru gudaguni kesi sauti eru le lau timuwa. Nishi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
5: Le garige iru gubay lula gambu, agamba leile larinya gubay sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Baburi haluan hen le tita me ligilis to saru disipon. Banyak kami hong, itra liya nariya go, awle hau bilani bong ju sedu sifir go hama sedu warugun. Subuti numuti son leha dirgu bay. Subuti numuti lagu hilani hinya la, lau son ariya wago wala lagu niwa huma. Aga gudua huma, rukuma eri lupri katele aniha guwa bay lubare ge longwe. Ariga nali lo agu muwa na nali ha dugu bai ligibu ge nubugi ete. Harita wa homai lubai te lehu da ube hong. Fala homai asakri ha hugu ya me. Ano magabu ton, nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on kore hong. Lawson lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye saru disi, amadase yon hamagiru hatarabu. Hagia, eku guba numa tau dugu utharutu la duga duuti hong. Agani nutia, adaga guba dugu harutu. Ani magidaro nubai hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aku darugo nubani ya kaisi nani ulingibu ge nungu chibungi ya luma hagibu ge lani angheli.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburi hadu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Ita ralia naniya gon, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bani ligele uruwa itabit. Le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subuti numuti sun leha dugu bai, roa din aba apena daranyi higibu gie, le lasi anu ni aba adoro. Latika lau son lau wala here, adiga adangaso lau nungumati, ani gunflitun numa. Na dugu balun hayabi lani bu mafi haye banya, harina bu banya lua kukuri hama, ani mabaga ya dutia keisi lani kukungi. Aba mena utara kwa utini ya higibu gie luha subituruni lua kukuri lani muti ni banya, isi yati anu. Aida humali nuruma di luga gura sumuma. Iga nareidu badua lubai, lwe litani ausha wagune le nubi liabi lwa musu upou lohocha wagune wa soha upou wagubai. Matisa bai niabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tita luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyigi, abe manaburu du ni liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi bai sielu ge luma ge nubungi te. Na buru dobei nye iseri niri hawako.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
4: Baburu halu angheli le tita abai ligilis to laodi isea bon. Baninga game hon, itra lia narinya bon au gefenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita agie bai liabi sun kati lela dugu bibungi. Subuti muti sun leha dugu bai. Subuti numuti lau madili huma ani masu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Kamalumo, ibashari kuhubai, madilitu, masu huguya, nevera habaduni yumlu kukie. Ariya katun lwa kurisi huma, lwa kuitu la tahun, lwa kumemegiri huma ni kata, ani marihi kumuti lwa kukugiabu kuhuma, kudemetu, marihi tu, surusu huguya. Ize nichi kuhubai timuri hun lunga gai hagolu le afinu huwali lwa watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore kun lwa hasurusuna. Lua aya ni luhichi ni lidon hago luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta hao hon. Nuti lubei ti seri huma, asatri haubia me. Anaha bena bu, naguwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, nebelo ruba lumo. Aba menegi luma, hauli vya menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa luagu lala na narui ha. Itra gina ganyiro, aba nanyoro luma nugu chi luagu lala.
5: Le gariga iru gutilu la gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
1: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu le haba inu, aba larinya gunu.
4: Waliba nyahu, naragu dali kate lebre lubi la susre don, lari gien buri lebo.
3: Lida ora ligia, aba naredenu labu ge lubafu isifiri sandu. Aba narihi aba lala narui hani siyelu aniani hasomu grigi anyuu luago. Itaralinya kama aba adubu miriti le hasipu o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hatukei aba adubu le esmeralda geye gulau lala urua iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani nyenye ni wei gadri wea ya mutu nyuu luago. Tau hadagra gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala urua iligia. Afriya ti labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kate ligibugi halegi kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungo ngati. Lamida wa giyegwa lau lala narui hani nyenye unigadiri gata ya gabagaritia bui lau ago. Dandu hagibugi ti hanagagi. Lefurumi ya tihadage itaraliye kei aba niyu. Lehabia ma itar kei aba bagasu ugiri. Leheruwa, itaralia ligibu kei hakibu kirigi. Lehagadiru, itaralia kei aba agi laha mahati. Gadiru gubai hagia, sisi ngarina iluagu kala aba hadagi. Buihanya lau agu hawagu. dando bogo de guiné que imuna de guihabite. Veio guari e buhau aguaraha.
6: Sando, sando, sando. O abure me bungio, le sunti gabafo. Le vima bem, luma gué, lubara gué, frubi metidã. Vima ligue ueto, anile lube liabi.
3: Sabe que hicho com cata e gabagre teha, ueri guni, inebese, lume tengirine, lule nyube, logo lala na rua e hani, le gabagre bem lunsunda. Abahahu duragun wen gadri, wen yamut hagi eligibugi, abaharufu duni hisi abulubungi, le gabagre bem lunsunda. Abahichu guni, haridi eligibugi, abahakua raha harinaga.
6: Wabure me, wabungite. Garicha tibu, lume peresi biruni, ueri guni, inebese, lume mabafu. La duga buya adugu bali sunkate. Lau bunda badugu. Lau ginye bunda anihi lubei sunle anihi bei.
1: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad narihi aba libur hobur yu mutu lida luhobu le lonwere le nyubu iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tuguya turaga irugugien luma tigibu agugien. Daruwa tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Aligda lau umala li reinti lariñaga.
7: Kakati na boilu ladaru no liburu luma lula heritu ni tiseyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no liburu tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapu gemua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba gaduna ti lula daru no liburu tugi. Ni lula liyanu. Aba ti lariñagu aba hata ge wenya ya mutu no.
8: Hebeba yahu. La duga ganye ngaliliñu, le lida gieve lani kuda tribu, lu ganyara la ladaru no libru luma lun la heiri dunin sedu tiseyu.
3: La mida wati lala narui hani, hama gadri kata ya gabagari ti hagia, hama waya ya mutu hagia, aba narihi aba mudu rara, kama hamuga afaru ali, sedu ya ligachu, sedu lagu, agu buriligia, lani bungi sedu sifiri guha, ona hobanya lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, aba lanigo no libro tugu ya luha burugunye le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba no libro, aba hahu duragun gadri kata ya gabagari ti hagia hama wei gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu buin lau kupali, le meme hafuri idun lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
9: Garisha tibulu banigo no libro, lu bahari duni tisenyo. Ladega ruwa tibukaisa adagara gudini, aniganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adega banya uruwa igume, luma fadiri igume, luma hesarewe dulu wabungiu te, luma luma hagoma di haubawu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli gugeyegu lau lala narui hani, luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagea. Hama wenya ya mutu hagea. Nyenya numiyo angheli gu. Hania galau umala li hereti.
10: Jumu tibafu luma irisi, nichuwa u luma eri. Wele wene, luma inebese, luma tengu ni lumu dule hafa rube.
3: Agamba numu tiginye, hania guni sung kate le ladugu bai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua, luma le barana habai. Luma sung kate le lida baibu.
10: Rua la tengu ni, inebese, wele wene, luma ubafu, dule nyumbo ino ulala na wele ni, luma lumu dumu usula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
11: Itaralaha.
3: Aba hahu duragu wen gadri wenya ya mutu hagia. Aba hichugu uweiri gunilu.
1: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Aba tnarihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia. Aba nagambu lania gu aba hadage kata ya gabagri tia hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru.
11: Igama.
3: Aba narihi, aba gabayu haruti. Nyenyo aba tebu gimara luha burugu, le warinyo bailuagu. Ruoti aba ridi lu, aba lafri duaganya ireina luma lu laganya iru. Da lahiri duma limudu libia maseyu, aba nagambu lania guhabia ma katenga gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba lafri du, aba gabayu funati. Aba lichukuno ubafu lu le warinyo bailuagu gabayu ligi ya lu lagidaru ni daragi le ubo wugu. Luma lu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama gwa hilagu. Aba tichugu aba onwebu efei nu. Da laheiri dumba li mudu liru aseyu. Aba nagabu laniegu hauru wakata ya gabagri tihagia.
11: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniegu aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
5: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi abaweyu wadagman. Sisi liburu sebada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibay garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyo, aba nagambu laniyago hagadiru kata ingabagriti hagia.
11: Higama!
3: Aba nani haba gabayu amari, owe ni liri baile warihi bailuagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahawa nima lugu handani mete hau bogo gumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagumaya luegi hapuri chanile nene ubungi. Luma lagu hagumfuli nu luma Jesu Kristu. Labu ginyano latari, haniega lagu mala liheriti.
4: Waguli mesunti gabafa. Darisa ida me baguse regedanya nile da kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi idago harutu. Aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, lagu murusu da, dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristu ha, lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Nida le narihi boi, aba laheiri duni mudu lisisi sei. Aba ladagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri duweyu, kei dago utani na lutu. Aba lafu na dun hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bae mua rugu kei taburi haigo tuwege didi budan lahi kishunu garabali. Aba lagumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba ladihi na gusungu ubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da gulurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na guadubu le luago bae hudu. Uwa rahama gumadi matia. Habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati no wubu, luma no dubu.
12: Hei mua huma wa wabu, haramu da hama wa lula ringi ya mungu ilu wa mulala. Luma lo ila ngari meniganyi mudung. Na dika chiluhe ni luweni luweyu ni haganyi, kaba tiganyala la manduni.
1: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da lahiri dumba limudu li sedu seyo le toaku bai liburu, aba nyela manigu wa sielu, keiburi luagu di miyoro. Aba narihi ne sedu angeligu, harara ba yaligibu ge bungi. Aba tichuku ni wa sedu fidu hon. Lari ge, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu, luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali, aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba lagabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasa ilo sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba lasari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La uginye hita. Aba lachakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muruso lidage barana hita. Hilagu wati sung udru ha lida baya barana le asali rego bailu hita ime. Giringu wa tugiye sung uguna ito nyeibu lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe buu warugu masiyelu ime. Durungu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa muruso lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba la gifi dun lunu wa munusu lidage dun. Aba hove gu saragu kirigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiri angeli lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariye gane ligi ya lau umala li heret.
13: Ugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lefidu to lumbun hiviru nuha hipiri urwa angeli.
1: Apocalipsis, capítulo 9.
3: Aba liviru nuha segu angeli lefidu. Aba narihi aba waruguma eikwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagdu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lidage gumule ligia. aba haha mahani sungu bo aba habi chagaga rohagi ubafu libe habafu agu aba laniya wagu honu madugu hama uribani lu hiduru lebo wagubai ni nuburi nadu ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwabai lisei ni bugi uherebele gamalu maumaha watinu hafaraguni ya chagaga rohagi gurigia loidige lu hasa hane gurigia luagu saingi hatu itar liati ligari hasa ha kai hasa agu lida meburi wei ligia halu habai gurigia oweni gamalu mo madari habai buse haki yebe howego gamalu mo la diset boweni hawai chagaga ruhagia henege gabayu ha aren se yubaya luba uribu nyenye aba kata ihabu lugu kama hamuga aba ridi le gol italinya hakibu kei hakibu grigi italinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugu linya habu lugu lau aba kata ikama grabu italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu to hautu gabayu na le teiba aguriburugu gali tia kei hali aguru le gagirit nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hao gurigia luagu sengi hat nyenye aba habuti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebe hebe abudomu liribe angheli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrinchaguti suga frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angheli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri lariga iletar golu le ligibu ge bai bungi aba larinya gumala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu
7: farara banya gadri angheli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates
3: aba hafara gaduni wa gadri angheli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro griga hilagube ladiga arase ruwa yuluba aura ligia weyu ligia hati ligia lu mairumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia saa yanu miyun itarelea ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniyubaya hawagu no nyeye aba katei haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hata kikada uru wa grige hilagube uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali itralia hali kama hewe gachigutia laugie hadiga uriba ni hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti hadiga ni kata ileburi meha hadigube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari wa halauti ya golu plata bronze, dubu, wewe, hasiyati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
1: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni wa aba maburu nu, lenege aba wewe le, amisura gule. Aba lariye kubungi unu.
14: Seraba amisura mundi templo bungi unu, luma latara. About the banyame, atri yanula, ahuduro gudini, gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udibui, tibiti templu, le dega derege wani hongi betukungite, halubo nye hagoni chaguni, uburu gule sanubui, lagu biyan vein biyan hati, abame nona ha biyan gefetia, taudogu susutu, luhapuri chi ani huganu luma gebungiu, lagu midu biyan sa, urwa vembe, biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu webeto olivu, Luma biyan lebu sanude lule ligibu gebe bungi le labule mesumu bo. Ahingin abuse ruti la tudu uriba tihon. Higi regituba watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia haga niyo sun suina gubay. Itara ti lobe wa furumye guari lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu ti yege feti ya hagia luhadoro ni siele. Lumamu yu la huya sunda anihana bungi adimure hayumu lugini. Gabafu ti yeginye Luha dugu ni du na hitu me. Lu gine, asukari rugudu ni kubo, lausungu uye ni uribo ni, sagu habuse ru. Dami me kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima alule afri dubai lida gefusu, le mebe wabui hama. Aba me hefere de uribu, aba me lafaro ni ya hilagu bui. Aba me herede rurubagu, dida lembe li umbebu uburu gule Jerusalem, le nyilu boi ladara wakuo Jesusu lagu gurua, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye muhie gerigia, halida agete esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu urmo meyu timi, animiki rubanya lu habunu. Aba meha gunda ragoha ubo ubanya, lau hobegu, darine luhe debe bukata ihabagwa, leha gunda, la diga sufri guida hamutia, meha bia profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya urmo meyu timi ligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali heret sielu gele arinya kubai.
14: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba dueri. Ariya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lidu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu nilu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichigu inebese ilu bungiu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walaniye gumala liburi here tisielu ye.
15: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala narueha ni. Lau hagibu muwaru. Aba hahuduragun lumbungi. Arinye gaina.
6: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu yale sunti gabafu. Bugu yale wima bailuma ge lubara ge frumia tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la dunga raguba lila onwe bubu bafu. Ani gumese dibu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragudine hilagwai. Aba merikiji mwili hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibi liha terega kwanya pa yungu wapu. Ama sun hawuye rikugrigi haa ichi gubanya inebe se ilu mbiri. Chiluha ora lu baguri chagunia haa aguri chagubali yubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
1: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dila sali regu aba onwebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. La diga sufri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba seini siel. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udamele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le lumbi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utwe. Aba lanugu niwa lumbungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubai arase lila bungi ubara utuba. Lutonu giru niwa nyei luagu milu bia saa uru wei wei. Lari gye aba nyei la aba uribu siel. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli. How lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon, how lani angeli gu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara yala siel. Aba lweti la saganu onwebu dragon siel gu. Le binadu hewe ligira le giribay mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia how sun lani angeli gu. Aba hachaganu muwaru gu. Aba ti nagabu lani gu aba umalali heret siel gu.
7: Shibuha li asal baruni hon grigi gubo wadu. Jiruha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadunga nyureichi ganya hapa I haduru weyo gu aria bu likipu ge wabungi ute. Ganyi hama li lau lita mudu, luma lau mugangu le hapuri chi hapai. Manufu de duti enlui leferi diruni habagari, aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisini, gunda huma hugu ya le agano buenye. Gama lumu fugi ya buha agano buenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la owe pu iganya la duga sukudi lumuti la urusu rugari la nidani.
3: Dati larihi bai dragon la gufiwa li la ubo wago abalaiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, abalichiku biya lari na agila tu uri tuku ya luga ya rala taha marulino fulasu makaira wati disi loi dragon ligi lenye balboi tonu giru wa luagu uru wa iru mudimi abalewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tarigi uri tuku ya saraku duna kai duna churunut luye be la duru gudunu ebe ini uri tuku ya Gamalumu, abalidera gunu muwa uri tuku ya abalaho na chumuwa abalachuru ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugu ya Gai timati dragon tu mauri tu goya, abalidi agen da guhama tirahin ha nyudu me laule lubai be bungi. Falla hamai lugano de Jesus Christ, abati larara mu dragon laru barana.
1: Apocalipsis capítulo 13.
3: Aba narihi lamu deru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo, dis ligacho. Nyenye ridi luwagu kaa ligancho luma iri burile au bai lanaba kwa ibungiu luwagu kana lichiku. Mostu ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi osu. Liyabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichiku ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu ubafu lu lagumati. Nyenye yaba chanti luwagu waba lidage lichiku mostu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita kwa liwungu. Wairi tihanegi songarigi ya lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon, luago lichigu gumadi ilu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru, aba haniyago.
16: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tigia monstru ligi ya, lo la dimone ha dimone buiti luogwa luma lo lanaba guni bungi. Luma lo lagumadi ha, luago biyame biya hati. Aba ladigun itara, a dimone hati uribati luago bungi, anaba lay liri. Lani sanduario hama ha sieluma. Igiru watigi elu la genda gu hama lani kubungio dari la ganya iruni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
13: Le gariga iruguti lu la gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari ge, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugin. Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gamba lumo, italine latimu ni hakama aba dragon. Nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, Luhau dragon sungerige hau bo go bay lu frumi ti monstru le larei da guag dubai lidage chanti le luagu adiga tigia on e buburi milagu aburiga da diwatu ge meti sielu ge nu muaru go hagibu ge grige aba le yedu ni hau bo go bay lau buri milagu le ubai lichigu ubafu nu lu la diga ni linyo war frumi guar go monstru aba la diga gudu aba liya wa monstru le gawago bani chanti ani moment Aba libihi habia wa monstru ubafu ulu lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru ulu Tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu Adiga tigia ilu sunla grigi ya waina muhanya, nyubiriginya, risitinya, gudemetinya, idamuni, mama idamuni Lulichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe Luginya uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Pusiti te kate le lichu au, le gufura andati, aturi hale linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa uru wa wensisi.
1: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu grigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberi. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama na muri barana. Kama gine ladirgi daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha grigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe, luma hagibu ge gadiri kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadiri milu haa salba rubanya hadagi haa ubowa gubanya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi ya harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wahagi hada ge grige ha furumi ete ideve se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni munsu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligim ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lamida go sien nyenye uganule magumu chediti lu malu la puri cheni honha aganobe ubo wago hon sung necha nigu rasa luyeri dimure iluma sung flas la riega la umala li hereti
7: inebe la bungi umu rugu kuye me weri kuye lu chinduza tano la busra gudu kutuko huma nule atiku palisiye lu luma ubo barana luma lise isintuna
3: abaliabi aba ya angeli larigi abalarinye gu
17: heigua heigua babilonia to weri gubon la diga tabacharo da gudni sung necha ni laudiven le lanina livie ligabri toseno
3: abaliabi aba ya haruwa angeli abalania gun lau umala li hereti
18: le audu raguti lu monstru lu matun liava igira ligieme lu laburi dinu wa li monstru lu abu luho o le reberugu latu bai diven le lanina la narime ligani pungiu le lesero bai li don li copo na ligani Aba men la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mudum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. La wari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa bay emira guni ni veyogu ni ayyebu, honha awuduru gubayen lu mosdu, luma tuliawa, ni honha gawagubali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi ani gofuli hagia luma Jesus abati nagabu lania kwa ba umalali nyubi tisielu geno
19: aburu habile fulese watinya ha owe tia lau hafinya lau habure me Jesus Christi ahi itara lia lupai emera ubalita agen hawati umari aba melidi leha duwe uwa rahama lia sifi isanga
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garu wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba glei hamana tuluhaburu aba lafri duaba angeli tida geli templo bungiyo aba laguaragu la umala li here tilo lenye be ligi bogu duweri lania galo
20: dabu baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
3: aba lasugura gudunu lenye be lagu duweri la luba gle muargugi Aba la luba. Aba eti lafri duaba ya angeli, tida geli templo bungi to sielu montau gie la luba gle hamanatu. Aba e lafri duaba ya angeli lida gela tare. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tare ligia. Aba la guwa runu le tau bai la luba gle lau umala li heret. Aba la niye gulo.
13: Dabu mba luba gle to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa.
3: Aba lasugura gudu no angeli ligia la luba gale muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
1: Apocalipsis Capítulo 15
3: Aba narihi aba ya onwe busa ini sielu Weri gudati anigi ani hanufunati Sed angeli guhau hagumu hon sed ige Ha au banya lagumu chaligai bungi Arihat nagie kamahamuga aba barana le Bidri ulau watu gemeti lida Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru Tuma liyawa Luma luagu linumeru liri Rara hanya lubadu barana le Bidri ligia tau aripato Lichi gubon bungi hon Aba heremu honi leremu Moises Lemeha lubuwe bungi Luma leremu mudu le itarabwe
16: Weriti anibwiti sunle adiga balibwe Wapure me bungi sunti gabafu Suruyu liya sunle badudwe uwarabwe Bukuye le mbwiti sunle asha Kabasa manufu dewe wamundi Kabasa madimure hapwiti wabu Bukuye le mire nyusana Hayabi ba lila sun flasu, aba me hau dora ugu, la duga arihua li wangu kuitu la sun le batudubi.
3: Larigeti sun kate ile, aba narihi ni flasu le standu tumabui, tida le tempo lubungi, siyelu. Flasu le nyei lubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha hau bai sedu igei hagi. templo rugugi tau yenu hadura go tau tu linu to harumat ani miri tugi lebi lagur ghara nagwa gol chilu lagu hani go abalia bia bahada ke kate ga bagri ti hakia abalichi go aba kop lauti golu nu kada bahada ke sed angeli go gi buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagri bai nu sunda aba tabuinchu templo lau gumule lile nyibi bai lida ge luweni go bungi luma lubaf.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Hago mucho sed.

0: Idilidon lagumu mon lome. Hagano banyo buwa guha uope hiri buri wanyo tika liburu tolani na ibakere luma gela dugu ubo. Tavoyiri dubahani gidame harihi ni monstru ule meha gabagebe ani uwali. Gama lumo aba yaliabi. Mege itileli chu au luma gufananda. Sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu pe nyu tawuri tubuya. Sedi meme chiki ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hada ge uruwegu hagia gumuha li haruwega. Aba hada ge laruwege. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwe habalwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi pe uruwegu la usundigia la aba hada ge sedi. Anilidi nyalido lagincha wagu susu inagubay. Disi ganju le barihubay, disi uruwe guha magume saruki nyabanya ruweha. Gama lumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubay habafu luma haruwe ha luma monstru. Hagenda guba luma mudu gama lumon laganyi rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia su uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani uha lanua dirubanya bungi ani gufu li hagia luma.
1: Apagie, larinye guanghe li ligia nu.
0: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruvegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga dugu nile labuse rube. La huwara du lunghe derege roni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
1: Larinye sunkate ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ye lao saragu bafu. Aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala liheriti lariñega.
3: Apire ha Babilonia to weiri. Gueto hapie ha rumafia ni. Haramu de guante de sun. Abuye de sefri go uribate. Hadi budinuru hieti. Ani iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu anya lau divinle lanina tahoroga. Ani agano anya iluruwe itegu ubou tuma lida tahoroga. Risi hanya alugura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
1: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
4: Furiha mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamato lalida tifigon lumalida atabai chunua. Datika kibe gwali tifigon dariru lachini lisielu. Ani harita gwali kungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu. Fai humu doble roile tadigubi. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitum, figulo letichi buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alie gata tida tanili.
5: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru hilali tumari, masufuri numba dinagi.
1: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, abame takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tumalida salufuri luma irisini. Guteme gotuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharigu.
6: Fugi abu Babilonia uburu gule wairi bay. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
1: Ayahu hatia gie alugura hatia buriha ubou wakubanya. Gudeme guligia uburu guligia hon ladiga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina lehana habu. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemeti. Ila gulauti marfili, fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti, kanela, kate leburi, Hemeti, kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluaru finutu, luma turigu. Baruti yagia anima lukuhaluti ya hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o, grigye lu, halugu na hon. Harinya kubalu uburu guligia.
7: uwar furu da burito seme bombuma tome ha hisie bombu sarago feri di bali ginye suni risini luma wende ile bumo nyahapoi feri di bali lu sundan
1: hanya halugur habani burikata ile ani risi helida oburgule heredur badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina apa meharinyagu
7: fugi abu uburgu wairiti itara linha meha kei aba uri tau tadara guto linu finut tuma daugua tokoloru guchu luma funati lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
1: sumbri tarune ugunei pasahero madulugu hama sungha nadagi meibanya banana ha aba herederu disa dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga
7: Kasa meha amu uburugu itara beikei onwe bu uburugu le.
1: Aba hichagun kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
4: Fukiamu Babiloni, lewe weiwe. Risi enyae besunha dakune bain waporu. Barana, lauli risi. Anilidara nungusu ora, gurio huwa. Gunda huma laule suseri duboi. Du Babiloni, buguye siyebe. Huma hungui apostolu, ama profetebe. Ama sun lani bubungiu, la dek aduga li bungiu iriche hun, la ulasie diruni.
1: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
8: Itara luba, la radi da gudiniwa, Babiloni, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie na daki metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu tabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babiyaraha. Dari wali hata profetagu. Hama halani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ubowo. Dariwa li hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
1: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
9: Aleluya, lani wabungi ya salvarini, weli gulunga ubafu. Daduga abusira bidati lanuwa ni luma isuru ni Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ibali yubo lau kadalu kuri Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutuamu
1: Abaya haguwa na ha
10: Aleluya
9: Aleluya Magumu be la muda irutukumuleli
1: Hati we gadri weya ya mutu Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chili muarugu Hudugu wa telo bungiyo le nyubo iluwaku lala. Aba harinyagu.
4: Itara la. Aleluya.
1: Aba tilagabu. Lariyagu waba umala li yarafa. Luige lala bungiyo.
11: Bukuma uweiri kundilu bungiyo. Sunhu guja le esezi dugali. Ani inebe la kun. Weyanya nyumbrigini.
1: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuhuru hereti. Agora.
4: Aleluya. Gumese lua bude me puinju le sunti pe tabafu arue. Gunda goma, buiwa malau gundani, rua kie me uweri gune lu, la tiga chiriha li dani la mari e dumugu. Aranse u la dani, tau ta daura gu linu to finu, haruma ani miri tu buia, mini ta linu finu tu, i bagare le sruti le habagare lani gubungi.
1: Abad lari ya guang helinu.
12: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
1: Abad lari ya gunu.
12: Dimuri buri inaru miti, le lari ya gubungi ule.
1: Abad nahu duragun ligibu giang heliligia, abad lari ya gunu.
12: Madiga baile, lubuwe mbungi au kei bubuya. Hama bibiri guha afala rubani luganu te Jesusu. Lun la bungiu bahu duragu. Uganu lela nirube Jesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
1: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali le guaba gabayu haruti. Letia wari habali, gumfu li tinu mainaru ni, le jeliri bay. Laduga lau iricha la gumadi. Lau gie iricha la gendago. Amiri hati luagu kama li gemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani li gie rigunye asubu direi. Fendi watu dogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliri bay. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadara gulino to finu tu. Harutu. Haruma. Warinu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afri ya tuliumu lugugia ilu. Lachu hagunia. Necha anigutau. Apame laguma duruni. Lau badu. Lani naguma dihanile. Lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai. Lanari melikahi bungi. Beruwa yulia iri ile. Tuwagu lida. Luma luwagu liyadi.
10: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
1: Aba narihi aba angeli rara lida weju. Le agua ragubai, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, lariniga.
13: Higo ugu, ondara kwa kuma lun ome wala dina ragudibu igu. Hau kuma anuga hagari uruwa igu, kumati matinya ama mugunia ganyatinya. Hagari ugu gabayu hau sun haa awari habalini. Hagri gusun hawuye ku girigia, dantu ha idamuni kai ha mama idamuni, dantu nyibriginya kai wainamu.
1: Abad narihi ni mosturu, hama lurui te gubou, hau hanigu ondara guanya lu, agenda gu, lumale warinyo bai lau gabayo, haruti hama lani. Aba ladagri mosturu, uware luma profeta yeh ti lebuga, adiga wai milagru ligibu ge mosturu. Dauburi milagru ligia, e yeh dalaya meha profeta ligia, ha, igire guagida bai hau walu, Laburu tu lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yeh tiligia. Aba hagunu viwa yulidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagurig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
1: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie laan ya laan nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibihuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba yichigu, luegi hapuri chani lerenu bungu iluma, luegi hadimu niha luagu Yesu Kristu. Hamahudu ragumanya, lu monstru, Ni tu liawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa arute lidage oweni darime larige milu irumu. Ani hafurumi ya tibai asa aruni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya asa aruni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiha uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu. Ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye dagu niflasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profeta yeti. asufuri banye ariye buwe yogulo sunda abad nari ya aba ume bulala na aruwe hani haruti lumale nyumba ilu wako aba lagumo chako sielo lumo ubo uligibugi aba marihi halila aba nari hini hilaguanya waine mwanya hama nyibirikinya lana ligibuge bungiyo aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubay segu leburi wanyubay tida buri liburu tukui derege lumuti ya barana suha wako bayalita derege la yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gembanya lubafu abati hagusera wakudu lagu brikate ileme hadugubay aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubay watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia ligia libia mabai oweni ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
2: Apocalipsis capítulo 21
1: lari ye aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo gumugu abuga furumi yeti sielu luma furumi yeti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa ariye numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma ge bungi aransa yulia ke yaba adari dagunyu lubata dari aba nagabu lariye guaba umala lihere di sielu ge
10: ariye ba agana wati bungi uhada grige gueto lagana u bahama ani hagia ba lumuti niya bungi umeme bahama luligia la habungi te laraga haba isun hagu ira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu la diga sigiha furumi ya tiburikate
1: abati lani ya gubungi yu
12: ariha ba adiga dumuti sunkate iseri le
1: ariha gatigie
12: baburiga la diga inare nuti dimuri brile ariganyara ti lafie nunu waluwa
1: lari gie aba lani ya gunu
12: sunha na diga ni sunkate le au alfu le dumo omene lagume seha Luma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida gelise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi rubayi huribani, herisi rubay sunne lubay habihini, ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
1: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hongu igei, abalaniye gunu.
8: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutu mwerio.
1: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu, weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini, onwe buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau, larungu ngabungi. Itaraliya lamini ha, kei limini, aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungo ngati kai bidri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau upurugu ligia. Aba angheli lagu kaa bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyinge lubai la baucha weyo. Uruwa loige norte, uruwa loige suru, luma uruwa loige ubo ila nyinge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misurani bariyeru iru wain gadri meturu luwaini segun hamisra gila grigia lela yusru be angeli ligia. Laudibule hasupe ladigua bari iru ligia. Uburu guligia lauti golu le timat miriti kaisi bidiri ule harumati. Wendek dawati lebo bari iru ligia lau sun luweri dubu buidubirit. Le furumieti lau hasupe. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralda. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau cornalina. Le lisedu lau crisolito. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiu. Le lidisi lau crisopurasa. Le liunsu lau jacinto. Le tilidusu lau amatisito. Dusu bebena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburugu ligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Mariet na nia ba templu lida uburugu ligia. La degu wabure me bungiu, le sunti gabafu lume Jesu Kristu, templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungonga, lume gen weyu ni lume gen hati. La degu le guanarg, luweni gu bungiu, ruti la rungonga lume. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanyo banya li da li lampu uburu guligia. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie aria bunyehi. La niguba haweiri gunechanigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu tikate ili uribati. Oge yera guadit. Harigu banya buru yu banya iri, tida libru to lanna I bagari, to luma bon mudun, hagiere gu banya belu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
1: Abati larufu du angeli ligia, abba dun harumati nu, leishi gu bai ibagari. Harumu gati kei biduri, lida ge lala bungiu, luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida wa lemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia, nyenye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana, serimi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyenye nu labu genla lenye na kubungi. Nyenye bi lala bungi, Duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me, haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime aria bunye. Hagana uti ya nyei, memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabure mebungu yu hao. Aba me, haruwe ha, sunda. Lari gine, aba laria kungangheli ligia nu.
14: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi uluago, ani wabure me bungi memele ichi gumbe dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
15: Ariha huma, anate madise. Polese watile dugu beikasu lau lugano te bungi u, le buru yu betida libruto.
1: Au hua, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambu ni Aba nahu duragun Lubadu lugudi angeli le Arufu dumani nu Aba lariye gunu
16: Madiga paile Lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu Hama sun ha adiga banya gasu la ule Burimu nyi baitida liburu to Lumla bungi bahu duragua
1: Aniya gatigia nu
16: Maramu dabai luganu te bungi Le burimu nyi baitida liburu to La diga garafali da lumla gufriru Igira banya ha uribe banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga yeti ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
15: Aha, madise liniabi. Ani barulu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati lela dudu bay. Au alfa bay luma omega. Furumi yeti luma agumu honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
17: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lida ye limtin veve lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. anhanya ha mafinyere di banya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudrogu banya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habu banya lu eyera gune herederu babougudi.
15: Au Jesusu, onna hanali nani anheli, lula sumtere gudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davide, au gine warugu mabon to lani na binafi.
1: Ariega ti sifiri sandu tuma adari.
9: Higabu!
1: Legia gabu bai, ariega la.
9: Higabu.
1: Le magre bubai, nyubai la. Le busieti gurana lita geduna le ichigubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichigutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiyu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai ginye lufana lidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lidage uburu gusandu ti leburi wagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragudu banya liburi kate ile aninye gati.
15: Aha. Madise lini abi.
1: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
10: Uganu buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebe mehe ladigu wagu Davide lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugi hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adangruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osias lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosias, Osias lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israeli na adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangra ni Babilonia, lumon lagri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Hakobu lugushi Jose le tumari Maria, tuguyeti lugushi ubon Jesusu le wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotorose lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonio. Kotorose lumage dan ligia lumo laguri hon wa salbaragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon lumo Jose, luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, abatadari ragutungwa lo dagaina yon lan lo lubafo sifrisando. Kei aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busere gutu ligirunu, michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago katele. Lige larufu dago aba lani wabureme bungio ahe li lungu lung lida luenedi, aba larinya gualung.
12: Ose la guga wagung Davidi, manufu de gabalu beresu virunu Maria kesi bumani. Adiga irahu le lubai tagaran juni, lumo ni asifiri sangu liabi. Agar di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida gil hafigo.
10: La susa re dubai sun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
12: Babagi na duba aba niburu itu toga nin liri. Aba me tagaru di aba irahu, Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia,
10: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri ani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
2: San Mateo capítulo 2.
10: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Abati hachilere fiu wugiri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Aba halig daha hariyaga.
18: Hageisa haru ite huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyenge lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulun.
10: Dale lagambu ni urue Herodes katele, aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua runhonsun habuti gufadiru gulida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hongrigia, aba lalig dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun,
1: Belém, lelumu arugubai judea, ladiga italania laburidini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea, Buguya abalida ge uburu gueri gutimati lida muale. Lausun binyere la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninya numutu ni ha Israelina.
10: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
19: Heiba, aba mehalu hani irahu le buidu. Dame le darihu mali, havisara name, nyundu namu aginye ahuduragualu.
10: Larigea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu, wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumuna don, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisarunu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu harigon luige amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
12: Saraba, waruba irahe le tausu luguchu. Anula haba hau ehiki. Aba meherega lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladiga lalu ahali Herodesi irahe le, lulafarune ilagudu.
10: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun luguchu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
12: Sagana mutimiru Egipto gini.
10: Danle la darira gubai Herodes lungo luago yego hamala chuto, aba laganyido. Aba lona ha afara guanya sunyirahin ha biyamati irumu haulu unabu, ha aganobai Belém luma sunfulasu geyegu lo, segu danle harinyagubai chuto lagriya honu wa iraha ligia. Itara liya lagun fuliru le laburiha bay profeta Jeremias.
12: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uwe bu igari. Umala li ligia, umala li rakele. Toyahu bu harigi iraha. Mabuse runtu lutama ikon, laduga hilagwa hamana.
10: Lari ye lon erodesi, aba liabi aba lani bungiu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
12: Saraba, barubari iragu le tau sunlu mucu, giribu humaha geiru Israelina, laduga hilagwa ha abu serube yameha afarni iragu le.
10: Aba lasaru hose, aba lanungani irahu tau sunlu mucu ha geiru Israelina. Dan le la subdiruba li Jose luago arkelou la aguma di hebei hudia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu dedun li dinyehen aba la rinyo agunu walun li da uenedi lu li din Galilion la tilrenyen aba li di agano wali da fulasu le giribe Nazarete le lumu argo bei Galilea la susere dubei sun kateile lu lagun fuliru le harinyo bei profeta go luago Nazarete na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
10: Lida o dan ligia. Aba leabi Juan le abadi se rebei a puritia lida fulaso magueira o atihudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
20: A sacri roguma. Nadiga yarafa li la rua ha buingi.
10: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
12: Agam buati lumala li ama kiriya agora halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba bunebe. Karakuma uma suruti lubaba.
10: Lautu lura kameyo la dera guhuang, liabi la griga lirana agua guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Abaha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puritiha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Danle larihi bei huang lagu saraga haya la grigia lida getia hadamuri fariseugu hama saduseugu nyubu itia luha badi serun. Aba larinya guhon.
20: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue lanerime abai chuni logu figo le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua la mga furangu loka sakri hadu la. Masami na radigi huma ida agwa, ladigi wagun Abrahamu wagi. Ladigi nariye hei hun, logo gayara la, ladigi buingi u ladigi wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranse luharawa, lo lachwa hon titi buwewe, ani sunwewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna na badi serewe. Arufu de loka sakri hadu la. Ahi tele lumbo iliembi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
10: Danle liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei hordan, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la riengu Jesusu.
20: Au lungu bei babadi seirunenu. Bugu ya lubei nyumbu inu lungu na badi seiruni.
10: Aba la riengu Jesusu lungu.
21: Itara luba kwento. Laduga lungu ti waduga ni le lubei bei bungi.
10: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
22: Ani haliru ni hinsi ebo inu, le awwe ome bulanu gunda.
2: San Mateo, capítulo 4.
10: Aba la nguni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magere watilu lochaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadun aba lochaguni. Lari ngalun.
0: ahen lirahu bu bai bongiu. Saligo gita bai dibu le feime.
10: Aba lona bu Jesusu.
21: Tari hane le neno bongiu, mamar gu bai tau feinha bagre de grigia. A bagre de baginha lau siun dumore le larinha gu bai bongiu.
10: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hong hurio. Aba lawari rega duni tabulu gu tempulu, aba larinha gu lun.
0: Ahen virubu bai bongiu. Chubaba yage luhunabu. La diga tariha lereru bungiu. Lariha kubobogi hon lani angeli gu lung huni girunibu. Hanegu batipu hahaburugu. Lung machoge rabu la bugudi luagudubu.
10: Aba lunabu ni Jesusu lariha galun.
21: Arenga tugien lereru bungiu. Mausha kuboi babure me bungiu.
10: Aba lanigu ni mafia Jesusu luagu aba uubu inyuti. Aba larufu du ni sun aruwa ihani le ubowa gubayi lun luma buri luwayirigun. Aba larinya gulun.
0: Nichi gubayi sun lebon ahabu ahudura huanu.
10: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
21: Disse ba noi mafia. Ladiga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
10: Aba ti ladise du mafia luwayi. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu luagwani la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le labriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
3: La keira Zabulon luma Naftali. Lida uma no bagu barana, luegi ogo le nyengi nubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi nubei agana vaha mama banya kurini. Kui hameha lida beiduburiga, ariha di aba ome bularubu. Kui alemeha lida bei lamunyonga, lani na ovene, arugonga guda valihau.
10: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
21: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua inha bongiyo.
10: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
21: Fala humana, aba me meseni hadu la udra, anaharigadu me kuriki ya nun lunani kume.
10: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, lireze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igire haguchi aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida aburi haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti hani uganu buiti luagu ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu haga wagu bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalem gia, loubu agogia hudia luma loegia obo ile nyenge lubu ila bocha weyu libiti horda.
2: San Mateo, capítulo 5.
10: Dale larihi balinha Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu, Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagume seru arufu da hon itara.
21: Ulese watinya ha subu dirubali, luagu mege humani lide habungiyo. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungiyo sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya, ladiga lichi gubabungiyo kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagiya. La diga heresi virubai muwa keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lunha digni lugunda bungiyo. ladega líder go banya bungi lu hadegani fulese wati ha go deme ha bubanya ladega go deme ha bubai bungi ho fulese wati ha haruma banya anigi ladega hari he bai bungi fulese wati ha wati go mari do banya luago darangi la ladega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi fulese wati ha sufri ru banya iba ho ni luago hadegani lugonda bungi ladega hebel ru bali don laru ha bungi yo sielo Fulese watun dale hanaba gunuguri gya. Ehi baha hamaun ariya gagya sun luo yari yeni huwago. Luo yigyan nani gu huma. Gundanyo huma. Ladiga heresi biruba aba unwe bufaye iti sielo. Ita ralinya meha ginyan hei baha uni wa profeta go haa nyubi banya hubara ginyan.
5: Aba la sigiru Jesusu ariya ga.
21: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasuwa. Kabagi ya un hula, uwalime hula nika un loidigi ya lun la guruniwa, aba mehadigirago ni gurigia. Itara hiyan kei lampu hon lila na ubo le, aba uburu gule luagu ti aba ubu siyati ilaramu dagon, furangu ti larihiniwa. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu wa tabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi ule siyelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la siyelu lumo ubou. Magidarun wabai ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bai ishiku ti mebere seni, luago furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gine. Arvu dah ligia hon gurigia lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sun buri gu madi li dan lu aragun. Ita ragin ya larufu daha, wairi bai la nungun wa yaga ta siyelu. Nariyan hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wai yaso, hawe ya rufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo gu, me bel badun li don laru in habungi yu siyelu. Agamba humali luago ariyan waguwa li lameha hon hagucha gu lu mafarhan huma. La diga furume warg lan le afara hati, la siya dariwa ba lan. Kama lomo narinhane hon luago furume warg lan le agayindi ti luma gurigi ya lile di, la gusera guduwa ba. Le anegu ti lun gurigi ya lile di bidio wa tau, luago inyen uma lun mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latari, ba unyen, ababarita guni luago anihi lan kate li dan furume warg gurigi buba. Igira bai le lumbai bedebe hani nye ligibugi ya latara. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiri budun luagun latara ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nungu ni bu ligibugi ya lurudu. Beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wago luai lederegeru nibu lun agusara guduti. Lederegera bu me agusara guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, Mafri dupa di gulain nyingi ya dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luago ariya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narinha rehon. Luago furumi ya gwarga lan lea wama diruto aba wuri. Agabara ha li tuma didas laniki. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lun beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afrigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lun leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guwarga lan le igiru tu lumari. Lung ti lichi gung gara da lani na igire gunitun. Au narinya hane hon luago furume warga na uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai la diga tagamure dun ligibu wagun. Aba tagano luma amu uguri. Adiga da lumutu furumi yate uguri aga barahane. Legiye aga mariditu uguri igre warga ladugiye giye aga barahane. Agam bat nagiye luago aniye wagu walame ahon agucha gulun agun fliron lau lel haniye kupai lau afinyo ni ligibu giye bungi. Au nariye hane hon luago mulu mutila hafinyo ni kao wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bailaruwe habungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bailugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luburu utabai waruwe itabungi yu le weiri kubai. Ni luago hichego ladiga siyante ni haharu dagudu ni hauri dagudu aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafiyurunga ni ka uwago. Ladiga furunye kwarigu amukate hariya gu lwe lira. Lumagnyeti mafia. Agam badun luago ani wagu walame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubaragin lira. Ahi ishi kakurigi agu fudeni luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tutuwegen hisimisen. Igre homi lungi e la nugu nung habite. Ahan la fosra aba grigi e lunga nugu aba nugu ni luago aba maile. Baru homi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruhumi lung. Mishika homi igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi e luago warinya wagu walame ha. Hinsi en labu madabu. Liere gudame baga nipu. Au narinya hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai auserono. Itara luba liraha ya huma hugu chimbungi yo le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faye ti heresi biro luago lira. Adega hamuti gini asa lufritin ha gubra ha bali lisensi na gumadi itara. Ahen honu gini lubei hamada gu ha busar gua. Kabu iti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi ha bubanya lu bungi yo adega hamuti gini. Uwara gua huma lubei ti keisi uwara gua la hagu si bungi yu lesi ya lubei.
2: San Mateo capítulo 6.
10: Aba la sigiru Jesus arufu da hongrige wubu oguginha, larinha ga.
21: Goni ga huma loi hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afaye ruahe hon. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lun sun ubau keise hadiga ha biyangwa banya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hageya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaye ruaha. Dalahishi kwa aba kate lungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le aribalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kuba hafaye ruaha. Taginye le hafuri dun lubungi yo. Mintara huma kei ha biyango banyi kibo ha hinsye pen hon lun hafuri dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lun harihi ni agurigia. Ni nara hao, luago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafaye ruaha. Ta le hafuri dun lubungi yo. Belo mahirumu rugun, daruhu mui me hubenari aba me hafuri dun lun hagu shi bungi yo le labu gobo huma nye. Hagu chi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafaye ruaha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai piti habu banya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumre ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane kei hafuri idun lu bungi yu subuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wawu chibungi ule siyelubi. inebe wala biri. Nyubi la barue ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega fein to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kei ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uon. Migira bawa lu wabur halidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lue. Ladiga buguya le aruwa hubai.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Bugele, uy.

0: Hawago, Luma Lun, La Furie do Lubungi Hawago. Aba Hagumester, o discípulo, guardem a Hong Hana Habalinha. Aba Laria do Jesus Hong.
1: Igre Humalun Hayabi Iranhino. Mamahara Huma, La Dega Haruma Banha Afinha Keiranhinha. Aguia Lela na Banha Arua e Hanilesia Lubui.
0: Aba Lichu Niluha Buhawago Iranhin Hagia. Larigia Aba Lidi Lida de Fulasu Ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinha golun.
2: Maestro buit, kasa kata e beit lube na dugni, luna bihini e bagari lema gumuchadit.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
1: Kawago banega no buit, aba arganha buit, bungio. Arrebusem bubei bibihini e bagari magumuchadit, gunfli ba luma gumadi.
0: Aba larinha go nibure gili ligelun.
2: Kata iburi.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
1: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luago ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinha go nibure gili ligie lun.
2: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
0: Aba larinha go Jesusu lun.
1: Ahin busen bubai buidu ba sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le begi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi, aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali ugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarengu Jesusu hon lani disipulu go.
1: Ninaru hau, lagu hene gulan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Arinha gaya no muti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lida ge luhu yon aba agusa. Sigur lau lebelu ron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hani gistarago, aba halgu da gun hamo go harinha ga.
3: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinha gu nye Jesusu, aba larinha gu hon.
1: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongo. Ahin bungio, gayara longuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinha go Pedro lun.
4: Wabureme, waguya, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba larinha go Jesusu hon.
1: Ninaren hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowargoti luago nala yagata sielu lun naruweha lau sun nuairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lungu hagusara guduni ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti haa igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegia, resibi rubasao weya sulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haa ya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinha go Jesusu.
1: Italinha arui hani le lani na cielo, que aba labure meixari le afri dubai binafi goa alu hana dagmentinha lo taluba honu le nadur. Aba ladugan darado hama na dagmentinha lo la fairu ninha lo agu veio. Aba lona hania na dagmen le charurugo. Lariguinha, aba ya lafri do keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo uguri ya mafisi jatinya magi durugo. Aba larinha go hon, hei bagiye na dagme ni charirugo. Aba menafairu ni lebegi huwadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri do amidirugo, furi lige ladanru uru wa rabanweyo lige meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabanweyo, aba ya lidi parkirugo, aba ya ladarirun uguri ya mafisi jatinya nyeng. Aba larinha go hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi umariga. Aba harinha go lon, uwagili ni aba alugutiwa. Aba larinha go hon, hei bagi na dagme ni charirugo, aba me nafairu ni lebegi huwadi umari hon. Dan le lagunya dumbay, aba larinha go labure me charir lon habuti na dagme tinya. Waba hon na dagme tinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha atatirubanya agumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanya furumi. Aba tihayabi ha atatirubanya na dagme keiburi ladanru sengu rabon weyo, aba hibihi ni faye ti luago aba weyo. Lariginha, dalila chiruru bai hadani ha atatiru banyo furumie, aba harita gong luago gibeti mabe ilan hibihin, aba gian hibihini kara aba hafaye ti luago rigo aba weyo. da lejerese biruni ha senso aba magunda hama luma labure meichari aba haninya go hanyumbi banya go mohoni aba rgin yoro hawadi gumari aba labu bafairu ni ke wagiya wagele wandu bane wadag mane luma lisu ga son weyu aba luna bon labure meichari aba larinya go lu aba hada gi nomada mama na dunya ni muruso marisha unhu mafun na ge luagu fayi te luagu weyu hadaga dara dunuma baru me hisenso heiba na fairu nyano ha tatri bonya go mohoni ke na fairu no ladaga itarani ala na busero Maricha ti nafunagi ya luna nadugu ni lena busa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya haagumu honi banya gwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye hafurumi banya gwento. Hagia ba agumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia halu wagu banya ima uarahama. Aba larinya gu hon.
1: Ke lubai harihini, amuda rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na dere geruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nowe. Aba mehe dere gu runina hon ha mama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu na sarubalidange oweni luagu luruwa weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lumu tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
1: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Gayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gu le lubai na wandu ni gayara lige me huwa rudu numa lida na sufuriro.
0: Aba harinya gu.
7: Gayara wa bai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gu le lubai na wandu ni uwa rugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishuguni. Liishuguba hon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganyi du hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
1: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya wari hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia, au le uguri garawari guti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri dun luma lunishiguni ni bagari lebegi mihasalbaron sarago.
0: Dale afuridena lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia. Saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai. Aba haguara gu harinyaga.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeni ha grigia hon lu hamanisho. Ligia ti ma haguara gu.
8: Wabure me. Ladiga wagu Davidi, gudeme wa mabu.
0: Aba leredere gu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinya gu hon.
1: Kahabusen robe na dugu hon.
0: Aba harinya gu lun.
9: Wapure me, buseti wa warihi.
10: Aha wapure me, flese ibawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Lumage ora ligia, aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religibu ge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
1: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbe, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gaduninya, aba mehanugu niano. Ahin nyi adumara ti hon luegi ha dugni aba me harinya gulun luagu busen lani ya Jesus gamalumu lagu yugu duban ya la
0: La sustere dumbo e lira, lo lagum filiru lemhe laringo bei profeta dale la buri habe itere.
11: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wabu aba buri. Wariu lau aba lirinde buri. Animalu anahati ira.
0: Aba houdi discipulo go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesus hon. Aba hanigo no brigi tuguya lau sun tire. Aba hichigo no hadegre gu hawago. Aba lawari ru Jesuso. Sarago hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadero. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadero. Dandu gridia ha ubare ubanya kei ha arigebanya. Aba hagumesero aguara ha harinyaga.
12: Uweri guni.
13: Nuga wagu uruwe David.
0: Dans les belles rubes, Jésus ouvre le Jérusalem. Aba hafu du son hanyen banya. Aba harinya go sarago.
14: Kate sa grigele.
0: Aba harinya go grigia.
15: Jésus sulé le Nazaren. Fula sulé lida bo Galilé. Aba profeta ligia.
0: Larigia. Aba lebeliru Jesusu le templu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
16: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
0: Aba hayabi fio Marie tien hama danima te lumo Jesusu nyen templu rugo. Aba la rei da guaga dunia. Dan le hari bali habuti ki fadiri gu hama rufu de tele luru do Moises milagur bui le la diga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha iranga nyen templu rugo.
17: Uwairi gini lula diga wagu uruwai Davidi.
0: Aba haganyi dun. Aba harinyago lu Jesusu.
18: Agamba bunta le harinyago bai ha?
0: Aba larinya go Jesusu hon.
19: Aha, agamba no muti. Malinha humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubai larinya wagua lo bungi yu. Chiluti buweiri go yagono meme loi sielo. Ani irahi nyuburi ginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
0: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigrini ariyabunyeyi. Laruga binafi, dale lagribu dubai Jesusu uburu gu. Aba lalamachun. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagun, madari ti nikata tuagun luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
19: Maginda digia ba.
0: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba hariengu lu Jesusu.
20: Ida liansa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
19: Ninaran hau, ahon afinya lego muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi harinya gu lububu le, gidaba yagin dabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamurin ha luma bungiyo, ahin afinya hubei hibi hubei.
0: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama ugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, Aba harinya gulun.
21: Harinya gabay won. Kala biriche bay lubadaga ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nal gudan dagin aba kata. Ahin hou na ba aba men narinya gu hon kala a ubafu na dagi buri kata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo o di wugurinya.
0: Aba hagumeser wa dimre en hama gu aba harinya gu.
21: Ah harinya ga. Lagu bungi la ona habali. Larinya gugun kalau aku mafinya boy lu, lagu hona halau wagiri ya. Aku sering kubadi wagiri ke wuri bala dega afinya tiang sun mutu lagu profeta lah.
0: Aba ti harinya gulu Jesusu.
21: Ibi dia ti won.
0: Aba ginya ti larinya gugun.
19: Marinya gugun bay ginya ti hon kala au bafu na dega burikata ille.
0: Aba larinya gugun Jesusu hon.
19: Na bahu dagwa aba kata hon. Harinya gahimen nu idalinya lah harinya lu. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisani go. Aba larinya go lu aba hata gye. Nirao baiba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindadiru baibai. Aba larinya go lisani lu ma busen rutina nidi larigien abala science regularita un abalidi na dagime larigien abalidi uchileri hileaba arinya gaina lei le meme larinya go baybuga lun le furumiyati lun abalona bunle larinya ga aha nidiba kamalumu miditi arinya go humaiti no kagi hada ge biango bayadigo balile la busen robe uchile
20: aba harinya go
9: le furumiyati
20: aba tilarinya go Jesus hon
19: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinha licenso na gomati hama horu lidon larun habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu tahahon ida lubala li gabri habagarito. Mafinya nuntun lun, ahanya ti ha agubra habanya licenso na gomati hama horu afinya ti lun. Huguya, lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabri lun hafinya ro lun. Agamba humay aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko, aba ladiga mbariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiricha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Abariga harigu dunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tiharigu duni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
20: Aba laligu daha Jesusu larinya ga?
19: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
20: Aba harinya gulu?
9: Lafara gubaya salufri tiya hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tiya, Hedere giruni lufana lida ge aluba ni lun lida da.
20: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
19: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafine huri yu. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
20: Dale hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseo guhempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
20: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu, aba larinya guhon.
19: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, arinya kakuma hon amisra hotia luago waransi lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransi lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tiya amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadaginye lichari rugu, nyudu aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyidu uruwe saragu, aba lona haniya lisudara niyo hafaragwanya gafara hati ya hagia hilagu bai luma agu dai hagaira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari, ania misra houti ya hagura, maduna matinya lon hamisra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma, aba mehamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa, aba haundaru niya son hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia, aba tabuin shomona hau gurege. Aba tele belu no ruwe ariha ya misere hautia. Aba larihi aba ugure le masansere gote kei luba aba mariye nye. Aba larihi gulun, numada. Idali nyagi ya bebelu no ube inyaho masansere gote kei luba aba mariye. Aba larihi gu uruwe honha eteni rubanya lo dabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Foi humui lidon luburiga le bogu di bai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
2: Aba larihi gu resusu honha agambu bale.
19: Gibetinya agu arutinya lunhe belu ron lidon la ruin ha bongiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
20: Aba houdi fariseogo. Aba houaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lo haniaga gaduni hesusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariha lu hesusu.
3: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labariengu be. Logo gina rufu da bani lemeri bungi lao inaruni. Manufu deuga nika wei. Ladiga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la faya irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
20: Aria gu linya Jesusu luun luriba harita gu. Aba larinya gu hon.
19: Bian wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la faya hoa le sensu na gumadi no.
20: Aba hanigu aba gawanu luun. Dan larihi bali aba lalga dunia.
19: Kaya wale lau bai sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
20: Aba harinya gulu.
3: Liava luma liri uruwe roman.
20: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
20: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaro ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
22: Maestro, arihe gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le marie iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligiru nu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nu guatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
20: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Bule watan, ladiga le bidin to auti le reno bungu in hon ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luagu sara hama hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanaru gu hon, larinya hare, au lu bungi te bai aburamo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sunda, marinya guti hamuga bungi ya luago habungi ya te la, ladiga mama habungi ya te hilago anya bungi ya, habungi ya te mi wanginya.
20: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu da habai. Da le hasubu diruba li fari seogu luago manigi de la ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le rufuda hati ledurdo Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
23: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudo bungiu?
20: Aba larinya gu Jesusu lun.
19: Hinsi ya la babure melebu bungiu tebun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lidage son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri gu ni le nege le. Itara linya, hinsi hamah bibiri gubungo kei binsi gubungo wa. Biyangu madi le, lige ebu beilun sun lilurudu Moisesi luma harufu daha profeta gu.
20: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
19: Kasa harita gu bei libugiri Kristu le lanuma diru bei bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagun.
20: Aba harinya gu lun.
3: Ladiga wagu Davidi.
20: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Idaliyati lagua rubali David ke ya bure me lau lubafu si firisando. Aniye gatiga David la niye hare bungi yolo na bure me nyuruba luege nowere dari nichi kuni ya baga niyo labu giyon bugode. Idalubati la diga wagula David Kristo ahi wa lubali David wa narigu Kristo na bure me.
0: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
5: San Mateo, capítulo 23.
0: Abati lariya gu Jesus hon lani disipulo gu hama hibiri grige hanyen baya.
19: Gabafu tiya aruhu da tiya liluru do Moises hama fariseo gu luha fura wagoduni lila liluru do Moises. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen gu bayhon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bay, ladiga aniya gatiya abakate hadiga amu. Roha mutigo madi hongurigi ya kaisa nguni huruti le sinyabe la nguni wa Ainha gaya madugiti ya ni kata lunhita ya ragunia gurigi ya Luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gubai hawago Hadugini son kata ilon harihi ni gurigi ya Hinseti hon lun hichi guntirahi ni gafu lao lereru bungi hereberugu Luma luwagu buri haruna Luma lun hadagra guntawo to dururutu Usente harga dene lubwe doaga yubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusura gongurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migre humalu lania wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya abahabu, ane abar ginye ginye ha maisturu au le Kristu bay. Maniega huma ginye luni yapa uguri bogu nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bay nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidubay hon hibiri ligia weri gutimabe hida. Ladiga lea nangu ti lungu wa weri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weri dagu dawaba. Hugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangwa tigibu. La diga daruhu mutibih lubenari ya ruwe hani le sielu bay loe hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lon hebeluron habu senbanya hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu biangwa tigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidia wala, abahadangu furia yu le migine gu tilubungi. Ligia weri ti maba ilu bay hasufri yon loe gien. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu wa hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi ya hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihi tia. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gu titimure, ahin afi na tuagu templu mala na lira. Ani ahin la afi na luagu tigolo na templu, Ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiron luagu latari mala la lira. Kama lumo ahin la afiron lagu kate le adagara gudua bai luagu latari ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weri gutimabai, Kate le luagu be lataru o di lataru le adugu be linkate ligi ya lun sagrau be lan. Le afinu be luagu lataru, mamaru ginyen luagu lataru lafinu. Lafinu ya ginyen luagu sun le ligi bogu be lataru. Le ginyen afinu be tuagu templu, mamaru ginyen ginyen tuagu templu lafinu. Lafinu ya ginyen luagu bungyo le agano be tida. Le ginyen afinu be luagu sielu, lafinu ya ginyen luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halo ligi ya. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangwa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani meberesi ya tun lau arufu dani le weri gutema belida liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa u gudeme habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadugani, minkinu ka humime hadugani le libiri. Hugi ya dundu hatinya marihiti ya hugi ya le, Asi hetun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu gu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gu gurigi ya lagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu diginya libiti. Ahi munadagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu gu. Fariseo gu marihitinya aruma guda humei veru luma sia do loraga do gogin furumie, aba meguin el aruma do bogo de gelebete, fugiabo go hugi aruva da tinha liliru do Moisés rama fariseu, piango atigibo. Itrahinha que o moa rolé a fã de rote lá o harote, bogo de gelebete, o enda tilarinhin, ahin loraga do gogin, buin linha lá o rabo rilanha luma son luíri e veiei. Itrahinha, bogo de gelebete, malubido um harihino hakibo gelegia, ahin muna de gelebete, buinhinha lá o maraço a logo luma figou. Fugiabo go hugi aruva da tinha liliru do Moisés e rama fariseu. Biango atigibo. Ruhu mutidubo rita guago le luago hamua ha profeta go. Wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu go. Abati harinya go. Luhamuga meha wahi hati wala le hadani wagushe go. Midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira subudi watu hongwa luago haduga wagunya dun la ha afara go bali ya profeta go hagee. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagushe go. Hebe go hugia le. Arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriruni le lani na mafia ugati. Ligia nona haba lubai profetago. Hama hachiuba nye au hama rufu tatinye hun. Kama lumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara wakua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Jerusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu kia taruna. Mahatan. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
19: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure iginya ha nugu banya halampu le galatigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu amidi ariabu, liga lagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenya guchawa lampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubele lugra hoa agayi ha humamu ga hongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidya tunno.
2: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Aga go duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la aura na giribuda au le wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu niya aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lon aba hadagye keiburi bia milu lon aba keiburi milu lon aba. La fare hani hon kei ha bafu lon ha wadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweye son. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi biru bai bia milu, ganyin ti bia milu laun. Ahinte le resi biru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu dirinyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun iyubudiri, abala gume sero aranse ahama luago senso. Furumie, abale abi le resi birubai sengo milu fiadru, abale dere goroni lunli yugu diri lau sengo milu le laganyi rubai ligi buagun. Abala rinya gulun, ni yugu diri, sengi nye milu fiadru bichu gunno aniha sengo milu naganyi rubai ligi buagun. Abala rinya gun, I yugu diri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapu bai lidan le murusun rugote, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mon gunda buguye me uwara noma. Larigien, abalian bile resi birubai bian milu fiadru. Abala rinya gulun, ni yugu diri, bian yin milu fiadru bichu gunno, ani ha bian milu naganyi rubai ligi buagun. Abala rinya gun, li yugu diri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei kunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Ligia liabi le resi birubai milu fiadru, abalarinya gun lun li yubu diri, ni yubu diri. Subuti gubai numuti lagu guguri ban here guti, aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban, abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai, aban nidin aramu dey bisensu labu gen mowa, aniha lubai ti le bani. Abalarinya gun I yugu diri lun, musu salofuriti, mauniti. Subuti gubai binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabuna guna, abuta haau lenye lubai mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichiguni nisensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbu dun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gun honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai luwe, ruhume ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, Lichugo ba laun lun, aba me ligira gun lun, ahi le madunga bai buiti lau murusun le luma bai, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidun luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gun, ni abi ba kai uruwa iga yegu angheli gun nau, aba me nanyun lo lua gun nala lau uwayri gun ni lun nagusara ga dunia sungurigia. Aba me haundara gun gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wakua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Igo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalibu huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Lega dale na lama chubai, runtu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludu guti, runtu muna no. Dagati madagra guni nuagu, runtu dargu no. Dale na sandi rubai, nyutu tu arihana. Dale na dagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagwa tinhagia no. Wabure me, ida buga giya wariha bulau ilama, aba vichi ngwa igini bu. Ida bugagia wariha bu lau magra bu aba wichi ngu duna bu. Ida bugagia wariha bu keishi ludu guti aba wichi ngu muna bu. O madora kunga aba wichi ngu dagwa bu. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisirgo aba wodin riha bu. Aba meti narinya gu hon, ni naru hau furime gwarga kate leha dugbe lun aba hada gena mule no. Ka la luna bu bay, nu ginye hadugge. Narinya ga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nuay. Ugi ele lumbe ha sufre no lun sunda. Ei bali don watu ga meti le menye gu chati bai. Le aran seru bai luba mafi haulani gu. Lidiga na le nalama shu bai. Mi chuntun egini no. Na le namagra gu nu bai. Mi chuntun duna no. Ei buga tina keichi ludu gu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dau gu mi chugun no. Sangi tina dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi ya no. Wabure me. Ida buga gia wariha bu lau ilau mo o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lumidira guwamani bu. Naniya ga me hon, ni nari hau, luago furumi wari gila kate ile madugun hu bai hon gurigia, ka la luna bu bai madugun hu muti ginyan no. Aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungi yo, aba me houdin sielun lun ha gunda runye in lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadri gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rinya gu hon.
23: A figo hadin, lau nederegeru aba uguri madunu ti lulonwe.
0: Aba harinya gu lon,
21: kamia gele wam, buge lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lirugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya gu.
21: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba haware du, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenche nyen. Ligia lo fula su hita lubai liri fula su ligia chile lo modan le. Itere lia lagun fuli ru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
4: Baruga buti darandi murisu fulata ligia. Ebegi le hichipo Israeli na lau bugir ligia. Aba hagai hani lo fula su aba bugir le adagu bitkati lau timua lau. Inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti Jesusu ligi bugion gomadimati. Le alga da gubali, larinya gahon.
6: Buguya saharuwe tabai huriyu.
0: Aba larinya gu Jesus ulun.
19: Buguya guanari gu arinya gubali.
0: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama uugurinya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba ti larinya gu Pilato lun.
6: Magabu bumuti sa le harinya gu bibuagu.
0: Mouna buti Jesus ni kata. Aba ti taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadi mati ligira gada aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adangriti disati leiba haliri giri ti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
6: Kahabusa rube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinya magua Kristu.
0: Liri du bali gia Jesusu. La diga subudi la li la luago la diga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni, aba tona ha lumari yariya galun.
7: Ma diga ba ni kata lau grigia uwara guati le. La diga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati ariye bubuga la diga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gu tia hadon gridi ya luo hamuri ya ha luo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba larinya gu hon.
6: Kahata ge biyangu be hakusara gu nigira gu duhu.
0: Aba harinya gu.
8: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Kabatin na diga lao Jesus leo ba larinya gua Kristo?
0: Aba honda bu sungu ba, aba harinya gua.
24: Dago ba lao guru.
25: Aha, dago ba, dago ba lao guru, dago ba.
0: Aba larinya gua Pilato hon.
6: Kati huri batin na diga ba.
0: Aba ti ma hagua ragu, harinya ga.
24: Dago ba lao guru.
25: Aha, dago ba lao guru.
0: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la diga ni kata luwedi ya chagago, aba lamure haduna, aba lachibu ni luhobu, agibu ge gridia, ariya gena.
6: Mama ulube narihi lau lawe ungiri maduro tine, hugu ya lu harihi lau.
0: Aba harinya gusun gridia.
26: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luago longwe.
0: Aba ligira guduni Pilato barawasi, aba luna ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larigien, aba hanigini lisudara agu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu ufunatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba ti hahu drogo ligibuge, aba hehera halau, aba haria golo.
23: Kabaga ila haruwe te huri.
0: aba gie hasuere goni anige he maburi ligia kicha goi labulu lari gia hehere halau itara aba haraga tunu dego funatu lue aba hadere no ladere guluago aba hanige ni lu ladara wagoni wa luago guruo dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa hesuso Iterelia hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu hesusu lulato. Ocho rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu luagu guruwa. Aba hahuwe rusudara ubunuruni lu hafare inhanu la dere guhadago. Iterelia lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
1: Aku reda tinha o bundo no ninho, o rani cava na rada e ele era tão na dor.
0: Aba hanyuru nyei, lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge li chigu ne nyei lubei larienga kala li durubei. Itere linha aburi honi ligia.
23: Jesus le haruwa ite muriyo.
0: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariye geina.
23: Dugie le ganyara bibagulu no templu, aba ye barara magudunu li daurwa weyu, salbago babungwa, ahen li rebu bai bungiu, lariba loige guru.
0: Itere liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga teleluru du moisese, fariseo gu hama wuduri ya weiri gu telao, aba ha hariye gu hama gua,
22: Salva ti amo, ahen lungua, siati la salva ragun. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu galuagu, rula li lafinye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inao ni lube luagu hinsie lalu, kei aninya galali lube won, luagu lira la bungiu.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia ha, daguwa baya luagu gurua uara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguara gu hesusu here, lariaga.
10: Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge hanyubibai agambuti, aba hariago.
26: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire geduni, tau diwen garihitu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
9: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
26: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inu gian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handubu. Aba lahunre chagun umuahu. Agu yaguati estaragu hadagi afinye te luagu bungiu, hameha hilagu anyabanya. Aba hafuri duga lida ge hamuaha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihibali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harihago.
10: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yen yenu sarago uriya ariye guadisegia, Ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gien idara guhamwe, nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea, hada agieti gien ha afala rubali Jesusu, aba tilidi lumo Pilato, Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba te larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba loubura guni tida aba gamisa haruto. aba lichigo ni lida ulumuha iseri leye be lachiga gudubai lubari wa luwago dubu. Lari ye la dauru ni umuha, lo aba dubu weri ti luwago lubenari, aba lidi, yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ye ranse hani luba luweri emera agoni, aba haudi habu tigu fadiri gu hama fariseo gulumu pilato, aba harinya gulumu.
21: Wabuti, aritogo omuti lwagu arinyega la meha yeti ligira, dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achoro rei umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinyegu hongirigia, lwagu sarali la, wedi timaha limeti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larinyego pilatu hon,
6: barihma fiu sudara, heba choru huma yumuhu le lubui duwaga ihuwarati.
0: Aba tihaudi, aba hachoru ni dubu le luwagu bai umuhu, aba higiru ni sudarago luon honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe luweyu remera agoni ani aruga deine linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria arihei umuhu. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga, keabi ladagaru ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilagwani. Aba tilariyangu angeli ligia hon uriya hagia.
1: Manufu de da bumana. Subuse titun lwagu ala uyenu kesusulegi. Aga lwagu ubi lwagu guruwa. Uwa tiga. Sarali ke lariyangu ni. Igo umarihi flasule hidi. Nukwe lichugu. Aba mehidi mkwese. Aba mehariyangu hon lani disiklu. Lwagu sarali la. Lawanigira la rubakwa kalile, nyeiwa tarifi, anihabu gaugadu la irumbe nichu kuniku.
0: Aba hodi uriya hagia, ofu dagwena, lau anufu de iluma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariya gain hodi sipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, nige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba larinya guhon.
21: Manuhu de huma, heba avisa ranya nani gulun hodi gali leon, lagu nye bala harihana.
0: Dale hodi ya lubai uriya, ligie hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu, aba habahu daguni le asusare dubai hon habutigu fadirugu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichugu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyangu hon.
26: Hariyanga me luagu dan la leunha la arumu gaariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimureha baluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sengsu. Aba haudi adiga ile wagu bai larinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luwagu wubu le mehe wagu bai larinya ga Jesusu hon lu haudi. Danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinya luwagu ligie lan. Aba leabi Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
21: Rula li sun upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahu luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
6: Uganu buiti lela buri habai maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
11: aniha uganu buiti luago ti Jesu Cristo leliru buingiu bruanyu linya ti dan liliru bu profeta Isaías.
1: Nona hanye nona gile bubaranya lularan segani uma luba biabe agambu oti aga umala lilinda fulasu magenda bati larinya ta aranse uma luba babureme.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: amu ye gwen rigu lugu yari sandi. Saga ligi ya saragu sifirigu uri batinya hawai grigi. Migi runti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun hesusu aba lafri du borugu din loi uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin simon hama libirigu alwe. Dan le hadari rubali aba harinyegu lun.
1: Anya hinte saragu girigi alwa hagu.
0: Aba larinyegu hon.
2: Kemo lidon buri fulasu le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
0: Itara linya lubo iti ayibuga lumuti hesusu sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sunflas asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen hesusu aba layumuragu lun larinyaga.
3: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
0: Aba lagu de medagun lu hesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinya gun.
2: Pusentina, arida guaba.
0: Kei larinya gu itara. Aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani hesusu nyingye. Lari ginye gua arinya gaina lu.
2: Mabahu da guabaiti ni kaun. Nyuduri gu baruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guati bulan.
0: Aba rigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun hesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, nyumbu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Atire veyu larigi, aba ya lagiribu dun hesusu uburugu kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubu, kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei hesusu, ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugu muna, lou ginye le nyi lubei hesusu, aba hareira giduni sanditi nye nginye, tidan lubarari. Dan le larinyi bali hesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
2: Ninao, ferudu nawali bifigon.
0: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu mbanya nyen aba hasami naru.
5: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu guenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungyo.
0: Subudi lumuti hesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
2: Kasa wagu hasami nare itara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le, ferudu nawali bifigon, olarinya wagunlu saraba budabun bubarari baiba naruhu daliti hun lau gabafu na aule uguri garuwa riguti lu ferut na nafigo.
0: Aba larinya gulu sandit
2: saraba budabun bubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia aba labudunu lubarari aba lafri dunyengye ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingi yu harinya gaili.
6: Manihi nya hagi idi wakata yitra buriti gaili.
0: Nyengi nye, aba lidi hesusu laru duna. Dan le hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi le liru alifeo. nyu linya lenye iluboye la gubura howa lisensu gumadi aba larinya gulung
2: falaban
0: aba lasarun lewi aba la falarun lari ginyeti nyenye hesusu eiga lubinye lewi nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu ladiga saragu hanya afalaruti dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du moisesi hafari seugo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulu
7: idalinya san legu imbo ikumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya
0: dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu
2: hamasandi banya memege iruti surusi hasandi banya hagia mege banya surusi mama lubeti niabia alu hagurigi ya richagwati niabia alu hanya haga figo ubanya
0: logo aba weju dan le hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufuliru luma bwingiu aba hayabu ifiyu gurigia alu gide hesusu harinyaga lungu
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua ngama fariseo gulu hagunfu li ruluma bungyo, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutinya?
0: Aba, launa bunia, Jesus.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba amariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri dago bon to binadu haru bon, dame le ta din rogon la weri tati maba heirit. Meserunga tu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga I weru le binadu hali, la diga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
0: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna guanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
8: Ariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lueju remera aguni?
0: Aba larinya gu hong.
2: Malay hagid ng luwago lemeha ladugubay David luwago abadan, dale lalama chumbay, ligaya haw son libi yugo, abalebelo nung lubi yung bungyo dale avi atari lang fadir way leing yung timabay, abalegin nung feinto sagrobon, tomaha wabong haigin nung amugurigi hawaidigi fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
0: Abaginye larinyagun Jesusu hong.
2: Luwuguri la dugu wa luweyuri emeraguni. Mama wuguri adugube luweyu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara uwaruguti luagu luweyuri emeraguni.
4: San Marcos, capítulo 3
0: Aba yelebeluru Jesusu tido ngaba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emeraguni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyangu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
0: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyanga on.
2: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emeraguni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
0: Sun hagia aba hamanichu. Aba ti lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lumu wugiri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba ti hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galilean. dan le lagam bu boy logo onwe bu buri kateri le la dig boy aba hayabu ingo grigi yehudi egin Jerusalem egin idu me egin lobo afuru gu ginye duna hordan tiru ginye luma sidon ginye lun harihini ligia larinya gu boy Jesusu hon lani disipulu gu lun aran senyo hama aba ugune luba loe hamuru daguni saragu grigi agi Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun sun sanditinya aba hagura gun hongwa luagu lurungu haguruni lun larai dagwa gudun danti hale lari harini hagawagu banya sifiri guri batinya aba hahudura gun ligibugin aba hagura gun sifiri guhada gen harinya
9: lero bungi buguya
0: aba leveri duninya Jesusu Lumarinya gun hamani katenye la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nye luboye laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hada ginye, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, Lun harai da guag dun sanditinya, luma lun ha saga ha sifiri guribati, aniha ahiri du su wugurinya hagi. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago lao huan le lamule, ha le ranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi, minilan lira le ranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simon, Aba Meha Wuguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukuriyo, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali, Jesus. Lari Ige Aba Hagiri Buduhari Gon, Aba Hebelurun Tidun Aba Muna, Aba Yahondara Go Saragu Grige Nye, Dari Lun, Madani Hamani Lun Haigi, Danle hasugu dirubali lidunyu Jesusu kala suserebai aba hayabu ilun yebe anuguni laduga harinya gugri gelogo lulu halila lao nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba harinya
5: gugri le ani Belzebule mafia le habu ti sifiri guguri bati luma lao lubafu mafia la saga sifiri guguri bati
0: aba ti laguarun Jesusu hon lun hayara fatun lubadun Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
2: Ida luba gayara la sagaro ni mafia guanarigu. Fulmi ya guari garubi hanile afani ragute lun hagainda guhama gua laguni chaguba. Anisinyabe igine hadunaru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nagu. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagainda wame luma gua sinyabe iladurano lagumu chaguagu le regube lira. Uwati ni aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi maguragun la uguri le herete ligia furumi. Itra rginye nga yara la libero wani lilago. Ni naru hau, la uga yara la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando, sinyabi ferudno wala fiko lira, lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogo lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambwe. Lari gine aba, tachiliru luguchu Jesusu, haulamule nule nyei luboi Jesusu, aba herediru mbogudi. Aba hauna agudu nluagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anuhati abuguchu haubamule nubogudi, halu hanyadibu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi ya nugu chubon hama na mulenu.
0: Aba lariya gun, hawa gun hanyumba nyegeye gulao, aba lariya gun.
2: Anyaha nugu chubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya gwariga hadiga ti lugunda abungi yu, hagi ya na mulenu banya nitunu tuma nugu chubon.
4: San Marcos capítulo 4
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grigi le nyin luboy. Ke gibe nyin luboy grigi nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba ugune to nyin bo dunaru. Aba la nyurun tida aba heredirun sun grigi laru duna. Aba ti larufu da hasaragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano. Nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu aba labur halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba labur halabat naguan dubu lenyi lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu dubeyu aba lasu run keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo aba labur halabat naguan hiu. Aba lawei namudun hiu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni. Magindo te nada ligia. Ani hinti lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bochon, aba la weina mudu, ma lubuidu aluba hau te lida agen. Ani hinti lida agen, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libiri ruti uru wawen, libiri sa.
0: Aba ti larinya gun hon.
2: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari gine, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba laria gu hon.
2: Huguya, subutigu da lali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama berese banya lau lereru. Lau hempulu larinya waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu no lubungiyo lunferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwati saa kufuna da humani le. Idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu. Itara linya keile apurisha bali leneru ubungiyo. Anya ingurigia. Itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru ubungiyo. Larige hagambu ni aba liabi mafia. Aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le haucha waguni wa o heiba haunua la luwegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumon, anyahe gia gurigia, itra hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biru ni, alubo hoti kate buiti hada agen, kei lila nadule ichi gube darandi agu luago aba ilo o uru wawen o san.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Aniya getiginye hon.
2: Teni humati ya lule hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia memuruso lau. Italalia lubaiti, legamati, lichikuba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
0: Aniya getiginye Jesus.
2: Italalia lorui habungiyo, kele susar dube lu aba ugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o weyu ya gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumu, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar dun. Mua gwa narigu aranda rati, furumie aba lafri dun idibu, nyengi aba legele weha, nyengi aba labunchu ila we lau ila, dati le funali lila nadu, aba la tou hou ni wala duga chiluha li lan li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi la ruwa ha bungiyo, o kaha muga himplu ga yara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lida ge ilo le nyuri uti mabu yi ubogo. Gama lumon, dan le labu nu, aba la weiri dun, Ligi awiri ti ma beti dage sun hidro gaigo wa tutto li dambon ichari. Weina muti lilimo dari lunga yara la hemera gu dunuro labu gen la muño ga le li chigubay.
0: Itara li yaha la rufu dhan Jesusu logu la ruin hampungiyo hon la usarago hempulu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon logu la ruin hampungiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagdu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sun grige hagia, aba hanugni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gu aba garabali hereti. Aba lebelu ha du natido uguni dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu ti yu na uguni balanyu tuogo aba ichugu bari. Aba hakagu dahani aba harinye gulu.
9: Maestro, me perese kutu pusa la uwa dipire guala.
0: Aba lasaru Jesusu, aba ladeni ha lu garabali, aba larinye gun lu lagunu.
2: Manibu, derege de guaba.
0: Aba lagalu madungarabali, aba darangi ilala sunkate, aba atilarinyo gunhon lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe bu hanufude, aba halugidagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garabali luma barana, adiga hamutu lelu bai bai?
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu inaba grigia kawoguti aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu sanduge lafrid. Ladiga nyila laganowa ani uwati ni aba ngayarati lagiraguni ni lau gringri. Lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uwati ni aba ngayarati lagalo maruni. Suanda ha leibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri gabu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leibagu lubarun. Aba lahuduragun ligibugin. Aba laguaragun lung.
9: Kosa wagu bemetera wamu. Jesusu lira ubungyo lenyu timabwe.
0: Ayumra guwati na buon luagu liri buingyo. Luon masufure gudu nbani. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga luon.
2: Sifuri uribat, igira bay gurigi ale.
0: Aba lali gudu ni Jesusu.
2: Kabiri.
0: Aba lona buon larinya ga.
9: Lehiyo ninya, ladiga kibetiyo.
0: Aba hayumara gun sifi hagia lun Jesusu, lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu, aba hayumara gun sifi guribati ya hagia lun harinya ga lun.
9: Una bawahado buiruhu hara, rubo umamu luwe beliruhado.
0: Aba tilitu gu Jesusu umahon, aba hafuridun lua igrigia ligia, aba hebelurun hadon buiru. Nyeye nuhawara biya milu buiru. Aba hagura gu mbuiru huhagia hongu alwege wibu. Aba haburu habarana hon. Aba hanyarata gu. Aba ati hanufude dagu ha aunigiru bali ya mbuiru huhagia. Aba haiba gu. Aba hudagwe le asusele dubwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusele dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyeye lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribati ya nyu linyu. Tau nyinginye la dahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai luun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribati ya luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumura guluwe susu luun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gu wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribati ya luun luun lidi luun. Mahati Jesusu harinyo ga raguti luun.
2: beba bubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun lela dugu bi babure me bungi ubuagu lau lugude me habu bon.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagu sun lela dugu bi Jesusu, logo lida sun fulasu deka polisi. Aba tawiri dun hanigi sungu bi. Dan lela giri budu bi Jesusu, tida uguni lugu bafuru gugine duna. Aba hayabu igua, durubu nugrigi le nyinyi luboi. Aba lerede runye ilaru duna. Aba tilia bunya ba hada gen tabuti haligili sihuriyo girit hail dan le larihi bali bugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyaga
11: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigito go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragun hanya grigia afaloruti aba buriti hamuru daguni hesusu Hada anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiego anivesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungoenerugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumurehun logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grige. Aba tagunrunu la deiregu. La diga tarinha gutunguarugu.
12: Lauru kumena guru no la dagregu. Nareita guba.
0: Lida ora ligia, aba lerede un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutungua, logo areido guaulan. Aba ti, la sandira un jesusu, logo areido guagu dalilan grigie laulubafu. Aba lagara ragun hawagu grigie ha. La naga guinabanya, aba laligda ha, larinha.
2: Kaguru bituago na dagregu.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
10: Hariya gupiya te luhi be grige ya alba gumuru hanya la. Algu da hagi di kala aguru bewa.
0: Aba lariya gun Jesusu ke ye gulao alu akala aguru bewa. Aba ya be uri tuguya adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asu sere dubai tu. Aba tahu durogun ligi bugin. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba, larinya gun Jesusu tun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafien. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agie bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu in lubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, augai, logu tisandi lirau. Aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
6: Hilati abira, igira gubebe maestru lungu aguento?
0: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai. Aba lariya gulun wugiri ligia.
2: Manufu de daba, afinya riguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luidigia Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon wugiri ligia. Aba larihini chakaguwe hama grigia ha ayakubanya aguara. Aba lebelurun aba lariya gun on.
2: Kasa wago harencha ayahu aburi hukuya itara. Mwome tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehehe haan lao. Aba tilafu itagudu.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ni tuguchi irahutu matuguchu, hama haa nyundi banyaluma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larigu dini tuhabu, aba anlarinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinyaga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi ahuru, du sirumu tau. Aba antawairi du, anigi grige hanyinbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nikaun. Aba ginye larinya guhon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubayin lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragun hanya grigi ya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gu.
3: Alia funa san la frendere grige le sun le? casa anduvo y el lichu a ole lo hago, güey. Y de alianza gallar a lo güey la da un milagro.

0: Sara fangai galle tiru Maria le. Libuganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
1: Aba hichu guma bauduni luago. Aba larinyo gun Jesus u hon.
2: Gunta tinha sunguri ge lau aba profeta. Mama regali ligia lita gen hageira o hadu hella o tilana la haba.
1: Ligia lasi yanu baila duga amu milagru nyei. Loid ge lichu gun luha bu hawago. Biyaru sanditi. Aba larai da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawagu duu sulani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanya biyan aba lichugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye. Hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi gila hasabadu, lung mabia matan hasimisi. Arinya katiginye hong.
2: Namele hebelu rutidu aba muna pusura. Reide humanyi tida meme muna tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie mehagambunu, ui humanyi gien. Aba me hafuri dun ni kaliki lue gien hukudi, liseini me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari lagu hongwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun laguse lagu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kai lila na fulasu le meresi birumbalun.
1: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni igaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba harai da guagadani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya arinyo guti.
3: Saraya huwale abatise bai lida ge oweni, lige luweni bai lubafu.
1: Hibiri arinyaga.
0: Elia sileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
4: Aba profeta kei habinat.
1: Dans les lagambu bali Herodes sunle aba lariyangu
3: wa le mehna dira gdi bay chigle sarai ali da ge oveni
1: le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagre huwa aba lagra guni lao gringri frisuru gun tadga Herodias uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodes wedio aba lanugunu Herodes lumari aba meha lariyangu huwa lu Herodes
3: Moulu muti bagamare dunu lumari bamule.
1: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumu, siyantumuti ladiga hanufute tumeha Herodesi luwei. Ladiga aba anlawuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni, lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubu huwa. Aba lerederun ibidi ugalun gaba lan ladiga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadarinu ni Herodesi tichansi, dale lagufli rumboi Herodesi irumu. Aba ladigu fedu hon kumadi matinya, ama habuti ngusudaraga, ama amu grigia, wairi kutinyo hakali lewa. Aba tebelu rumtiro Herodesi nyingi, luboi fedu le. Aba tabinaha, undati Herodesi ama sunha nyimbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to, aba larinya guntu.
3: Amuri ya habayi lebabusa runuma, lichukubu.
1: Runumu tilereru untun luagu lichukubu ilan furumi ya guwayu kukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruwe ha. Aba tafuridun aba tarinyagu ni tun tunguchu.
5: Kabasa namuri ha luma.
1: Aba tarinyagu tun.
6: Amuri ya habayi lichukubu huwa lebatisa ya habayi luma.
1: Aba tebelu nu irahu to furese lenye luboi uruwe, aba tarinya gun lun.
5: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi se habai nu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe saragu, kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese, aba launa ha uruwe aba sudara, Laudimure ilu, lanikuni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanikuni lida aba asiyed. aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugucho dale hagambu bali lani huwa aba hayabu lu hanugu ni lugubu aba habununi itralinya longwe huwa lari ge hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida ge hapurichha aba hondara guluma aba habahda guni sunle hadigu bailuma le harufu da bailu aba lariya gu Jesus hon
2: igogo Kemu wemera walida mafulaso le darangilati.
1: Lariya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia. Ibiri nyundu, ibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu egin. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi asubu diriuti. Aba ati hayabu ingwalida gesun lirangu mifulaso aibu gaina. Aba hachiluru lubarage lachiluru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimundu hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate hon. Dale taru hali aba hayabu lani disipulu aba harinyagu lun.
4: Taru hali tia. Eni uoti ya gana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pau di lido buri lirahi flasu le yarafa bai lu hagai ha feng. Adiga uwa kinikata ya lu pegi.
1: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gu lu.
7: Bayara tifunagi ya wodi agai ha feng hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai ha feng hon suguru.
1: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atrinyonge feng humu. Hey bari hon.
1: Dale harihi baru, aba harinya gulun.
8: Sengu feng hama bian udru.
1: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gul hon. Aba lanugini Jesusu sengu feng to luha burugubon. Hama bian udru ha, aba larihi sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi, aba lamuru sohnu lu lichu gunu hon lani disipulu lu hafare hanu hadan grigi hagi fare ingo hamanya ginye bia udru hagi hadan sungu bai hautien sun hagi akimule lari ginye aba habu incha gudun du su faninye la utife fein luma udru igira guti saingu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawai urinya hama irahanyo aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulu gu Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abalidi logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube lamida aruduna uguni au disipulu. Jesus uruga le buga labu wa muaru. Abalarihi logo ere guhali la hon lun ehemha ladiga abarunye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu awagu aibugaina ligibu wagutuna. Lasu guraye behao. Dale harini bali aibuga ligibu wagutuna. Aba haritagu logo ufinyo ula. Aba haguaragu. Laduga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimura ya hon. Aba lariyangu.
2: Ganigu huma wei. Manude da huma. Aule.
1: Aba ladinu ibu uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhani gilao. Adiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro le latigu baitao feni logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna. Aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu hidage ugune. Itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun flasu arinya ga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nini. Suti flasu nyehi lumuti lebelura kuburugu yebe liranu yebe flasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umat. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luogu. Taru ladairagu. Sunti ha aguru banya Luego haré de guate.
9: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabin fariseo go hama hada nyarufu da tien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalén ye logo Jesus. Aba harihi logo anyen la hada ge discípulo go magufu liru tien lao. Echu ni lelani na aruma du ni ligibu ge bungi. Au tien machibu go hama ihaha. Falaha muti fariseo go hama hibiri huri ubinadu hagaburi. Aguchago lumuigi hama magufu liru ga gia. Lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabi magiri drugu gie, maigi banya machibu ga mui hahap. Anihi buri ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia, Jesus, harinyaga lung.
8: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Hegi mboi lao nubiye hahab.
1: Aba launa bunia Jesus.
2: Linari profeta Isaiasi. Talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu. Larinya hare. Grigi ha. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahon tuhaniki tise tunoi. Malati hau duragun no. Ladiga leani gunye hakuma di uguri ya harufu daha.
10: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabri binadu garigi. La shibunu wa saudiyaro, wero luma kati liba inalera. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabri. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutin la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon sinyati nedere go nipo latiga sonle numa bay arinya gatina lagu lun la nishiko ni lun pungi. Lagu furume guare gun la le arinya go ti itara mama le la lun ti litere go ninyan lagu burigo. Lau lira me bege gu da huma li luguma di bungi lun hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon grigi ha nyimbanya aba larinya gu hon.
2: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata belu ruti lidon gurigia lula vya da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri du bayi titan gela niga gurigia ligia vya da gudubali ligibu gen pungiyo.
1: Dan le ligiru ni Jesus gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
2: Uwa ti san kufuna ta huma, Uwa ti sangufona da humani luago son lale ebelu rubai bogu di gien lidon gurigia si ala la via da guduni ligibu gien bungiyo. La diga me belu titidon lanige. Loraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lidan gien.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungiyo. Arinya gati ginye.
2: Anati le afri dobe lidaga gurigia via da guda lumuti ligibu gien bungiyo. Ladiga lida gien gurigia o tida gien haniki lafru da la gubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduwo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gien haniki gurigia liabi, ligieti avieta da gudubali.
1: Abalidu Jesusu nyengien lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu in, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwe itirahu. Aba lariangu Jesus utun.
2: Nuti nedara guniya no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawaii isanigo lutisi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyak.
11: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Haguabon isaniko.
1: Aba tilarinya gun Jesus utun.
2: Adimore hadi bubuidi. Kayara halibidi. Kureha sifiri uriba titi dagin abirag.
1: tan le tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi buri batiti dagi aba lafri do Jesus lobo ogini tiro aba lasgru sidongi luma lidange buri flasu lani na Decapolis aba lachidu nu logun lagunu galile ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru aba hamuri haluma lu litu ni lu abu logu lu la rei da guagdu aba ladinyu nu Jesus ngi lau hawai tridi aba ladaru bia lirahunyu lu abu la rigeri gu aba lasu yeru aba lahuru duni nyenye lau arure aba laringi sielo aba laguaragu aba lariyo
12: efata
1: mini la lira daraba aba ladara run larigeri gu magamba dikiligia aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu aba lariyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatuma lariyo gu hulu mabahuda gu hamani nigia tuma habahuda guni aba tiburi tawai gu haniki saragu aba hariyo
0: Adega lumu di sungkat di buidu. Dari lu, lagamba gedenia, magamba ditinya. Adimure gedalanya, maria gaditinya.
9: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abai honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lu aigi. Aba lagoru Jesus hong lani disiplu gu, aba larinya gun hong.
12: Kudeme tinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agie, lise tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galu.
8: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
1: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
12: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulu.
4: Sed.
1: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubongu. Hawara nyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serungu asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
12: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tu bela milagro hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri du ni Jesusu, larinya gahon.
12: Gaoni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
1: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
7: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
1: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
12: Kawagu harinya galuagu manu gu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tauti fein habudun.
1: Aba harinya gu.
8: Duz.
12: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudu.
1: Aba harinhagu.
8: Sed.
1: Aba larinhagu hon.
12: Ua meme gilisa agufuna da huma.
1: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihinti lun Jesus. Aba layumarago lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dini Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bau dini loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichu ni luha bu luago. Aba lalugu dini ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
0: Ariha no mutia ugari. Gama lumo, narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
1: Aba ya lichu ni Jesus luha bu, luago lagu. abalarihi dirige ligia lau koniki abalarei dagu abalarihi ni sunka te furam abalona hani hesusu aguyu arinya gaina lu
12: ebelu rabati uburu mo maria go bei meluni abanyi
1: lari gie abalidi hesusu haulani disiplu gu nitongui nerohi flasu lege yegu bei lau uburu gu sesarea ne filipu umada aba lali gu dunia lani disiplu gu larinya gahom
12: Kata na saharinya gugurige.
1: Aba hauna bu, harinya ga lu.
8: Anyahin harinya gutinya luagu kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi di harinya ga luagu profeta ban Eliasi. Anyahin gini harinya gutinya luagu amula profeta buguye.
1: Aba larinya gu hon.
12: Anti huguye, kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu fedru lu.
4: Buguye Kristu bai.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon. Lumarinya guhamani ni kau. Aba lagu meserung Yesus warufu dahahon larinya.
12: Lonti na sufri no sarago, aule wuguri garu warugute. Wairi bai hichi gung wuguri ya wairi gutin lida hafine huri yume berese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri guhama arufu dahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasaru balida gen owe ni lagu luru waweyu.
1: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba ti lanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu aba larinya hawagu lani tisipulugu. Aba lebe tu ni feduru aba larinya gu lun.
12: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti buke la sami narubungi. Basami narunke uugani.
1: Aba ti laguaru Jesusu hon lani tisipulugu hama hibir grigia luhayara fadun lun aba larinya gu hon.
12: Lebusenti la fala runina bulia ile kate nyila barule iluguruwa falalana la duga le abusen rute le sefuru ni libagari le feri di rubai ainti le e feri di rute libagari ya ubogo nuege luma nuege ugano lani na salba runi la salba rubai kagie hula lungu rige la ganyi runi sumu bau le feri di rome luwani uwa teni kata lani na ubo le le gayara tilishi gunigurige luago te sefuru luwani Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hakibu gen kurigi ya muwara tia anika figo tia ha. Na nego baginya busiga no lao au leo ugeri garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banyan.
9: San Marcos capítulo 9
1: Ariña gatiginye Jesusu hon.
12: Ninaren hao, la guanyahe la hata ge haya banya wento. Maui banyadari harihni la chilurun la ruwa inha bungi lau ubafu.
1: Sisi weyu larigien, aba lanugu ni Jesusu Federu Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu yadagu larihni nyeye agibuki. Aba tamiridun la dairagun, wairi titiharun darilun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibun gamisa lun taharudun ita. Aba harihni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Federu lun Jesusu.
4: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
1: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Federu kala larinya gu. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida geduro iligia le arinya gu. Lida ora ligia da le harihi bai geyegu unye marihi hanya amu unye loe dige Jesus da le arere ina hama loe gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu dagun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni ligia le wuguri garahu wugut ligia harai dubali kata ile hadangwa Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abat halg duni Jesusu harinya galu
8: kasa wagu harinya garufu da tinya liluru du Moises lagu lunti laliabi Elias furumie lubarage liabi le Kristu bai
1: abalona bunia larinya ga hon
12: inaru ni le harinya gu bilagu Elias balan nyubi furumie anilaranse rubilan sun kate Kagia tarinya gubileneru bungi nuago aule uguri garo warigute. Ariya gatulagu na sufri rubala sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Eliasi, abah dugu negeri yang sunle habus yang robe lau, kaitanya guni lerero bungi luago itera luba la la susero dulu.
1: Lari gien, abah hagiri budun lenyengi habai hibiri disiplu gu, abah hari hi sara gu negeri gegeye gu hau. Nyengi nugi nye arufu dahatin liluru do moisesi, asike ne ham. Dale hari hi bali Yesusu, abah tawai gitu hanigi lau hari hi nyengi. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugu duninya larinya gahon.
12: Kawagu hasigene hahama.
1: Aba lounabun, aba hadagen hanyibwe. Aba larinya gu.
13: Maestro, mihanirayu nanugu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dalau iter.
2: Abaladinha gun lugushi. Lume genyiro gili. Gibel waya su laho churuni sifri uripat lige watu rugun oduno rugun lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
3: Abaladinha gu Jesus lun.
1: Kawagu barinha ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinyo bay.
3: Aba lagua ragun lukuchin irahu ligi.
2: Afinye tina. Idre go bana luti man lagon undu na finye.
3: Tale larinyi be Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinyangu.
1: Sifri magamba diti. Marinha gati. Arinha gati nabundu bafuridon. Igre be irahu le anime belu radigi aba lidon.
3: Aba lagua ragun sifri. Aba elowe hagduni irahu ligia. Aba lafridu. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya arinha gutinya logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loigen lupabu. Aba linyuro guni aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplu gu. Danle habo goroga anyaluma. Aba harinya gulun.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
3: Aba larinya gun on.
1: Lugundu libe sifri le. Lauro gu nyinfuria igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafuriton.
3: Dale houdi nyingi. Aba hasgurun Galilea gi.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia yen la. La dega la rufu denha la hon lani disipulo gu. Arinha gai na ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru bay la hilago bay. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
3: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufude tinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba laligudani ya Jesus.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
3: Aba herederun maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wirigutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi eti, lunti agomu hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidu hon songu bai.
3: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba larinya gu hon.
1: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaruginye au le resibiru. Resibi lumuti ginye nungu chile ouna habalina.
3: Aba larinya gun huwa lun.
5: Maisturu, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weweri diruni lun madigun digia lani.
3: Aba larinya gun Jesus.
1: Meweri dire humai. Ladugu watini aba le digati milagro lida niri lula dimre ha uriba nuago. Le mama bay wagani. Wamagi nyen ni naru hau lagu furume gwarga na le ishi guti ama werdu na hon lida niri le diga lani go huma Kristo le behuba afayer waha ubuiti furume gwarga le afigon guti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya nuago buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gule guranyo lwagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira abu la figo guta buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu, sigo lau hamuga badarun lau biyangu bai buhabu mafi yogati, nyelubai mawen hama heweru haigi balin hagubu hilanya, menye gushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guta bugudi guanarugu, buiti mati hamuga gine lun bibu guni, ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lun lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelubai mawen hama heweru, menye gusha diligia watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon larua inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badarun mafio wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowin hama hebero, menye gusha diligia watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumon,

0: le ferdire lo baswa, kaba ge hun la. Me megera la lupe ti salu hida, gayara lamu gahagan no lida darangilo humogu.
1: San Marcos, capítulo 10.
2: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi lube la boche veyu libiti, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñi lube, aba ya larufu ta hahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu, logun Jesusu, aluga, ouchaguni, lao, aligudini, ahe mariba lube lun, ligira gungugiri, tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kameha gi alarinya gu bi Moisés hon.
2: Aba harinya gu lun.
3: Arinya gati Moisés logu gayara lati chugunu agara dalani na igira guni tumari.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Lisi kumbali Moisés kumadi lira hon la duga tidere hani. Ahi meha dan le la dungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri la duganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigi. Mama anya lubai ti biyama, aba reganya. Lige amon lubai la fane yin reguni uguri le laundo rubai bungi.
2: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Le igri tu lumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahi gien tigi ro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyen ginye.
2: Aba hana hagrigi irahu nyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
0: Igri huma lun hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, Hagi ya lila na banya alaroa in habungi. Ninarun hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelu run lido laroa in habungi.
2: Aba lanugu ni alaruna rugu. Aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luwe yesu. Aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru. Aba lahu durogun ligibuge. Aba lalugu duni larinya galun.
4: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chadit.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginya buiti. Ungi. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
2: Aba larinya gu ugiri ligi.
4: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyira gidina.
2: Aba lariya guni Jesusu, lau isiani, aba lariya guni lun.
0: Aba kati megei bai lun badugani. Baiba, alura bai son le bumu bai, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
2: Dan le lagambu bali ugiri ligia kati ile, aba liru dagu. Aba lidin lau iru ni, ladiga gibeti buga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu sungu bai, Aba larinya gu hon lani disipulu.
0: La narime san lene gu rebelu nun risi te lidon laruwe ha bongio.
2: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le larinya gu bai. Aba ya larinya gu hon.
0: Nirahin, lene gu san lebelu runu lidon laruwe ha bongio. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugru lidage luhuyo aba agusa sugru lau lebelu nun aba risi te lidon laruwe ha bongio.
2: La hagambu bali kata ile, Aba tawiri duti mahanigi, aba halugu dagun hamago.
5: Kaba tia salva.
2: Aba ti lariya gunia Jesusu, lariya ga hon.
0: Sinyati ya salva rungurigi hongo. Ahin bongio, gaera ti la salva runia laduga uwa ti nikata lasinyo bongio.
2: Aba ti lariya gun feduru.
6: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailuba falarunibu.
2: Aba lariya gun Jesusu.
0: Ninarun hao. Lagu furmi e warga na le igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaro ni. Le resi biruba sa weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lausun leiba honiwa, Resibi ligia me ibagari magumu cha diti sielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, hagia bagumu honi, ane sarago hanya hagu mahuni banya agi ba furumi yatinya.
2: Luagu nyanu ima luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grige haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti la dinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awi hibiri grige, aba lagume serun arinya gailee lumbe ila susere du lum, aba larinya gun hon.
0: Ke lau bai harihei, wa muderi nyanu Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa au le wuguri geruwa rugutia. Hong habuti guha fadiri un huriyo luma hong aruda atinya li lurudu Moisese. Ha luba nye hasia doru nina lun nome. Aba mehedere geru nina hong ha mama banyi huriyo lun hehera han nao. Ha bai chubadina aswe ragu batina aba me hafaru nina hilagu bai. Lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oweni.
2: Aba ati hayabu in Santiago luma hua. Alirang ni sebe deo, aba harinya gulun Jesus.
7: Maestro, busenti walun badigun aba fulese iwon.
2: Aba tilarinya gun hon.
0: Kagi habusen robe luna digun ni hon.
2: Aba harinya gun lun.
7: Lun dame la barueha lausun bueirigun. Lun banyura guduniwa aba luegen bombere, aba luegen bubona.
2: Aba larinya gun Jesus hon.
0: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gaera bifu na gehatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadisi ilen lube inibihi ni.
2: Aba haunabun harinyag.
7: Gaera wabai.
2: Aba larinyagun hon.
0: Lonti hatu ni unie ngifi tere lube natu ni. Badisi wahugia me lau badisi ilen lube inibihi ni. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishugu ni. Lichugu bahon ha ubaba ya laransare bongeo.
2: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulu gu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinya gun hon.
0: Ke hasugu dirun, haguma di habanya hada hamama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligia. Hati wina mubanya hada, aruhuda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, Lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hita agen le abunsa erutu luligia bala furumi ati. Lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wugiri garo warguti. Luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
2: Aba ati hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulu gu ama sarago gurigia. Nyinyi aba marihi tigiriti bari timeo, lira timeo, nyu laru ima amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafa lila Jesusu le Nazaretina. Aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
8: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
2: Saragu hanya adainha tiyan lun lamanichu, ligia tuma laguara gu.
8: Ladega wagu David. Gudeme nabun.
2: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
0: Wahuma lun liyabi no.
2: Aba haguarun lun marihi tiligia, aba harinya gu lun.
9: Regi bagurasu, saraba, laguan haya bu.
2: Aba lachirun ulidau, aba lachubarun, aba layara fadun lun Jesusu. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
0: Kaba bu sarubay nadugu bu.
2: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
8: Moisturu, agu yo wagi da boi narihi no.
2: Aba larinya gun Jesusu lun.
0: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuagu.
2: Leda ora ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi larigi Jesusu.
1: San Marcos, capítulo 11.
2: Dale yarafanya luboy lun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasuburi le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu. Aba larinyagu Jesusu hon bia hada ange lani disipulu gu.
0: Iba li dan lirere audu le wagibugi nyebei. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afaraga deime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Hariya game lagu busen lani Jesus lagu lagu jugudu bilan furesa
2: aba holding aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mbena baugdi luoi um aba hafara gaduni aba harinyagu ada ge hanyi banya umadaru gu hom
7: ka hadig bai ka me hafara gadai buri gle
2: aba hauna bunia kailarinya gu hesusu hom aba higiru ni alu holding lao aba hanugu ni buri gu lu hesusu aba hichugu nu hadai logu buri gligi aba lawairu ni hesusu Saragu hanya atuleru tu hada uma darugu, hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu uma luba lasigunu hesusu ligibogu gini. Haubaru banya hama haa arigi banya, aba hagume serung aguara.
10: Uweri guni lu bongiu, bini wati wagiri le nyembibu ili daliri wabule me bongiu, bini wati aruwe hene le nyembibu, le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lu bongiu li dalinyo aga isielu.
2: Lari gine aba lebelurun Hesusu Jerusalem belulgira templo rugun Lari gine lari hini Hesusu sunkate aba lidi Betanio ha udu su discipulo go ladga tar halila Laruga dale hafri dum boy Betanie gine aba lalama chun Hesus Dise gine aba hari hini aba titibu igo gabanat Aba lidi ariha ahin gine tubai Kamalumo Kubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gilila lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Hesusu tun tidibu, igu, ligi.
10: Maginda digia ba.
2: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Hesusu templu rugu. Aba labuga gu meha lugu habanya hama haa, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hatabula ha asansi habanya sainsu hungrigia Luma hala ha alugur habanya umu Migiru tiha lung hasigir hungrigia tenkulu rugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hahong
10: Larinya hare bongi utida leneru Luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani Ayin huguya baru umaru kei haba hiverutia
2: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama Arufu da tin liluru du moisesi Logu le larinya gu bai Aba hagume serong alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. Ladiga hanufu detinye luwai. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Hesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasugun Hesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seha lan lumagin tilagu. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gu lun Hesus.
6: Maestro, ariha bantu tidibu igo to binyara gu bugu nyari, seha.
2: Aba larinya gu Hesus hon sungu bai.
10: Afinya huma logo bongiyo, ninaren hau, logo furume warga lale arinya gu te lun wubu le, gedaba yaginye, dabuba barana hon. Ahi uwa lubai li logo afinya nitida la negi, ani afinya ligia logo lagunfli rubala le larinya gu bai. Itara loba. Legia nariye gubei hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye hubei luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ya idunye la, ahinya nihin lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilugi ferudna lanu hugu chi bungio le sielubei. Ahin uwa ferudna huma, uwe baiginye ferudna lani hugu chi bungio le sielubei hifigon.
2: Aba hagiri budun, Jerusalem. Dale ibugo ina lubo Jesus templo rugu aba hayebu habuti go fadiri go arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri go tin lita hafinye guriyo aba halgu duni arinya galu
8: ka u bafu badago isunle o kai chu go u bafu bulu badagni
2: aba lona buni Jesus arinya ga ina ligia hon
10: nala go dan dani aba kate aha na hona ba Nego behun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huan abati seha. Bungio odi wuguni.
2: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
11: Aha waniyaga. Lagu bungi la auna habali. Larinyagu bungu kala wago mafinya wabailu huan. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
2: Luhamuga hauna bungitara hanufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungri gya logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Hesus.
11: Ibidi eti won.
2: Aba ati gien laninya gu Hesus hon.
10: Maria no begi e hon kala augu bafu na dugi kateile.
1: San Marcos, capítulo 12.
2: Abate la gume son Jesús, a timure ha hon grigi ha nye baña, lau himpulo, aba la niña gun hon.
10: Nye nye meha aba uguri abu na gutititi bu bebe ili shari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba age dino lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani li shari hona dagmi tinya, aba lidi ga weyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani, aba lona ha aba lu musu amuri he lufara hamagia na dagmi tinya. Aba riga harga dini musu ligia, aba habule seruni, aba hona hani lari gong michu tinya ni katalon. Aba yalona ha laburi mechari aba nya musu. Aba hachamura gong dubu luago, bogu hamai lichiga anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari aba ya, aba hafaru ni hilagu bai, lari gien aba lona ha saragu, ulese hamanya hibiri, afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane, aba lirao hinsiati lon. Lagumu hon ora aba lona hane, aba larita gong lagu inebe beila hon ladiga lirao la. Aba harinya gong nadagi me itinya hama kuwa, ani halen lube libi ni alaga, wa afara li hilagu bai, wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharig duni, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lida gyan fulasu ligie.
2: Aba ti lalig da haan, Jesus.
10: Kaba ti ladiga labure me ichari, liabi ba, aba me lafaragu niya nadagi mentinya hilagu bay, aba me lichigu ni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letaringu bileren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kateile, ani weiri tu wanigi lao.
2: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, la dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari igie, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lanigu erodesi, lumu Jesusu, lungharinya gaguduni somu kate le gayara tihichugu liduru lao. Aba hayabui, aba harinya gulu.
3: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, manufu de galuwe ni aba ladiga ni katala luweri gugrigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi logo inarini harinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele Roma na onima buidu.
2: Subudi ilmuti Jesusu logo binyaa wala hagipa, aba larinya gu hon.
10: Kame sahicha hasadara no ba? Baru ma aba lida ke sensu ligia no ari hanamu ge.
2: Aba hanugu ni lun, tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
10: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
2: Aba harinya gu lun.
3: Liyawa luma liri uruwe romana.
2: Aba larinya gu on.
10: Ruhu me iti lani uruwe lun uruwe. Ruhu me lani bungi lun bungi yo.
2: Aba tawari du hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua laa asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti arinya gu lun.
7: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gu la libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamari idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamari idu tumawuri tobuga lumari libuganya aba gine lowe marahunyuga. Ligie meme asusera da luma le horua. Mari itinya sedigu boi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dangme le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguye hadangye sedu ibiri guha, larigye marie hama sun hagia tuma?
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Gule igu watu nladiga lebidye tauti lerenu bungi hon, ni luagu ti lubafu bungi. Damele hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michi gu hamanya me hasani gu luo marie keisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luagu sara hama hilanya lunya habagari don, Malinha humagi rusan liluru don Moisesi luagu le dumre habungi ulu lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha ere lun. Au lubungi tobe ya aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyo bungi yo. Habungi te mima agine. Ita la linya lubaiti huguya weiri ti habule idago.
2: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimure ha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesus buidu. Aba liabui lubarun aba laligduni larinya ga lung.
9: Kata isalinda ke liluru du bungi weiri gutimabai.
2: Aba larinya gun Jesus lung.
10: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabai. Ani le libia malida weiri guni le nege le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo gomadi weiri guti lue biyama le.
2: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
9: Buit barinya guni, maestu. Binaru luagu abarguye la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi mishe kwa wongu. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lausun wadagara gudu, luma sun kata ile agudubai luagu latara.
2: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
10: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi yo.
2: Aba maniki henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
10: Italiya sa harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisese lwagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bure me. Nyuruba luwege nongwere, dari nichi guni abaga ni ulabu yombugudi. Ida lubati ladigo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
2: Aba haga abahani, guribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
10: Goni gi himati ya hawe ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsi ati hon lon haibu gu tau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaure gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lagu sun le hadig bai.
2: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fui que abu uri to hilaro umari. Aba tichu que bem agawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
10: Ninaran hau, lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu que banha senso tido um gafo to. Ladiga son ha guia, lidagele igre go bei hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
1: San Marcos, capítulo 13.
2: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
7: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
2: Aba launa buni Jesus.
10: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
2: Aba ati houdi, logun wibu le giribu olivu le tigibu genbo I templu. Tanti le nyun linya lubo I Jesusu nyei, aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
6: Businti waluba niengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba sa seini lwagu chiluha lila danu lagu friru sumburi kata ile.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
10: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba. Ladiga sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedu. Uguya, dame le hagambu ni layano hon lwagu uribu jarafa hon lumo ugano lwagu tiburi. Uribu tise huwei. Manu dedagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada. Gama lumo, mama gilime lagumu chon kubaw lira. Lagayinda guba aba fulaso luma aba. awuri ku haligia me aba agairo luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gi gwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida buri haligi lisin hurio. Anagu balun hakuse regutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwe gine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hakibu gine. Lubana gi lagumu chungubou la puri chawa bauganu luagu tia sal baroni hon sun nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga. Masami nara go bai humei. Aniaga humei le la riniago bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama bahugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie badimurehe. Hedere ge rubanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya me hagubirigo hasanigo. Agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara go niya hilagu bai. Iere go du ba lun sun u bau nuwegi. Le hafa go ti dari lumu lagumu hon ligi ya ba asalbara. Abur hati profeta Danieli la u kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lu bai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun ti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya Mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun mewurinya hadagayna telidon wei ligia hama hagaranhi nyitinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obou. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya buhon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti ania waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O aningi ta, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti ania ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibri, ania ga hagia me luagu profeta gu hama. Aniha ye anime. Adiga basaini luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi ya nyuhuma, ania ganali hon lubara magiyu. Lido meweyu ligia, larigie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua aule uguri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru lariga yu ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le togu titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labou chuntubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le. Subudi humi lau jarafa lila niabi. Ni narhau la ulasusa do balan sun le lubare ge home go gurige halani na dan le lasi grubo sielo luma ubou ahi nerero merede bay magun fleronga ahi ti we ju luma oure le lubi lasusa do sun kate le ibidi ti nika on ni hon lani bungi angeli go hasielo banya ni lun lirau bungi rugunye le ugutile asubu direi luti lubai ti aranse nyu huma akago duanyu afuri da lun bungi yo. La daga ibidnye ti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba kei aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi nye gen. Aba lichigu ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun lou nigiron. Agago duwa nyo huma lubai ti. La daga ibidnye ti hon kaba la aura nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon aria buba la. O luba la laruga o binafi la. Nyubi idugu niye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nanyangu bai hon ariyaga numuti hon sungu bai, agagu duwa nyuhuma.
1: San Marcos, capítulo 14.
2: Bia riga aliweyu luba alweyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi luba itaiguwa feinto magana bolebin. Abati halu hahabuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Hesusu, lun ejera waguni luhafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
12: Marigu da umay lida fedu, loihafudu girigi.
2: Betania en Jesús Lubien Simón le meja gawago bay lepra. Dati le ñu liña lu bay logu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budin, buin lao ibin le emet, le seruti, abatadara uni budin, abateser uni ibin labulu gun Jesús. Aba haganyu dun hadanya, anyin banya, aba harinya gun hamago.
3: Kame sale feri diru ibin emet le. Gayara ti hamuga gu lalu guru luagu saragu sinsu, lu hidere ogu gu demetin.
2: Aba hebetuni, aba larinya gu Jesús.
10: Igre Romão, kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti lesta digo bem no. Sou a da nyemba ya lagu demetin homa lon hidere guninha da le abuseron. Ahin ao, mama ba sou a da humana. Adiga tali uri toleti yarabai. Huruguaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi wargu fulasu lida sumu bau. Lenye lu muti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
2: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du su lani Jesus su disipulu. Adimure hama habu ti ufadiri gulun la dugun daradu hama lu le deregeruni Jesus hon. Tale hagambu bali, aba hagundara agun, aba harinyagun, lun logu hitu balan sain sulun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubalan le dere geruni Jesusu hon. Efrumi etu veyu lida, fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini, lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesusu.
6: Alia sabubusera lubou di arensera babarua, luwegine egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
10: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyihi lumuti le belura, aba meharinya gu nota bure memuna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubu nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseruni egini waba nyen.
2: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bay kaye larinya gu Jesus hon. Aba haranseruni egini lani na luweyuri esefurni nyen. Da le lagunye du bay, Aba la chilun Jesus hau du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubay dabula, eiga, aba la rinyangu hon.
10: Ninarun hau, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bay noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alig dagwe, aba harinyang.
6: Au funasan.
2: Aba la rinyangu Jesus hon.
10: Aba hidagye du su gubay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilere rubungi inu au. Gama lomon, fugiabu tia lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magre honi uagube ila.
2: Dan le anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, Laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
10: Hau huma, nugu bule.
2: Larige, aba lanuga aba weru tau diwen, luhaburu. Larige, leteri guni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
10: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awirua bui hawagu sarago. Nidaron hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruin ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
10: Sun huguya hanura haba, igre humana me arie bule, la digatarinya hareleren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, Aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubaragi.
2: Aba ti larinya gu feduru lun.
6: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
10: Ninaru bau, ari abu meme le, lubarga la yugur hagayu pia weya so uru ali me weya so beyeta gunao
2: abalariengo
6: ni ahin lulu bay no me buma me ye da gumba dina bau
2: ligie me me ginye harinya ga sungu bay aba te hachilu ron lidon aba flasu giriti hetu samani abalariengo Jesus hon lani discipulu
10: nuru humaya nebuga afuri de no bongi
2: aba la nugu niya Fedro Santiago luma huwa luma huwa aba la dijeru du la nita gusarago sandiligia aba igarigu wairi titina lanigi aba la niyegu
10: sanditina aba iru ni wairi tele lanino owe ni tida nuani reide ihuma ya anigagagu duwa nyuhuma
2: aba tilidin Jesusu luboru ugun memeru aba labulu chagumuwa rugun aba lamuri haluma bungio ahinga yara luboe masufuri runlani le lumboe la susere dulun lida ora ligi aba larinya gulida la furi edu
10: bungi baba kayara bomuti son kate sefo bano le uni gifitile kama lumo mama la keina busero keila papusero
2: aba lidi aba la dari runya disiplu gu arumo aba larinha gun lum fedu
10: Simon barumo gunyasa siati sabu ga beredero ni aba ora ga gu duanyo aga gu duanyo huma afuri de hugu ye melo hei gu don lidon ocha wagune inar ni luago aran senyo ni la sefere ahi ugu po debilite
2: aba ya lidi afuri de lu buingio arinha ga ina meme le di murele larinha gu bai furumi dan ya lagiri budu aba ya ladari yonia arumuga ladiga luwari litabu hagu ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung aba lidi liru mawai yasu aba larinya gunhon
10: arumugu nye memesa emera wahuguya buidiri gali shiluhali aura luna derege runwa aule wugui garao warigote ahaburugun kafigo tin sarahuma keimon anite lele lube ile derege runina
2: nyengili hesisu adimureha Ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duus disipulu gu. Lia bui hau saragu grigia tau efein luma vebe. Hau na hahabu tigu fadri gu arufuda atien li lulu du monsesi. Hama amu gugurien weiri gutia li da hafunye hurio. Arinya ga aliti buga huda si hon ita.
9: Le uguri le na churu ligia. Awa mehari gu duni aba mehanidini.
2: Ita la linya lubayiti dan le la chilu rubayi. Aba la yara fadun huda si lu hususu. Aba larinya gunu.
9: Maestro.
2: Aba la churu ni. Aba harigu duni Jesusu. Aba hanigu ni adoyu. Kama lumu. Aba lalugu junu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba larigai. Lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya gu Jesusu hongurigi ya hagi.
10: Kau wabu hiabi tau efen. Luma webe lunga nugu ni adoyra. Kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon. Madal hamutina, gamalumo, la suserdu bele luta gunflirun lereru bongi.
2: Abati higiruni sun disipulu gu Jesusu labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gamalumo, aba lesefurun hawei, aba laiba gusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gion fadirile inyu timabai. Aba hondara gu sun habuti gu fadri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moises. Hama amu wugri ha wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati la falaru ni Fedru Jesusu dise gien. Chilu tubururu gu luba fadri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiri tunyu tempulu abachara gua larugiri gu watu. Halu hati habuti gu fadri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu. Lugayara aba ilan hasiye duru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumon madaritia liduru. Saragu haya yebe adimur hatia yeni. Luagu. Mura dutia laule harinyagubay. Nyenye nujee tiyo asa rutinya harinyag.
9: Agamba tuwa larinyagu. Nagiri chagumo templu to. To hadigumo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida iruweyo. To mama hadiga ugari.
2: Ni itara. Mura dutia laule harinyagubay. Aba ati lasa arun fadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba larinya gun lun Jesus.
8: Muna butibusa anikata? Idali asa len harinya gubibuago.
2: Aba lerederun Jesus uma ninho, mão na buga nicata. Aba elalgo de ni fadire inho tomate.
8: Bugi essa Cristo bele lira bungiu, le lubo ila salbaro ni agriga li da gehafigo.
2: Aba larinha com Jesus o lum.
10: Aha, au. Ani huguya, ari hubadna aule wuguri garo warugute, nyo luwege longwe ne sonti kabafo, ari hahumeme niabe li na dueri sieluginye.
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyo tumati la dagragu, le liganyo, aba larinya gu.
8: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti lanabo gunibungi, laulerenu, idalien harihi lulido.
2: Aba habutu hasungu bailu la farunu ahilagu. Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serewe, harinya kati.
12: Harinya kabaige kala kayo haboibu ago.
2: Aba buri hagayo wa sudara ligibu wagu. Nyeinyi feduru bururugu. Ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabwe. La letarihi bali abachara kwa larigurugu watu. Aba tariye guni. Aba tariye gulu.
13: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazareto na.
2: Aba leye edagu feduru lariye.
6: Ibidi ya tigrige ligeno. Ibidi ya ngubaiti no kalawagu badimera.
2: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe. La bachara wa lun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gu on a nye imbanyo.
13: Aba gente hada ge lani gu Jesusu le.
2: Aba leye edagu. Murusu onra lari gen. Aba ya harinya gu a nye imbanyo lun feduru.
14: Inarini, duwe aba hada ge. Ladiga gali lena na buguya. Itara linya badimure hake ikagia.
2: Aba lagume serun feduru, inyaragwa luma afinyura.
6: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
2: Lida oura ligia, aba la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu feduru logu le larinya kuboibuga esusu lun.
10: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
6: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: La ruga binafi, aba hondarago, habu tiku fatiri gu hama arufu tatien liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha weiri gu tien lida hafinya hurio, lumasun hibiri linyuwa liluru do, ariha gabala hadiga lun hasiya diru ni Jesus. Aba hanugu ni, girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
15: Uguya saharu etabai hurio,
2: Aba launa bun Jesus o larinha.
10: Buguia guana do garinha com balin.
2: Aba burelicho com rabo de fadiri com sarago liduro. Aba etilale do dini pilato, aba larinha com lum.
15: Mona botipo sanicata. Riha bati em la biguro e chuguti.
2: Mona bu memete Jesus o nicata. Aba tawiri do laniki pilato laulira. Ejo ti pilato igira gda aba adoriti sago fedo lelue yuro sepuli. Le hamuri hagri de hadage adruti yinyi tia ba adruti giri ti barawasi tuwa rahama amuha afar habanyu grigi ya ilagu boy lida inyura guni logu kumadi abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu aba lalugu duni
15: usia tis salu nigra gudni haru ita huriyu
2: larinya gubali pilatu lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu Edere gei habu ti fadiri. Kurigi ta hamanya habu ti kufadiri kugirigia harinya ga hon. Nu hamuri halu ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
15: Pati habusa rube na tugu laule wagu bai harinya ga haruwe tehuri.
2: Aba haguwa ragu.
14: Tawa bai lagu guru.
16: Tawa bai lagu guru. Tawa bai lagu guru. Tawa bai.
2: Aba larinya gom pilatu hon.
15: Kati huri batu la tugu tu.
2: Aba ya, agua ragu.
14: Tago bai lagu guru.
16: Tago bai lagu guru. Tago bai lagu guru. Tago bai.
2: Kaiti pusing la pilatu lerede rumpui tu hama grigia. Aba liki ragu tu ni barawasi lari kiati launa ha aboi che Jesus. Aba letere geruni lulata ra wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun tuduru lulu mauruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadir gua gudunita wa aba degu funat. aba hatu dunia baridi lau kibili aba hiki dunia labulu aba hakume seru agu arahalu harinya
14: gapa garila haru ite huriu
2: aba hakayo ha labulu gun lau aba mewe aba haswera guni aba hakudura gun abu suralu lari gini heher halau itara aba haraga chuno dago funa tuto adauri bung luago aba hadauri nu ladauri gun luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru nyenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu ya arabu gi tanle lasu guru binyingi aba hafosuruni lu lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguri Jesus le don aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichugu diwe imigi sinyola umira lu kama lumu matun lumutu. Aba atihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hada gen eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu inhadara guen Jesusu logu guruwa. Aba laburu dunua lidunu unyei.
4: Haruwe ite huriyo.
2: Dago tiengi ya bia hiveru tiya logu guruwa uwara luma. Aba luwege lowere, abara luwege ubaguna. Dan leburi tihasu gringirigia. Aba hangi hani hachugu lao, aba anabu ni harinya.
3: Bugele harinya gubwe logu fui bongme la templu, aba yalame barara magudunu lida uruwa veyu, sefu guba bongwa, rariba loige guruwa.
2: Aba ginye heher han habu tikufadri gu hama arufu da dun liduru du Moisesi lao, aba harinya gu hama gu.
7: Sefu tuyamu, anisinyati la sefu regulungu, rarila Kristu, aruwe te Israelina. Luege guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuagi.
2: Anaba hamuti ginye haa, dawa gubanya logu guru wa uwa raluma. Amitirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligie laguara kwa Jesusu larinyaka.
17: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubugi ute, kasa wogu bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambu ti aba harinyegu.
18: Agambu huma, laguwa helu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tau diwe darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyegati.
14: Igira uwame ngueto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida bia murusu inyuge lu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguwa ragun. Ariha lei italia la longwi aba lariyamu.
19: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tumba Gilibu, Luguchu Ginye Jose. Uriya haa falamuti Jesusu al itere kwa hamuti tameha le Galilea Lubei. Nyenye Luginye Saragu amu uriya anyungu ibanya Jerusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalidu weyu aba liyabu Jose, aba wuguri inebe wati hada gen linyo haga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweji lulubae aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubae pilatu amuri ya hilugu bu Jesusu. Uo ga ni murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hila la Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaruni lubae logo hila la. Dan le larinya gubae lun logo inaruni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba larayra guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achigiti logu dubu. Aba ladauru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi luboe labonua Jesusu.
1: San Marcos Capítulo 16.
2: Dan le las grube luyo emera guni. Aba haganyi ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome,
9: y bien lu houdin ahuru de logo lugu bu Jesus. Leyu di maso, lafuna din la ruga aba houdin logo lumua. Aba di harinyagun amagua.
13: Kaba sangidre dubu leke lubeneri umua.
9: Da harinyin bei ua li la unge bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua. Aba harinyin aba wuguri ni burengili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gun hon.
4: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logu gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulugu, lutima feduru. Logu anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya guni hon.
9: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nyingye la diga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un la diga anufude. Lari gine Lazaro Jesus lida ge uweni dimasu binafu aba larufu da gunlungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu gubanyameha luma dan le tadari rubalinya hayahua hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo viwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, aba larufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen hameha haibu kume luma. Houdin ya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, lige larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu Hagi dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu bali lari ge lasaru lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
10: Hei ba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tinye logo batise hagi me ha salbaru ba. Ha mafinye tinya hasia dirua ba. Ani ha sai ni len lube harufu dini ha afinye banya nuago. Asaka haba si firigu uribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu di mure ilwai henero. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira ishi kupi haha bu hawagun sandi tiya aba me haray dagon.
9: Lari ige la dimure ya hon aba linyuru nwa Jesusu sielu. Aba layunru luwe gen longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sunfulasu. Jesus meme idara walumutinya, ani chaurugu da lei uganu le hapurichi haboi lau milaguru lebure adugubi.
20: Uganu buiti lela buri haboi lukasi luwagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lo Teófilo le weirigu bai. Gibenya garige ocho tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi waganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lumage lagume serun. Apurichi ha hagia luago. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume serun. Ani afinyatin luago mariba la lu naburu ha nugara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humai sun le lubai bai. Luguma di abureme. Masani gutinya, la dega sinya la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biyangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi haluagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, Anyaha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Abati la salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si. Rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia. aba ta weiri du lanigi aba la nufu de dun aba la riyagu angele ligie lun
4: manufu de daba sakariyas la diga agamba lani kwenji bayumarugu tagani daba kumare aba iraha aba mbichu kuhuwa lirime tabwinchu babanigi lau unda ni wago ane sarabu haba ginya unda lukinya lau lago ahu la diga weiri kubi birawe ligibu ye kwenji matu kwe diwenyo ni bini ane buinlu.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Digo,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La bufle bakate le dale dale.
2: Sundan le, hanya hati buka giri ke bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu. Dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun san duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadi hali la. Dan le lagumu chuboi, dan le luboi le seri bidun sakariasi templu rugu, abali di lubiyon. La rige kate ile, abata dagayendu isaveli to lumari, Aba mafri du la tau lubiengen luagu sengu hati, tarienga ti tungu rugu.
3: La digunye bungi u lubui du kata ile nungu ele. Lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
2: Sisi hati larigen, aba loh nahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lu lidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uri tuguya, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wagu uruwe Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le nyihun tubai, abalarinya gutun.
1: Flase watibu Maria, alihi abore mebumbu.
2: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi du tanigi la ule larinya gubai, abatalu gudagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
1: Manufuda daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, aba me bagare du aba irahu, aba me bichu wa Jesus luagu. Wairi gube, lere bunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israeli lu sunda, ani maguma chati bai larue ha.
2: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
3: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu?
2: Abatilaria gu angeli ligia tun.
1: Ya de pasifri santo guago. Aba me lobo raguni bulpapa punyu le inyo utnabe. Ligia santo bai lubai irahle lubai pagaru dini. Nira punyu lupa laguaru. Ya de bitu heto isabele. Dagai narudi lausu wayarula. Itara linya lubai ki. Tomeha wago bo hariega luago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati tagai leituago, naduga uwa tunikata lasa rubungi.
2: Abati tariengu Maria.
3: Lidamu nabure mebungi unugui, aduga leile baniengu beinao.
2: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, lela badni no wabiburi uubu Judea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lo umalali hereti.
3: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahile bidamboy. Kata inya dina, lutiabin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu lagumfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
2: Abati tarinya gu Maria.
4: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya le lidamu. Umagi ya guwe le, harinya guba sungri igi luagu fulesi iwadi na la. Nadiga diga ali bungi u, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu banya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage haweirigu. Abaladigu niyaha unabugu banya luweirigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idara galumuti ya Israeli na halu buingu. Ularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
2: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyon. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubu.

0: Educate lela dega boi bong yutum. Aba hagon darago uara tuma. Logo livido veio. Aba le recebiru ni sei ni tuago loustarum. Busetin ebeti hichugu sacarias e logo que liri luguchin. Aba tarinha gu luguchun.
1: Ua! Ua, baleri.
0: Aba larinha gutum.
2: Kagi e wago. Ua tini aba hada ge bidun hanyo giri tihuan.
0: Aba halga dani luguchi irahu lauseini. Kala iri la buseru be lichugu luago. Aba laburia ha aba murusum fulansu. Aba laburu ha luago. Juan liri bai. Aba taweri du hanigi sungu bai. La ukate ile. Lida meme ora ligia. Aba ganyara halila la dimune ha sakariasi. Aba lichugu uweri guni lubungiu. Aba taweri du hanigi besinagu. La ukate ile. Aba labahu da gukate ile lida sun fulasu. Lege yegu bai hau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagua, harinaga.
2: Kata ibeifunasa irahule, la de garufu de lumutu bungi lubafulida.
0: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia lausifirisando, aba lagumeseru, harinaga.
3: Alaho wamei wabureme, le habungi te israelina, la de ganyubi heliwon, wagiele lanigo, anisal baladio. La diga ruha liaba e sefora gulei le gabafu tiwon hadange la diga wagun David le meha lubuen. Itra lea meha frama selani bungiu hadange lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luago la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yamo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luago mabuli e dagun la luei lidara don le sandu bai. Aniha le meha Larinha gubai lu waguchi Abraham. Logo le sefuru badiwa la hawei wagani. Lugayara baila veseri vidun lu manufudem. Lau uwerani, derege gonyu wagia wongu wa lu, sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira, la nibungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu, logo ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho. La mirigudu bai wabungi ute li leiti wa wagun sielugi. La unisi habuluma lugude me habu. Lularugo ngadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya la munya le lani na oweni. Luma lu ladun dehani waibugun lidon uma le lani na darangile.
0: Awairi daina ligia irahu ligia. Awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati. Darilumon veio ler Larufo da Guba e Lungo Ahon, Israelina.
4: San Lucas, capítulo 2.
0: Lidon Bugadan ligia abalarinha go urui Augusto, Luhaburu do Sungrigia, halabu gebanha luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu akata ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosuhi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaret gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giri bai Belén, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubai Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru ngu tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho, onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu, aba lani wabureme bongi u angeli, sielu genhon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinha gu angeli ligia hon.
5: Manufu de dahuwa, la diga anihe yoganu buit nanudu hon, lepo na basarabu gunda ni hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deira David, Kristu le hapureme. Ke ilisegi ni le larinha gu hon, atari rubairahu ligia uburo gutida lage, roun lida haiku gile ibiya ni.
0: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angeligu luruga bufurumiati angeli, aba hichugu uwerigu nilubungiu harinyaga.
6: Uwerigu nilubungiu
0: Danti le hagiri budubai angeli guhari gun cielu, abaharinya guhoni ri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bungi won.
0: Abahodi freshe goina, abahadari runu maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gle ibinyanigun. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabao da gunile arinya gubai hon lubugri. Suntiha agambu balinya, Wairi tuhanigi lau le harinya gubai ho niri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu ho niri mudun, are muheina luma ichigay na uweri guni lubungiu, luago sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, abaleresi biruni seini tuago lousterun, abalichu gun Jesusu luago, Iri me mele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu li rubai li dani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun li luru du Moisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinha hanyane tida li liru du bungiu.
7: Sun ugiri irahu le, igira ma lanua diru ba lua dureme.
0: Aba lubai ti hodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, lo agumonwe be la marihi galei Kristu le lubai louna hani wabure me bongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lu lidi templu rugun. Danti le houdi be lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lu larufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu guetenkiru ni lu bongiu, arinye gina ligia.
8: Nabure me, gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le frama se bubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. A salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israelina habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, lau lera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
8: Irahule lebuna be ashugera gunihon saragu Israelina lebuna begia salbaruni hon hibiri itara luba kaisi aba seni le lumba gibe hama mahati heresi biruni itara luba la subdiruni wa le larita gubekada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate le bukei aba efento ashurutu tuagu buani
0: ninyogie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguya liru penuli hadagien la duga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai, sedini irumu tau luma tumari abalonwe. Weto, gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribida lubongiu. Ariebuwe yogu ayunara luma afuri idalun. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubeliluru dubongiu, abatagiri budun Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfli rubai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi lida fedu ligia, dan ti le hagiribu dubai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi hahari gibanya, italalin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu luma hama hasubu diragun, madari hamunti abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruwa weyu loegia ligye hadairu ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tiha nigi luagu lichu lau luma luagu burilou na bagule. Dan leharihi bali laguburigun. Aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
1: Kame sabaduge kata inlewo unira. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alau idiheri.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
9: Kagi wogu halohan. Ibidi yeti sahu luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
0: Woti gumfaranda hamani lelarinya gu boi hon. Aba tilagiri budu hama nasa redu. Aba lasigiru lau meme la gamba di ho. Aba tibiri taredu ni lugu chusun kata ile tida atanigi. Aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan. Ani richati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
4: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida li kensi li rumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodes si gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatera konitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu luhuan le lirek Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni huan son fulasu lebre lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, luagu lunti la hasakria lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere tikata ile itara keimeha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
10: Agambu wati aba umalale, agura halida fulasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti lubaka, labuincha wagiduba, son fulasu wayaka. Sun rubu larari da vagutiba, uma brile segebe, lasu da vagutiba, uma brile muara guti, luara waguagutiba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi wono.
0: Dan le hayabi sarago grigi e luhu an lu labadi serunia, abaha larinya gu hon.
11: Arasan hewe hugu yele, ka arinya gu bai hun kayara la hesefru nroi, lanerme bai chuni le yarafa li bai, igira humai bina di gabri. Abagari da huma lu gayara la larihi buidu logo sansi gwali la higabul maria ga huma hita gwa ladiga gwa abra wagi ladiga ninaru hao logo gayara la ladiga buingiu ladiga gwa abra mu lida ge buri dibule aranse rugi harawa lutachu gumi tidi buwewe lumagi lilagul sun idi bule mabuidu tili lachu guba aba me lagudu
0: abati harinya gu grige hagi lun
12: kata iti lumbe wadigni
0: Aba larinya gu huan hon.
11: Le biyamba isimisi, luti lichu gwa balun le uwabu niya balum. Le gayi mboi, luti lafare yaguni luma le maigi mboi.
0: Nyimbiti yaginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luha badi serun, aba harinya gu lun.
13: Maestro, kate lube wadigani?
0: Larinya gu huan hon.
11: Magubur ha huma, louge le lumboi hagubur hani.
0: Arinya gu tinya ginya fiu sudara gu lun.
6: Agia wagia. Kagia lubai wadigani?
0: Laniya gahong.
11: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siyadi, ni lau lichugun lidunu grigia le maduru. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alagudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Aba laniya gu huan hong.
11: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbai labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu be. Gabafu timati nwoi, dari luma dina na ni luna nafaraga duni taguru ga ligeidi. Anu ingharu chobu li luhaburu, luna laruma da gudini trigu. Aba ame lanua diruni lida age ife, aba ame larei duni trigu tidon lagai. Aba ame lagu duni ife, lida watu gemeti le menye kuchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erera tiginye lu Herodesi, lemeha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma Herodiasi tolumari Felipe le libiri, luma luagu amubri kate uribati le ladigubai, lubarage ladigu Herodesi gasu lau, adigarga ligia aba kate uribati ladiru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladiru nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Danti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu, luagu, kamahamuga aba uhu, aba lagan buni walarin gu aba umalali sielu gie
10: kuya nirade le hisie beinu le aubi nagunda
0: kebiri darandi irumu lau Jesusu dale lagu meseruba liluadi mari arita ugu ti lagu lirau la Jose Jose lirau Eli ani anyaha lagu chagu banya Jose Eli Matatu Levi Meluki Hanai Jose Matatiasi Amosu Naum Esli Nagai Matu Matatiasi Semei Oseku Oyada Noama Resa Sorobabeli Salatieli Neri Meluki Adi Kosamu Elimadamu Eru Jesusu Eliseru Horimu Matatu Levi Simeon Judá José Onamu Eliekimu Melea Mena Matata Natan Davidi Esse Ovedi Bosu Sela Naason Animadabu Adumin Aruni Eruson Faresi Judá Jacobu Isaac Aburaamu Terá Naoru Serugu Ragau Pelegu Eberu Selah Kainan Arufasadu Semu Noe Lameku Matusalem Enoku Heredi Maalaleli Kainan Enosu Setun Adan Bungiu
4: San Lucas Capítulo 4
0: Buinyu Jesusu laulu bafu sifirisandu abalagiri budu lobo waguginye du na Jordan. Abalanang ni sifirisandu lidon fulasu magayra wati. Raiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
14: Ahin lirigu bay bongiyu. Saligwa gitabay debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
15: Tarin hale lerenu bongiyu. Mamarigu batau feyin habagari da gurigia. Abagari do baginha lau hagun fliruni do morele larinha go bai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa go bai lun lida aba. Abalarinha go lun.
14: Nichi go bai sun o bafo luma sun o wei go ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi go ni lun le unti na gusera. Aha bolu bai ti ahu durogo ni gibugin. Bani bai sun go bai.
0: Abalarinha go Jesusu lun.
15: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lurugo babungio le babure me bahu drogua. Ani lurugo baguinha peseri vida.
0: Larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalém. Abala waire gudani tablugu templo abalarinha gulun.
14: Ahin lirugo babungio. Chugo babungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bae bungio lani yangeligu. Lunhuni girunibu. Anugu batipu haha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
15: Tarinha haneginha lerenu bungiyo. Maucha gu abai abure mei lebu bungiyo ten.
0: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai la werida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulu la liha li da lerenu bungiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenye lubai larienga itara.
16: Anihi lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anuwa diraladi na lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagudunia adarutiyo. Lun nichigun arihini hongu marihitiyo. Lun nesefurni hau seruwa bunye uribo. Luma lun nadimure haluagu lidani lufuli say bongi yu hongu rigiye.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugunu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunghanyi banya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
16: Gumfuli heli dimurile higibugien ugunye.
0: Adimure hetiati sungu boi boi du luago Jesusu. Weriti hanigi luago lu boi du buri du muri le lariengu boi. Halug dago buriti hamagua.
3: Mama sale lire Josele.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
16: Subuseti nu luago hariengu balan nu. Sorusia. Agari nugu aba bongu. Hariengu baginye nu. Agamba di luago buri katele duka balu boi kafare na umu. Adiga baginye ya bagaira.
0: Aba la sigiru adimure lariengu.
16: Nienaren hau. Logo ela niaba profeta eresse birua tu buido lagaira choro no mute logo anhahin la meha sarago urinha hahila guanha banha umarigo hada israel na lida meha lidani profeta eliasi itabi mahu la huya logo uru wa irumu dimi abanye la sarago ilamo fulasuru animona halumuti bungio eliasi tumo ni aba hada ge urinha hila guanha umarigo hagia haga no banha israelu lono he tumo aba to haga no bon sarepta Jarafa lon uburu usidom. Nyenye no mehe ginye sarago ga wagu tinye lepura Israel lidan lidani profeta Eliseo. Uwet niyaba hata ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
0: Da le hagambu bali sun hanyiba ya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, aba hinyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, aba hanugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, aba lasigiri Jesusu hagana go ginye, Aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligaburi larufu da, ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu, ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
17: Higira bawa, tamesebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi no muti lo agupupu ya la lirau y pungyu le sandu bai.
0: Abaladenha Jesusu Lucifer y buribati, ligia, abalari ya gulun.
18: Maniba, furiba lidagi ya uguri le.
0: Abati lahu churuni sifiri buribati ligia uguri ligia muarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du lidagi ya mabule seruga lei. Abata wairi du hanigi sungu bai, abahari ya gunhamu agu.
3: Kaburi sadimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu.
0: Adimure ho ati buidu lago Jesusu li da sum fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti dage haligi li si huriu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu. Aba lelu muchu Jesusu tuagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Abatasaru abatagume siru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanuginye lu Jesusu danle lali duveju lularaida guagadinya. Abalichuguni lu habu hawagu kala abahadagye, abalaraida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hawaitinya hasagar uo sifiri uribatinya, ababarihaguwa ragun itara.
17: Buguya lirabui bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu gulidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
16: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladiga lun lira non hawa.
0: Itara linya lidi apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
4: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bai Genesaretu, abati hayabi saragu girigi adari luhamur doguni, ladiga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidong abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwey larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da ahong grigia nyingi. Dale lasu rubey ladimureha, abalariya gulun Simon.
16: Hei ba meme anago, aba me haguru no hiseni nyingi.
0: Lariya ga Simon lu.
19: Maestro, nadaga me hadi vasuna ariyeba. Eni manyungu tiwa ni kata, kamalumu nke buguye lubeya riengu bali, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, dariye belu taheri dagun. abatija digi seini hong hibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idere guanya, abahayabi abaha buincha gudunu biangu bai uguni, darie beluta dibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kate ile, abalahu drogun digibu ge Jesusu abalarinya gulun.
19: Dise banwai, abureme, ladiga aba vugiri gafigo tiau.
0: Lariya gubali Simon lira, ladiga taweri du lanigi hausun ha uwara bayan luma, lagu anyugu nile hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang, halirahi sebe deu, haluma bayan Simon, abalariya gu Jesusu lu Simon.
16: Manuvu de daba, luma ge kwento, gurigi hanyame badia ha.
0: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lida yin aba flasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
13: Napureme, gayara ti barei dogwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
16: Busen tina, arei dogwaba.
0: Ke larinya gu itara, aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, abati larinya gu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, larinya galun.
16: Yuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamo gai gurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibudan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyubitia lida ge lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu wa lagu Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da gualeti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyindu bai Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti halege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyindu bai Jesusu, abahareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha wagu bai, abalariya gulu sanditi ligia.
16: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
20: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
16: Kasa wagu hasami na reitara. Kati mamene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon o disaraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
16: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gine, abalabudu nulubarari, tobuga idabun larunra, abalidi lubiyon, adimure heina luagu luweri gu bungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure luagu luweri gu bungiu, abaharinya gu, Lautuweni anigi.
12: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubrati lisensu gumadi, giriti levi. Nyuli lida lubara, lenyi luboi laguburaha, aba lariagu Jesusu lung.
16: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Abati Lazaru levi, aba ligiru nisun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun he luagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
8: Kasa wagu heigi be hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
0: Larinya ga Jesusu hon.
16: Hamagadi banya memege ruti surusia. Hasandi banya agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya lu hasakri habala.
0: abati harinya gulu Jesusu.
20: Kasabagu hayuna lalani guhuan hama fariseu. Afurei da hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
16: Kayara tifunaginha. Hayuna ragudunia guri ke ha hamisira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari. Aba meti hayunaron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon. Laniaga.
16: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri tilun lafadaron abadunigu nyuluharutau. Ahiladiga itara, tagaderibon to iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binadhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binadhali. Feri dimeti diwen, feri dime guero. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Ua tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba refer heni lau habu aba regini lila aba tiharinha guhada ge fariseu guhon
20: kasa uagu hadiga wadagu le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni
0: larinha ga Jesus hon
16: mali hagid sa luagu le ladiga be David luagu abadna dan le lama chube hausun hauro banya luma aba le belu no ti don luma bongio aba la nego ti dagin fento sagro bon o ligia ti dagin ru ligia hon hauro banya luma Lau sun fadiri guruginya no laye belumba yang hegi tita gen fentu guya.
0: Arinya ga tiginya hon.
16: Gabafutina, au le uguri garo warguti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
0: Lidan yaba veyu, le emera guagle, abale beluru Jesusu tidon haligi li sihuriyu, abalagumeseru arufuda, nyingin aba uguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
16: Saraba, rara maba wakibu ginya.
0: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
16: Nalaga dadun luagu abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geye guboyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
16: Tulebe ibuhab.
0: Abalatu leruni, abalarek dagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idalubalaga nyana la hagumuchu lahu Jesus. Ida dan ligia, abalidi Jesusu loga ba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostolugu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
16: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladiga hani hale laruwe habongi. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, ladiga hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay gueto, ladiga hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibihu ba aba omebu afayiri waho sielo. itara me melinya me hadiga hagucha go guri ke ha hon profeta go fugya bu gu hugi ele risi bay ladiga ibihe homali sun ugunda nile lumbe hibihini fugya bu gu hugi hakimule bay ladiga halama chuba fugya bu gu hugi ha her ha banya go to ladiga hayahu ha balau iruni fugya bu gu hugi dale hadimur ha sun guri ge buitu huago itara linya me hadimur ha gucha go buitu hawago profeta go jeti ani ha nene no hon hugi ele gambu balina hinse hama hagani hon Adiga hama buiti hon ha yere he bubanyo hon. Bini humanya hain yere guton. Afurita huwia me hawago anabu guton. Ahi ya gayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwayi. Ruba unginye bisimisi lon. Furume warige le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba ila dugu bun. Liga la baduga hon amu. Ahi hari gunya nulubayi. Insi ha bubanyo hon. Insi da hon. Ka buiti hadiga bi lau lira. Ladiga ibi niga figo utiya. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bi lau lira. Ladiga itra linyagin hadiga ga figo utiya. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gien. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utiya hama goa. Agura banyu hagiya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lemenyo guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahi nyo badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon, lichigo babungi yo sarago hon, ladiga ba hon kai guberi ga hadiga hon amu.
2: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
16: Gayara ti funagi ladunte aba marihinti liladi. Ma hegua du babiango ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weiri guti loi lu maestro. Ibi ni ahin lagumu cha laturi ha, itara rigu ba ikai lu maestro. Idalinya gayara buban le lirara ifi le lidan ba ilago bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lidan ba ibago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagaba idurusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifi le laguru gubai bibri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lalin. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luigin hiyu ni baby tuwege guribi yu. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titambe la nigi. Ladiga luagu legibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwago harinyaga luago au la habure mebe ani madugu humuti le nubaybe. Narinyaga li hon ida linya la le nyubu yube inuo ani adiga li le nubaybe. Itara linya keyama uugiri le abu na gube imuna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyula ebu derebu guti. Ahintele agangu bubalina, ani madunga lumuti le nubaybe, itara linya keyaba ugiri le abu nmaru ruba ligibwa gusagon, mawago buriga, danti le linyuro beiduna, aba liyabi fuludu lao ere ituagon, aba teiwa don aba tagoni chagun son sui nagubay.
4: San Lucas, capítulo 7.
2: La surubay la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lao aba lumusu, Weiri ti lisi lun, sandi in musu ligia, jarafa li lulonwe. Dan el lagambu bai ufisi ligia luago Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia, ida hafiye huriu, luhayumonogu lu Jesusu lu lidi arigda guagde ilumusu. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumonogu lu tausun hanigi, harinya galu.
3: Gaduna ti lu bidaraguni ufisi le, ladiga hinsia ti walu, ane ligia guanarugu, abuna guagde barun waligilisi.
2: Abati lidi Jesusu hama, dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
21: Napure me, madilin na lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya aluga bunungu. Ruu gubay dimure,
5: apa melarai itu guna musu. Lalu kau gini labu yang ada nak gumadi ini timati. Ani ayah gini sudara labu gini nak gumadi ha. Dalam nari yang gulu apa hada yang luli di nyudut. Dalam nari yang gulu le apa le abi nyubuiti. Dalam nari yang gulu numusu lalu lalu kau furme kau rukatai lalu galumut.
2: Dalam lagamu bali Yesus kata le, wariti la negi lau guri lagi ya. Abalari hi hawagu guri ge hafala rubali abalari ya guhon.
16: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidi na finya ni wariti kei la finya uguri le.
2: Danti le hachili rubai uguri ya ha, nyindu bai oge Yesus lari gong lubion ofisi, arekda guali lumosun. Lari ge kata le, abalidi Yesus lidon aba uburu guri ti na in. Uwara ini hama lani disipulu, luma hama saragu gerigia. Dan lela cili rubai jerafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abu naha, abahilali le ligieru gutitira ulugucun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma. Dan lela rihi baru wabure me Yesusu, abatagude me dagu lun, abalarihi gutun.
16: Mayahu wahaba.
2: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, Aba harara muguha nugi bali, aba larinya gulun hilali.
16: Irahu, bu narinya ga saraba.
2: Aba ti lasaru, lebu ga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Yesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
21: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
2: Ariega tinye ginye.
22: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
2: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bi Yesusu lida sun hudea luma geyegu olou. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Aba tilaguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Yesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Yesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
23: Lone he diwa huang le abadi seha bai, alig dapu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi, o ahi lulubai wagura buamu.
2: Didameme ora ligia, areida guagida ti Yesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha daage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
16: Heiba, hania gaime le harihu bai luma le hagabu bai lung huang. Abahu da wame lun luago ariha ya la marihitia, ebu ganya la maibu gutinya, arida guanya la lautin lepura, agamba nya la hamagambu nya habanya, agu juguanya la hilanya, luma luago lichigun ugano luago tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali la finya nuago.
2: Larige houdi, habu galuna habanya huang, abalagume seru Yesusu adimureha, luago huang hongirigia lariega.
16: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, Aba sama buru le lahi ha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha. Aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wenda gubanya adorago, agana wahagi ya buidu, tida ya nula haba uruwego. Lidna linaru kati, kahidi bayariha, aba sa profeta. Aha, inaru ni, ani aba wiri guti sugula u profeta. Huang, ligia ona gale le wau baitarinya gale reno bungiyo. Nona hanyo nona gale bubaragin, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hong, uwa gili profeta weri guti luay huang hada song gurige, ane lau song lira, weri guti mati le una buti mabai lida laruwe habungi yusugu lau.
2: Dan le hagambu bali song gurigia, hamaha agubara bali lisensu nagumadi, kata ile, abaharinya gun, luagu richa la bungiu, laularinya gu liyumu luge huang, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gurige haguya, resibi hamali meha, labadi seha huang, Ahen ti hibe agi fariseugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu, luagu hafulese. Aba larinya gu Yesusu.
16: Idaliyansa hagabiri gurigi halani natanle, kansa le negabai, itrahanya kei iranginye ha nyuruba nya parikaru go ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hati wa fidu hon, mabina hatun, eremu hati wa uremu hiri tu hon, Ani mayahu wahatun, lazga nyumbi ti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwein, aniaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le wuguri garo wargati, le egi bay anigura ligia, hari yang keluar gugai katina, kata di nugu ya, ani luar gua hamad dalam kafir kutinya hama aku berhati yang lisensi nugu madi aw, gamalumu, asu banyak aw, subuh dihamuti luar gua buih dulu lelal degu pi bungi lau licu lau.
2: Abalami surahani, abahada ke fariseu gu Yesusu, luli di ega lubiye, abali di Yesus luli di fariseu ligia, abalanyuru ega luar gua lidabula. Ninyo ti aba wuri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubiye, fariseu ligia, abatidi, lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, abatadadir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan lelarihi bali fariseu le, Amisura bali Jesus kata ile, laniya galungu warugu.
20: Lu hamuga inari nilalo agu profeta la ugri le, la subudri yen hamuga kala tiwiri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
2: Abati laniya gu Jesus lu fariseu ligia.
16: Simon, ani aba kata ilu naniya gu nipon.
2: Laniya ga fariseu.
20: Ariya ga bainu maistoro.
2: Laniya ga Jesus lu.
16: Nyenye nubiya uguri ya, do etnya sensu lu aba afuri dehati. Abahada ginha 2.500 denário, leaba de missa. Quem te sinha lubei rafairo ne, abaferud na lana e a fúria de ateligueia hatu em rabiango bei. Aninha gabei teno, caba ginha rada ginha rinsinha buti malum a fúria de ateligueia.
2: Laninha ga Simon, lum.
20: Lida narita gum, le gibeti mabe la due, ha.
2: Laninha ga Jesus, lum.
16: Richati le barinha gubei.
2: Abalarinha Jesus toago wudi tuguia, abalarinha gulu Simon.
16: Ari aku bina satu wuri to, deluti na bubiun, micu tibu duna no lo na cibu ni nugudi. Ahun ti wuri to, aku agu datu muti nugudi lau taguira, abah tamaba ida gudun ni lau ti dibiri. Masubu muti na, ahun tu guya, luma gane belurun, merede gelit tashuhan ni nugudi. Micu tibu garaba na ablugu, ahun tu guya, tu gua tu ibinji hemeti luagu nugudi. Lega nari aku bayi bun luagu aruhu dalani luaini tinsih abu luagu ferud na walat ribeti figon. Ahi ti gari gale mi beti referud no wala, mi beti insi ni larufu don.
2: Abati larinye go Jesus tu wuri tu guya.
16: Ferud na wali bi figon.
2: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi, arinye ga hamagwa.
12: Kata isa wugari le, ibi ni luboy figou ferud nati.
2: Abalarinye go Jesus tu wuri tu guya.
16: Salba wadi bulida ginye bi figon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanyo.
4: San Lucas, capítulo 8.
2: La rigue kate ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, la rida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye huana, to lumari kusa, Le oni girubaru luba erodesi. Ninyo Susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbiti lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
16: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, tale afur hei nalani abalabur han lida gen luagun umo. Aba hadugre guni asugretinye. Aba hegi ni dunuro. Libiri, aba labru ha labad na gondubu. Dante le labouchon, aba lasagron la duga lumabay fulaso. Aba labru ha libiri labad na gong hiyo, aba lafaro ni hiyo le ahichu bay uwara luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen abru hati lido mua le buiti. Tane la wina mudubay, gin ligia buiti la lubahon kala ila ruti san ago.
2: Lari gine, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon, la umala li hereti,
16: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
2: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boi hempulu le, laniya gahon.
16: Uguya, subuti gudalali bungi yu kate aramu da guati le luagu tibay larue hahon. Aha ya hama berese banya lau lereno, lau hempulu lariya wagua kate luagu ti larue ha bungi yuhon, lun ibidia boi lan lila kate le harihi bai hon, lungin uwa lagufuna da hamani kate le hagambo bai.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
16: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lerenu bungi. ele itile abur habeli dan uma agi agri ke ha gambu bali lene ro bungi abalia bi mafia abalagi daroni tida ge hani ge luma fiero hama masal baro hagi yeme ele le abur habeli lagano gondubu agi agri ke ha gambu bali lene ro bungi abahere si biruni la ugundani gamalumo malagle tihada buido afinya tin luago murusunda gamalumo ndale hocho wago mawandu hamute ile nadule abur habeli dan hiyu Agia grigi hagambu bali leren ubungi gamalumon muruso muruso apa bule dena hamali la dega idiheri irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole sinyatiti la luba hon hadagi ainti lela nadle abur habai lido mu abuiti agia grigi hagambu bali leren ubungi tawa nigi buit adeg hagia kasu lau leren ru ebu hagia kei lubudubu aluba hoati kate buiti hadagi
2: abalania go Jesusu
16: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora gun lau, lau somu kate o lixi guni la tabu gen gabana. Inyo lixi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubeiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Ua ni kata leibidi wati luma chulube la da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubeiti buidu. Legama ti, libihu ba laun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
2: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
23: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
2: Aba larinya guhon.
16: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
2: Logaba veju, abaladi nun Jesusu tidon aba ugunin haulani disipulu gun, abalarinya guhon.
16: Kemun lo bafuru gun laguno.
2: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, abalarumu gu Jesusu, abalafuru aba garabali here tihau, lagunu lugu, abalagume seruduna ebelu hatidon agune, jarafa luha dibiru gun. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
3: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
2: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali luma lulugu di barana abalagalmu gadun abadarangi lula sunkate abati larinya guhon disipulu gun
16: Hagay sahafinye!
2: Abahalu gadagu hamagwa lau anufudei luma tuwairi anigi harinyaga
19: Kati funasa wagirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamay?
2: Abahachiliru lobo wugu gerasa Le lobafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea dan le larani ruboi Jesusu abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadu luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dagu magana ligia ti damuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu abalahu duragun le gibu ge abalagua ragu lariaga
17: kawagu bametera nomo Jesusu lira ubungi le inyo gutimabwe. Ayumura guati na puu luma sufrira gudulbanina.
2: Larinya gubay itara, ladiga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magayra wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
16: Kabir.
2: Aba larinya gu.
17: Lehio, niri bai.
2: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. Ladiga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuna gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba laharu Jesusu, abati hafridu sifiri uribati ya hagia loibu giri ligia, aba hebeluru hadon buiruhu, abati haguragu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Abati hodi go girigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida agebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta uladorugu are idagwali. Aba hanufi da dagun, hati buga arihi balin, aba habau do guni lagu tilarei do gu ugiri le gawagu boy sifiri uri bati hon. Aba hayumro gu lile na fulasu ligi elu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladi no Jesusu tidon uguni lulidi aba la yumro gu ugiri le idagebe hafri da sifiri gu lun lulidi luma aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
16: Giribu babo bion. Aba me babau do guni son le la diga boy bungi.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Lida

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abatayara fadulun jesusu, la nangagin, abataguru nuitaru la daudagun, lidameme ora ligia, abatareidagun, abatilariengu jesusu.
2: Kaguru benuago.
1: Keisun la hagia, arienga logo maguru no la luagun, abalariengu fedru hama libirigun.
2: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru bebuago?
1: Abalariengu jesusu.
3: Guru alinuago. La dega sandita na lafuri don ubafu ni danginha.
1: Dan leta subu di rubari uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada gareina, abatahu drogun lubadu lugudi jesusu, abatagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitagunu luago, ani abalatareida gulida meme ora ligia, abalaria gu jesusu tun.
3: Nirao, arida wadi bu la dega bafinyero nuago, bai baadarangilanyo.
1: Ningili Jesusu adimuriha, ligela chiliru aba lubiege hairon, aba lariengun lun hairon.
4: Hila bira, mabere digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu lem, aba lariengun lun.
3: Manufu de daba, afinyari guba, aba metareida gun bira.
1: Dan le la chiliru boi Jesusu lubi un hairon, migiru ti luhe beluru amun luma, loidige Federu Santiago luma huan. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi abalarinya gu Jesusu hon.
3: Mayahu wahuma momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau la diga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu abalarinya gu lau umalali hereti.
3: Irahu saraba.
1: Aba tagu yugun aba tasaru lida meme ora ligia. Abalarinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi taguburigu abalarinya gu Jesusu hon lumabahu dogu hamani lesuse duboi nikaun.
5: San Lucas capítulo 9.
1: Abalonderunia Jesusu lani dusu discípulo abalichu ubafu lumagumadi hon luhasagaru sunha uyeri sifiri buribatinha lumalun hareida guaga de sanditinha abalona hania apurichi ahuganu luago tilaru ihambungiu Luma areida guaga da sanditinha. Larinha gahon.
3: Manega huma ni kata huma gua logo huayasa. Ni badon, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarigo muna tonhinho lumuti hachilura. Reide huma nin darir hidin lida gen fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa huma. Damele hafuri do lida gen fulasu ligia. Abame hafuri do ninho kalike luegen hugudi. Aru da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya, abaheibu gu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinha lidasun fulasu lenin lumuti houdi. Abala gambu gu madi mati erodesi, lau sun kate lela digubai Jesusu, ibidia tilu kabala larita gua, La daga nyinyan wariengu tiyan luagu sara la huan li dage oveni. Hibiri ariyanga luagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri ariyanga tiyan luagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asaru tiyan li dage oveni. Aba lariyangun erodesi.
6: Au gwanarugu o nahabaya dure ili shugu huan. Kati funat le wagu bay nagamba labahada wagu saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau dagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Aba ti la nuganiya lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, aba hafalaru ni, aba le seri biduniya Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagume serubay atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, aba harinya gun lun.
2: Ona habanya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin oudu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
3: Ruhu ma egi ni hon.
1: Harinyaga lun.
4: Sen girigio fein wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya.

0: ladega beli yugu diru woi lo. Nana guna kayu no madago. Ladega sebuti ke dana lison le lari aku bayi nugu cini no ho. Mama hugu ya nuwa dihabali na. Awa nuwa dihabali. Ane ruha dina diumuri ho lo hagi dugi be. Lugu ya ladura no hi. Itaraluba lichi guni nugu cini son le hamuri haluma lida niri ho. Itaralinya lupai ti nugu madi ho. Lo hi si aku huma hongo. Aho iere gu dalo ubau. Subuti humo ilagu iere gu hati na lan lo hubargi. Lo humo galani gu huma ubau. Hinsi ya tun humo gahong gerigi halani gu ubau ke hinsi ya hani gu hong. Anuwa da hanumutun hata ke halani gu ubau. Ligia hiere gu ubai lo ubau ladiga mama adun la ubau waguna. Harita gu huma lagu le na ingi gu bai hong. Uwa ti musu ingi gu ti loe liyugu diri. Ahe eba hamani na lubai. Eba habadun ginye. Ahe ginye ti gagamba di habai lo naruhu taha. Gagamba di banyagi ya hon. Adegu bai son le hon noe gien. Ladegu biti ya la le au na habali na hon. Luhamuga meha miyabi na adimura ya hon. Madunu ti ya hamuga lau hafigon. Ahin kuwe toga duro ya lau hafigon. Hayere ha buba ya nu. Iyere kutigi ya nuguchi hon. Maduru banyaya be. Luhamuga madugu na ni kate le uwa gile adegu ti hagana kuwa. Kuwe to. Ariya hamali burikati ligia ane lau son lira. Iyere kukidu na hon. Iyere gugin nugu chihon. Kamalumo, la susa na dobe le, la diga lunti la lagun fliru ti muli le buruwa yube lida halurudu. Aba ni yere gudu hon meburu. Dame liabi sifiri sandu le lube lida ragunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nugu chih. Ligia ba diumere lagu nufulese. Uguya ha diumere bagin lagu nufulese. La diga numa ya dun la luma gen furumia tita.
1: San Juan Capítulo 16.
0: Nariye guñun burikati lehon lumowe la hafinya noago. Habuka gubadun tida agin haligilisi. Uriba bayda hon. Darime lun ahon la lafara gwa furume gwarig gurigi ahilago bay. Larita gubaluago le seri vidunya la lubungi la ulira. Hadugu bay lira la duga ibidi agili la nugu chin hon. Ibidi ya nugu ya hon. Nariye guñun lehon. Lundame la la chiluru dan ligia. Lunharita gong lago ariyaga nali lame ha hon. Maria ko numuti meha le hon lumagin binaru, ladika meha humanya dinala. Ahiti kwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malugudu lumuti na niaba hita agin halion badinala. Hiru rugutun lagu naniego ni kate leburi hon. Enaru ni naniego bin hon. Buiti mati hon lun nidi, ladika hana midi, miyabi baisifiri sandu humo lulidara gunu. Ani ahana nyudu, na una habay. Dame liabi, larufu dupi kala aga figon banyan. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu bungi. La diga siyadi wali la mafia, le akuma ti habai lida ubaule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubai kufona da gweto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La diga madimu ni habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragudu bai kati leburi lumbi la susaradun hon. Lichi kubo weiri guni no. La diga leresi virubalita angi le nani. Aba me la sobu diragudu ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia naia gubai luago leresi virubala sifiri sando lida angi le nani. Aba me la sobu diragudu ni hon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me harihin na. La diga neibu ga le nyihin lubay nugu shi.
2: Aba ti hal gida gong hada gen lani Jesus disipulu gu hama gwa. Aba harihin gong.
3: Kasa mini lale. La ularihin guvon. Murusu da lari gen le marihin humadi na me. Murusu ya me da lari gen aba ya me ya harihin. La diga neibu ga le nyihin lubay nugu shi. Kamini lan lau, murusu dalari gen le, uwa ti gufaran da wamanin, ka la wagu la dimreha.
2: Aba la subudiruni Jesusu luagu buse hama haligu daguni, aba la niya gu hon.
0: Anya getina hon, luagu murusu la dalari gen le marihin humadina me. Murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai haligu dagua humagua. Ninaru hau, luagu hayahu wa bala, hiru wa hugia me. Ahanya tigirigi ya haa lani na ubaule, hagun daruba. Lausun lira, ibi ni hiru huma, la sansira ko bahiro lu ugonda ni me dan le tagra hala aba wuri sufri tu la duga chilu hala torate lari gen lagra hon ira marita gon haro lagu garite la duga ugonda ni le ta sandro be lagu agra haro la aba ira hu ubo itra linha gen ugu ya hiru tu weto nariha ya badan aba meta buincho hanigi la ugonda ni aba ugonda ni le ubi gayara ti lagidaro ni huwe Lida me weju ligia, malugu dun homadi na me lagu nikata. Ninaran hau, lagu lichi kume la nugu chin sun le hamuri ha lida niri luma hon. Sulu lumu da le, mamuri hagi dun nikata lida niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui ha mamu ga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Aninta bai da lo madimbre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me nadimre ha furango hun luago bungi uguchili. Lita me wei ligia, hamuri ha balida niri. Baninha gutina luago na yumra gubala lun nuguchi huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinha dungi luago lumage la bungi u niabi. Lumage bungi uguchili na frida, aba niabi ya uboagun. Ueto, nigra li ubaule, nebo ya lumu nuguchi.
2: Aba haria gulani, disipulugu.
3: Anati nguento, baduman haya frango, mayusu nunga hemplu. Ariha omali nguento, luago subudi la sunkata ibu. Mon la balgdu, luago ni kata, la duga subudi banin harita gungirike. Luago lira wafinyera, luago lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesus hon.
0: Afinya dunti nguento, anite le ora ani nguento nguento, dame leha chagara gung sun huguye. Kala aba luege loba dina, aba mehigiru nina nabu guwa. La usun mama la nabu wanyadina, la daga nihi nugu chenoma. Tania gubali isun le hon, lunghadari rondarangi le lida hafiya ronuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larige laniago ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniago.
0: Nugu chen. Siluha ni dani, rubo weirigu ni lubirau, rulamu kaginya birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia, lulichigu ibagari magumu chaditi honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu chaditi, lunha subdiru ni bubugia le bungi amarigute. Le inari uniti, luma luha subdiru nina au Jesu Kristo le bauna habai. Ruha tina uweirigu ni bun ya ubowagu. Kumuna aginye le wagu bibona hana. Wetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani bibuma lubarege meha nyi la ubow. Subuti kuta nali honha basaga rubanya. Litage ubow lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tina la ule bubaybay. Weto. Subudi hamali lagu son la le bichi ube inu bumagin la liabi. Runa li uganu le bichi ube inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, lagu inari ni la lagu bumagin la niabi. Afinya nyaginye lagu bugia la au na habalina. Ajumra watu na bun hawago. Majumra guti na hawago lani gu ubo. Na yumra gu hawago ha bichi ube inu. Ladiga bani hama. Son le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwa ti nuwiri gong hadan. Au merede di na ubowago. Ani hagiya herede roba. Au naibu ga bumon. Nugu chin sandu ti. Goni gibanya ha bichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aban le tima tima ti kei au buma. Dame hale hama na ubowago. Goni gu numuti ya mea ha bichi ubanya nu lau bubafu. Meferi di ruti na niyaba hadagia. Luedi gen leme ha feri di halibay. Non la gonfle non le buruan yubeti da berero. Weto, neibu ga liyehin bubay. La wanagwa la ubowago ariyaga nomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubay. Runa li berero hon, aba hayere gudun lo ubow. La dega mama hama lanigu ubow itera keisi mama na lanigu ubow. Mamori hati na bumba lo basagaru niya ubowago gine. Namori ha bumba lo bow nigiru niya lo iguriba niya. Itra kay mama na lani ubow le, mama gin lani ubow hagi. Derebe waguta banya hongu wabon, lau lupafu bereno le inari nipay. Kay bow na hanina hadon lani gu ubow lau ugano lani na asalbaruni. Itaragin ya nona ha niyahada un lani gu ubao. Ani derego ati na nungu wabun hawago. Lungi ya derega ragun hongu wabun leti mati mati. Mamari gu nyin hawago na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawago ha lumba ya hafinya rurnuwago dame leha gabu ni ugano hamagi. Amuri ya tinabuma lu lida hama aba sunha giya. Lu aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa. Lu lida hama aba buidu buidu. Lun la fin yaron ubo luago bona hana. Runa li uweri unileme me biju beinu hon. Lun aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, buguya nida, lun hayabi lun aba meme banyala buidu buidu. Subudi lamuge ubo luago bona hala au. Ane hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, buguya ichi gubali yano. Pusenet na lun numa banyala le nye inumote. Lun harihi ni uweri unile biju beinu. La dega hisi ya kubanya di nabuan lubarang ya la degueno ubao. Nungu jinyo rishago wati. Ibinya tiba hon lila na ubao. Kama lumu, subudi tibu nu. Subudi hamali ginyo uguni ya haluago bona hala au. Subudi guda nali hon katabu la. Ani asogu dira guda meme badibu, lunyi la insi ya ni lebu wago bainu hada. Luginye nyayna hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: Lari ke lari yang guna Yesus, kata ille, abah lafri tu hau lani disiplu gulun hau di, lo bafru gudun ille sedron. Nyai abah flasu lebur nyai lubai tidi bu olivu, nyai lubai lebelur Yesus hau lani disiplu gu, subuh di lumut kini, kuda sille, alu guru bani Yesus flasu lige, ladega ondara guanya hal Yesus nyai hamal lani disiplu, abah lubai di lachilu nu kuda si nyai, hau saragu sudaragu. Hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gani matatia bari nagie lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Aba lafri du. Aba lania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Aba hania gu lo.
4: Walu haye Jesus le Nazaretna.
2: Lania ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyenye ti judasi le derge rubani ham. Da lania gu be Jesus hon. Lagu ligel lah leh halu habai, abah hodih hari gong, abah hei gua tu, abah elaniya gong Yesus hong,
0: kah halu habai,
2: abah hariya gong lu,
4: walu hanya Yesus le Nazaret nu,
2: abah tilaniya gong Yesus hong,
0: hariya gadina tiye hong, lagu aula, ahi aulu bay halu habai, ikir humanya halu hodi,
2: Yesus terdu bay lira, lu lagu file lu le lariya gong bay Yesus guanal. Aba di la sagra no Simon Pedro le feinte. Aba libro le rige aba lu musu fadri le io ti ma vigiri di maluco. Aba le rige Jesus lu Pedro.
0: Da bom be feinte tarigon. A rula lu bei nubuci uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba di hanu ni sudarago. Guma da hama sudarani guhuriu. Jesus wadar. Aba hari gudani, lari gian aba hanugani lubiu anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu tima bai lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya gu bai hon huri yu luagu. Bui tima la hon lu lowe aba uguri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Pedro luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudi lani, fadri le inyu tima bai disipulu ligi ya. Aba lebelu nu luma Jesusu ido tiburi luma fadi. Aiti Pedro, aba lerederu bogu di lubadu ben. Lige lafri dumbe disipulu lige adimune hatuma, to undi girubani ben alu debela guduni Pedro. Aba di tali guduni oni girutu bena Pedro.
5: Ma buguya aba hada gelani girige le disipulu gu?
2: Naringa Pedro.
3: Mamau.
2: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudara go wat. Rana hanyati nye abachara gwa. Nye nye ge Pedro hama abachara gwa larigiri go wat. Aba lagume siru fadiri le inyu tima abu yali gdagwe Jesusu kata yan la lani go baya disipul. Kata yla gine larufu da habay. Lariye ga Jesusu lo.
0: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Songa da narufu da hatida ligili si luma templu rogo le inye lubay hondara gwa song huriye. Madugun kita lubai tini kata ramu dawar, kau aku awal bayi balik itu. alg tabai ha kambu balina agya larinya gele wau be nadum re hon subuti hamuti le nariya gu be hon
2: da lariya gu bali jesus katele abalia bia bahada ge su daragu ha tani na templo abal lagai ha ligi bogu abal lariya gu lo
6: itra liya sa bonu buni fadri le nyutuma bui
2: lariya ga jesus lo
0: ahin ariya ga no bai uri bate ariya ga bai halia ni la luriba ahin ti buitu lo bai le nariya gu bai kagi wagu bagai wa hanuago
2: Apa di luna ni nasi geragu lu gay fas? Fadil leh ini tima bay di dah irum lagi. Suhti dah le, ane aku buka fedur apa cara gualari geri kuat. Apa hani aku lu?
7: Masa buki apa hada ye lani geri ye le disipul gu?
2: Apa laye dah ku fedur apa lani aku?
3: Mama aku.
2: Apa di lal gitu ni apa hada ye lumus ni fadil leh ini tima bay? Apa liduh le libu ku bay fedur wari gay?
6: Maafu nge aria numuti bulu mali dan flasu le burinye ilu bai tidi bolivu.
2: Aba ya leye dago fedru, li daore ligi ya aba la yuguru hagayu. Aba tehanungi ni Jesusu lube ye gaifasi lu lube yon gumada. Aruka dina liyati, mebelu te huriu palasi rugu loi haviyatu. Sinyali me gada lani ya adina ni le lani na vili le sefurumu. Ligi ya lafri dumba ipilaku lu la dimone ha hamu. Aba lania gu hon.
3: Tasa le duro begri gele huma.
2: Aba haria gollo.
3: Luhamuga madu gula uri bani. Medere geru wamu ti amuga bun.
2: Aba ti lania go pilatu ho.
3: Baru huma. Aku sedang tu huma ikai lania go ni hilulu tu kuan aru.
2: Haria go huri ullo.
8: Wagi a huri yo. Mari chati wallo wasia dirunia ba gri gya lun longwe.
2: Itar lania lagu fliru. Le lania go be Jesus ulu ida lu balan longwe. Aba ya lebelo ru pilatu palasi ugu. Aba lagu anu lu Jesus. Aba lariya gu lu.
3: Pugu ya saharu eta bai huriu.
2: Aba lariya gu Jesus lu.
0: Lagu bani bungu bal gu tah lagu lira o di ladega hania gu ni amu bunu agu.
2: Lariya ga pilatu lu.
3: Huriu funa ge au. Binasi gu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dera gu bali bunu. Kage biduru bai.
2: Aba di lariya gu Jesus lu.
0: Mama lani na ubole na ruiha. Luhamuga itra niya la. Agente ngonya hamuga nani gulu medere geruni wana hon lurdu guhuriyo. Mama yana naruweha.
2: Aba ti lariya gu pilatu lu.
3: Uruwe ilu baiti buguya.
2: Lariya ga Jesusu lu.
0: Buguya ariya gu bilu agu uruwe na. Lule nagar hou. Lule niyabi lidon ubole. Lule nariya gu nile inaru nibe. Zonhaga gamba dibanya lu inaru ni. Agamba hamuti le nariya gu bilu.
2: Lariya ga pilatu lu.
3: Kata iti naru nibe.
2: Lariya ladugu ni pilatu alu gudaha nile. Aba elafri do dimre ha mahuri aba lania go ho
3: madarit nani murusu duru logo wagri le kai hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hu li da fedu le lueru e safru ni husen to lu nigira gadu ni hasus le haru e tahuri yu
2: aba ya hagu ara go so hagi
9: migira gadu baile bara wasla bigira gadu
2: bara wasli gia aba hiwert
1: San Juan capítulo 19
2: Abati lanig ni pilatu Jesusu abalona abai chagde abahi chugo sudara abari di lauti hiyo lablu Jesus abahadere guagdni tawaba dugu color guch dameme jerafanya lubago ariye gaina
6: ui kabagari la haru ite huri
2: abahagayo haligi bogo abayati lafri ni pilatu abalania go hon huri
3: nasagara liyahu luha subdroni logo madare na duru luago
2: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo lablu. Taud la daire gu kolor guchu. Aba di lariya gu pilatu hon.
3: Aniha wagiri ligia.
2: Da hariye bali haputi gu fadri gu hau sun sudara gu. Aba hagu meseru wa guwara.
9: Dagwa be lau guru. Dagwa be lau guru. Dagwa be lau
2: guru. Lariya ga pilatu hon.
3: Baruha maiti. Dagwa humay logo guruwa. Ladiga au madaret na ni murusu duru luagu.
2: Aba hariya gu huri ulu.
10: Wagie galuru dutiwa ani segun waluru dulu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi.
2: Da lagambu bani pilatule aba timala nofududu. Aba elebelunu palasi urugu aba laniya gulu Jesusu.
3: Halia na sabuguya.
2: Mona bu Jesusu nikat. Aba laniya gu pilatulu.
3: Mona bu bumuti nasa. Bida tisabun logo gabafuna lu nigira gudu nipu. Gabafu au lu nadara gwa gudu nipu logo guruwa.
2: Lariya ga Jesus lu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia wiri tu malubi li figon le edere ge rubali na bun sugu bau.
2: Nama ge ora ligia, aba lalgo pilato ida luba la ligi ragduni Jesus. Aba hagu ora go huri ulo.
8: Ahin bigi ragda, ama bugu ya lumada uruwa i Romana. Furumi ya guar gleariña guti luogo lagu uruwa i la, lagan uruwa i Romana.
2: Ta lagabu bali pilato lira, aba lona asagari Jesusu, aba la nyuru lagu halu le, hagu se ragle. Ubaru leo beharinya ga dubu. Gabata ali da herenu hurir. Da midi heli lea bawe luba luwe yure sefuruni. Aba lania gu pilatu hon hurir.
11: Aniha huru waita.
2: Aba hagua ragu.
9: Ilala.
12: Aha, ilala. Dago be la uguru.
13: Dago be la uguru. Dago be la
2: uguru. Lania gu pilatu hon.
11: Usia tufu na gen nada ragu ni huru waita logo guru.
2: Aria ga habu te gu fadri gu lu.
8: Maru waita tio amu luwe yuruwe romana.
2: Laulira. Aba ledera geruni pilatu hon nu ladra wagun log guru aba hanugani aba di lafri de susu barin le luguru alu li di lidon flasule ubai ani ga lu flasun lab ugubu golu go tali da heren huri ye in hadra goi log guru da go hage bia ugun ye uralum aba loge ka lo aba lo na pilatu ichi ga guda Aba aburi huni luagu guruwa, dania ganyei.
6: Jesusu Nazaretna, aruwe ite huri.
2: Saragu haya hada ke huri wali hati, aburi huni iligi. Madiga flasule nyei lubai. Hadara kwe Jesusu luagu guruwa, madisi tuburu guti. Anilida hebreo, griya guluma latin, naburi du. Ligi haria gubai, habuti kuhafadini huri ulu pilato.
8: Maburi daba nyei, aruwe ite huri. Buruba, Learinha go lago haruwe te la huri.
2: Aba lania go pilatu hon.
11: Le bruna li bai, bruna li.
2: Lari ge hadra gu ni sudara gu Jesus logo guruwa. Aba handi gu nu la doura gu. Aba handi gu gadiru fani ti tau. Aba fani ti nu kada sudara. Aba gien handi gu nu li simisi. Ke marcha wagon tu bai. Aba argunyo fiesu. Iu ge nu unabu. Aba haria gu sudara gu hama gu.
6: Mahari itago wamo, aure wama tuogo, aria wama muga gabala agani yero.
2: Itarani ya la kufli nule tania kubelene nubungi.
14: Fari wahamutu na dalere gukana, akure hadu ya tuatu misimisi gabala agani.
2: Itarani nubai ti hadu gani sudar. Nyanyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamuleni. Maria tolumari klofasi, tuma Maria Magdalene. Na lari baru Jesus lugu churara lubadu disipulu le. Isi abel no saragu, abal lari aku tu lugu cho.
0: Lugu cho, aniha, birag.
2: Abal lari aku no disipulu.
0: Anuha, lugu cho.
2: Lama ke orang ligia, abal leres biru no disipulu ligia lugu. Lari Yesus kata ille, kesubudilah ni Yesus lugu, gumpul leli lah, sun le no be ladugni, lugu asal baru, abal lari aku. Nun lagu fliru, letaranya gue boleh lerai nubungi.
0: Mager buhadin.
2: Yang ia bafudu tau diwei garuh itu. Aba hati teragut dunia aba mudu siti dah diwei tugu ya. Aba hichu guni lagu aba wewe, aba hichu ni lagu liom. Aba latu nu Yesus diwei garuh itu tugu ya. Aba lariya gue.
0: Gung fliha, song, kate.
2: Aba labu luca gue, aba longe. Wei ligia, apa wei lupa wei resefron? Mampu seru teti huri ulo, lelede nu hago bukiri ge lagu guru alida wei remer aguni. Ladega wei ti wei ligia. Ligia hamun ya haba luma pilatu, lu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya lagu guruwa, lugiye lagi danu hago bunyegi. Aba ti hodi suda ragu, aba hala chuni ligia da furu meti bukiri hadangi ha dawa goni banya lagu guruwa uara luma Yesus. Lari ye, aba hahala chuni liya dale aba. Dale hayara fatu bai, nu Jesusu, aba hari hi logu hila lila, ligia mahala chu hamali lubai liya da. Aba liabi aba sudara, aba liminu ni, Jesusu lobo wagun tau aba efein. Aba lafridu hita luma du na nyengi. Meari hubali le, ligia bahuda gubani, ani aniga lumuti inaru ni. Subudi lumuti logu, aniga lani inaru ni lugie hafinyaru. Laduga, la susteradu bayi burikata ile, no la gufle no le tania ko belereno bongi
14: mahala chuma be ni aba abu wa
2: ani ga tinya tita lenero bongi yo
14: hari ko be le kini la gufai
2: lari ge son katele nya nya ba ugri ari metena iri ti hose falal mu dime ugri li ge jesus la usu aram da guar gilna la dega la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo jesus no ma pilato Aba lichi gunilo. Aba la nengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Le mehañidu bai. Aya no haluma Jesus kuño. Aba leabi lao sarago y biñi. Aba te hanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lao y biñi ligia. Según hagaburi huri yu luba habunaha. Nyeñi aba fuluri aga ilida fulasu le nyeñi lubai. Hadara gue Jesus luagu gurua. Lida tifulasu ligia, nyeye aba umuho iseri le maisurungil. Nyehi hichi gai lugu bu Jesus. Nadiga jarafala umuho ligia, nadiga ginye lagume seralabu ga lueyu riamera aguni.
1: San Juan, capítulo 20.
2: Beyi dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuho. Data chili rubaini, wali double lida umuhangi. Abati dei bagwena, lenyi wabai, au, numa Simon Federo. Abatania gumo.
7: Bariama Jesus lida gelumua. Hali ufunaza hichigai.
2: Abati wafrido, abawodi luago umuha. Uara wodi biangwe wagia I bagwain. Foreset na lui Federo, abana chili rufurume luago umuha. Abanele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelu tini. Lari gi abala chilunu Simon Federo, abalebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gine lari hanyi. Gamisa ti toa ubo, loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba atuma buri toa ubo, lagira waguwa. Hauburo kutia tabugu. Aba geti nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinya rulagu sarali la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninya gubelene rubungi ulagu la sarubala Jesusu lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede rubogu de Yahua, lubadu rumuha. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lida umuha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harinya gu angeli gu hagia tu.
14: Kawagu ba Yahua.
2: Tarinya gahon.
7: Baruha manna burema. Bide tinu hale la hichigu.
2: Kei tarinya gu itara, aba tadikira gu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba tilarinya gu Jesus tu.
0: Kawagu ba Yahua ha. Kabalu habai.
2: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri aga ya dimure habai tu. Aba tania gulu.
7: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nuhalia labi chiga. Baru namu gai.
2: Aba tilania gulu Jesus tu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragu. Aba tania gulu lida herenu huriyu.
5: Rabuni.
2: Mini lalira maestro. Lariga Jesus tu.
0: Magura ba no agu. Ladega mamuda irugi dina lenye hilubai nugu si. Baiba, baniaga mehon nani disipulu gu lagu neibuga la lenye hilubai nugu si. Leginye hugu si. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani ariga lani burikate ile tu lu tariya gu nihon. Wei meme ligia guño ondra guha discípulo gele yuleti benhao la de ganufo de hoy huri ligia le belu Jesus aba larana mu hamida aba la busuru hon itara
0: nye la darangilo hita
2: lari gele nye gunilira aba la rufu de luha bo luma loba hon aba hagunda rangu discípulo gula hari ni Jesus aba la nye gu Jesus hon
0: nye la darangilo hita itra ke lona ni na nuguchi Itra linya gya nona hana.
2: Aba ti lafunu hawagu. Aba laniya gu hon.
0: Resibi humay sifiri sando. Ain ferut na huma ha figon amo, ferut na wale. Ain uwa ferut na humani, rede hali uwa ga ferut na wala.
2: Tomasi, abahada ge dus disipulugu, leon bai hania gamado. Uwa tihama dan le liabi bai Jesus. Lari gen, abahania gu hahi bidi disipulugu lu.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Lariya ga Tomasi hon.
15: Ain marihina lari gurabu luagu luhabu. Danim ni finga lidun huyu le largi girabu. Danu hobu lidun louba, siambi na finyeru.
2: Vidiwe yu lari nye, ondra guhaya disipulu gutida haba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la be na hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida agwa, aba labusuru hon itar.
0: Nye la darangilo hita.
2: Aba lariya gulun Tomasi.
0: Dabi bifinga nyahon. Ariha bai me nuhabu, da bai me buhabu lidon nauba, masigra ba lauli logwa afinya ni, afinya ba.
2: Abati lania go Tomasi.
15: Nabure me, nubungi yute.
2: Lania ga Jesus ulo.
0: Tomasi, afinya di buweto, da diga ariha bati na la, fulese watinha afinya rubanya marihi ga hagia.
2: Adiga yate Jesus u, amu sarago milagro hagibu genlani disipulu. Lewa bai buru nye tida liburu to. Laburu dun bai burile, Luha fingeru log Jesus la Cristo be, lelira bongi. Lugie gabagari huma keisi lani gulau hafingeru.
1: San Juan, capítulo 21.
2: Larige, abaya larufuda gu Jesus lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be itiverias. Aniha ligaburi ladugani. Lida enu aba Simon Federu, Tomasi leu behania gamado, Natanaeli lelila na kana le lani Galilea. Lirahin yu sepedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariya gu Simon Federu hon.
3: Neibuga eseniha.
2: Aba hariya gu lu.
8: Waibuga ginye buma.
2: Aba hadi lutidun hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia ni kata. Dale aruga dene lubai, aba hariya ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu la. Aba lariya gu hon.
0: Numata gu, manyugu gitu sa.
2: Hariya ga lu.
8: Ua.
2: Abati lariya gu Jesus hon.
0: Si u maluegi enton ere ugunen. Hanyugubo.
2: Aba haguna. Lari gen. Si aye behachawarunu. Seni dunarugu gen. Lehi beudero tida. Abati lariya gu. Au huan lu Federu.
8: Jesus utia le.
2: Ke ilagambu Simon Federu. Luago Jesus la. Aba ladoro nu ladoro gu. Aba lachubaru dunarugu. Ha hibiri disipulu gu. Aba houdi laru beye ta ugunen. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugu yin la sa metru hadise lo ibeya. Dale, harari nubo imu warugu, aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafen. Aba laniyegu Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
2: Aba ladinu Simon Federu tido ugune. Aba ladurugu dunu seni la rumbeya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lausun hibe, maheiri dogutu seni. Abat lariya gu Jesus hon.
0: Higo gu hata bachata.
2: Uwat niaba hata ge disipulu gu algu dogutu kate ila. Ladiga subudi hamane luagu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu, aba lichugu nu hon. Ligie meme ladiga lau udure. Ligie lirua, larufu dogu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari gen hatu bachati. Aba lariya gu Jesus lu Simon Federu.
0: Simon, lirau Juan. Hinsia ti nasa abun suga lau nisia hon ha.
2: Lariya gu Federu lu.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariya gu Jesus lu.
0: Goni gibanya ti nanigu.
2: Aba ya lalgu dini lagu libia maweyas.
0: Simon, lirau Juan. Hinsia ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariya gu Federu lu.
3: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
2: Lariya galu.
0: Goni gibanya ti nanigu.
2: Aba ya lalgu dini lagu liru maweyas.
0: Simon, liru Juan. Hinsia ti nasa abun.
2: Aba liru dago Federu ladiga lalgu dini Jesus lagu liru maweyas ahin. Hinsia lubailu. Aba lariya galu.
3: Na bureme. Subudi tisun kata ibun. Subuse tibun lagu hisi en banu.
2: Aba lariya gu Jesus lu.
0: Goni gibanya ti nanigu. Ninaro bau. Laud na lame ha nibure ngidubu. sansi guati bo apabidi lengi lumuti babusera gamalumo damele weya dibu inyura rugu bali mebaruna aba melaguru nibu sombadi ama melanugu nibu lengi lumuti babuseru babidi
2: la ularia con Jesus ukate ile la subu diragu di ida lubala ligabri lomu efedu lulichugu uweri gune lubungi ulao lari gen aba ularia gulu
0: falabana
2: da la digira gumba efeduru aba lari hin logo anita la discípulo le hisi tima ba ilu Jesus hari gihari le meme anyuru ba ilu ba gen Jesus lida adinerun le gie alg dubani Jesus kabala wada gen ederegere da lari ba li feduru aba lari go lu Jesus logo
3: na bureme asan le kapa sa su serdalu
2: lari ga Jesus lu
0: ana busne la bagari don dari men nagir budu kama ge bomo buguya falabana
2: Aba te leiba gu dimure Hada hibri lani gu Jesus Luago mowe bailani ge disipul ligi Maria gu te Jesus Luago mowe baila Ani gari guti
0: Ahana busne la bagari dun Dari lumo nagiri budun Kame gya buma
2: Ligi meme disipul ligi Le choru urbani buri kata ile Aburha banu gie gara da to To hali ha mungu e to Ani subudi wati luago inari nila le lariya gu Ani gie saragu kata ile daga Jesus Ain hamu gaburu hawa, aba, afiyan wati lagu mabarata hamu gaburi liburu to, aburu hawa tu lau lida sumubo.
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lunti ofulu, aburu hati nabun utida furumetu nigara da lagu sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai, luma ge lagume seha luwade gimari. Dari lumo uweyo le lamu deiru bai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo hame halanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu dagwati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungio. Dame hanle hamage le lubai apostologo Jesusu, Arinya gati meha hon lo mafri do hama lidage uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
18: Aburu ba hama lagu firu furama se lelishi ubi nyuru si hon. Le wago bin arinya ga hon. Subuti humuti lagu badise gita la hon la uduna. Gama nubo, na suku dirang di hon. Bago malu hadun lagi ahu badise wa lau sifi isana.
17: Dati le ondara gu nyuhaya la apostolo gu luma Jesuso. Aba halu gudini.
19: Wabure me. Ani ha sa da le lumbe bichu guni ya Israel lun la ruwe ha?
17: Lariya ga Jesus hon.
18: Sinyaki Jesus diro ni kala meyo o kala da la lua dirube nyumu chin lau lupafo lo la dugu ni kata ile. Kamalumo, tamele liadi sisi di santo huago, ibiho ba upafo lu ge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea Samaria, chilo lugu li disi agi fulasu kukogo.
17: Lariya guni Jesus kata ile, Sun ayan hala ariya gwe, aba linyuru niwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariya gwa siyalo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadagragu. Aba hariya gu hon,
18: wugiri yengali lehani, kawago herete ariya gwa siyalo, Jesus meme le amude rupai siyalo humani, leabi yaba itala meme kai harihi lilidi.
17: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliru bai uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le lirega alfeo, Simon le lida bai adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama lamule ni. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
20: Idu wenyu, un tipu ga lagu firu le lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kenye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habu lagu Judasi. Le adunde habali ha anigbalin Jesusu adaira. Aba meha handa gwani gu kudasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu lea fai rube ilu luagu uribani lela digube. Aba laburha inyugie, aba lafonche, aba lafridu sumi sasa. Taliha gambu balengirige haganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sumhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba malugu. Ua hama ganouti atida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amo. Itaralia lubaiti. Lunti wanoa daha aba bugiri vadagie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubalen Juan Jesusu. Darilumu dan le la muda irube cielo. Lule megu ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe ua ravama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gen oweni.
17: Aba tihiri du biama hadaga, ose lememe gire bei barusuasi, lememe gine gire bei hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme, buguye le subudi habu bei tunha nigi sungrigia, arufu da bei uon kala hadaga bian ugiria ha banua diru bei. Lunde seri viduni bukaisi apostolu levenye guahudasi. La diga feridi la li hudasi lubara, la diga la figun ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la dina bai.
17: Aba ti hadigu ubulu runi, aba labri haluago Matias, luma ge ore ligia, aba halila hada ge apostologu.
1: Hechos, capítulo 2.
17: Da la tiliru bai liweyu rufedu le pentecostesi, onde regunhanya sun lanigo Jesus lida aba fulas. Só dini, aba lagambu aba arente ni nyubu iti cielo ge kei dale lafuru aba garaba liherete. Aba lagambu tido sun mune to yen habai. Aba la sali regu watu gemeti kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adimre lida buri amu liyeri iyeye luwei herero segun la dumre gedunia sifrisande. Lida buri dan ligia, yei buriano kuri u Jerusalenge hagunful te lida hafie. Nibu itiege lida ge sunfu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grige, ibidi heho kabala hasami na ladega kadala aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
6: Mafu magia Galilea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida nlereru kada aba wadagi. Anyehi grigia, parutia na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na, Surigia na, Pamphylia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na agano uti ya. Anyini hada gini huriyo la duga huriyo hama hazubrizi. Ibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini grigia, kureta na hama arawia na. Sungo gia agamba wa muti ya adimuri haluagu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sugubay. Ibidi hao kabala hasamina. Aba buriti haligu dagu hamogu.
19: Taso amini la sunle?
17: Ibiri. Aba hihera haho lani gu Jesusu, aba haria gu.
8: Bacharu wa nyami rugu hanyu.
17: Aba ti laraya mu Fedro, hama ha Hibri unso apostolo gu. Aba laria gu lo umala lihere ki.
20: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inariye gu ni hon buidu. Subudi kumamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake harita gu. La dana gubay gili nefu binafi gueto. Katele, le harihibay, ligia meha le wagubay la dumreja joeli, le profeta, dan le larian gubay. Lidon burime la gumuhon veyu, linya larian gubungyu, nona habay nani sifri havagu sungirigia, hadimre habahisani gluegye nobadina, kevene dubanya weya yamutu, harihibay niburin tiarufu duni. Lidon burime veyu ligia, Nona habeginye nani sifiri hawagu idamuni, aba menadimena hayumulu kukinye. Narufu daba, Omwe mbubri kate buiti sielu. Adiga nuguyame milagru lida mua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti. Luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu. Lafuna dubahati ke hita. Dubarge la chiliru lueri wabureme. Veyu weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu. Ha salvaruba. Agamba humai lubeti le lube naniya guni. Hukuya vugirinya Israelina. Kele hisubudi. Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti. Eni arufuda lumuti bungi luagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sunlira. Da le la deregerua bihun. Aba hafaru ni hilagu bai. Lau hederegeru ni hon vugirinya gafigo utia. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita gu bai bungi lumagi e frumieti da. Abala sefru ne bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinya hane urue David, da le la dumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luagi e lomere, Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari dubasun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbubadi na lida umuahu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubwe le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguagi dubadina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilui lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. La uafi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David luagu lasana Kristu lida ge oveni, luagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, anisun wagia ge fenti vo luagu lira. Larige lanyura guduni bungi luegie lomere, lau saragu ueri guni, aba leresi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Aba tilona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungiu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niñu labu giom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua. Adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
17: Da hagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
6: Wadu enyunu kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
20: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesus Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu be la ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi lulani guhama.
17: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
20: Dire ikuma, havei ha gibiri grigia salufri dinya ha.
17: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigiba ya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo guhon. Afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana gu apostolo. Sunha afinya rubaya, lida yano aba buriti hafari hani le hamati hadagu. halugure ha hafula su luma le hamati aba hafare ni le begi segu le mege rukada aba sagu we yu hondara go templu rugulu hahudro gulu bungyu lari gya aba hondara go lubi aba hada ye lu hegi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni aba ha halau ha ni bungyu aba ti hinsi ha ma hongrige aba ti ha anahi na lania bungyu ha asal barubaya haun.
1: Hechos capítulo 3.
17: Luego aba weyo, aba lidi Pedro luma Juan templo ruguladangre irwo robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo, sagu weyo, yenye aba wuguri, maibuguti luma gelaguri yaho. Baru wugutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti, luma lamuriha hama ebelurite templo rugun. Danle larihi bali maibuguti lige Pedro luma Juan hebelure la templo rugun. Aba lamuri ha sen suhama. Aba te larihi Pedro luma Juan luago. Aba larihi go Pedro lu.
20: Ariha baba wago.
17: Aba larihi ha wago. Agura ba yabe hichi go sen su lu. Aba larihi go Pedro lu.
20: Ma sen su tino. Gamalumu nichi galile numa tibu. I daliri Jesu Cristo le Nazaretna. Saraba baibuga.
17: Aba larihi go ni Pedro luige luho bule lowere. Aba liniura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebeliru hama tempo lugun. Eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago lueri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago lueri gubungi. Weri tihanigi luago lea susare dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Tubudi hamei lago ligie la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu le giri bai bena buidu mereutu. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai Pedro Luma Juan sunti grigia aba haibago lou tuweri hanige luago tubara nda tempulu le giri bai lubara nda Salamon le nyen habai. Dale larihi bali Pedro kate le aba larinya gu hon grigia.
20: Hugu ya Israelina, kawagu tawairi dahanigi, kawagu haria guwa kama hamunga wagia reida wagu dubalimu girile, eibuga gedela wabafu olwagu la uwara guwoma, mama linya, bungi leha bungi te waguchagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimu girile, lunlichiguni linyu agei uwairi guni lun Jesu Kristu leliragu. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira vagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira vagdun aba gafara hati. Itara lin hafaruni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon, aba lagu yu guagduni bungyu eni gefenti valagu lira. Ani han vugiri le harihibai, eni subudi humei, lau lubafu meme Jesusu ligia le recibira erei. Afini luagu Jesusu ligia reida guagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi la meha hun kala hadigu bedale hafa rubalin Jesusu. Huguya hama habutigu. Lausun lira. Gufli lumuti bungu le meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligia lubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungyu emera gunitu nguwani, laulona hanengesusu le Kristu, le anua diruba ilubara gya frumi etida. Lausun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laranseru ne bungyu sun kate le lariengu bihada gya profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, Ariega timeha Moisés Juan Waguchagu. Lona ha bababure me bungyu aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariegu ni hun. Adiga sun ha madigu ti engasu laule lariegu bai profeta ligia. Hagida ruba hadagye lani gu bungyu. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu lumagye Samuel lulubaru wago. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumbe ingeresi birunen, sun le lariengo bai bungi hadagye profetagu. Luagu tuginye hafule sei, daradu le meha la dugu bai bungi ukama wa gichagu, da le laria gu bailu Abrahamu, na bini du mayasung grigi ya hau ubogu gubanya, hau baduga wagu, abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon furumie, lu la bini rinu, kadaba hidagie, laula sagarinu lidagie luriba higabu.
1: Hechos capi.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Tengo fe.